0: kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
2: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Gitu. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
1: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
3: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, ya. Selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja, dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
1: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Yaitu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga, saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
6: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
9: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
8: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
10: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
11: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
12: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekedar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
14: Halo.
0: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antar hari ini. Sebelumnya, Lembaga Seismologi Eropa Mediterania, Mediterania, melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026, Aichi Nagoya di Jepang, dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIFA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIFA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Informasi cuaca.
1: FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih terus bersama kami di Makassar pagi ini. Setelah tadi kami sudah menghadirkan informasi terkini dari dalam dan luar negeri dalam Warta Berita Pro 3 RRI pukul 8. Pendengar, Warta Berita selanjutnya dari Pro 3 kami akan hadirkan pukul 12 dalam dinamika olahraga Pro 3 RRI Jakarta. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita di Makassar pagi ini hingga pukul 9 pagi nanti, kami akan hadirkan pendengar kembali informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk hari ini Selasa tanggal 11 Agustus 2026, pagi hari cerah berawan. Kemudian berpotensi hujan di wilayah Luwu Timur. Siang hingga sore hari cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Kemudian untuk malam hari, pendengar, perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur. Kemudian dini hari berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara dengan suhu udara 16 hingga 35%, kelembaban udara 57 hingga 100%, angin bertiup dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 10 hingga 36 km per jam. Dan untuk peringatan dini, pendengar, dari BMKG Makassar, waspadai potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian barat dan selatan. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan untuk hari ini.
2: Universitas Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Reski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Reski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH LLM.
3: Universitas Mega Reski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
2: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
4: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP. Surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-0039. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: ...94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini, dan kami sudah terhubung dengan rekan Nur Aziza yang akan menyampaikan laporannya dari Jalan Ahmad Yani Kota Makassar. Seperti apa situasi arus lalu lintas pagi hari ini? Kita simak selengkapnya.
0: Informasi lalu lintas.
1: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Nur.
5: Selamat pagi Kak.
1: Baik, Nur, pagi hari ini melaporkan dari
5: Jalan Sultan Hasanuddin.
1: Oh, Sultan Hasanuddin. Baik, di Jalan Sultan Hasanuddin Kota Makassar, termasuk juga bisa menyampaikan informasi di Jalan Ahmad Yani Kota Makassar. Silakan selengkapnya, Nur.
5: Baik, terima kasih Syaiful Malik di studio, dan selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Makassar. Saat ini saya melaporkan langsung dari pantauan arus lalu lintas di kawasan Jalan Sultan Hasanuddin dan sekitarnya. Secara umum, pergerakan kendaraan di sepanjang Jalan Sultan Hasanuddin ini terpantau lancar, pendengar. Untuk pergerakan kendaraan dari Jalan Sultan Hasanuddin yang mengarah ke Jalan Riburane kondusif dan berjalan lancar. Sementara itu, kondisi jalan dari Sultan Hasanuddin menuju ke arah Jalan Ahmad Yani, situasi lalu lintas terpantau ramai, namun tetap lancar dan bergerak stabil, pendengar. Kondisi arus lalu lintas yang mengalir baik ini sangat mendukung kelancaran aktivitas Anda. Namun, kami tetap mengingatkan seluruh pengendara untuk selalu menjaga jarak aman dan mematuhi rambu lalu lintas. Demikian laporan arus lalu lintas dari kawasan Sultan Hasanuddin. Dari Makassar, Nur Aziza melaporkan. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Nur Aziza untuk laporan Anda di Jalan Ahmad Yani Kota Makassar. Dan untuk arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani ini terpantau ramai lancar ya. Dan memang Jalan Ahmad Yani ini menjadi salah satu ruas jalan utama juga yang ada di Kota Makassar, pendengar. Dan untuk Anda tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas tentunya ya. Dan pendengar, seperti apa informasi lalu lintas kali ini dari Jalan Ahmad Yani Kota Makassar, dari Jalan Sultan Hasanuddin maksud kami. Selanjutnya kita akan menuju ke Jalan Ahmad Yani Makassar. Ada rekan saya Ade yang akan menyampaikan informasi lalu lintas di Jalan Ahmad Yani Kota Makassar. Setelah tadi di Jalan Sultan Hasanuddin ada Nur Aziza yang menyampaikan laporannya. Ade, assalamualaikum, selamat pagi.
6: Selamat pagi Kak Saiful Malik.
1: Baik, Ade, pagi hari ini posisi di jalan?
6: Jalan Ahmad Yani.
1: Jalan Ahmad Yani. Seperti apa di Jalan Ahmad Yani Kota Makassar untuk kondisi lalu lintas, pendengar? Kita langsung menyimak laporan Ade. Silakan Ade.
6: Baik, selamat pagi rekan Saiful Malik di studio dan juga para pendengar RRI Pro 1 Makassar. Saya Ade Nur Aisyah Arsandi melaporkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Yani Makassar. Pantauan kami di lokasi arus lalu lintas di sepanjang Jalan Ahmad Yani hingga saat ini terpantau ramai lancar. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 masih bergerak dengan normal dan belum terlihat adanya antrian panjang. Sedangkan dari arah Jalan Riburani menuju Jalan Ahmad Yani, arus kendaraan juga terpantau lancar. Kendaraan dapat melintas dengan normal tanpa adanya kepadatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas. Sementara itu, pendengar, dari arah Jalan Sultan Hasanuddin menuju Jalan Ahmad Yani, kondisi arus kendaraan juga terpantau masih lancar. Pergerakan kendaraan masih normal dan situasi lalu lintas di kawasan ini terpantau kondusif. Namun meskipun kondisi arus lalu lintas saat ini terpantau lancar, kami tetap mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk berhati-hati dalam berkendara, menjaga kecepatan serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas demi keselamatan bersama. Demikian laporan arus lalu lintas dari kawasan Jalan Ahmad Yani Makassar. Saya Adi Nur Aisyah Arsandi melaporkan.
1: Baik, terima kasih Ade Nur Aisyah untuk laporan lalu lintas dari Jalan Ahmad Yani Kota Makassar dan situasi arus lalu lintas pagi hari ini seperti yang tadi dilaporkan rekan Ade, berjalan lancar ya, normal lancar dan tidak terlihat kepadatan yang berarti. Termasuk juga tadi kondisi lalu lintas di sekitarnya disampaikan tadi dari Riburane juga terpantau ramai lancar. Termasuk juga pantauan Nur Azizah tadi di Jalan Sultan Hasanuddin Makassar juga terpantau lancar. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 ini bisa bergerak dengan normal dan tidak terpantau perlambatan arus atau antrian kendaraan. Dan pendengar, itulah informasi arus lalu lintas sudah kami sampaikan dari Jalan Sultan Hasanuddin dan juga Jalan Ahmad Yani. Dan pendengar, tetap utamakan keselamatan berkendara dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar untuk mendapatkan informasi-informasi terkini lainnya.

0: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
1: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
0: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
1: Wah, iya juga ya.
0: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
1: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
0: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
1: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.
2: Tahukah Anda, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa korupsi adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi bukan hanya penggelapan uang negara, tetapi juga mencakup tindakan menjanjikan atau menerima keuntungan yang tidak semestinya untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik. Inilah yang membuat korupsi berbahaya. Ia mengikis kepercayaan masyarakat, menimbulkan ketidakadilan, dan memperlambat kemajuan sosial ekonomi bangsa. Bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi antara lain suap, pemerasan, penggelapan jabatan, gratifikasi, serta benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Praktik-praktik ini merusak sistem pemerintahan, melemahkan pelayanan publik, dan pada akhirnya merugikan rakyat. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh. KPK hadir sebagai lembaga independen yang berperan dalam penyidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi. Namun keberhasilan pemberantasan korupsi juga bergantung pada peran masyarakat. Menolak gratifikasi, melaporkan penyimpangan, dan menanamkan budaya jujur sejak dini. Mari kita bersama-sama memberantas korupsi.
3: Oke, 3, 2, 1.
4: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
3: Bentar.
4: Kenapa?
3: Kok tiba-tiba jadi bule?
4: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
3: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
4: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
3: Keren boleh, tapi gak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
4: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
3: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
4: Enggak sih.
3: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
4: Iya juga ya.
3: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
4: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
3: Nah, gitu kan enak didengar. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Dengan Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Makassar pagi ini. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami akan, ini ada informasi dari Smart Friend ya. Nah, menurut Anda nih pendengar, momen dadakan apa sih yang paling bikin deg-degan ya? Kalau saya sih pas kuota internet tuh tiba-tiba habis. Nah, pasti juga Anda relate ya kalau kuota internet tuh tiba-tiba habis. Bayangin lagi janjian sama orang, terus mau kirim lokasi, Sherlock, kuotanya habis. Atau lagi nunggu flash sale, tinggal mau klik check out, malah internetnya putus. Belum lagi pas listrik mati dan harus buru-buru beli token, tapi gak bisa akses aplikasi. Duh, itu tuh bikin panik ya. Nah, untungnya sejak pakai Smartfren kuota nonstop, hal-hal kayak gitu udah gak bikin khawatir lagi. Soalnya meski kuota utama habis, aplikasi-aplikasi penting tetap bisa dipakai. Mau chat, bayar tagihan, sampai transfer tetap jalan. Jadi gak ada lagi tuh drama deg-degan gara-gara kuota habis mendadak. Yuk pakai Smartfren kuota nonstop, mulai dari 20 ribuan aja. Internetan tetap nyaman, aktivitas pun tetap lancar. Dapatkan kartu perdana Smartfren di outlet terdekat dan jadi jagoan bareng Smartfren. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Peringat berikut kami sampaikan cek fakta. Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, beredar unggahan di media sosial berisi video yang mengklaim Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widyantini mengumumkan pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS untuk periode 2026. Video tersebut beredar pada Agustus 2026. Faktanya pendengar, video tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari kompas.com, pada awal 2026 Menpan RB Rini Widyantini mengatakan pemerintah berpeluang membuka sekitar 160 ribu formasi CPNS. Angka tersebut disesuaikan dengan jumlah aparatur sipil negara ASN yang memasuki masa pensiun sepanjang 2025. Namun hingga awal Agustus 2026 belum ada pengumuman dari pemerintah mengenai pendaftaran CPNS 2026. Jadi video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence AI. Demikian cek fakta untuk saat ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan

0: prinsip kemanusiaan tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Informasi dan inspirasi.
1: Makassar pagi ini.
3: ...94,4 FM, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam program Makassar Menyapa Pagi di Dialog Interaktif. Dan pendengar, pagi hari ini kita membahas topik terkait peternak ayam petelur pendengar. Ini cerita peternak di tengah harga telur anjlok. Dan ratusan peternak kemarin, peternak ayam telur Sulawesi Selatan menyampaikan aspirasinya di depan DPRD Sulsel. Mereka mengeluhkan harga telur di tingkat peternak yang berkisar Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogramnya, sementara biaya pakan dan produksi masih tinggi. Peternak juga menyebut kondisi ini sudah berlangsung sekitar 4 bulan. Dan pagi ini kita akan mendengarkan langsung dari sudut pandang peternak. Telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Bapak Haji Tahir, peternak ayam petelur dari Kabupaten Maros. Kita sapa Pak Tahir, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nanda.
3: Terima kasih Pak Tahir sudah bersama kami di RRI Makassar. Sehat kabar tak Pak Tahir pagi ini?
4: Iya, alhamdulillah. Sehat, sehat nak, sehat.
3: Alhamdulillah.
4: Saya berada di lokasi Kepekandang ini.
3: Di Maros Pak ya?
4: Iya, di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.
3: Kemarin ikut demo juga Pak di DPRD Sulsel?
4: Oh iya ikut nak, karena saya merasa ya harus juga, itu wajib juga harus hadir di situ, karena kita semua peternak harus bersatu. Ya menyuarakan keluhan-keluhan, apa itu curhatan-curhatan itu masyarakat ternak.
3: Kemarin seperti apa Pak?
4: Alhamdulillah waktu saya ke kantor gubernur, alhamdulillah diterima baik semua aspirasi. Saya minta kepada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur di situ, dan juga Dinas Pertanian ya provinsi, supaya dikabulkan ya usulan-usulan curhatan nah ini kedumpu ternak sesuai selatan ini. Karena betapa sedihnya nak, betapa sedihnya sekarang peternak, bukan main nak, sangat menyedihkan dan sama menyilukan. situasi yang dirasakan oleh peternak di kecamatan di Sulawesi Selatan ini. Akibat nah ini naiknya harga pakan, termasuk konsentrasinya naik, jagungnya juga naik. Sementara harga telur nah itu astagfirullahaladzim sangat menyedihkan. Jadi saya sarankan kepada Bapak Gubernur atau Wakil Gubernur dan anggota juga dan di situ bertasabnya, tolong kasihan sekali ini peternak di Sulawesi Selatan ini kalau harga begitu terus, dan saya rasa tidak mungkin bisa mempertahankan usahanya kalau memang tidak dibantu oleh pemerintah. Iya. Jadi itulah harapan kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan dan juga Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan.
3: Ya. Iya. Dan ini kabarnya sudah selama beberapa bulan Pak Tahir harga anjlok.
4: Kalau saya tidak salah ingat sekitar 5-4 bulan ini, masuk bulan kelima ini yang sudah 4 bulan. Jadi inilah dirasakan kodong. Sudah banyak peternak nak gulung tikar. Malah sertifikat tanahnya apanya. Ya, kemungkinan sudah digadaikan juga untuk mempertahankan ternaknya baru bisa bertahan nak. Iya.
3: Baik. Jadi banyak peternak yang sudah mengalami kerugian, Pak ya?
4: Iya, Mak. Jangankan kerugian, nak. Banyak memang banyak orang sudah gulung tikar, nak. Iya. Itu seandainya kita bisa datang kodong ke peternak melihat secara langsung apa yang jalan oleh peternak, itu sangat menyedihkan, nak. Iya.
3: Baik, dan ini banyak peternak yang sudah mengalami kerugian begitu ya. Ini di Maros saja Pak Tahir atau laporan dari keluhan dari peternak lain?
4: Boleh dikatakan seluruh peternak Sulawesi Selatan ini mengalami seperti itu. Termasuk peternak rakyat skala kecil kodong kemudian modal pas-pasan. Nah inilah masalahnya, karena kalau peternak modal pas-pasan, nah itulah menurunkan harga telur juga, karena ya, terpaksa dia turunkan harga, karena harga bisi-bisi yang laku, bukan harga dari sidrap.
3: Ya. Dan ini seperti apa Pak? Maksudnya harganya seperti apa? Sebelum dan saat ini seperti apa Pak?
4: Kalau sebelumnya alhamdulillah di masa MBG, kalau dia punya MBG berjalan peternak alhamdulillah sangat bersyukur sekali karena harga itu lumayan betul dirasakan. Tapi selama MBG tidak ada ini tidak berjalan astagfirullahaladzim, peternak mungkin akan hancur-hancuran ini kalau tidak dibantu.
3: Dan sekarang berapa Pak untuk harga peternak? Dari sebelumnya berapa dan sekarang berapa?
4: Kalau kostra dulu pada awalnya itu sebelum naik 415.000 sudah sampai nih di kandang itu konsentranya.
3: Ya.
4: Iya. Kemudian jagung dulu itu sebelum naik paling 5.000 per kilonya itu harga jagung. Iya.
3: Baik, dan ini sudah berlangsung sekitar 4 bulan begitu ya. Dan
4: 4 bulan lah ini.
3: Iya, dalam aksi kemarin di DPRD Sulawesi Selatan, harga telur di tingkat peternak sekitar berapa Pak? 20.000 ya. Per kilogram.
4: Sekarang harga sekarang yang saya lihat itu karena harga yang sudah dipatok oleh kesatuan kita harga peternak Sulawesi Selatan itu dicetuskan di Sindrap itu 41 sampai dengan 42 peraknya. Iya, yeah. Perak itu perak saja di sini bukan per kilo, tapi perak.
3: Dan sekarang bagaimana kondisinya Pak untuk harganya?
4: Namun harga itu nanda sebenarnya itu seolah-olah tidak laku di sini. Harga yang laku hanya harga bisi-bisi.
3: Maksudnya bagaimana Pak Tahir?
4: Karena ada dua harga nak. Harganya pedagang dari Makassar juga cuma 38. 38.000 perak. Ditambah lagi, ada lagi muncul harga bisi-bisi akibat tidak lancarnya penyaluran telur. Karena MBG tidak jalan.
3: Itu bisik-bisik berapa Pak Tahir?
4: Kalau harga bensin nah, 37. Ya, 37.000 perannya. Iya. Itu tinggi sekali itu, malah ada tes sampai 35.
5: Bahkan ada yang 35.
4: Iya, perannya itu, iya.
5: Sebelum 4 bulan sebelumnya di harga berapa, Pak?
4: Alhamdulillah, Pak, lumayan sekali, sampai ada harga 50 sampai 552 perak. Waktunya MBG masih berfungsi, masih jalan, nak. Alhamdulillah, kita peternak sangat bersyukur, nak. Iya.
5: Baik.
4: Jadi kami harapkan supaya MBG Kudon kembali dijalankan supaya peternak bisa bernapas lega menghadapi kondisi yang sekrisis ini. Iya.
5: Kalau Pak Tahir sendiri melihat kondisi di lapangan, kenapa kemudian mengalami kenaikan, Pak? Ini dari tadinya 50 sampai 52 ribu perak di harga peternak, sekarang bahkan sampai 35 ribu.
4: Ini akibatnya karena MBG tidak jalan, nak. MBG. Akhirnya telur menumpuk, ya susah untuk disalurkan, mau dibawa kemana. Iya.
5: Dan memang produksi ya, lagi meningkat, Pak, ya?
4: Lalu ya, inilah juga masalahnya, Pak. Karena adanya juga dulu informasi dari dari Menteri Pertanian bahwa kita ini kekurangan telur. Karena kita menggunakan pemakaian dari MBG. Masih kurang, itu sangat kurang, ya perlu ditambah katanya populasi ayam.
5: Iya.
4: Iya. Akhirnya banyak juga desa-desa dapat bantuan untuk peternak, dikasih bantuan kandang, dikasih kulit apa dan segalanya. Setelah bertelur itu ayamnya, nak, astagfirullahaladzim, harga jatuh ke jurang. Iya, jatuh ke jurang, menyedihkan dan memilukan, nak.
5: Baik. Ini, Pak, kalau kondisinya sebelum ada MBG seperti apa, Pak?
4: Sebelumnya ada MBG, nah itu kan peternaknya masih kurang, nak. Masih kurang karena belum ada motivasi dari MBG bahwa kita harus ternak banyak, populasi harus ditambah. Peternaknya masih kurang. Setelah populasi sudah banyak meningkat, telur sudah menumpuk, tidak ada lagi pemasaran telur, susah sekali, nak. Susah. Saya sendiri, nak, mengalami. Salah peternak saya turun gunung, Pak, menyalurkan telur sendiri dari Maros ke Makassar sampai ke masuk di pasar Sungguh Minasa Kabupaten Goa. Memasarkan tercuma 200 sampai itu seminggu. Belum sempat dijual semua, nak. Belum laku semua. Begitu sulitnya, Pak, kita memasarkan telur selama MBG tidak ada.
5: Jadi sekarang turun langsung, Pak, para peternak menyalurkan sendiri.
4: Turun, nak, turun. Makanya itu kodong, kita peternak bersatu Sulawesi Selatan ini, ada 24 kabupaten, kita turun menghadapi Bapak Gubernur supaya dengan kerendahan hati, kerelahannya, dia menerima kita untuk bagaimana supaya harga telur bisa distabilkan kembali seperti semula, nak. Itulah harapan kami, nak.
5: Baik, dan berharap ini bisa normal kembali, Pak, ya.
4: Iya, nak.
5: Tidak itu seperti
4: harapan kita ke Sulawesi Selatan.
5: Tidak seperti sekarang, ini harganya di 30 ribuan bahkan, Pak, ya. Ini 35 sampai 40 ribu perak.
4: Yang laku itu 35 ribu. Yang laku itu harga bisik-bisik.
5: Baik, dan ini tentu selisihnya sangat besar begitu, Pak, ya.
4: Astagfirullahaladzim, kita saja, nak. 52 sampai 53 perak itu turun menjadi 35 perak. Kita bayangkan betapa ruginya kodong peternak, betapa ruginya, kasihan sekali, nak.
5: Ya, tapi bukannya pemerintah, Pak Tahir, melalui Kementan dan Bappanas menyampaikan bahwa harga acuan pemerintah untuk telur ayam ras di tingkat peternak itu per kilogramnya sebesar 26.500, Pak, bukan 20.000 sampai 21.000.
4: Saya sudah menghubungi di Facebooknya, Pak Mentan, sudah menghubungi berulang-ulang, saya hubungi ke tolong Anda, tolong kasihan saya, tolong Anda. kasihan ini peternak Sulawesi Selatan ini. Ujung-ujungnya hancur peternak rakyat secara kecil kodong kalau begini situasinya nak. Tapi kalian ini hanya dia keluarkan saja tapi tidak dipantau ke masyarakat apakah betul itu tidak atau tidak. Tidak pernah datang jika Anda melihat situasinya secara fakta nak. Semestinya itu Pak Mentan itu harus ke lapangan kodong. Kalau perlu datang di kandang saya melihat situasi apa yang ada di sini. Apalagi Mentan itu kan orang kita-kita juga. Orang Sulawesi Selatan. Sama dengan Pak Gubernur, orang Sulawesi Selatan juga.
5: Baik, jadi di lapangan tidak sesuai 26.500 per kilogramnya Pak ya? Malah di bawahnya?
4: Astagfirullahaladzim, seandainya begitu, nah, alhamdulillah. Sangat bersyukur kalau 26.000 sekitar 50.000 itu 51.000 itu perannya nak kalau sekitar itu 51 sampai 52 kalau 26.500 per kilonya.
5: Ya. Jika sebelumnya Pak Tahir ini disalurkan untuk MBG setelah kemudian tidak ini memasarkannya kemana Pak?
4: Sebelumnya nah ini kan ada penyalur di semua peternak ada penyalurnya lah masing-masing karena kita juga mempekerjakan orang yang tidak punya kerja di situ kita memperkerja untuk menyalurkan telur jadi masing-masing peternak ada penyalurnya cuma masalahnya nah itu penyalur minta ampun mau dibawa kemana katanya ini telur selama tidak ada yang bagus.
5: Dan jadinya sekarang dibawa kemana Pak?
4: Begini nak terpaksa saya turun gunung nak. Mengejar keliling-keliling nak bawa telur dari Maros ke Makassar, Makassar ke Goa, iya keliling mengejar telur lewat mobil apa di pasar begitu sulitnya lah kita menyalurkan telur itu pun kalau kita begitu banyak juga yang pulang tidak laku-laku.
5: Bahkan sampai merugi begitu Pak ya yang Pak Tahir tadi bilang banyak yang sudah gulung tikar.
4: Iya, Pak, sudah banyak. Di sini boleh ya, di sini sudah banyak. Di Kecamatan Cambannya ada beberapa nak. Di sini sudah berhenti beternak akibat ya MBG ditutup.
5: Bahkan ini harga telur turun, harga pakannya kabarnya naik begitu Pak ya? Dan jagung.
4: Iya, betul sekali nak itu. Ini lucunya nak. Semestinya harga pakan kalau turun telur semestinya harus menyesuaikan dengan harga telur dong. Jangan harga telur turun sementara harga pakan naik nak. Inilah menjadi masalah inilah yang mengundang kita menaikkan aspirasi di tingkat provinsi nah ini. Inilah yang mengundang kita. Kenapa harga pakan naik terus sementara harga telur turun terus.
5: Dan ini tidak ada dibantu untuk menekan beban pakan peternak di Sulsel ya Pak ya selama 4 bulan ini
4: sama sekali nak tidak ada yang kita rasakan ini nah, harga terus naik nah, sepertinya itu jagung juga itu yang paling parah sekali jagung nak. Jagung dulu cuma 5.000 per kilo sekarang 6.500 sampai 7.000 per kilonya yang diterima langsung ke masyarakat ternak.
5: Iya, Pak Tahir, tadi beberapa pendengar yang bergabung di segmen opini publik ada Pak Upi di Bone yang menyampaikan bahwa kenapa katanya di pasar malah harganya masih tinggi. Terus juga tadi ada Pak Jono di Makassar, termasuk tadi ada Ibu Handayani di Parepare, semua menyampaikan informasi bahwa harga telur di pasar masih mahal, bahkan Rp60.000 per raknya.
4: Itu anu pedagang itu nak yang yang mengusahakan barangkali itu naik harga karena kita peternak loh yang jalani peternak astagfirullahaladzim jauh dari harapan kita nak jauh dari harapan. Sahanya apa yang kita dapat hanyalah kekecewaan dan keresahan.
5: Dan kemarin Pak Tahir ketika aksi di gedung DPRD Sulawesi Selatan ada yang terima Ki? Dan seperti apa tanggapannya?
4: Ya alhamdulillah waktu saya ketemu dengan berhadapan dengan gubernur atau wakil gubernur sebagai penggantinya kenapa pada waktu itu Pak Gubernur tidak ada di tempat itu hanya wakilnya saja menerima dengan senang hati Pak. keluhan-keluhan. Saya kasih tahu, saya sampaikan sebagai orang tua di dalam peternakan ini. Nah, tolong, kasihan sekali peternak ini. Saya sebagai orang tua minta dengan kerendahan hati supaya harga telur kodong bisa dinaikkan, kemudian harga pakan juga diturunkan sedikit.
5: Baik.
4: Supaya masyarakat juga bisa memperoleh telur yang murah.
5: Iya. Yeah. Baik. Baik, Pak Tahir, terima kasih banyak untuk penjelasannya pagi hari ini ya, dan mudah-mudahan ada jalan solusi segera ya agar peternak tidak merugi tentunya. Terima kasih Pak Tahir.
4: Alhamdulillah, terima kasih Nanda.
5: Nanti kami akan teruskan Pak Tahir ya ke narasumber selanjutnya untuk keluhan yang kita sampaikan ini. Semoga ada solusi secepatnya. Pak Tahir, terima kasih, sehat selalu Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nanda, ya, terima kasih.
5: Baik, pendengar, demikian Pak Tahir, salah satu peternak petelur ayam yang juga kemarin ya bersama-sama dengan peternak lainnya di Sulawesi Selatan ini melakukan aksi, pendengar, di DPRD Sulawesi Selatan dan menyampaikan bagaimana keluhan mereka akan harga jual telur yang turun dan sudah berlangsung sekitar 4 bulan sementara harga pakan mengalami kenaikan. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Kami akan kembali sesaat lagi dan juga kami akan terhubung terlebih dahulu dengan reporter RRI Makassar, ada Kiswanti Ruslia yang akan menyampaikan laporannya pagi ini terkait gerakan donor darah di kantor BB POM Makassar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 dan akan dilaporkan, pendengar, reporter Kiswanti Ruslia. Dan untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami dalam dialog interaktif ini, kami masih nantikan di 082133339440. Kami sudah terhubung, pendengar, dengan reporter Kiswanti Ruslia yang akan menyampaikan laporan terkait gerakan donor darah di kantor BB POM Makassar dalam memperingati HUT RI ke-81.
6: Info terkini.
5: Kiswa, silakan laporan Anda.
7: Ya, baik, pendengar, dapat saya sampaikan bahwa memang hari ini Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BB POM Makassar bersama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Makassar ini akan menggelar kegiatan donor darah tentunya dalam rangka menyemarakan peringatan kemerdekaan Indonesia ke-81, di mana ini akan diselenggarakan hari ini tepatnya di jam 9 sampai dengan jam 12 waktu Indonesia Tengah di siang ini. Di mana dapat saya sampaikan juga bahwa untuk pantauan di lokasi memang panitia sudah sementara bersiap, peralatan dari tenaga kesehatan juga sudah mulai dipersiapkan seperti alat untuk pengecekan darah, kemudian juga berbagai alat lainnya, tempat tidur untuk pendonor dan juga berbagai persiapan lainnya. Dan memang nampak juga diturunkan dari PMI Kota Makassar ini beberapa tenaga kesehatan yang memang sudah ahli di bidangnya dan dapat dan memang ini terbuka untuk umum dan masyarakat bisa langsung datang ke kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BB POM Makassar yang ada di Jalan Baji Binasa. Yes. Terus kegiatan ini juga, pendengar, memang tidak hanya donor darah, di mana BB POM Makassar juga melakukan kegiatan rangkaian lainnya di Semarak HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini. Salah satunya juga adalah kegiatan gerakan pangan murah, di mana ini BB POM Makassar menghadir berbagai jenis kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan. Ya, seperti beras, SPHP yang 5 kg, kemudian juga ada yang harganya yang 15.700, kemudian ada juga beras premium, dan ada kebutuhan pokok lainnya seperti bumbu dapur, buah-buahan, sayur-sayuran, dan memang ini tentunya harga yang ditawarkan juga harga yang sedikit lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran. Demikian dari Kantor Balai Besar Pengawas Obat atau BPOM Makassar, Kiswanti Ruslia melaporkan, kembali ke studio.
5: Baik, terima kasih Kiswanti Ruslia yang sudah menyampaikan laporan terkait gerakan donor darah di kantor BPOM Makassar memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81.
2: Info terkini.
1: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.
6: Oke, 3, 2, 1.
8: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
6: Bentar.
8: Kenapa? Kok tiba-tiba jadi bule?
6: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
8: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
6: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
8: Keren boleh, tapi gak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
6: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
8: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
6: Enggak sih.
8: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
6: Iya juga ya.
8: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
6: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
8: Nah, gitu kan enak didengar.
1: Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.
2: Makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar pagi hari ini. Dan seperti yang tadi disampaikan Pak Tahir ya, salah satu peternak yang juga mengikuti kemarin, menyampaikan aspirasinya beserta bersama ratusan peternak ayam petelur lainnya di gedung DPRD Makassar, yang menyampaikan bahwa harga telur yang mereka nilai terlalu rendah sementara harga pakan masih tinggi. Peternak menyebut harga telur di tingkat produsen berkisar 20.000 hingga 21.000 per kilogram, dan kondisi ini disebut telah membuat mereka merugi selama berbulan-bulan. Di sisi lain, pendengar, konsumen di sejumlah daerah ternyata masih mengeluhkan harga telur yang tidak turun. Ini tidak turun sebanding dengan harga di tingkat peternak. Lalu sebenarnya pendengar, apa yang terjadi pada rantai harga telur ini? Apakah masalahnya ada pada produksi, distribusi, harga pakan, atau mekanisme perdagangannya? Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan Ibu Rahayu Juwita Galib, Kabid Perdagangan Dalam Negeri. Bu Juwita, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, saya dengan Ayu, Pak.
0: Oh, Ibu Ayu.
1: Iya.
0: Oh, Ibu Rahayu, mohon maaf. Ibu Rahayu ya, Ibu Rahayu Juwita Galib, dipanggilnya Ibu Ayu. Ibu Ayu sehat, Bu Ayu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih sudah berkenan bersama kami di sela kesibukan pagi hari ini. Bu Ayu, ini peternak mengeluhkan harga telur di tingkat produsen yang anjlok, hanya berkisar Rp20.000. Nah, di sisi perdagangan dalam negeri, bagaimana membaca kondisi harga telur saat ini, dan ternyata hampir merata katanya di Sulawesi Selatan?
1: Oke, baik, Pak. Jadi saya berbicara dulu dari sisi aturan pemerintahnya. Jadi kalau HAP telur ayam ras itu ditetapkan oleh peraturan Bappanas nomor 529 tahun 2024. Itu ditetapkan dengan harga per kilogramnya itu Rp30.000. Terkait dengan kondisi yang terjadi hari ini di masyarakat, di peternak, katanya informasinya itu Rp20.000 di tingkat peternak. Tetapi kami kan memantaunya di pengecer, di pasar-pasar rakyat yang sudah ditetapkan oleh Kemendag. Yang kami pantau kemarin terakhir tanggal 10 Agustus 2026 itu terendah ada di Kabupaten Bulukumba dengan harga Rp22.300 per kilo. Tertinggi justru ada di Kabupaten Palopo dengan harga Rp30.000 per kilogram. Itu informasinya, Pak.
0: Baik, namun yang disampaikan peternak katanya tidak seperti itu, Bu, di yang terjadi kemudian di tingkat peternak. Kalau harganya kisaran Rp26.000 atau Rp22.000 atau Rp30.000, mereka katanya tidak mengeluhkan. Namun yang terjadi malah di bawah itu. Makanya mereka, dan ini sudah terjadi berbulan-bulan.
1: Iya, itu yang kami tidak ketahui, Pak, kalau di pada tingkat peternak, karena kami tidak memantau di situ. Yang kami pantau adalah di tingkat pengecer terakhir, Pak, sudah berada di pasar. Pasar langsung ke konsumen. Tetapi kalau berbicara tentang fenomena anjloknya harga telur, memang sudah terjadi beberapa hari itu karena konon informasinya harga pakan yang sangat naik, sehingga tidak berimbang dengan produksi. Tetapi itu bukan kewenangan kami, Pak, di masalah pakan. Kami cuma memantau harga saja. Iya.
0: Ini tadi
1: sebenarnya, Pak, kalau bicara, iya.
0: Kenapa, bagaimana, Pak? Bu? Silakan, Bu Ayu.
1: Kalau dari sisi produksi, sebenarnya itu ada di Dinas Peternakan, Pak. Produksi dan harga pangannya itu, sehingga yang membuat ini anjloknya telur, kan kita tidak tahu apakah permintaan terlalu tinggi sehingga terjadi harga yang sangat rendah menurut informasi dari peternak. Kebetulan kami juga saksikan kemarin, Pak, itu demo yang terjadi di depan kantor gubernur. Katanya itu dari beberapa asosiasi ya, dari peternak telur itu. Begitu, Pak.
0: Mungkin Ibu Ayu ada penjelasan yang ingin disampaikan untuk peternak atau mungkin masyarakat yang agak bingung kok harganya di tingkat peternak jauh sementara harga di pasar-pasar tradisional di Sulawesi Selatan masih sama begitu.
1: Iya Pak, karena kalau hasil pantauan kami di pasar itu cuma terjadi normal-normal saja. Karena memang kan sudah titik akhir Pak, kalau kami pantau sudah di tingkat pengecer. Kalau dari kandang ke pasar itu kami tidak tahu. Mungkin karena ada biaya logistik di dalamnya sehingga di pasar itu sudah relatif tinggi dibanding di harga peternak atau di kandang. Sebenarnya ini Pak kewenangannya Dinas Peternakan. Iya. Kalau kami di pasar itu bergejolak harganya tinggi dan menyebabkan inflasi, barulah kami turun. Sebenarnya juga dengan turunnya harga ini sebenarnya harus kami pantau. Tapi hasil pengamatan kami dari minggu lalu dengan minggu ini, ya begitu tadi Pak.
0: Makanya peternak dan masyarakat bingung, Bu Ayu, katanya harganya anjlok, harusnya menguntungkan untuk konsumen begitu, harganya mungkin turun, tapi kok ini dirasa masih tinggi bahkan harga telurnya. Jadi pendengar ini beberapa menyampaikan, sebenarnya ada persoalan apa sih? Harusnya turun harganya atau sama lah.
1: Sebenarnya ini yang agak aneh Pak, karena kami kan itu di pasar semua, pasar pasar rakyat istilahnya, kami sudah ditunjuk oleh Kemendag untuk kami pantau. Harganya minggu lalu kami pantau itu 26.000 per kilo, yang kemarin 25 per kilo rata-rata. Jadi kalau bicara dari hasil pemantauan relatif aman, relatif sama dengan anjuran pemerintah. Tetapi kemudian disampaikan bahwa ini peternak mengalami harga yang sangat anjlok dan begitu juga harga konsumen. Yang anjlok yang kami laporkan ini tadi cuma di daerah Bulukumba Pak, hasil pemantauan kami.
0: Namun bahkan di Palopo sampai 30.000 Bu ya per kilogramnya.
1: Ya sampai 30.000 per kilo.
0: Rata-ratanya itu berapa
1: Pak? Tanggal 10 Agustus.
0: Rata-ratanya berapa Bu Ayu?
1: Kalau rata-rata Sulawesi Selatan itu 24.650 per kilo. Rata-rata provinsi itu.
0: Baik, dan tadi peternak menyampaikan bahwa akhirnya mereka ke pedagang ini ada harga bisik-bisik katanya. Harganya peraknya itu ke pedagang 37.000 perak. Bahkan ada yang menawar sampai 35.000 rupiah perak.
1: Itu yang kami tidak ini Pak. Karena kalau secara pribadi kami belanja perak itu masih 40 ke atas, 40 berarti rata-ratanya 20.000 lebih. Karena satu rak itu idealnya 1,8 kilo.
0: Kalau langkah dari Dinas Perdagangan sendiri begitu Bu, atau pemerintah untuk menjaga agar harga tetap stabil dan peternak tidak terlalu dirugikan, apa yang Bu Ayu ingin sampaikan?
1: Insya Allah mungkin ini karena di kami Pak tidak ada penyampaian terkait harga ini, karena tusi kami memang sekedar memantau. Dan hasil pantauan kami masih relatif aman, sehingga belum ada laporan kalau di tingkat peternak itu anjlok harganya. Tapi setelah perbincangan ini kami akan sampaikan ke teman-teman pemantau pasar kalau terjadi seperti ini. Karena kami tidak tahu Pak.
0: Kalau harga peraknya berapa sih Bu normalnya sekarang, pantauan per 10 Agustus kemarin?
1: Peraknya itu 45 sampai 48. Walaupun ada yang, kan ada tiga kategori Pak, yang kecil sekali, sedang dan yang besar. Rata-rata yang dikonsumsi di pasar itu kan yang sedang, harganya 45 harusnya.
0: 45.
1: Iya.
0: Okay.
1: Perak Pak ya.
0: Perak. Dan ini katanya ke pedagang dijualnya 37.000 atau 38.000 peraknya.
1: Oh ya. Kami tidak paham Pak kalau harga dari kandang ke pedagang. Tidak ada ketetapannya yang diatur oleh undang-undang itu dari Bappenas di tingkat pengecer.
0: Dan mungkin keluhan dari para peternak ini Bu yang menjual ke para pedagang akhirnya harganya 37-35 mungkin bisa diteruskan Bu ya.
1: Iya, tetapi pedagang juga menyampaikan ini mestinya ke Dinas Peternakan, dinas yang terkait langsung. Ada apa sebenarnya? Iya, nanti kalau pedagang menyampaikan itu, nanti kami diundang untuk rakor.
0: Untuk peternak yang saat ini masih ada mendengarkan Bu Ayu, mungkin ada yang ingin disampaikan jalan tengahnya seharusnya seperti apa menurut Bu Ayu, atau saran untuk mereka seperti apa Bu Ayu?
1: Oh, kami belum tahu apa-apa ini Pak kalau tindakannya, karena itu tadi kami kan bekerja sesuai dengan TUSI. Nah untuk sementara kami tidak, belum ada disampaikan terkait dengan anjloknya harga telur di beberapa tempat di Sulawesi Selatan.
0: Baik, baik. Baik, terima kasih banyak Bu Ayu Juwita, Ibu Rahayu Juwita Galip, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, untuk penjelasan yang disampaikan pagi hari ini di RRI Makassar. Selamat melanjutkan aktivitas Bu Ayu. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian Ibu Rahayu Juwita Galip yang sudah bersama kita pagi hari ini, dan beliau tadi menyampaikan bahwa hasil pantauan harga komoditi pangan khususnya telur di Sulawesi Selatan ini masih normal ya, di angka rata-rata 26.000 ya, dan termahal itu ada di Palopo Rp30.000 per kilogramnya, dan ini selisihnya cukup banyak dari apa yang dikeluhkan kemudian peternak. Peraknya katanya ini dijual di harga 38, bahkan ada yang menawar sampai 35 kilogram. Kami sudah terhubung selanjutnya pendengar dengan narasumber, ada Pak Mursalim Nohong, pengamat ekonomi. Kita sapa beliau, Pak Mursalim. Baik pendengar, kami masih mencoba terhubung dengan Pak Mursalim ya. Pak Mursalim Nohong, pengamat ekonomi. Pak Mursalim. Halo Pak Mursalim.
2: Halo, halo, halo.
0: Iya. Yeah. Assalamualaikum Pak Mursalim.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Mursalim sudah bersama kami. Dan Pak Mursalim, ini kita membahas mengenai keluhan peternak yang harga telur katanya anjlok. Sementara laporan dari masyarakat di pasaran harganya masih tetap sama, bahkan tinggi begitu. Termasuk pantauan dari Dinas Perdagangan sendiri per 10 Agustus ini juga harganya masih normal, padahal peternak sudah katanya menjerit dari 4 bulan yang lalu.
2: Ya, betul. Saya kira ini adalah sebuah fenomena yang sangat menarik, kemudian fenomena yang sangat langka ketika harga telur di tingkat produsen itu mengalami penurunan, sementara di lapangan, di konsumen itu harga tetap dan kemudian bahkan cenderung mengalami peningkatan. Berarti kan ada persoalan antara produsen telur, antara peternak dengan pasar. Nah, potensi-potensi seperti ini, fenomena-fenomena seperti ini patut diduga bahwa ada persoalan atau ada permasalahan yang mencoba untuk memanfaatkan situasi ini. Nah, anjloknya harga di tingkat peternak itu kan sebagai akibat sebenarnya, ketika dia anjlok berarti kan biaya produksinya mereka itu cenderung mengalami peningkatan, sementara harga di pasaran itu harga di tingkat peternak itu menjadi rendah. Ini tentu kan akan berdampak bukan hanya jangka pendek, tapi jangka panjang juga akan terasa.
0: Dan ini sudah berlangsung 4 bulan. Dan tadi peternak, benar, salah satu peternak Pak Mursalim yang kami wawancarai mengatakan bahwa mereka tuh tadinya normal-normal saja ketika MBG belum bermasalah, dan telur-telur mereka kemudian disalurkan untuk MBG ini. Namun yang menjadi masalah kemudian ketika stop kemudian MBG ini, dan mereka awalnya yang tidak terlalu banyak memproduksi, tetapi waktu itu disarankan oleh pemerintah kemudian untuk memperbanyak produksi telur. Makanya para peternak ini juga mengusahakan katanya, dan jadilah kemudian banyak produksinya, sementara ternyata MBG-nya ini tidak disalurkan seperti itu Pak Mursalim.
2: Baik, ini ada ini di sini ada dua kebijakan, ada peran pemerintah yang besar ini, yaitu yang pertama tadi ketika pemerintah menginstruksikan agar supaya peternak meningkatkan produksinya, bahkan beberapa di antaranya itu harus menginvestasi, melakukan investasi besar-besaran agar supaya bisa memenuhi target yang disampaikan oleh pemerintah. Sementara pada sisi lain, MBG juga itu adalah kebijakan, bahkan itu adalah proyek strategis nasional pemerintah. Sehingga dengan demikian, pemerintah seharusnya, terlepas kita tidak masuk pada permasalahan ada persoalan internal di praktek-praktek yang terjadi di SPPG dan MBG ini. Tetapi tanggung jawab sebenarnya pemerintah itu harus bisa menjamin kembali keterserapan dari produksi peternak. Nah ini, sehingga dengan demikian, MBG ini kalau kita lihat bahwa manfaatnya kan yang bermasalah itulah yang diperbaiki. Nah, ini kan konsekuensinya. Kan pemerintah kalau misalnya kalau kita bicara tentang investasi di sektor peternak, nah itu tanggungnya. Tetapi tidak bisa seperti itu karena salah satu juga alasan kenapa kemudian peternak menambah produksinya itu bahkan berinvestasi tadi karena ada tangan ataukah ada peluang yang diberikan oleh pemerintah. Nah, persoalan lainnya itu kan hanya salah satu persoalan saja. Itu adalah keterserapan. Dan kalau begini kita bisa mengatakan bahwa MBG itu memang adalah salah satu aktivitas atau proyek strategis yang berlaku secara nasional. Nah, tinggal sekarang pada sisi lain misalnya, bahan faktor produksi peternak itu kan juga mengalami peningkatan. Di saat misalnya harga pakan, harga jalan, dan seterusnya, ya. Itu mengalami peningkatan. Maka ini juga menjadi satu persoalan tersendiri.
0: Dan itu yang kemudian dialami oleh para peternak, katanya harga pakan juga malah tinggi seperti itu.
2: Iya. Nah, kalau harga pakan mengalami peningkatan, nah seharusnya kan yang seperti ini sudah diproduksi di dalam negeri. Artinya pemerintah juga kalau dia harga pakan tinggi berarti ada potensi bahwa supply-nya juga mengalami penurunan. Kalau supply mengalami penurunan tentu dari sisi ekonominya pasti harga kan berdampak terhadap harga faktor produksi tersebut. Nah, sehingga ya pemerintah karena ini adalah salah siklus atau ekosistem dari sebuah proyek strategis nasional, maka pemerintah juga harus ikut bertanggung jawab.
0: Termasuk Pak Mursalim tadi keluhan dari para peternak kita di Sulawesi Selatan yang kemarin kabarnya mereka ada ratusan ke gedung DPRD Sulawesi Selatan dan mereka juga mengeluhkan bahwa ini sudah 4 bulan berlangsung walaupun kemudian pemerintah menyebutkan bahwa ada harga acuan pembelian Rp26.500 per kilogram, tetapi ternyata harga di lapangan ini hanya Rp20.000 sampai Rp21.000 per kilogram, yang semula para peternak kemudian ada yang menyalurkan, ini para peternak sekarang karena produksi banyak akhirnya mereka harus turun katanya ke pedagang-pedagang, bahkan pedagang itu ada harga bisik-bisik katanya lebih jauh dari itu. Sementara tadi dari Dinas Perdagangan menyebut bahwa dari pantauan mereka di pasar harganya tetap sesuai acuan pemerintah, bahkan harga di pasarannya tetap normal saja. Laporan pendengar bahkan tinggi, bahkan harga telur, Pak.
2: Nah, ini kan berarti kan ada dugaan, patut diduga bahwa ada permainan harga di tingkat ini. Karena yang saya katakan tadi di awal bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan antara harga yang dari yang dikeluarkan oleh peternak, yang diterima oleh peternak dengan yang di pasaran. Berarti kan ada potensi permainan rente dalam konteks ini. Dan ini pemerintah dalam hal ini misalnya perdagangan tidak hanya sekedar memahami bahwa ini, dia tidak hanya sekedar memotret harga di konsumen itu tetap di harga 26 misalnya atau 27 bahkan, sementara di petani itu peternak itu adalah di harga 22. Nah, ini kan ada perbedaan yang besar. Nah, sekarang pertanyaannya siapa yang menentukan harga? Ketika misalnya di level konsumen harga ditentukan oleh pasar, sementara di level peternak itu juga ada harga acuan oleh pemerintah, tetapi kan ini tidak nyambung sebenarnya. Seharusnya kan marginnya itu katakanlah misalnya gini, apa yang menyebabkan harga menjadi lebih mahal di level di konsumen? Katakanlah misalnya ada tambahan biaya transportasi dan lain sebagainya. Tetapi perbedaannya kan tidak harus sebesar itu. Nah, ini harus ada ketegasan dari pemerintah. Kalau memang ada potensi penimbunan atau permainan harga, berarti harus ditindak.
0: Dan sepertinya tadi kalau kami berbincang dengan Dinas Perdagangan, ini berlangsung sudah 4 bulan dan mereka kabarnya belum mengetahui bahkan bahwa harga telur anjlok di tingkat peternak.
2: Itu kan luar biasa tuh kalau sudah 4 bulan berlangsung kemudian dia belum tahu, bila dia belum tahu apa penyebabnya. Masa harusnya kan bukan hanya 4 bulan, satu pekan saja paling lama dia sudah harus berpikir apa yang menyebabkan. Kan Dinas Perdagangan itu kan ada orang yang ada di lapangan yang setiap saat itu datang memantau harga, pergerakan harga. Seharusnya begitu ada gejala, jangankan ada fenomena, gejala saja maka dia sudah harus secara langsung harus mengambil tindakan. Gak bisa dibiarkan ke 4 bulan, maka kita harus menunggu berapa bulan? Kita harus menunggu satu semester? Enggak lah, kasihan peternak.
0: Baik, jadi seperti apa kemudian yang perlu dilakukan oleh pemerintah, Pak Mursalim?
2: Yang pertama, pemerintah melalui Dinas Perdagangan itu harus memecahkan segera persoalan ini, ya. Menjamin kesesuaian antara harga di peternak dengan yang ada di pasaran. Itu yang pertama, ya. Kedua adalah mengambil tindakan tegas terhadap adanya potensi penimbunan atau permainan harga di tingkat konsumen dan peternak. Itu yang harus dijalankan, ya. Yang ketiga adalah menjamin agar supaya harga pakan yang ada di tingkat peternak itu bisa terjangkau oleh peternak. Sehingga dengan demikian, karena dalam jangka panjang misalnya kalau ini terjadi, ketika peternak menaikkan harganya sesuai dengan faktor produksinya, jangka panjang nanti justru demandnya akan menurun. Apalagi kalau misalnya persoalan MBG ini belum terselesaikan dengan baik, ya. Nah ini akan menjadi penyebab kenapa ekosistem peternakan khususnya telur, sektor telur itu akan menjadi tidak optimal lagi.
0: Baik, untuk peternak kita yang saat ini mendengarkan, mungkin ada saran yang ingin disampaikan Pak Mursalim, karena mereka menyampaikan bahwa mengalami kerugian, bahkan sudah ada yang akhirnya gulung tikar. Pak Mursalim. Pak Mursalim. Baik, pendengar, kami sedikit ada gangguan komunikasi dengan Bapak Mursalim Nohong. Dan kami coba untuk kembali tersambung bersama beliau untuk terakhir ya. Sebagai closing statement, pesan Pak Mursalim Nohong ya, untuk tadi pemerintah sudah disampaikan, mungkin untuk peternak, pedagang dan konsumen, agar persoalan harga telur ini tidak terus berulang. Namun pendengar, sepertinya kami ada kendala terhubung dengan Pak Mursalim, namun kita sudah menyimak penjelasan beliau tadi yang melihat bahwa masalah harga telur tidak sesederhana soal murah atau mahal. Ada peternak yang membutuhkan harga jual yang wajar, ada konsumen yang membutuhkan harga terjangkau, dan ada rantai distribusi yang perlu diawasi agar harga dari peternak hingga konsumen dapat berjalan secara wajar. Semoga ada solusi pendengar yang tidak hanya menyelesaikan masalah hari ini tetapi juga menjaga keberlanjutan peternakan rakyat di Sulawesi Selatan. Saya Idam bersama pengarah acara rekan Nila Puspita dan juga Fahrul mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dalam program Dialog Interaktif Makassar Menyapa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Makassar pagi ini.

0: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senyuman Anda berada pada pagi hari ini di hari Selasa ya, pendengar, di 11 Agustus 2026 bersama dengan saya Rizna Suprati akan menemani Anda untuk menghadirkan rangkaian informasi ini. Mohon maaf saudara idealis sebenarnya Mike.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Jadi pagi hari ini bersama dengan saya Rizna Suprati akan menemani Anda pendengar ya. Sesaat lagi akan kami hadirkan lintas informasi Sulawesi Selatan untuk edisi Selasa 11 Agustus 2026 dengan mengangkat topik program Mantana Toraja. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
3: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Lintas Informasi Sulawesi Selatan edisi Selasa 11 Agustus 2026. Siaran kami dapat didengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami baik di Facebook maupun YouTube yang sedang melakukan live streaming pada pagi hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Lintas Informasi Sulawesi Selatan kali ini mengangkat topik mengenai program Mantana Toraja. Telah terhubung bersama kami melalui line telepon ada Bapak Muhammad Nasiruddin Jaba, SPD MPD, yang beliau ini merupakan guru Al-Qur'an Hadis di Mantana Toraja. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Nasiruddin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat pagi Bapak. Bagaimana kabar, Tak?
2: Pagi, alhamdulillah sehat.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Apakah suara saya terdengar ini, Pak Nasiruddin?
2: Iya,
1: terdengar jelas ya?
2: Iya, jelas, Ibu.
1: Baik, ini kita membahas mengenai program Mantana Toraja. Ini boleh dijelaskan ada program-program apa saja nih Pak Nasiruddin di Mantana Toraja yang sedang ataupun akan dijalankan?
2: Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan Mantana Toraja bahwa setiap pagi kami literasi dan sholat dua di mana siswa-siswa kami Quran kita kan itu melakukan pendidikan ikro yang belum baca Quran.
1: Iya.
2: Kami yang Islam tiba di sekolah di Mantana baru kami bagaimana sistem betul juga dengan dua untuk bagaimana kesalahan ada kemudian setiap sekolah duhur berjamaah kemudian setelah itu sebelum pulang sekolah itu sholat asar kemudian kami itu tentang tahfiz.
1: Iya. Yeah.
2: Dan itu sudah diperlaman kita. Soalnya.
1: Baik. Pak Nasiruddin, ini mohon maaf.
2: Peringatan.
1: Bapak ini mohon maaf penerimaan sambungan telepon kami ini tidak begitu baik, terputus-putus. Boleh minta tolong untuk bergeser mencari jaringannya lebih stabil begitu, Pak?
2: Oh iya, Bu.
1: Iya. Yeah. Jadi baik, penjelasan dari Pak Nasiruddin mengenai program Mantana Toraja ini meliputi penanaman nilai-nilai keagamaan diawali dengan sholat duha secara berjamaah, kemudian juga melaksanakan sholat zuhur. Dan tadi beliau menjelaskan bahwa saya ada program tahfiz. Pak Nasiruddin bagaimana?
2: Iya betul Ibu.
1: Iya baik. Selain itu apakah juga ada program ekstrakurikuler yang dijalankan menjadi keunggulan dari Mantana Toraja sendiri Pak?
2: Kami juga di Mantana Toraja school yang kami andalkan itu ada school pas dan ini school pasif itu sudah dua kali berturut-turut tingkat kabupaten. Dan ketiga kalinya kemarin, yang tahun kemarin itu tiga kali berturut-turut mendapat juara satu.
1: Wah, luar biasa. Baik. Selain dari PASKIP sendiri ini, apakah ada ekstrakurikuler keagamaan ini, karena kan mantan atau raja man ini identik dengan ekstrakurikuler keagamaannya sendiri ini, Pak?
2: Iya, ada Ibu. Kami itu di Rohis, namanya Rohani Keislaman, tetap ada pembinaan-pembinaan bagaimana anak ini mampu menjadi kori dan koyah, kemudian jadi khotib di beberapa masjid, dan itu kami sudah laksanakan. Setiap hari Jumat itu kami bawa siswa kami untuk melakukan sebagai khotib di masjid-masjid yang ada di Kabupaten Tanah Toraja. Dan itu ada program kami setiap bulan puasa, itu ada safari Ramadan. Jadi itu kita mulai dari mengajinya, dari penceramahnya, imamnya. Kan kita juga cunkan siswa kita untuk jadi imam tarwi selama bulan suci Ramadan, Ibu.
1: Oke, jadi memang pelibatan dari siswa-siswi di Mantoraja ini untuk kegiatan keagamaan di masyarakat sudah dijalankan begitu ya Pak ya. Bahkan tadi safari Ramadan dibawa untuk berkhutbah juga. Kemudian ini tadi di awal kan dijelaskan penanaman nilai-nilai keagamaan ini sudah diawali dari awal mereka datang ke sekolah begitu ya. Sejauh ini bagaimana, apakah memang berjalan dengan lancar atau juga masih ada kendala-kendala yang berarti di lapangan?
2: Alhamdulillah selama kegiatan itu anak-anak bersemangat dan berjalan dengan baik dan tidak ada kendala, Alhamdulillah, Ibu.
1: Masya Allah. Kemudian untuk kedepannya ini dari mantan Toraja ini Pak Nasiruddin, apakah memang ada yang ingin dijalankan, program-program tertentu atau lomba-lomba yang diikuti begitu dalam waktu dekat?
2: Ya, rencana kita ini mengubah festival PAI di Kementerian Agama, Ibu.
1: Seperti apa itu Pak Nasiruddin? Boleh dijelaskan kegiatannya?
2: Contoh dan lomba kegiatan keislaman, Ibu.
1: Oke. Jadi dari mantan atau raja
2: hafalan-hafalan. Ya, seperti hafalan-hafalan Al-Qur'an. Kemudian hafalan surah-surah pendek, surah-surah pilihan, seperti itu, Ibu.
1: Oke, dan ini mantan atau raja mengirimkan berapa siswa ini untuk mewakili dalam kegiatan tersebut, Pak?
2: Rencana kurang lebih 15-an orang.
1: Oke, 15 orang. Baik, nah kemudian untuk proses belajar mengajar di mantan atau raja sendiri, apakah ada model pembelajaran khusus yang diterapkan atau mengikuti kurikulum yang ada saat ini? Ini Pak Nasiruddin.
2: Mengikuti kurikulum yang ada, tetapi guru punya inovasi-inovasi seperti praktek sholat jenazah, mengkapani jenazah, ibadah dan umrah. Saya kira seperti itu, Ibu, yang punya pastinya guru-guru.
1: Oke, jadi untuk proses belajar mengajarnya tetap mengikuti kurikulum, namun ada praktik-praktik yang diberikan begitu ya, mengenai bagaimana sholat jenazah, kemudian juga mengkafani jenazah dan lain sebagainya. Oke, nah kemudian untuk siswa-siswi di Tanah Toraja sendiri ini Pak, apakah juga sudah mendapatkan program pemerintah, program strategis berupa makan bergizi gratis sejauh ini?
2: Alhamdulillah, dua hari ini sudah dapat, hari kedua ini, Ibu.
1: Oh, ini hari kedua?
2: Iya, Ibu, Alhamdulillah.
1: Oke, baik. Dan ini terakhir Bapak ya, pesan dan harapan yang ingin disampaikan juga bagi siswa-siswi di Mantan Toraja kedepannya, begitu pun juga mencakup program-program yang akan dilaksanakan, lomba-lomba yang akan diikuti ini, boleh seperti apa?
2: Makasih, Bu. Diharapkan siswa-siswa kami untuk tetap termotivasi untuk melakukan pembelajaran keislaman seperti latihan khotib, ceramah, imam, hafalan-hafalan Quran, untuk mempersiapkan diri bagaimana mengikuti intinya di tingkat nasional, Ibu.
1: Oh, oke, okay. Jadi memang sudah ada yang sampai tingkat nasional juga ya, Pak Nasiruddin ya?
2: Iya, betul. Ada pendamping kami, guru tahfiz, alumni dari Mesir, Al-Azhar.
1: Oh, Masya Allah, ini yang mendampingi ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Nasiruddin ya atas waktu dan juga kesempatannya pada pagi hari ini. Semoga program dari Mantan atau Raja sendiri, baik itu perlombaan dan juga aktivitas pembelajaran sehari-harinya bisa berjalan dengan lancar dan teman-teman juga bisa mendapatkan prestasi yang unggul begitu ya. Terima kasih Pak.
2: Halo. Ibu, masih ada juga kami program ZI Zona Integrasi pendukung ekoteologi tentang Sadar Masero bersama apa? Dengan pemerintah. Seperti Sadar Masero itu, Ibu, artinya kita memprogramkan di Mantan atau Raja itu tentang lingkungan bersih sesuai dengan Kementerian Agama, Menteri Agama yang mengatakan bahwa di sekolah harus menjaga kebersihan lingkungan sama dengan pemerintah Kabupaten Tanah Toraja, Ibu. Itu sejalan dengan kami, yaitu bagaimana kita mewajibkan siswa untuk sadar menjaga lingkungan yang bersih. Salah satunya adalah bagaimana sekolah dijadikan lingkungan hijau, Ibu. Itu.
1: Jadi ada penghijauan begitu di Mantan atau Raja sendiri.
2: Iya, betul.
1: Dengan cara seperti apa itu, Pak Nasiruddin?
2: Penanaman pohon dan penanaman tanaman-tanaman hias.
3: Siswa diwajibkan
2: bawa tanaman. Dan dia merawatnya selama dia sekolah di madrasah selama kurang lebih 3 tahun.
1: Ini sudah berjalan sejak kapan, Pak, programnya?
2: Mulai ini, tahun ini.
1: Oh, tahun ini mulai.
2: Iya. Yeah.
1: Apakah memang ini hanya difokuskan saja untuk penghijauan lingkungan sekolah atau juga ada untuk pengurangan sampah, misalnya dengan mewajibkan siswa-siswi membawa botol sendiri atau seperti apa ini?
2: Ada tambahan untuk pengurangan sampah di sekolah. Sekolah mengelola itu melalui bioporik untuk membuat pupuk, Ibu. Seperti itu.
1: Oke. Jadi sampah-sampah organik ini diolah ya agar bisa menjadi pupuk begitu.
2: Iya, betul.
1: Oke, baik.
2: Untuk sampah plastik mereka diwajibkan bawa tumbler masing-masing, Ibu.
1: Oh, jadi sudah ada.
2: Artinya kita mengurangi. Iya, sudah.
1: Oke, baik.
2: Begitu, Ibu.
1: Apakah masih ada ini, Bapak, program lain mungkin juga yang terkait dengan pendekatan teknologi, robotika yang dilakukan di Mantan atau Raja atau seperti apa?
2: Saya kira cukup, Ibu, seperti itu kemarin karena belum ini ada.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak Nasiruddin ya atas waktu dan juga kesempatannya. Ini luar biasa bisa menjadi contoh untuk sekolah-sekolah lain menerapkan mengenai penghijauan itu sendiri. Terima kasih Pak, sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, telah tadi Lintas Informasi Sulawesi Selatan memberikan gambaran kepada kita semua seperti apa program-program yang ada di Mantan atau Raja, mulai dari proses pembelajaran, kemudian dari segi ekstrakurikuler hingga pendekatan lingkungan yang dilakukan ini luar biasa, penghijauan dan juga meminimalisir penggunaan sampah plastik dengan membawa botol masing-masing siswa ke sekolah. Terima kasih atas perhatian Anda pada pagi hari ini. Pada akhirnya saya Risna Supratio beserta rekan Fahrudin dan juga pengarah acara kami ada Bapak Hari Purnomo. Pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Oke, 3, 2, 1.
2: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
1: Bentar.
2: Kenapa?
1: Kok tiba-tiba jadi bule?
2: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
1: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
2: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
1: Keren boleh, tapi nggak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
2: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
1: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
2: Enggak sih.
1: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
2: Iya juga ya.
1: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
2: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
1: Nah, gitu kan enak didengar. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.
3: Vian, kau dengar beritanya itu ya? Ditangkap ke polisi gara-gara vape yang dia pakai itu, ternyata isinya narkoba.
4: Ih, serius? Padahal dulu dia bilang itu cuma supaya lebih rileks, ternyata malah jadi petaka begitu.
3: Iya, rusak masa depannya. Sekarang, dia harus berurusan sama pihak berwajib gara-gara coba begituan.
4: Makanya, jangan terlalu FOMO. Akhirnya, tidak bisa kita hindari hal-hal berbahaya seperti ini.
5: Masa remaja merupakan fase yang penuh dengan gejolak emosi dan pencarian jati diri yang intens. Di era digital saat ini, di mana arus informasi mengalir tanpa henti, banyak remaja terjebak dalam tekanan untuk selalu mengikuti tren. Seringkali, demi sekadar dianggap keren, mereka mengabaikan konsekuensi jangka panjang. Salah satunya terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Hal ini bisa dihindari jika seseorang memiliki ketahanan diri yang baik. Ketahanan diri bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya, melainkan keterampilan mental yang harus dipupuk sejak dini agar remaja tidak mudah goyah oleh godaan narkoba yang polanya kini semakin terselubung. Sebagaimana dituturkan oleh Surya Sulistiawati, penyuluh narkoba ahli muda BNNP berikut ini.
6: Jadi kalau kita berbicara secara harfiah ya, ketahanan diri itu sebenarnya kemampuan remaja untuk menjaga dirinya tetap aman meskipun dia lagi dapat tekanan nih. Nah, remaja ini kebanyakan menghabiskan waktu di luar, otomatis banyak tekanan-tekanan yang datang dari luar, baik itu dari pertemanan, kemudian dari segi akademik, itu semua tekanan-tekanan yang dihadapi. Nah, ketahanan diri itu sendiri itu merujuk apakah dia mampu menjaga dirinya sehingga terhindar dari tekanan-tekanan masalah atau ajakan negatif dari lingkungannya.
5: Ketahanan diri menjadi salah satu bekal penting yang perlu dimiliki remaja dalam menghadapi berbagai tekanan yang datang dari lingkungan sekitarnya. Namun, kemampuan tersebut tidak terbentuk secara instan. dibutuhkan proses yang panjang serta dukungan dari lingkungan terdekat agar remaja mampu tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan percaya diri. Dalam hal ini, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membantu remaja membangun ketahanan diri sejak dini. Mengenai hal tersebut, Surya Sulistiawati menambahkan.
6: Bagaimana sih peran orang tua? Nah, orang tua itu memiliki peran penting terhadap ketahanan diri remaja. Kenapa? Karena ketahanan diri itu terbentuk awal mulanya itu dari bagaimana pola asuh orang tua. Ketika orang tua terlalu otoriter atau terlalu keras kepada anak, kadang anak tidak mampu menjadikan orang tua itu sebagai teman. Jadi akhirnya dia lebih mencari pelarian terhadap masalahnya itu ke orang lain, seperti itu. Jadi dia tidak punya kepercayaan kepada orang tuanya karena dia merasa takut untuk berbicara. Sebaliknya, ketika orang tuanya juga terlalu permisif, terlalu bebas, maka tidak ada batasan pada diri remaja ini. Tidak ada batasan, dia merasa apa yang dia lakukan, oh orang tua saya tidak marah kok kalau misalnya saya pulang malam, orang tua saya fine-fine aja nih kalau saya bergaul dengan siapa saja, seperti itu. Jadi pentingnya pola asuh orang tua menjadi teman. Jadi ketika berada pada usia remaja, sangat sebaiknya orang tua itu bersikap seperti temannya. Teman yang menjadi tempat anak misalnya berkeluh kesah, kemudian berbagi permasalahan, berbagi cerita, sehingga anak tidak mencari jalan keluar itu 100% dari teman, tetapi dia juga bisa meminta bantuan orang tuanya.
5: Meskipun keluarga memiliki peran penting dalam membentuk ketahanan diri remaja, tidak semua remaja mendapatkan dukungan dan pengawasan yang cukup dalam proses tumbuh kembangnya. Akibatnya, sebagian remaja masih rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan sekitar, termasuk penyalahgunaan narkoba. Ketika hal tersebut terjadi, penanganan yang tepat menjadi langkah penting agar mereka dapat terbebas dari ketergantungan dan kembali menjalani kehidupan yang lebih baik. Mengenai hal tersebut, Surya Sulistiawati menegaskan,
6: pada saat kita lakukan sosialisasi ataupun penyuluhan, entah itu ke masyarakat, ke lingkungan pekerja, ke lingkungan pendidikan, kami selalu katakan bahwa ketika bapak ibu nih misalnya punya kerabat atau orang yang dikenal terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, itu silahkan bawa untuk direhabilitasi. Ketika dia statusnya sebagai penyalahguna atau pecandu, itu tidak akan dipidana. Jadi kami selalu memberikan informasi bahwa pecandu atau penyalahguna itu tidak dipidana, melainkan direhabilitasi. Kemudian untuk rehabilitasi di BNN sendiri itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali, seperti itu. Jadi kami selalu juga sampaikan di media sosial, pada saat penyuluhan dan pada saat kegiatan-kegiatan, bahwa itu bukan aib, tetapi penyakit yang perlu dipulihkan. Itu adalah suatu bentuk adiksi yang harus dipulihkan.
5: Penyalahgunaan narkoba dapat dicegah melalui ketahanan diri yang kuat serta dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Namun, jika seseorang telah terlanjur terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk mencari bantuan. Karena rehabilitasi bukanlah aib, melainkan langkah pemulihan untuk kembali menjalani kehidupan yang sehat dan produktif.

0: masuk seperti ya.
1: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz. Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Interaktif Moderasi Beragama untuk edisi Selasa 11 Agustus 2026. Sebelum itu pendengar, siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94.4 FM dan juga dapat melalui AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami baik di Facebook maupun YouTube yang melakukan live streaming pada siang hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Moderasi Beragama pada kesempatan kali ini mengangkat topik mengenai strategi pencegahan konflik berdimensi sosial keagamaan melalui EWSSI Rukun. Dan telah terhubung bersama kami melalui line Zoom ada Bapak Haji Muhammad Adib Abdus Somad MAG MED PhD. Beliau ini merupakan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, Indonesia sendiri ini merupakan bangsa yang sangat beragam. Kita memiliki berbagai agama, kepercayaan, suku, budaya, dan juga latar belakang sosial. Keberagaman ini merupakan kekayaan bangsa, namun tentu membutuhkan pengelolaan yang baik agar perbedaan tidak berkembang menjadi gesekan, bahkan menjadi konflik. Nah, dalam materi Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama ini disebutkan bahwa konflik tidak selalu muncul secara tiba-tiba. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan berbincang bersama dengan Bapak Adib pada siang hari ini. Assalamualaikum Pak Adib.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, selamat siang Bapak.
3: Selamat siang Mbak, gimana kabarnya Mbak?
2: Alhamdulillah kabar baik. Pak Adib sendiri bagaimana kabarnya hari ini?
3: Kabarnya sebetulnya akan lebih baik kalau saya datang langsung ke Makassar, makan soto Makassar, soto kuah putih.
2: Betul. Harus kalau datang ke Makassar Pak Adib ya.
3: Iya.
2: Tapi hanya sementara waktu.
3: Sayang sekali nggak bisa ke Makassar langsung ya.
2: Ditunggu.

0: Pak Adib kedatangannya di Makassar. Kita sambut dengan coto. Siap. Pak Adib, pada siang hari ini ya, strategi pencegahan konflik berdimensi sosial keagamaan melalui EWSSI Rukun. Ini juga nantinya kita akan membuka line interaktif bagi pendengar yang ingin bergabung di 0821-3333-9440. Dan kita juga menyapa ini ya seluruh Bapak Ibu yang menjadi bagian dari FKUB di seluruh Indonesia yang juga menyaksikan siaran kami pada siang hari ini. Di awal Pak Abid, Pak Adib, boleh diberikan pengantar terlebih dahulu selama kurang lebih 5 hingga 10 menit mengenai ini, seperti apa strategi pencegahan konflik berdimensi sosial keagamaan melalui EWSSI Rukun itu sendiri.
1: Baik, ya terima kasih, luar biasa nih mbaknya membersamai saya, terutama kita bersama-sama untuk dalam rangkaian acara RRI di Makassar ini mbak ya. Saya seringkali juga diundang tuh di Jakarta, itu pro RRI but in English version, so I'll be more than happy if we can speak also in English as well as in Arabic languages. Nah, gini mbak, saya kira yang paling penting dari apa yang ingin saya sampaikan dari apa namanya sesi ini kan terkait dengan early warning system ya, deteksi dini untuk Indonesia Rukun. Jadi tadi EWS Early Warning System. C-nya itu untuk Indonesia Rukun. Jadi bukan SI ya. Itu sebetulnya namanya aja, aplikasinya kita nama Si Rukun gitu. Jadi aplikasi EWS Rukun itu Early Warning System, deteksi dini. Si Rukun itu singkatan Indonesia Rukun, kira-kira begitu. Nah, saya setiap hari sendiri kan tagline-nya salam kerukunan, rukun, rukun, rukun. Nah, kita sepakat ya mbak ya bahwa kerukunan dan kedamaian itu investasi yang sangat mahal. Tanpa ada kerukunan dan kedamaian, maka jangankan membangun, yang sudah dibangun aja dirusak, dibakar. Kita sudah tahu dampaknya ya setahun yang lalu lah, bulan Agustus, the end of August, awal-awal bulan September juga. Tentu itu menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Oleh karena itu, Pusat Kerukunan Umat Beragama Eselon 2 di bawah Menteri Agama langsung bertanggung jawab Sekjen, kita berikhtiar. Alhamdulillah ada aplikasi yang kita namai IWS Rukun. Pada bulan akhir bulan September tahun yang lalu ya 2025 di launching langsung oleh Bapak Menteri Agama itu Mbak, IWS Rukun. Nah, aplikasi ini memang bertujuan untuk mendeteksi potensi-potensi yang bisa mengarah nantinya mengekskalasi ke ketegangan dan konflik. Nah, sebelum terjadi konflik, maka kita mulai cegah gitu. Jadi ini cegah dini. Jadi kalau ada cegah apa namanya hal-hal kesehatan yang lain, maka cegah ini juga menjadi penting gitu ya. Cegah konflik itu juga penting, mbak, ya kan? Kita ciptakan aplikasi IWS Rukun. Mulai dari apa? Bahaya yang sifatnya laten, mulai dari persepsi, bahkan kemudian manifest dan bereskalasi menjadi konflik, kita deteksi. Alhamdulillah, sejak di-launching oleh Pak Menteri, sekarang kita tahun 2026 sudah terbentuk semacam pilot project ya di 3 lokasi, bahkan BIMTEK IWS Rukun sudah kita lakukan ke seluruh kanwil se-Indonesia. Ya, jumlahnya berapa itu kanwil, kan more than 30 ya, 30-an. Bahkan kalau di Papua itu berarti ada tambahan, ada pengembangan di sana kan provinsi itu mbak ya. Jadi lebih dari 30-an itu kita BIMTEK. Pesertanya laporan terakhir itu hampir 26 ribuan. Kita BIMTEK, BIMTEK-nya secara Zoom-iah. Dan luar biasa pesertanya, dan kita sudah dengan BIMTEK itu berarti seluruh daerah itu sudah ada inputernya. Nanti kan ada yang menginput itu ya. Kemudian ada yang memverifikasi, kemudian ada yang viewers juga. Nah, ekosistem sementara kita fokuskan ke beberapa daerah yang dekat dan juga yang jauh, karena juga ada dinamika anggaran pada tahun 2026 ini. Tetapi kita kan nggak boleh mengalah dalam keadaan loh. Jadi kita harus tetap semangat ya. Oleh karena itu BIMTEK-nya sementara kita lakukan secara online, dan bahkan akan kita terus perkuat sampai teman-teman dari FKUB ini, kan FKUB juga sudah mulai tanya-tanya nih, apa itu makhluk IWS Rukun itu, ya kan? Dan bagaimana kita juga bisa berkontribusi. Nah, nanti ada sahabat IWS Rukun buat teman-teman di luar stakeholders Kementerian Agama. Kita mulai dulu ekosistemnya dari Kementerian Agama. Once ekosistem sudah kebentuk, nanti teman-teman di luar Kementerian Agama juga bisa menjadi inputer atau bahasa saya itu sahabat EWS Rukun. Jadi mereka kan juga teman-teman FKUB itu kan betul-betul grassroots di lapangan langsung tuh berinteraksi dengan teman-teman lintas agama dan di masyarakat. Nah, bagaimana mereka bukan dari ekosistem Kementerian Agama tapi mau melaporkan? Nah, bisa itu, dia nanti bisa menjadi sahabat EWS Sirukun. Kira-kira begitu, Mbak, mukadimahnya. Jadi ini bagian dari ijtihad untuk memproteksi kira-kira begitu NKRI dari konflik khususnya berdimensi sosial keagamaan. Nah, semoga bermanfaat dan dukungan penuh, kita semua bersinergi dan berkolaborasi akan sangat luar biasa.
0: Pastinya kalau dari penjelasan dari Pak Adip ini sangat amat besar ya antusiasme dan juga dukungan mengenai adanya aplikasi IWS Sirukun itu sendiri, dengan tadi jelaskan juga latar belakang munculnya inovasi ini kan memang ya untuk kembali lagi ke masyarakat begitu, menjaga kerukunan ya Pak Adip. Nah, dari materi yang telah ada juga sebelumnya yang diberikan, ini dijelaskan di dalamnya bahwasanya memang konflik sosial keagamaan ini diibaratkan sebagai gunung es gitu. Sedikit yang terlihat di permukaan tapi ternyata di bawah ini pasti banyak begitu besar jumlahnya.
1: Oh iya, betul betul betul.
0: Nah, nah kemudian bagaimana hal tersebut bisa dideteksi melalui IWS Sirukun sendiri ini untuk bisa membaca gejala konfliknya yang masih tersembunyi, Pak Adip?
1: Ya, betul sekali itu, Mbak, bahwa konflik yang sering terjadi itu kan seperti saya kita gambarkan fenomena iceberg, fenomena gunung es yang nampak itu kan apa namanya di permukaan itu kan sepertinya kecil gitu ya. Tetapi deep down the sea, di bawah fenomena gunung es itu banyak sekali yang ternyata potensi-potensi konflik yang harus kita selesaikan. Oleh karena itu tadi pertanyaan bagaimana how to do that ya. IWS Sirukun itu bekerja bukan setelah konflik terjadi, sebelum konflik terjadi sudah kita antisipasi. Apa itu? Nah, berdasarkan laporan yang sudah masuk, ya kemarin kan kita sudah BIMTEK gitu ya. Dari IWS Sirukun 30 lebih kanwil, itu ada 110 total laporan yang diterima. 110 itu, Mbak. Nah, dari 110 itu ada lonjakan dari bulan Juli ya. Bulan Juli itu sekitar 40-an ya. Ini bulan Agustus sudah 110 laporan dan 61,8% boleh saya sampaikan di sini selesai ditindaklanjuti. Itu artinya apa? Ketika ada 61,8% itu ditindaklanjuti berarti bukan konflik meningkat tapi sistem sudah mulai dikenal dan bekerja. Apa saja yang dideteksi tadi? Dari inputer itu kan berarti para penyuluh lintas agama. Lintas agama itu di Kementerian Agama kan ada Bimas Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Mereka itu yang melaporkan dan mereka itulah yang kemudian mendetek gitu. Mulai dari hal-hal yang sifatnya sangat dasarial. Mulai persepsi, ya kan? Kemudian persepsi itu memang belum begitu. Ya memang kita memang mau mendeteksi hal-hal yang belum terjadi, persepsi, kemudian laten, itu sudah kita tempatkan laporannya di daerah. Nah, begitu sudah mulai terjadi ada ketegangan, tension ya, itu sudah mulai diberikan solusi-solusinya. 61 itu termasuk yang sebelum menjadi adanya ketegangan yang terbuka. Terbuka itu misalkan penolakan rumah ibadah. Ada lagi rumah ibadah kemudian di ini, nah itu sudah terjadi itu ya. Jadi memang kita ingin sistem aplikasi IWS Rukun itu bekerja sejak dini, terintegrasi, berjenjang dan real time yang penting itu. Kita terintegrasi, berjenjang dan real time. Real time itu berarti timely, jadi saat itu pula, bukan kemudian itu peristiwanya sudah seminggu yang lalu, sudah nggak aktual. Jadi kita sangat real time. Nah, itu saya kira cara kerjanya gitu.
0: Oke, baik. Jadi memang dari penjelasan tadi ternyata sudah ada data ya, sekitar 61% tadi sudah diselesaikan dari 110 laporan yang masuk. Ini menjadi deteksi bahwasanya sistem sudah berjalan begitu ya, Pak Adip. Dan kami juga mengundang Anda pendengar pemirsa untuk bergabung bersama kami di 0821-3333-9440. Bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan pada siang hari ini sangat menarik sekali karena memang menjadi hal yang yang diperkenalkan untuk masyarakat lebih luas lagi agar bisa membangun kerukunan yang lebih kuat lagi di lingkungan masyarakat.
1: Yeah, yeah.
0: Nah, kemudian ini mengenai data implementasinya tadi ya Pak, sampai 31 Juli 2026 menunjukkan terdapat 110 laporan yang diterima. Ini didominasi oleh laporan-laporan berupa apa ini Pak? Kalau boleh dijelaskan lebih detailnya lagi, permasalahan-permasalahan apa sebenarnya yang banyak terjadi mengenai kerukunan itu sendiri?
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Menarik sekali ini. Nah, analisisnya dari 110 laporan yang 61% sudah kita tindak lanjuti, memang rata-rata ya masih persoalan ada 18 itu terkait dengan kepemilikan rumah ibadah.
0: Oh, iya.
1: Kemudian di bawahnya itu ada laporan sekitar 13 itu penggunaan rumah ibadah. Di bawahnya 13 lagi perizinan rumah ibadah. Di bawahnya lagi 11 pelarangan rumah ibadah. Baru kemudian ada doktrin, kemudian doktrin keagamaan yang apa namanya yang menyimpang ya, kemudian perbuatan yang tidak menyenangkan, diskriminasi dan kebijakan pemerintah itu di bawah. Jadi memang masih rata-rata potensi 10 potensi konflik terbanyak yang kita kumpulkan dari laporan yang sudah ada itu masih seputar rumah ibadah, baik itu kepemilikan, penggunaan, perizinan dan pelarangan itu masih sangat dominan itu, Mbak. Nah, ini memang menjadi concern kita bersama karena memang ternyata mayoritas potensi konflik berpusat pada rumah ibadah.
0: Rumah ibadah ya, Pak.
1: Jadi
0: ya.
1: Iya. Ya, artinya gini, berarti strategi pencegahan harus dimulai dari tata kelola rumah ibadah dan dialog antar komunitas. Ini kan masalah izin toh ini. Dan masalah keterbukaan, koeksistensi, bagaimana caranya ada rumah ibadah kok tetangganya nggak tahu ternyata ada masjid, ada gereja. Padahal kan kita tahu mendirikan rumah ibadah ada aturannya, itu ada PBM ya, peraturan bersama Menteri Agama dan Mendagri nomor 9 dan 8 tahun 2006. Jadi kalau mau mendirikan rumah ibadah itu harus didasarkan keinginan yang sungguh-sungguh. Nah, keinginan yang sungguh-sungguh, kebutuhan yang sungguh-sungguh itu apa? Diwujudkan dari adanya 90 yang mengajukan dari umat tersebut, didukung 60 orang yang selain yang mengajukan. Tujuannya apa? Supaya ada koeksistensi. Karena tentu kalau orang beribadah itu hak ya, yang sangat dasar ya, itu nggak boleh diganggu gugat. Tetapi begitu ketika mau mendirikan rumah ibadah, ya itu kan ada ruang publik masuk itu. Jadi ada wilayah internum orang beribadah, silakan mau beribadah pakai apapun, negara nggak mencampur urus itu. Itu masanya faith ya. Tetapi begitu cara beribadah Anda membutuhkan ruang ibadah dan itu masuk ke ranah publik, ya itu harus diatur. Aturannya untuk pendirian rumah ibadah ada di PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006. Nah, ini pendekatan formalistik. Formalistik itu di 90, 60, nanti ada izin dari rekomendasi dari FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, dari Kementerian Agama, kemudian Pemda mengeluarkanlah PBG, kemudian IMB itu. Nah, ada yang lain sebetulnya, yaitu pendekatan kebudayaan. Yaitu kadang-kadang kita melihat di beberapa daerah itu, dia sebetulnya nggak ada 90-60, tetapi tokoh antar umat beragamanya itu sering ngopi-ngopi. Mungkin sering makan coto Makassar juga, ya kan? Jadi sudah sangat chemistry-nya udah kebangun gitu loh. Mungkin kurang juga, tapi umatnya butuh gitu loh. Tapi dialognya cakep gitu loh. Lalu kemudian mereka duduk bareng, gimana umat saya ini butuh nih membangun gereja, membangun masjid gitu ya. Ya udahlah, dia kan tokoh agama, dijamin umatnya, dikomunikasikan macam-macam, bangun juga. 90-60-nya kadang belum terpenuhi, tapi rumah itu, rumah ibadah itu berjalan dengan baik. Jadi saya sarankan juga sungguhnya ini it is a matter of communication. 99,99% persoalan itu masalah komunikasi.
0: Masalah komunikasi.
1: Dan iya, dan saya menyarankan agar kita apa namanya tidak hanya saja pendekatannya legal formalistik, which is regulasi ini lu nggak ada ininya gitu. Jadi masyarakat Indonesia itu kan terkenal gotong royong, baik-baik gitu loh. Jadi sebetulnya ada sisi yang lain yang sebetulnya tidak mesti harus pendekatan seperti itu.
0: Oke.
1: Kira-kira begitu, Pak.
0: Terima kasih nih Pak Adip ya. Kita akan menerima telepon terlebih dahulu. Telah ada yang mendaringkan telepon kami. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Iya, halo, assalamualaikum.
2: Iya. Yeah.
0: Dengan siapa di mana?
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Iya, dengan saya Lisa dari Takalar.
0: Iya, Ibu Lisa, silakan, ada pertanyaan apa pada siang hari ini?
2: Iya, Ibu. Jadi ini saya mau bertanya. Kalau ada masalah terkait penggunaan atau izin rumah ibadah, mm-hmm. bagagaimana cara menyelesaikannya supaya tidak berkembang menjadi konflik?
0: Oke, kalau ada permasalahan mengenai rumah ibadah, bagaimana cara penyelesaiannya ya supaya tidak berlanjut menjadi konflik? Seperti itu. Yeah. Oke.
2: Iya. Yeah.
0: Cukup yeah. Ibu Lisa?
2: Cukup, terima kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, Bu Lisa, makasih. Langsung saya jawab ya.
0: Boleh, Pak Adib, silahkan.
1: Saya nggak sabar untuk menjawab pertanyaan ini masalahnya.
0: Silakan, silakan.
1: Sebetulnya saya nggak sabar juga pengen makan pisang epek, saudara, kontrol.
0: Palu basah, jangan lupa Pak Adib ya.
1: Palu basah, itu coba bertapa satu daerah saja. Sopnya macam-macam.
0: Betul.
1: Di Jawa ada soto Lamongan.
0: Betul. Ada rawonnya banyak-banyak.
1: Tetapi begitu masuk ke perut semuanya rukun semuanya, ya kan? Ya, <mesin. laughs>
0: iya.
1: Nah, oke. Okay, tadi pertanyaannya terkait dengan bagaimana ya kalau jika terjadi misunderstanding, mm-hmm. ada konflik terkait tadi ya memang masih dominan berdasarkan laporan yang ada di IWS Rukun kan masalah rumah ibadah ya. Bagaimana caranya? Saya kira memang tadi komunikasi dan dialog antar tokoh umat beragama yang harus juga bisa dikomunikasikan ke masyarakat, ke lingkungannya. Beberapa kali saya keturun ke daerah, yang sering terjadi itu lack of communication dan salah paham.
0: Mm-mm.
1: Sudah salah paham, pahamnya salah. Contoh, yeah. saya kemarin ke Minahasa,
0: mm-mm.
1: ada pembangunan madrasah. Ya, itu madrasah itu min itu negeri milik negara.
0: Mm-mm.
1: SPSN-nya udah siap, tapi kemudian di daerah tersebut diinformasikan akan pembangunan masjid. Nah, padahal kalau madrasah sama bangun masjid beda toh aturan yeah. mainnya toh.
0: Mm-mm.
1: Nah, karena diprovokasi itu pembangunan masjid tertolaklah itu. Akhirnya apa? SPSN yang harusnya turun dan itu negara itu proyek negara. Bahkan ada proyek PHTC itu miliknya presiden. Tolaklah masyarakatnya diinformasikan dalam tanda petik. Nah, yang berat dari persoalan pendirian rumah ibadah itu justru distorsi informasi itu sendiri. Ada bangun rumah ibadah, tapi distorsi informasinya, aspek-aspek yang sifatnya politik. Nah, saya juga sangat minta kedewasaan kepada seluruh teman-teman di lapangan agar mengkomunikasikan baik dengan masyarakatnya dan juga mencerahkan masyarakat juga. Jadi begini, Mbak. Lebih bagus mana? Banyak rumah ibadah atau banyak tempat maksiat? Banyak rumah ibadah. Jadi karena apa? Kata Pak Menteri Kiai Nazaruddin Umar, semakin dekat umat dengan ajaran agamanya, which is berarti mereka perlu tempat untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhannya, itu semakin bagus daripada semakin banyak tempat maksiat.
0: Mm-hmm.
1: Oleh karena itu, tolong para pemuka agama ya, tokoh-tokoh agama yang di FKUB, Toga Thomas itu berikan pencerahan kepada masyarakat. Jangan sikit-sikit kagetan gitu loh. Ada orang mau memberikan masjid takut, wah ini apa ini? Mau memberikan gereja takut.
0: Mm-hmm.
1: Loh, orang mau beribadah itu bagus. Paling yang paling penting, ayo komunikasikan apa aja yang kurang. Kalau kurang gimana caranya? Saya bilang tadi kalau legal formalistiknya tidak terpenuhi, ya ada pendekatan kebudayaan, ya kan, pendekatan kebudayaan itu saling ngopi, saling makan pisang epe, pisang hijau, yeah. ya kan,
0: mm-hmm.
1: oh kalau begitu, bisa lah itu dididikin, saya ada contoh nih di SK namanya, saya ada program di SK namanya Mbak, Desa Sadar Kerukunan,
0: yeah.
1: Desa Sadar Kerukunan ini ada 366 seluruh Indonesia, tetapi kebijakan saya I don't want to add another DSK, saya tidak mau nambahin jumlah tetapi kualitas.
0: Oke.
1: Okay. Pendekatannya kualitas kalau saya. Jadi yang sudah ada tolong dijaga. The living values of religious harmony can be seen through the villages. Jadi yang penting praktek kerukunannya hadir daripada nambah-nambah papan-papan DSK tetapi tidak berefek, tidak mencerminkan realitas.
0: Okay.
1: Nah, maksud saya gini, saya punya pilot project Desa Sadar Kerukunan, salah satunya itu di Bogor dan di daerah Para itu desa kecil. Itu ada 6 rumah ibadah hidup berdampingan. Kenapa bisa begitu? Di desa tersebut atau kelurahan tersebut ada LKUB-nya, Lembaga Kerukunan Umat Beragama Tingkat Desa.
0: Wah.
1: Jadi karena ada LKUB tingkat desa, maka tokoh-tokoh agama grassroots itu sering ngumpul, sering ketemu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, sering ketemu, maka memang saya lihat langsung masjid, gereja, ya. Sebetulnya kalau teman-teman yang mayoritas kan Islam di situ. yang gereja, yang vihara, macam-macam belum memenuhi syarat kalau pakai 90-60. Ya. Tetapi karena sering ngomong, sering ngobrol, ya kan? Ya mereka ada, 6 rumah ibadah ada di desa itu, dari namanya Pabuaran Bogor. Jadi kita harus belajar dari beberapa daerah-daerah desa-desa kecil kita yang memberikan inspirasi bagi kita. Rupa-rupanya itu a matter of communication. Yes. Nah, yang paling jahat memang ada orang-orang yang mendistorsikan ini semuanya kepada masyarakat. Padahal masyarakat kita itu kan religius loh. Kita bukan negara agama, tapi aspek agama itu menjadi values driven bagi kita. Kita tunjukin dong sebagai orang beragama itu justru menunjukkan kalau agama Islam, Islamnya rahmat, memberikan rahmat bagi seluruh alam gitu. Jadi tidak kaku, tidak rigid, dan juga agama-agama yang lain, saya yakin juga mereka kalau betul-betul membaca Alkitabnya, ya, membaca buku-buku sucinya, ajaran agamanya mengajarkan cinta dan kasih sayang. Bahkan even kalau kita disakiti aja katanya enggak dibalas itu, ya kan? Treat other people as you want to be treated. Kira-kira begitu, ya kan?
0: Baik. Oke. Luar biasa nih Pak Adib ya. Kita kembali menerima telepon ya Pak ya, dari pendengar kami nih sudah ada beberapa yang mendaringkan. Kita terima terlebih dahulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Ibu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Ade Ibu, ini di Maros.
0: Ibu Ade di Maros, iya. Silakan pertanyaan tak Ibu Ade.
3: Iya, iya. Begini Pak, kalau misalnya ada berita atau informasi keagamaan yang misalnya ini viral di media sosial, tapi belum jelas benar atau tidak, ini kita ini sebagai pengguna media sosial ini sebaiknya kita ini harus bagaimana ini Pak?
0: Oke, baik ya. Mengenai ini informasi keagamaan di media sosial, Ibu Adidi.
1: Ya betul Bu. Wah iya. Itu pertanyaannya keren Ibu. Itu sangat kontekstual sekali.
0: Terima
1: sekarang
0: kasih.
1: Kan kita era, ya, hidup di era namanya IoT, Internet of Things, era social media, big data, AI, artificial intelligence. Semuanya itu bisa dimanipulasi. Ya, suara saya aja bisa dimanipulasi, foto saya juga bisa.
0: Betul,
1: nah, pertanyaannya adalah bagaimana di era seperti sekarang ini kita bisa memproteksi diri kita, menjaga diri kita, tidak taken for granted, begitu mudahnya percaya terhadap berita-berita. Memang betul Bu, kalau dulu, the one who hold the informations will get everything. Dulu kita itu disuruh orang yang menang itu adalah yang mendapatkan banyak informasi. Yeah. Sekarang kebalikannya, we got a lot of information. Kita itu kebanjiran informasi, maka tugas kita harus mensortir informasi mana yang benar dan tidak. Ya, banyak yang hoax, banyak yang disinformasi. That's by design. Malah ada istilahnya namanya era post-truth, Bu. Yeah. Era post-truth itu era di mana kebohongan yang diulang-ulang bisa menjadi kebenaran. Ngeri kan?
0: Yeah.
1: Nah, ini era zamannya. Maka kita harus ada namanya digital literacy. Nah, termasuk yang diadakan oleh Pro RRI Makassar ini luar biasa dalam rangka mengedukasi kita semuanya, ya, awareness kita semuanya agar tidak begitu mudah percaya terhadap berita. Hatta itu beritanya kayak meyakinkan. Ada foto saya, misalkan kan foto saya diedit sedemikian rupa, ya. Ada sih memang yang apa itu canda, tapi ini jangan diseriusi ya. Waktu itu saya sama staf sus bidang komunikasi gitu. Beliau ngasih contoh betapa sekarang itu sangat mudah untuk membuat berita viral. Foto saya tiba-tiba diganti. Kemudian padahal foto saya waktu itu sendirian, tetapi bisa kemudian tahu-tahu sebelah saya itu cantik sekali, ya kan? Kemudian dikasih narasi kepala pusat kerukunan umat agama menikah lagi ya. Jauh dua ya, bisa.
0: Wah, kan? Bahaya banget itu.
1: Ada lagi. Iya, ada lagi tuh Mbak fotonya lagi dan itu agak bahaya juga itu. Kepala pusat kerukunan umat beragama tuh saya dikasih pakaian-pakaian ala pendeta gitu.
0: Oh iya.
1: Sudah berpindah agama gitu coba. Nah, ini contoh. Nah, gimana kita harus percaya verifikasi digital literasi kita harus kita harus tabayun, klarifikasi, check and recheck. Kalau kita kenal orangnya, cek langsung yang diberitakan benar enggak ini informasi itu. Jadi saat ini meskipun ada ajakan ayo viralkan apa-apa jangan langsung percaya. Nah, ada UU ITE loh. Nah, kita ikut menyebarkan, ya ikut kita masalah. Kita harus disaring sebelum sharing.
0: Iya.
1: Kita saring sedemikian rupa sebelum kita share kemanapun itu berita. Karena baik, sekarang itu bukan mulutmu harimaumu, tapi jari jemarimu harimaumu. Ah, gitu kan?
0: Betul.
1: So you have to
0: betul.
1: Be careful, ya
0: careful.
1: Kan?
0: Oke, okay, baik. Kita tadi Ibu Ade ya, di Maros sudah terjawab. Kita juga memberikan edukasi ini Pak Adib ya, untuk pendengar kita hampir tidak bosannya mengenai literasi digital, supaya lebih bijak lagi, bisa cross-check lagi informasi yang dibaca ataupun dilihat begitu. Oke, kita menerima telepon kembali Pak Adib ya, ada yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, menarik perbincangan ini Pak Ustaz.
0: Masya Allah.
4: Selamat
0: dengan...
4: siang Pak Ustaz.
1: Siap.
4: Halo?
0: Iya. Yeah.
1: Apa kabar, Ta?
4: Alhamdulillah, api-api ya.
0: Api-api. Yeah.
1: Saya sudah, benar enggak bahasa Makassarnya nih? Saya
0: sudah.
1: Suka nih.
0: Wes cocok ya? Ini Pak Adib ya.
4: Sudah mantap sih. Fokusnya kerungune enak ya, cocok.
0: Baik, Pak Arjuna silakan, ada pertanyaan mengenai perbincangan kita. Silakan.
4: Ini masalah lagi-lagi ngetsos ya. Kan biasanya itu ada berita-berita tentang keagamaan, terus katanya kalau diteruskan dapat pahala berlipat-lipat, terus kalau tidak diteruskan malah dapat musibah. Bagaimana itu Pak Ustaz secara syariah?
0: Oke.
4: Mungkin demikian ya.
1: Ya.
0: Baik. Terima kasih Pak Arjuna. Waalaikumsalam. Baik. Ingin langsung ditanggapi Pak Adib?
1: Iya dong, langsung. Silakan. Ini pertanyaannya kok keren-keren begini ya. Jadi begini, memang era sekarang yang tadi saya sampaikan, itu kan kita hidup di era IoT, Internet of Things ya. Jadi kita itu bahkan namanya tsunami informasi ini Pak. Tsunami informasi itu termasuk di dalamnya ya disinformasi juga. Maka kita harus di dalam Al-Quran disampaikan inja akum fasikum binabain fatabayanu. Jadi kita kalau ada berita-berita apapun fatabayanu, kita harus klarifikasi, meskipun itu dengan ajakan-ajakan viralkan Anda bisa masuk surga. Memang ini gaya-gaya bahasa yang digunakan sedemikian rupa. Sekarang itu kan ada istilah clickbait ya. Jadi
0: clickbait.
1: Orang itu orang itu ingin mendapatkan followers yang banyak, mendapatkan clickbait yang banyak. Jadi mereka sudah enggak peduli lagi apakah berita yang mereka sharekan itu berdampak negatif penyebaran enggak. Yang penting nanti status dia followersnya banyak, clickbaitnya banyak, dapat duit. Atau kita istilahnya sekarang buzzer juga ya, hati-hati sekarang ini juga terjadi. Kita itu sudah era hidup di situasi zaman seperti ini, maka kita tadi saya sampaikan supaya lebih hati-hati. Di dalam sebuah makalah ini kan tadi kan mengaitkan saya sebagai ustaz ya, jadi saya jawab perspektif agama Islam dulu ya. Jadi pengen bahagia itu ada ciri-cirinya Mbak sekarang.
0: Iya, seperti apa itu?
1: One of the indicators for those who are going to be happy in this kind of situation. Jadi siapapun yang ingin bahagia di era IoT seperti sekarang ini, ayyakuna qalilu qaulun fima la yahtaju ilai. Bahasa Arabnya begitu.
0: Yeah.
1: Jadi kita itu harus mampu berkata sesuai dengan kapasitasnya. Fima la yahtaju ilai. Jadi kalau memang kita misalkan meskipun disuruh men-sharekan berita apapun, kapasitas saya enggak ini, karena ini bidang agama. Nanti kalau yang saya sharekan orang tanya, apa itu dalilnya, apa ini, enggak bisa, kita mati kutu. Belum lagi karena UU ITE, karena kita dianggap menyebarkan berita hoax, berita bohong. Ya kalau hadis nabinya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairon aw liyasmut. Jadi kalau kita itu mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, falyakul, maka kita berkata atau berstatus. Falyakul itu sekarang berstatus, bukan lagi ngomong. Falyakul khair, berstatus yang baik-baik.
0: Iya.
1: Membahas status yang bagus ya. Statusnya bukan status nikah atau tidak ya. Maksudnya status di media sosialnya. Falyakul, buatlah status yang baik-baik. Khairon, awliya sebut. Tahu, kau tidak perlu membuat status. Jangan dipaksakan. Karena memang sekarang sosial media juga memaksa kita. Kamu kok hari ini enggak membuat status kan? Bahkan sekarang ini kan memang ada agen-agen juga untuk membuat status kita. Memang ini kita era sekarang ya, memang didorong, tapi jangan kemudian memang kita enggak mau buat status, memaksa diri kita buat status, ikut-ikutan tren, tambah bahaya. Kak, pesan saya, falyakul khairon aw liyasmut, Itu penting. Asumtu khair faqalilu fa'iluhu. Dan diam itu bukan berarti tidak membuat status, tapi kita selektif untuk membuat status mana status yang mendatangkan kemaslahatan, mana yang sadar. Maka terhadap berita-berita yang ada iming-iming surga, neraka, macam-macam, kita jangan hanyut, karena itu memang strategi marketing mereka untuk mendapatkan clickbait, untuk banyak mendapatkan followers. Sekali lagi, harus diverifikasi.
0: Okay.
1: Inja akum fasikum binabain fatabayanu, ditabayun, diklarifikasi. Gitu.
0: Hai. Itu tadi Pak Arjuna ya, sudah terjawab pertanyaannya ini mengenai itu tadi ya, yang share mendapatkan surga ini clickbait-clickbait seperti ini memang ketika tidak di cross check lebih lanjut bisa memicu kesalahpahaman dalam bermedia sosial. Ini bahaya banget juga. Baik, Pak Adib, ini masih ada yang bergabung bersama kami. Kita akan coba menyapa beliau. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana?
5: Terima kasih.
0: Iya.
5: Pak Hasan Pinang dari Makassar.
0: Silakan, Pak Hasan.
5: Izin, terima kasih banyak moderator atau host. Terima kasih banyak Pak Kapus atas kesediaannya menjadi narasumber pagi hari ini.
0: Iya.
5: Ya. Jelang siang. Izin Pak Kapus. Jadi begini, ini kan strategi pencegahan konflik.
1: Ya.
0: Iya.
5: Bahannya
1: hilang ya.
5: Jadi begini, dalam pencegahan konflik berdimensi sosial ini di masyarakat, ini masih ada. Kalau pembangunan rumah ibadah, ada yang merasa bahwa kalau dia merestui pembangunan rumah ibadah lain yang beda keyakinannya, itu masih sangat berat. Ini ada dua hal. Karena kalau sesuai PBM kita itu memenuhi aturan 90 dan 60 serta regulasi lainnya dari pemerintah setempat, itu kan dibangun. Sementara ada keyakinan akidah yang sulit menerima itu. Nah, mungkin ada strategi di sini Pak Kapus untuk lebih disosialisasikan ke masyarakat. Itu yang pertanyaan saya.
0: Yeah.
5: Yang berikut, sekali lagi mohon program seperti ini lebih dimasifkan kerjasamanya agar pemahaman masyarakat bisa lebih meluas.
0: Baik.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hasan ya. Bagaimana ini Pak Adib, tadi beliau menanyakan ya, mengenai perizinan pembangunan rumah ibadah ini antara akidah dan juga regulasi. Beliau menanyakan strategi seperti apa nih yang bisa diterapkan menghadapi kasus yang seperti demikian.
1: Ya, ya, kan tadi sudah saya sampaikan ya, hasil laporan early warning system Indonesia Rukun, Tausi Rukun, bahwa memang dari 110 laporan 10 besarnya itu nomor pertama termasuk kait dengan perizinan rumah ibadah dengan segala dinamikanya. Nah, pertanyaan tadi memang lebih spesifik juga, ada juga di problems masyarakat di mana kalau mengizinkan rumah ibadah yang lain itu ada persoalan akidah bagi mereka, yeah, dalam tanda petik gitu ya. Jadi kayak masih belum ridho gitu loh. Loh ini kok seolah kalau yeah, mengizinkan itu urusannya gawat, kira-kira begitu. Nah, oke. Jadi gini, yang pertama memang saya setuju bahwa peraturan bersama Menteri Agama PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006, meskipun ini sedang mau kita naikkan menjadi Perpres nih, Mbak.
0: Oh,
1: ini masih perlu banyak disosialisasikan karena ternyata banyak juga, jangankan masyarakat, tokoh-tokoh agama berdasarkan evaluasi kita terhadap regulasi ini enggak tahu bahwa untuk mendirikan rumah ibadah itu ada aturan mainnya. Itu seringkali, mohon maaf, kan glosari keagamaan dan regulasi ini menjadi penting. Contoh ya, di teman-teman di Kristen itu denominasinya mereka banyak loh, ratusan itu banyak ya. Yeah. Nah, setiap denominasi itu yang saya pahami mereka kalau kemudian ada apa namanya umat berapa 40-an 50 bahkan kemudian buat gereja baru dan apa namanya ini menjadi problem kalau kemudian pendekatan 90-60 padahal mereka pingin sekali beribadah dengan umat yang ada lah kira-kira begitu. Nah, satu sisi ada pemahaman teologis dari misalkan umat yang berbeda agama bahwa kalau mengizinkan rumah ibadah ini seolah-olah kok belum bisa lah kira-kira begitu. Nah ini tadi yang saya sampaikan memang masyarakat kita perlu ada juga pertama adalah kita memberikan pencerahan kepada masyarakat sepanjang orang mau beribadah itu nggak boleh digaguh-gugat. Kita ingat itu ada KUHP baru yang efektif 2026 ini berlaku loh. Jadi siapapun yang mengganggu kalau apa namanya KUHP yang baru ini paradigmanya tidak lagi memproteksi doktrin agama, yang diproteksi adalah kohesi sosialnya. Jadi kalau ada orang sedang beribadah diganggu, meskipun mungkin izinnya itu belum selesai, lalu kita ngeruduk, itu masuknya langsung pidana. Nah, ini juga sedang kita sosialisasikan. Kemarin sudah kita sosialisasikan ya dampak apa namanya KUHP baru yang sudah 3 tahun pasca diundangkan, kan diundangkan tahun 2023 ya. Yeah. Efektif berlaku tahun 3 tahun berikutnya, which is tahun 2026 ini. Nah, masyarakat tidak bisa lagi mengatakan loh saya enggak tahu tuh ada aturan itu. Maka kasihan masyarakat yang tadi punya paradigma problem begitu yang kemudian masuk ke rumah wilayah pekarangan orang lain yang sedang beribadah, yeah, apalagi menimbulkan ini, itu kena pasal itu, pidana itu masuk. Nah, itu penting juga satu sisi yang perlu kita sosialisasikan dan PKUB sudah memulai sosialisasi sebulan yang lalu terkait dengan dampak KUHP baru ini terkait dalam kehidupan beragama, khususnya pasal-pasal terkait dengan yang agama gitu ya. Kita ngundang sama Dirjen Polbuk juga. Nah, maka menurut saya memang masyarakat ini harus kita perlu versi pertama pemahaman bahwa orang beribadah itu punya hak yang sangat mendasar, tidak boleh diganggu-gugat. Tapi memang ketika mendirikan rumah ibadah itu yang tadi ada dinamika dan ada pemahaman teologi seperti itu juga harus dipahamkan bahwa mendirikan rumah ibadah sepanjang aturan-aturannya sudah dipenuhi, 90-60 sudah ada, ya harus direlakan. Bahkan tadi kan saya sampaikan, lebih bagus mana, lebih banyak rumah ibadah dengan rumah tempat-tempat maksiat, yeah, ya kan? Jadi ini juga penting para tokoh-tokoh agama, tokoh atau mas itu semakin umat dekat dengan ajaran agamanya masing-masing, maka sungguhnya mereka itu akan menebarkan rasa damai. Yeah. Kenapa itu ada kecurigaan begitu? Karena ruang perjumpaan antar umat beragama berkurang. Memang salah satu indikator IKUP kita tahun 2025, IKUP itu indeks kerukunan umat beragama, Mbak.
0: Iya. Yeah.
1: Nilai kita tinggi 77,89, tetapi ada tiga komponen penilaian, salah satunya adalah ruang kebersamaan umat beragama atau ruang perjumpaan, itu kan ada komponen toleransi dan kerjasama kesetaraan. Nah, kerjasama itu berarti membutuhkan ruang kebersamaan, itu umat kita di lapangan itu jarang duduk bareng, itu yang jadi problem,
0: ya,
1: sehingga penuh kecurigaan. Makanya tadi saya bilang pendekatannya jangan hanya legal formalistik saja, tetapi juga pendekatan kebudayaan, memahaman kepada masyarakat. Semakin kita itu dengan ajaran agamanya melalui ruang ibadah dan memfasilitasi umat beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, jangan khawatir, jangan takut ya kalau kita kemudian ada rumah ibadah terus kita kan bergeser pindah iman ya. Misalnya begitu, itu kan yang ditakutkan begitu. Jadi yeah, pendirian rumah ibadah itu dipandang ada aspek-aspek penyebar agama. Padahal kita pahami bahwa pendirian rumah ibadah itu dalam rangka meningkatkan keimanan agamanya bagi semua komponen agama gitu. Dan itulah kita Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Jadi semuanya harus kita tampung sepanjang sudah memenuhi persyaratan. Dan bahkan ada pendekatan yang tadi saya sampaikan, kebudayaan. Tentu ini gerakan ganda ya yang harus kita terus sampaikan ke masyarakat. Dan saya yakin kok tokoh-tokoh agama kita, saya ketemu teman-teman kita dari Majelis Agama-Agama itu, komitmen kebangsaannya luar biasa
0: ya,
1: baik. Mereka memang PR-nya memang di grassroots ya, yang kadang-kadang mudah disulut. Yang paling jahat itu adalah orang yang sengaja memanfaatkan potensi konflik ini untuk kepentingan politiknya. Nah, biasanya menjelang pilkada ini, jangan pilih ini dan seterusnya. Lebih politis. Saya yakin kalau betul-betul orang yang beragama sama dengan sedalam-dalamnya, dia pasti akan menebarkan cinta dan si sayang. Bahkan mereka ya semakin imannya kuat itu semakin toleransinya sangat tinggi gitu. Jadi menurut saya jangan khawatir lah ya. Menurut saya juga memang tidak bisa dipaksakan langsung masyarakat itu berubah pikirannya ya. Tetapi dengan ruang percobaan, dengan ruang dialog gitu ya. Aku boleh cerita nggak sedikit, Mbak? Saya tuh kan alumni S2, S3 di Australia.
0: Wah, luar biasa.
1: Anda bayangkan posisi saya ketika di Australia sebagai minoritas.
0: Minoritas?
1: Iya, saya kesulitan dong tentu mau apa Jumatan, mau sholat, ibadah. Tapi coba di kampus saya di Flinders University itu sediakan ruang oasis, ruang bersama.
0: Okay.
1: Ruang bersama itu kalau di hari Sabtu untuk dialog cara lintas teman-teman internasional lah. Hari atau Minggu digunakan ibadah kebaktian. Hari Jumat itu ruang oasis itu digunakan untuk Jumatan teman-teman Muslim.
0: Iya.
1: Dan itu Jumat. Artinya saya karena jadi ketua MIAS ya Masyarakat Islam Indonesia Australia Selatan. Saya sering khotbah. Saya nanti itu podiumnya kemudian untuk khotbah gitu ya. Dan itu semua terjadi karena saya hubungan baik dengan Pendeta Jeff dan seterusnya. Asik seperti itu, ya kan? Apa mereka takut, wah nanti agama Islam nyebar di sini? Ya, nggak juga, karena semakin kuat imannya itu yang dirasakan adalah semakin mau bekerja sama justru lintas agama atas dasar kemanusiaan. Khairunnas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat linnas bagi sesama manusia. Justru orang yang beragama baik itu dia akan menebarkan rahmat, kasih sayang bagi seluruh alam. Jangankan sesama manusia, alam aja dia kasih sayangin. Apalagi persoalan mendirikan rumah ibadah. Jadi ini persoalan hatinya bisa lapang mengizinkan rumah ibadah. Itu menurut saya juga masalah ekspresi kedalaman keimanan seorang. Ya kan? Dia yang lebih dikedepankan cinta dan kasih sayangnya. Maka ajarkanlah umat kita, apapun agamanya, teologi inklusif seperti itu gitu. Karena ajaran agama, saya yakin agama apapun itu pasti di dalam dirinya adalah dalam rangka menekankan cinta dan kasih. Dan inilah program Pak Menteri kita, yaitu adanya kurikulum berbasis cinta. Apa itu? Mencari titik temu ya umat itu supaya saling menyayangi, sayang, mengasihi, bukan kemudian agama menjadi faktor pemisah, faktor disintegratif di antara kita. Agama di Indonesia harus menjadi faktor menyatukan kita, menjadikan kita saling menyayangi. Termasuk di dalamnya kalau mau mendirikan rumah ibadah, agamanya beda, tetapi dengan dialog, dengan pendekatan cinta dan kasih sayang, insya Allah sih bisa. Nah, tinggal masyarakat tadi diberikan penjelasan. Saya kira begitu, Mbak.
0: Baik, luar biasa nih penjelasan dari Pak Adib ya. Bahkan beliau tadi juga menceritakan pengalamannya bagaimana bertoleransi pada saat berstudi di Australia ya, Pak Adib ya. Ini bisa menjadi contoh juga bagi kita masyarakat Indonesia bahwasanya dengan pendirian rumah ibadah itu tidak serta-merta akan membuat orang lain terpengaruh untuk masuk menjadi bagian dari agama lain atau seperti apa. Malah kita harus bisa mendukung untuk memperbanyak rumah ibadah didirikan dibandingkan dengan tempat-tempat maksiat. Begitu ya Pak Adib ya?
1: Ya saya kira kan logika saya sih begitu. Semakin banyak rumah ibadah, semakin mendekatkan diri kepada ajaran agamanya, semakin akan banyak menebarkan kedamaian. Tetapi yang paling penting ruang koeksistensi dibangun, ruang komunikasi, dialog, dan kemudian ada komunikasi penting. Karena kan ketika beribadah itu kan juga butuh ketenangan. Jangan sampai tujuan bagus beribadah itu tetapi dengan cara-cara yang tidak bagus. Kira-kira begitu kan?
0: Baik, kita juga ya perlu digarisbawahi membuka ruang diskusi, ruang komunikasi itu sangat penting. Communication is key, begitu kurang lebih. Oke, terakhir Pak Adib ya sebenarnya masih ingin banyak berbincang pada siang hari ini. Hanya saja kita sudah berada di penghujung perjumpaan. Ini lebih kepada bagaimana dari Pak Adib sendiri ya melihat peran generasi muda, khususnya ini dalam ruang digital, untuk bagaimana anak muda ini bisa menjadi bagian dari solusi agar bisa mencegah hoax. Tadi kan juga ada pertanyaan mengenai hal tersebut, kemudian juga ujaran kebencian, begitupun dengan narasi keagamaan yang sangat berpotensi untuk memecah belah masyarakat. Ini seperti apa?
1: Ya, ya. Ini penting ya, Genzi, generasi muda itu ya. Maka kita juga punya program namanya Youth Harmony. Program Youth Harmony itu kita ingin menjadikan anak-anak muda kita sebagai agen ya, sebagai ambasador duta untuk kerukunan. Maka kita lakukan program Harmony Class, Harmony Talks, kemudian Tunas Harmony. Yang terakhir itu menjadi Ambassador for Harmony. Karena anak-anak muda itu kan aset kita yang sangat luar biasa. Nah problemnya anak-anak muda sekarang ini, they spend most of their time 7 until maybe 9 hours through the gadget. Anak-anak muda sekarang ini, Mbak, banyak mereka menghabiskan waktunya melalui gadget. Nah di gadget, di sosial media, sayangnya mereka kalau tidak hati-hati memiliki digital literasi yang sangat bagus, itu menjadi korban, di hijack, dibajak oleh informasi-informasi yang justru intolerance ya, mengajarkan pemahaman agama yang sempit ya, dikit-dikit kopar kapir mengharamkan yang lain dan seterusnya. Nah maka tolong anak-anak muda itu membangun sosial medianya dengan memfollow atau berteman atau mengikuti pemberitaan dengan akun-akun yang positif seperti RRI Makassar, Pro RRI Makassar ini kan positif ya. Ya jadi penting karena kemudian juga merujuk atau sering melihat berita atau informasi di sosial media ini akan dibentuk algoritmanya. Jadi anak-anak muda yang kemudian suka nge-like atau nge-follow akun-akun yang keras, dia akan keras, dia akan sulit untuk di ini. Bahkan ada istilahnya lonely wolf atau self radicalization. Mereka anak muda menjadi radikal dengan sendirinya tanpa dia secara fisik ketemu di ruang siapapun, tapi mereka diedukasi di ruang sosial media, di ruang medsos ini. Maka terhadap anak muda itu kita siapkan program-program begitu, dan saya harap teman-teman di daerah juga bisa merangkul anak-anak muda, karena seringkali memang FKUB ini identik kumpulannya senior-senior. Nah saya sering juga mengarahkan agar anak-anak muda ini dilibatin, ada kemah pemuda lintas agama kan, supaya ada ruang perjumpaan itu ya. Kemudian ada Harmony Talks untuk Youth Harmony gitu. Nah sayang sekali Mbak, memang ini karena tahun 2020 ini sekali lagi ada dinamika anggaran, program Youth Harmony dengan beberapa variannya itu belum bisa kita eksekusi secara langsung, masing-masing secara zoomia. Nah memang dampak secara zoomia, setiap Jumat kita ada itu program Harmony Talks, itu beda memang dampaknya kalau saya itu ngasih motivasi face to face ketemu langsung. Ini kan karena ada efisiensi anggaran ya, kita ya bagaimanapun caranya tetap kita lakukan, tapi memang dampaknya belum beda ya kalau ketemu langsung. Masa makan soto kan nggak bisa secara virtual kan, saya harus langsung ke Makassar tuh makan soto ya kan, beda, seeing is believing ya kan. Nah, sama juga ini Harmony Talks, memang PR-nya selama ini anak-anak muda itu kan kalau hanya zam-zum kelamaan di ini juga bosen juga, boring. Mereka butuh ketemu langsung mereka, dan memang butuh anggaran. Sementara anggaran tahun ini kita ada efisiensi, ada dinamika, dan saya lihat teman-teman FKUB juga luar biasa. Tapi sih saya salut nih teman-teman FKUB Kota Makassar, itu tergantung political will dari pemerintah daerahnya. Jadi pemerintah daerah yang melihat investasi kerukunan dan damai itu sangat penting, maka hibah-hibah untuk FKUB tetap tinggi. Saya kemarin ke Minahasa termasuk tinggi juga mereka Pemda ngasih hibahnya. Dan saya kira termasuk Kota Makassar nih. Kenapa Kota Makassar pernah mendapatkan Harmony Awards? Karena saya kira Pemdanya support juga terkait dengan hibah-hibah penguatan kerukunan untuk FKUB, untuk ormas-ormas dan seterusnya. Saya kira ini penting. Jadi apapun keadaannya kita harus terus tidak pernah capek dan lelah. Maka saya sering katakan jangan pernah lelah, letih dan lengah untuk mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Gitu,
0: luar
1: Pak.
0: Biasa. Terima kasih banyak Pak Adip atas waktu dan juga kesempatannya. Ini insight-nya luar biasa, memperkenalkan IWSC Rukun itu sendiri, kemudian juga penjelasan mengenai pentingnya saling menghargai, membangun kerukunan di masyarakat, dan semoga ini ya kedepannya adanya kolaborasi antara pemerintah, kemudian juga tokoh agama, FKUB, penyuluh masyarakat, dan juga generasi muda ini bisa membangun kerukunan di tengah keberagaman. Indonesia ini akan semakin kuat ke depannya. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Haji Muhammad Adib Abdussamad MAG MED PhD yang merupakan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah hadir dan sharing ya pada siang hari. Siap, siap. Sukses selalu Pak, semoga bisa datang langsung ke Makassar menikmati Coto Makassar.
1: Yes, I wish you all the best too. Yeah. Hopefully by next month or next week I will be able to visit Makassar in person.
0: Oh, oke. Luar biasa, kita akan sangat welcome dengan kedatangan Bapak ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak, sukses selalu, sehat selalu.
1: Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pendengar dan juga pemirsa atas perhatian Anda pada siang hari ini. Moderasi Beragama kesempatan kali ini benar-benar memberikan pemahaman mengenai program-program strategis yang diberikan dari Kementerian Agama melalui Pusat Kerukunan Umat Beragama, yakni dengan adanya IWS Sirukun. Dan semoga kedepannya ini kerukunan sudah menjadi bagian dari kehidupan kita tanpa adanya perselisihan dan juga konflik yang berarti. Kuncinya adalah adanya kesadaran diri dan juga selalu menjunjung tinggi tasamuh atau toleransi. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Risna Supratio beserta rekan Zed Daning dan segenap rekan yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3.
1: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi.

akan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zaid.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Beralih ke Liga Primer Inggris, Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue todo muy muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Ivan Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
1: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub, serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer. Dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
1: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu

telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia

0: Czech merebut servis Snyder untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
1: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
0: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
1: I was quite happy with the way I played.
0: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobe Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
1: Now I try to really show my speed tonight.
0: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
1: It's been amazing, so thank you.
0: Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Jenny Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner, sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itilauli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara untuk kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berkembang.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026.

0: Bapak Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah. Dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuman ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
1: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota spot tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
2: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa Jakarta akan menjadi destinasi spot tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang terbuka untuk nasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang cukup kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan ya,

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bandung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tetap dominan di nomor individu kampon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma dua orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada tiga orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri, kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah, dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim di Kurb lewat Kholidin Noviera Rose. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para penahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Halo Mister, where are you from?
2: Bicara bahasa Indonesia saja.
1: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
2: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
1: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
2: Soekarno, benar?
1: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
2: Burung Garuda ya.
1: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
2: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
1: Di mana ya?
2: Pulau Bintan tahu?
1: Saya nggak tahu, Mister.
3: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak.

0: tahu ja, tapi yang ku tahu itu sekadar baliknya ji orang Bugis.
1: Apa itu kawali? Baru kak dengar ki.
2: Iya, ku tahu. Fungsinya itu menjaga diri dengan menggunakan kawali atau biasa dibilang badik Bugis.
3: Iya, tahu kak. Badiknya orang Bugis itu. Setahuku, selain untuk menjaga diri, itu juga bisa dibilang simbol kehormatannya orang Bugis.
4: Tidak tahu kak apa itu kawali.
5: Bagi masyarakat awam, sebilah kawali atau badik Bugis seringkali hanya dipandang sebagai benda pusaka kuno, perkakas utilitas, atau sebatas senjata tajam yang rawan disalahgunakan. Bahkan, regulasi modern pun membatasi ruang geraknya demi meredam tindakan anarkisme di ruang publik. Namun, benarkah warisan leluhur ini diciptakan hanya untuk melukai? Sudut pandang akademisi dan filosofi masyarakat etnis Bugis berkata lain. Kawali justru melompat jauh dari fungsi praktisnya. Ia adalah manifestasi spiritual, sarana komunikasi nonverbal, hingga simbol pribadi hukum dan kedewasaan seorang laki-laki yang tak terpisahkan dari identitas kolektif kebudayaan Tougi. Pandangan mendalam ini melahirkan pemahaman estetika lokal yang sangat erat dengan falsafah hidup manusia Bugis. Eksistensi sebilah kawali sejatinya memuat trilogi esensi, fungsi personal, sosial, serta fisik yang mereduksi nilai-nilai kehidupan nyata. Hal inilah yang diuraikan oleh Dr. Maisar Ashari MSN, Ketua Program Studi Pendidikan Seni Rupa Universitas Muhammadiyah Makassar.
6: Bagi masyarakat Bugis, kawali telah keluar dari batasan fungsi praktisnya sebagai senjata tajam. Ya. Nah, dalam pertumbuhan atau alat utilitas dan ini, jadi kawali adalah manifestasi fisik dari kebudayaan spiritual dan sosial mereka karena ada beberapa alasan. Jadi pertama itu adalah sebagai simbol kedewasaan dan pribadi hukum. Nah, ini alasan pertamanya. Ya, jadi di dalam adat istiadat Bugis kuno ini pra-Islam karena memang kita dibentuk di situ. Kemudian kedewasaan seorang remaja laki-laki Bugis itu ditandai secara resmi melalui ucapan upacara penyandangan kawali. Jadi dulu seperti itu. Jadi ketika misalnya laki-laki Bugis dianggap dewasa, itu ada upacara untuk penyandangan. Jadi istilahnya dalam Bugis itu ripat tapiri kawali atau gajang.
5: Ritus penyandangan kawali ini menjadi gerbang bagi seorang pemuda untuk memiliki kendali penuh atas sikap dan tindakannya. Lebih dari itu, eksistensi kawali memiliki kaitan yang sangat sakral dengan sistem norma hukum, adat istiadat, serta falsafah harga diri yang dijunjung tinggi di tanah Sulawesi Selatan, yang dikenal dengan konsep pangadereng dan siri.
6: Yang kedua itu erat dengan konsep pangadereng. Jadi di Bugis itu ada yang namanya adat pangadereng yang terkait tentang sistem norma, hukum, dan adat istiadat. Nah, itulah yang disebut dengan pada serta konsep siri. Nah, itu. Nah, jadi dua pilar filsafat Bugis ini yang sangat dianggap sakral. Kemudian kawali di sini bertindak sebagai simbol penegakan hukum dari dua konsep tersebut. Ya, jadi ketika seorang berbicara tentang kawali, maka ia secara otomatis memuat nilai pangadereng dan sirik di dalamnya. Nah, jadi narasi sirik selalu diidentikan dengan kawali.
7: Kawali.
6: Ya, bahkan anggapan sebagai simbolisasi dari sirik itu sendiri. Jadi kawali sebagai representasi dari sirik itu sendiri. Nah.
5: Penempaan besi untuk menjadi kawali dilakukan hingga ribuan kali oleh para panrewesi atau pandai besi. Bukanlah sekedar proses fisik, melainkan simbol ketangguhan mental. Bentuk fisik kawali yang terdiri dari pamulu atau hulu, bila, dan wanua atau sarung sejatinya mempresentasikan kepala tubuh, dan rumah yang mengajarkan kematangan berpikir dan pentingnya pengendalian diri di era modern. Nilai-nilai luhur ini coba terus didekonstruksi agar spirit kebudayaan tersebut tidak tumpul di telan zaman, sehingga ungkapan pantang menyarungkan kawali jika masalah belum selesai tidak dipahami sebagai kekerasan menjadi solusi untuk setiap permasalahan.
6: Di dalam konsep Bugis itu tentang kawali, cara pandangnya bahwa sekali mengeluarkan badik itu pantang disarungkan ketika misalnya belum menyentuh darah. Itu kan sebuah bahasa filosofis yang menunjukkan bahwa ketika orang Bugis mengeluarkan badiknya, berarti di situ ada masalah. Dan orang Bugis pantang untuk menyarungkan badiknya, kawalinya, ketika masalah itu belum selesai. Jadi masalah itu mesti harus dihadapi. Nah, cuma kebanyakan dari kita sekarang ini banyak yang lari dari masalah. Persoalannya.
5: Filosofi kawali mengajarkan pemiliknya untuk memiliki keberanian menuntaskan tanggung jawab hidup, bukan sebagai ajang kesombongan atau arogansi. Di tengah dinamika kehidupan urban modern yang serba cepat dan individualis, nilai kendali, etika yang tersimpan rapat di dalam sarung kawali justru menjadi kompas moral yang sangat berharga dalam membentuk pribadi yang tangguh sekaligus santun. Kekuatan sejati yang terbungkus dengan sarung yang indah dan tidak melukai siapapun.
6: Jadi pesan utama untuk pendengar kita ini, ya, jadilah seperti kawali di dalam sarungnya, seperti itu. Nah, jadi di dalam Anda adalah pribadi yang sangat terlatih, tajam, kompeten, dan tangguh. Jadi disebut berkarakter kuat. Namun di luar yang tampak di mata masyarakat adalah sarung yang indah, ya, tenang, dan tidak melukai siapapun. Nah, jadi ini tetap santun. Maka kekuatan sejati bukan tentang siapa yang paling keras memukul, melainkan siapa yang paling bijak mengendalikan kekuatannya.
5: Pada akhirnya, sebilah kawali mengajarkan kita untuk menjadi yang berkompetensi tajam dan berprinsip kokoh di dalam diri, namun tetap menampilkan kesantunan dan kedamaian di luar. Menjaga warisan budaya ini bukan lagi soal membawa senjata ke ruang publik, melainkan tentang meniru filsafat penempaannya demi melahirkan karakter bangsa yang bermartabat.

lu pusing mau menikmati hidangan yang segar-segar di pinggir jalan, pedagang kaki lima juga banyak yang sudah menyediakan, menyuguhkan dengan berbagai atau beragam harga ya, variatif pokoknya, mulai dari 5 ribuan sampai 15 ribu semuanya ada. Ini juga sebagai salah satu bentuk kita mendukung UMKM ketika berbelanja di pedagang-pedagang yang memang masih merintis gitu ya kan. Oke, siang hari ini informasinya kita akan sedikit berbeda dari biasanya. Kalau biasanya mengenai lifestyle, kali ini akan menghadirkan informasi sepak bola. Kenapa sepak bola? Ya karena kita baru saja melewati perhelatan Piala Dunia 2026. Ya vibesnya masih ada. Yang kemarin berkubu-kubu, punya negara yang didukung masing-masing, punya idola masing-masing. Sekarang ya udah kembali lagi menyatu, karena kita tuh ya orang Indonesia ya harusnya memang didukung juga negara kita, cuman belum melaju ke Piala Dunia. Jadi kita doakan di 2030 semoga nih bisa lolos. Walaupun kemarin di Piala AFF ternyata harus tersingkir ya, tidak bisa melaju ke semifinal, dan harusnya menjadi evaluasi dan perhatian secara eksklusif begitu untuk bisa memajukan persepakbolaan di Indonesia, karena kita sudah merindukan gelar-gelar dan tropi-tropi yang sudah lama dinantikan itu, apalagi bisa melaju ke Piala Dunia gitu kan. Kali ini informasi mengenai sepak bola dari Liverpool yang resmi meminjam bek Barcelona, Ronald Araujo. Jadi Liverpool telah menyetujui kesepakatan untuk mengontrak bek internasional Uruguay Ronald Araujo dengan status pinjaman dari Barcelona dengan musim 2026 hingga 2027. Kontrak ini memiliki opsi pembelian permanen dilaporkan sebesar 55 juta euro. Pemain berusia 27 tahun yang mampu beroperasi sebagai bek kanan ini telah mencatatkan lebih dari 200 penampilan dan 14 gol untuk Barcelona sejak debut pada 2019. Ia pun sukses mengangkat 3 gelar La Liga dan 2 Copa del Rey. Bukan hanya itu, kedatangan Araujo memperkuat lini pertahanan Andoni Iraola di tengah situasi cedera yang melanda Conor Bradley, Joe Gomez, kemudian juga Giovanni Leoni, serta kepergian Ibrahima Konate ke Real Madrid. Pelatih Barcelona Hansi Flick mengakui gaya bermain timnya sedikit berbeda dengan karakter Araujo. Flick ini mendoakan yang terbaik untuk pemainnya di klub baru. Karir profesional dari Araujo sendiri dimulai bersama Rentitas di Uruguay, kemudian di Boston River, kemudian sebelum pindah ke Eropa bersama Barcelona pada 2018. Ia juga mengoleksi sebanyak 27 caps internasional untuk Uruguay sejak debut pada 2020. Ini menjadi hal yang sangat menarik ya. Memang transfer pemain setelah Piala Dunia 2020 ini sangat menjadi perhatian banyak klub-klub besar yang berusaha untuk memperkuat timnya dengan mendatangkan pemain baru ataupun juga mentransfer pemain mereka ya, untuk memperkuat lini dan permainan dari klub mereka. Ini kalau Barcelona pasti yang ditunggu-tunggu adalah ketika match dengan Real Madrid. Siapa di sini yang menjadi fans dari Barcelona ataupun fans Real Madrid? Boleh komen. Oke, kami masih akan hadirkan untuk Anda mendengar informasi menarik lainnya. Jadi tetap bersama kami pada siang hari ini di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Obsesi, obrolan seru siang ini.
1: Saya menyapanya Mary ya.
2: Ibu Mary aja, iya.
1: Oke, terima kasih Bu Mary sudah hadir di Studio Pro Satera di Makassar.
0: Hadir dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi Anda.
3: Temankah melihat temannya atau melihat
4: memang
3: topiknya
4: kayaknya,
3: deh?
4: Memang kayaknya saya bibitnya dagang. Cuma salah masuk jurusan, kata orang tua.
2: Jauh-jauh kita datangkan ya dari Arab Saudi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan di 94,4 FM setiap hari pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
6: Tahukah kita makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah, bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
7: Makassar siang ini.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, lagu Teman Hidup dari Tulus baru saja kami hadirkan untuk Anda. Apakah juga pendengar Pro 1 sudah memiliki teman hidup atau masih ada yang sedang fase mencari teman hidup itu sendiri? Bagi yang masih fase mencari, semoga segera dipertemukan dengan yang terbaik gitu kan. Teman hidup yang bisa diajak bekerja sama seperti dalam satu tim. Ya. Dan tidak dipertemukan dengan orang-orang yang toksik atau orang-orang yang tidak bisa diajak berkompromi. Itu ya sedikit tips dari saya yang juga masih di fase itu. Nah, informasinya kami hadirkan untuk Anda kali ini setelah tadi dari sepak bola ya. Kali ini dari cabang olahraga bulu tangkis Indonesia, di mana PB Jaya Raya konsisten untuk mencetak talenta bulu tangkis di Indonesia. PB Jaya Raya ini konsisten mencetak talenta terbaik bulu tangkis Indonesia selama 5 dekade. Prestasi bergengsi menjadi bukti keberhasilan pembinaan klub yang telah melahirkan banyak juara. Selama 50 tahun, PB Jaya Raya telah menorehkan 4 medali emas Olimpiade, 9 gelar juara dunia, dan 15 gelar All England. Prestasi tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah PB Jaya Raya, di mana program pembinaan yang dijalankan klub terus diarahkan untuk melahirkan generasi emas bulu tangkis Indonesia. Ketua Umum PB Jaya Raya, Susi Susanti, menegaskan pembinaan atlet akan terus dilanjutkan. Menurutnya, persaingan bulu tangkis dunia semakin merata dan juga kompetitif. Legenda bulu tangkis Indonesia Rudy Hartono menilai pembinaan atlet usia muda saat ini berjalan dengan baik. Namun, masih ada aspek mental dan juga motivasi atlet perlu untuk ditingkatkan. Perayaan hari ulang tahun ke-50 PB Jaya Raya berlangsung di Gor Ciputra Raya Jaya Raya Bintaro. Ini pada 10 Agustus atau kemarin menjadi awal di mana PB Jaya Raya juga akan terus berkomitmen menjadikan bulu tangkis sebagai cabang olahraga yang bisa mendunia, karena Indonesia sendiri ini dikenal sebagai negara yang memiliki atlet-atlet bertalenta yang memang bisa bersaing di kancah internasional. Dilihat dari track record legenda bulu tangkis Susi Susanti, kemudian Rudy Hartono dan lain sebagainya, sangat luar biasa. Masih ada informasi untuk Anda menemani siang hari yang terik ini, Anda bersantai ataupun sedang melanjutkan pekerjaan, jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Sisi Tergelap Surga adalah sebuah novel yang berfungsi sebagai cermin bagi realitas keras dan terlupakan di balik kemilau ibu kota Jakarta. Buku ini menyoroti kehidupan sekelompok individu di sebuah kampung kecil di Jakarta, sebuah tempat yang sering menjadi pelabuhan terakhir bagi mereka yang datang membawa sekoper harapan, namun seringkali harus berhadapan dengan keputusasaan yang melumat impian. Brian Krishna dengan berani membongkar pandangan umum tentang Jakarta sebagai surga atau kota metropolitan yang menjanjikan kesuksesan. Sebaliknya, ia menyajikan narasi yang menyentuh dan jujur tentang sisi tergelap kota tersebut. Novel ini mengisahkan perjuangan harian orang-orang yang dipaksa bergelut dan bertempur hanya demi bertahan hidup dari hari ke hari. Penulis menggunakan hasil observasi mendalam dan wawancara dengan puluhan narasumber untuk memastikan kisah-kisah yang disajikan terasa otentik dan reflektif. Buku ini tidak berfokus pada satu tokoh utama, melainkan menyajikan mosaik kisah dari berbagai karakter dengan latar belakang yang kompleks. Mereka adalah manusia-manusia yang sering dipandang sebelah mata, seperti Pak Badut, seorang ayah yang setiap hari mengenakan kostum badut ayam untuk mengais rezeki demi tiga anak perempuannya setelah ditinggal sang istri karena masalah ekonomi. Kisahnya menyoroti pengorbanan orang tua dan pentingnya ketekunan belajar sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Ada juga Juleha dan Ujang, kisah tentang seorang ibu yang mungkin terpaksa menjajakan tubuh menjadi seorang pramuria atau melakukan pekerjaan kotor lainnya demi memastikan anaknya bisa makan dan memiliki masa depan. Atau kisah pencuri motor, seseorang yang terpaksa melakukan kejahatan demi membeli obat untuk ibunya. Ada juga kisah Sheila, karakter yang mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki pilihan hidupnya, namun mendapati bahwa mengubah takdir justru bisa membuat hidup semakin rumit. Novel ini mengeksplorasi isu-isu sosial yang berat seperti kemiskinan, masalah keluarga yang rumit, politik tingkat kampung, premanisme, hingga pergulatan batin mengenai agama dan pertobatan. Setiap tokoh, meskipun terjerumus dalam dosa atau keadaan yang buruk, selalu memiliki sisi kemanusiaan dan niat baik yang ingin mereka lakukan. Sebuah ironi yang menjadi inti dari judul Sisi Tergelap Surga. Kesimpulan utama dari Sisi Tergelap Surga adalah ajakan untuk meningkatkan empati dan melihat manusia secara utuh. Brian Krishna mengajak pembaca untuk tidak cepat menghakimi atau mengutuk, karena terkadang mereka yang terlihat berdosa mungkin memiliki hati yang lebih baik daripada yang terlihat suci namun merugikan orang lain. Buku ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki sisi gelapnya dan perjuangan untuk tetap bertahan hidup dalam situasi apapun adalah sebuah kehebatan. Dengan bahasa puitis dan narasi yang emosional, novel ini mengajarkan tentang penerimaan terhadap luka sebagai bagian dari hidup. Daripada memberikan solusi instan untuk menyembuhkan, buku ini bertindak sebagai teman diam yang menemani jiwa-jiwa yang sedang merasa sedih, kehilangan atau bingung. Ia mengingatkan bahwa dalam kegelapan yang paling pekat, masih ada secerca harapan kecil yang mendorong manusia untuk terus berjalan dan berdamai dengan diri sendiri. Secara keseluruhan, sisi tergelap surga adalah cerminan mendalam dan sangat manusiawi tentang perjuangan, pengorbanan, dan pencarian makna hidup di lorong-lorong kelam ibu kota, tempat harapan seringkali berhadapan langsung dengan kenyataan pahit. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di Makassar siang ini pendengar ya. Setelah informasi-informasi seputar dunia olahraga kami hadirkan untuk Anda, selanjutnya kami hadirkan pada siang hari ini informasi seputar kesehatan. Ini dari portal berita resmi kami yang juga dapat Anda akses secara mandiri dengan cara yang sangat mudah. Cukup Anda membuka aplikasi Chrome ataupun Google, kemudian Anda ketikkan rri.co.id. Setelah itu Anda dapat membaca informasi dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, untuk informasi dari dunia kesehatan ada mengenai Kemenimipas gelar screening katarak dan CKG bagi warga binaan dan sekitar lapas. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenimpas menggelar screening katarak dan CKG bagi warga binaan, petugas, serta masyarakat sekitar UPT Pemasyarakatan. Kegiatan tersebut menjadi bagian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus mendukung program prioritas pemerintah bidang kesehatan. Menteri Imipas Agus Andrianto menyebut, kegiatan kesehatan tersebut terlaksana melalui kolaborasi bersama Kementerian Kesehatan dan MTek Group. Kolaborasi tersebut dinilai memperkuat pelayanan kesehatan bagi warga binaan, petugas pemasyarakatan maksud kami, serta masyarakat sekitar unit pelaksanaan teknis. Menurutnya, Kemenimipas memiliki fasilitas kesehatan di sejumlah UPT, termasuk lembaga pemasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan negara atau rutan. Fasilitas tersebut perlu dioptimalkan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat sekitar. Secara nasional, Agus juga menjelaskan program CKG dan screening tuberkulosis atau TBC, Kemenimipas menargetkan 81 ribu orang. Hingga hari ini, sebanyak 29.376 orang telah menjalani pemeriksaan.

0: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
2: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
1: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
1: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: punya bakat terpendam di dunia tarik suara, dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9:16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Makassar siang ini.

0: Baik pendengar, jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita siang ini yang juga dapat Anda saksikan melalui live YouTube Pro 1 RRI Makassar dan TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratio, Sari Berita. Terjadi kebakaran di Jalan Kandea, Kota Makassar tadi malam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bersama Polres Maros turun langsung mendistribusikan air kepada masyarakat. Pendengar berikut Warta Berita selengkapnya. Terjadi kebakaran di Jalan Kandea, Kota Makassar tadi malam. Kita ikuti laporannya bersama Sarifuddin.
2: Kebakaran di pemukiman padat penduduk Jalan Kandea, Lorong 3, Kecamatan Bontuala, Kota Makassar, sekitar pukul 20 WITA tadi malam, menghanguskan sekitar 38 rumah warga yang mengakibatkan hingga 245 jiwa terdampak. Pasca kebakaran di pemukiman warga tersebut, nampak rumah-rumah warga yang rata-rata bangunannya semi-permanen, tinggal tersisa dinding-dinding tembok dan tiang-tiang kayu di pemukiman

0: pemadam darurat karena rata-rata sumur warga menggunakan pompa mesin. Tim pemadam kebakaran yang mengerahkan puluhan unit mobil tangki pemadam hanya dapat menyambung selang panjang untuk menjangkau kobaran api yang sudah meratakan rumah warga lainnya.
1: Kalau rumah di belakang toh, apa hanya di roboh. Ya bakal juga rumahnya orang, banyak orang. Enggak ada apa anunya pada barang-barangnya.
2: Baru susah masuk ke mana?
1: Iya, di sini semua, di situ semua, di sebelah apa. Anu mami kasih masuk, selang tol, sambung-sambung. Dua juga tidak bisa masuk. Orang dua juga tidak bisa masuk. Selang mami yang kasih sambung-sambung supaya bisa masuk toh. Kenapa satu jam kenapa ada pemadam api? Kenapa air tidak ada? Kering, mati lampu, belajar.
2: Langsung mati lampu? Pak.
1: Iya, langsung mati lampu. Air tidak ada, mati juga lampu itu. Yang pakai sumber bor, dah jalan airnya. Karena matikan toh.
0: Menurut Dengawing, sebelum rumah-rumah warga terbakar, pemiliknya masih ada yang sempat menyelamatkan barang-barangnya dari dalam rumah, seperti kulkas, kipas angin, elektronik, dan mesin cuci. Tetapi barang-barang warga yang diselamatkan keluar jalanan sudah hilang di bawah pencuri yang menggunakan kesempatan di tengah kegelapan karena listrik padam. Peristiwa musibah kebakaran tersebut yang menghanguskan hingga puluhan rumah warga, polisi mengamankan seorang warga pria yang sebelumnya bertengkar dengan orang tuanya, kemudian menyebut akan membakar rumah, sehingga warga menduga penyebab kebakaran adanya ulah pria tersebut yang dikeroyok warga sebelum diamankan polisi.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bersama Polres Maros turun langsung mendistribusikan air kepada masyarakat. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
4: Dampak kekeringan ekstrim mulai dirasakan warga di sejumlah wilayah pesisir Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Krisis air bersih bahkan telah berlangsung selama 3 bulan terakhir. Warga terpaksa mengandalkan bantuan pemerintah dan kepolisian karena tidak semua mampu membeli air dari pedagang setiap hari. Pemerintah juga menggandeng berbagai pihak untuk memperluas penyaluran bantuan. Wakil Bupati Maros Andi Mutazim Mansur mengatakan, BPBD Maros mengerahkan sedikitnya 4 mobil tangki setiap hari sejak awal Agustus. Pemerintah Kabupaten Maros telah memetakan wilayah terdampak kekeringan menjadi zona merah dan zona kuning. Sejumlah wilayah pesisir seperti Bontoa, Maros Baru, dan Maroso masuk zona merah karena mengalami keterbatasan air bersih.
5: Kemarin sudah kami melakukan penyaluran air bersih oleh teman-teman dari BPBD, berupa juga ada juga dari perusahaan perusahaan yang melalui GSR-nya untuk melakukan pendistribusian air bersih tersebut. Tetapi kemarin dari hasil rapat koordinasi ini, insya Allah yang menjadi penanggung jawab di lapangan itu kami berikan kepada camat, tinggal berkoordinasi dengan BPBD sebagai tim fasilitasi untuk pengadaan air bersih. Jadi pendistribusian itu bisa berjalan merata bagi semua masyarakat yang ada di daerah zona merah ini.
4: Selain memenuhi kebutuhan air bersih, pemerintah menyiapkan langkah antisipasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian, salah satunya melalui program pompanisasi untuk membantu pengairan lahan persawahan. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak kemarau ekstrim dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
3: Bupati Sinjai memimpin apel gelar pasukan untuk memastikan kesiapan personil dan peralatan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
6: Bupati Sinjai Hajar Ratnawati Arif memimpin apel gelar pasukan kesiapan penanganan karhutla di halaman kantor Bupati Sinjai Lama pada Selasa 11 Agustus 2026. Apel tersebut menjadi momentum pengecekan kesiapan personil, sarana dan prasarana yang akan dikerahkan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dalam amanatnya, Bupati Sinjai menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan koordinasi seluruh unsur mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, hingga masyarakat. Ia meminta seluruh personil meningkatkan patroli, pemantauan titik panas atau hotspot, serta memperkuat sistem peringatan dini, terutama menghadapi puncak musim kemarau, yang diperkirakan berlangsung Agustus hingga September.
7: Tentu penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla, perlu diperkuat melalui mitigasi, patroli terpadu, serta sinergi lintas sektor, dan tentu lintas sektoralnya hadir, termasuk pemerintah, TNI, Polri, BPBD, dan masyarakat yang tentu harus peduli api, swasta, dan masyarakat, serta pengarahan dan pengerahan personel dan kelengkapan peralatan serta.
6: Apel gelar pasukan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sinjai,

0: Kapolres Sinjai, Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, Perwakilan Kejaksaan Negeri Sinjai, Perwakilan Dandim 1424 Sinjai, Sekda Sinjai Andi Jefrianto Asapa, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Sinjai.
1: Kementerian Agama atau Kemenag Kabupaten Bone melaksanakan gerakan bersih-bersih masjid secara serentak di 27 kecamatan di Kabupaten Bone. Berikut laporan reporter Firdaus Gafar.
2: Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Bone melaksanakan gerakan bersih-bersih masjid secara serentak di 27 kecamatan di Kabupaten Bone. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bone, Haji Ahmad Yani, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Menteri Agama Republik Indonesia untuk menggerakkan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan masjid. Dikatakan program Gebermas di Kabupaten Bone awalnya menargetkan sekitar 350 masjid, namun dalam pelaksanaannya jumlah masjid yang ikut serta mencapai kurang lebih 500 masjid yang tersebar di 27 kecamatan secara serentak. Menurut Haji Ahmad Yani, pelaksanaan Gemermas melibatkan jajaran kantor urusan agama, kua, madrasah, penyuluh agama, serta masyarakat dan majelis taklim. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor keberhasilan kegiatan. Lanjut, Haji Ahmad Yani mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi menyukseskan kegiatan tersebut. Ia menyebut kegiatan ini mendapatkan respon positif dari pemerintah Kabupaten Bone maupun masyarakat. Olehnya itu, ia berharap gerakan bersih-bersih masjid tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial tetapi dapat menjadi program rutin untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, dan kesucian rumah ibadah.
3: Telah melaksanakan program gerakan bersih masjid sebagaimana instruksi Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Dan Bone, Alhamdulillah, yang targetnya kurang lebih 350 masjid dan realisasi kurang lebih 500 masjid di 27 kecamatan di Kabupaten Bone. Serentak KUA, madrasah, penyuluh, kerjasama dengan masyarakat dan majelis taklim telah menyukseskan program ini. Dan Alhamdulillah, gerakan bersih masjid ini mendapat apresiasi dari pemerintah, daerah, dan masyarakat dan sangat dirasakan manfaat khususnya jamaah-jamaah masjid di seluruh Kabupaten Bone.
2: Haji Ahmad Yani menambahkan, gerakan bersih masjid ini menjadi program rutin untuk menjaga kebersihan masjid dan memberikan manfaat bagi masyarakat terutama para jamaah.
1: PWI Sulsel dan RRI Makassar perkuat sinergi dorong pemberitaan sehat dan edukatif bagi masyarakat. Berikut laporan Edwin Masud.
4: Persatuan Wartawan Indonesia Sulawesi Selatan, silaturahmi dan sinergi dengan Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Makassar dalam upaya mendorong terciptanya pemberitaan yang sehat, edukatif, dan mampu menjaga situasi masyarakat tetap kondusif. Pertemuan Ketua PWI Sulsel terpilih, Suardi Tahir, bersama Kepala RRI Makassar, Anum Andadari, beserta jajaran menjadi ruang diskusi untuk mempererat komunikasi, sekaligus membuka peluang kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pemberitaan dan literasi media. Dalam kesempatan tersebut, Ketua PWI Sulsel terpilih Suardi Tahir mengatakan, sinergi antara organisasi profesi kewartawanan dan lembaga penyiaran publik penting dilakukan untuk mengawal penyampaian informasi kepada masyarakat agar semakin berkualitas. Menurutnya, perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat di era digital membutuhkan peran media yang tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga memberikan edukasi kepada publik.
5: Ya, kami baru saja bertemu dengan pimpinan RRI dan banyak hal yang kita bicarakan, terutama yang berkaitan dengan bagaimana kita membuat atau bersama-sama membuat ekosistem pemberitaan yang positif baik untuk masyarakat maupun terhadap pembangunan selatan. Kemudian kita juga bersama-sama sepakat untuk meningkatkan kualitas wartawan dan memperbesar atau memperbaiki organisasi yang perlu ini yang selama ini berjalan.
4: Hal senada disampaikan Kepala RRI Makassar Anum Andadari yang menyambut baik upaya PWI Sulsel dalam membangun kolaborasi dan sinergitas dengan RRI untuk bersama-sama menjaga situasi yang kondusif melalui pemberitaan yang mendidik dan mengedukasi masyarakat.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Wakil Wali Kota Parepare tegaskan seluruh SPPG tidak menggunakan beras SPHP. Ermila Rusmala menurunkan laporannya.
7: Wakil Wali Kota Parepare Hermanto menegaskan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG pelaksanaan program makan bergizi gratis wajib mematuhi ketentuan penggunaan bahan baku dan sarana operasional. Penegasan itu disampaikan saat sidak di sejumlah SPPG baru-baru ini. Ia mengatakan akan memberikan sanksi tegas bagi SPPG yang menggunakan bahan beras bukan premium dan gas LPG melon 3 kg. Hermanto memastikan seluruh dapur MBG di Kota Parepare tidak diperbolehkan menggunakan gas LPG 3 kg bersubsidi maupun beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP. Menurutnya, ketentuan tersebut telah diatur secara jelas dalam petunjuk teknis pelaksanaan program.
8: Apa yang menjadi kekurangan itu dari tim teknis? Jadi tim teknis itu ada dari PKP, dari lingkungan hidup. Nah, nanti mereka akan memberikan masukan, memberikan rekomendasi kepada kami. Dan rekomendasi itu kami akan tempatkan dan mengundang kembali semua mitra yang ada di Kota Parepare untuk sesegera mungkin luruskan semua apa yang menjadi kekurangan. Temuan dari teman-teman, ya. Penggunaan berasnya yang mungkin di Juknis menggunakan beras apa premium, tetapi ya, mungkin dari kualitas itu mungkin berkurang kualitas dari yang ditetapkan oleh Juknis.
7: Hermanto menjelaskan seluruh dapur SPPG diwajibkan menggunakan gas komersial sebagai sumber energi memasak. Kebijakan itu ditetapkan agar subsidi pemerintah tetap dinikmati oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya. Inspeksi yang dilakukan ke seluruh dapur SPPG di Kota Parepare merupakan langkah sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan. Selain penggunaan gas, Hermanto juga memastikan seluruh dapur MBG tidak menggunakan beras SPHP. Emi Wafadal, RRI Makassar melaporkan.
1: Semarak HUT RI ke-81 BBPOM Makassar menggelar kegiatan kemanusiaan berupa donor darah dengan menargetkan 30 kantong darah. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Rusliah.
9: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar bersama Palang Merah Indonesia PMI Kota Makassar menggelar donor darah dalam rangka menyemarakan peringatan kemerdekaan Indonesia ke-81 pagi tadi. Kegiatan donor darah berlangsung di Aula Baji Minasa BBPOM di Makassar mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan tersebut terbuka untuk masyarakat umum. Kepala Balai BPOM Makassar Yosef Dwi Irwan mengatakan kemerdekaan Republik Indonesia diraih dari darah dan nyawa para pahlawan. Namun dengan perkembangan zaman yang semakin modern, banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan, salah satunya lewat kegiatan sosial seperti donor darah. Ditargetkan kegiatan donor darah ini mampu mencapai 30 kantong.
10: Tentunya inilah kita mendorong seluruh pihak keluarga besar BPOM di Makassar tentunya untuk mau berbagi pada sesama, tidak punya harta, bisa mendonorkan darahnya. Asalkan sesuai dengan ini ya, lolos dengan kriterianya. Kalau emang tidak lolos, yang penting kan niat baiknya kan juga sudah dicatat sebagai BPOM ibadah.
9: Adapun Semarak HUT RI ke-81, BPOM Makassar tidak sekadar menggelar donor darah, tetapi juga dirangkaikan dengan kegiatan gerakan pangan murah.
1: Bendera merah putih sepanjang 81 meter diarak keliling Sinjai dalam pawai HUT ke-81 kemerdekaan RI yang digelar Kemenak Sinjai. Kita ikuti laporan Ayunia Nindiati.
11: Bendera merah putih sepanjang 81 meter dibentangkan dan diarak keliling Kabupaten Sinjai dalam pawai menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar Kementerian Agama Kabupaten Sinjai pada Selasa 11 Agustus 2026. Bentangan bendera tersebut menjadi daya tarik utama pawai yang diikuti jajaran Kementerian Agama Kabupaten Sinjai. Bendera dibuat secara langsung oleh siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Sinjai sebagai bentuk keterlibatan generasi muda dalam menumbuhkan semangat kebangsaan. Bupati Sinjai Hajar Ratnawati Arif mengatakan, pawai merah putih bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus menanamkan nilai nasionalisme kepada generasi muda.
12: Membentangkan persatuan dan kita membentangkan cinta kepada Indonesia yang kita cintai. Sama-sama, Ki! Cinta Indonesia! Pawai merah putih sebenarnya bukan sekedar prosesi seremonial semata, tapi adalah bentuk pengakuan dan penghormatan kita terhadap jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
11: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan Haji Ali Yafid mengapresiasi kreativitas Kemenak Sinjai yang menghadirkan bentangan merah putih sepanjang 81 meter. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bentuk kecintaan terhadap NKRI sekaligus melibatkan siswa madrasah secara langsung dalam perayaan kemerdekaan.
13: Ibu Hera, maju! Di Kabupaten Sinjai ini ada kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman di kantor Kementerian Agama sebagai apresiasi tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda cintanya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga berinisiatif untuk membuat bendera sepanjang 81 meter ya, sebagai bukti sesuatu hal yang unik untuk menyambut hari kemerdekaan. Ya, untuk sementara baru informasi dari Kabupaten Sinjai yang melakukan hal yang seperti.
0: Pawai Merah Putih ini menjadi salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sinjai. Selain memeriahkan kemerdekaan, kegiatan tersebut diharapkan memperkuat persatuan dan semangat kebersamaan masyarakat.
1: Satlantas Polres Bone melaksanakan kegiatan pembinaan kepada patroli keamanan sekolah atau PKS, tepatnya di Mansatu Bone. Berikut laporan reporter Firdaus Gafar.
2: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone melaksanakan kegiatan pembinaan kepada patroli keamanan sekolah PKS Mansatu Bone, tepatnya di Jalan Jenderal Sukawati Manurunge, Kecamatan Tanetera Tambarat, Kabupaten Bone. Kasatlantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Sasra mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran kedisiplinan serta kepatuhan pelajar terhadap aturan berlalu lintas dan membangun karakter pelajar yang tertib serta bertanggung jawab. Dikatakan, dalam pembinaan tersebut, para siswa anggota PKS mendapatkan materi terkait peran penting dalam menjaga ketertiban di sekolah, gerakan dasar lalu lintas, serta pengenalan isyarat tangan dan aba-aba dasar untuk mengatur arus kendaraan. Menurut Sasram, juga diberikan pemahaman tentang undang-undang lalu lintas serta cara berlalu lintas yang sopan dan aman agar lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan kondusif. Lanjut Sasram, keberadaan PKS merupakan mitra penting kepolisian di lingkungan sekolah. Selain itu, PKS bukan hanya latihan baris berbaris, tetapi juga wadah pembentukan karakter disiplin, peduli terhadap keselamatan, dan menjadi contoh bagi teman-teman dan keluarga.
14: Melaksanakan kegiatan pembinaan kepada patroli keamanan sekolah PKS Mansatu Bone. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran, kedisiplinan, serta kepatuhan pelajar terhadap aturan dalam berlalu lintas, dan membangun karakter pelajar yang tertib serta bertanggung jawab. Dalam pembinaan tersebut, para siswa anggota PKS mendapatkan materi terkait pentingnya dalam menjaga ketertiban di sekolah, gerakan dasar lalu lintas, serta pengenalan isyarat tangan dan aba-aba dasar untuk mengatur arus kendaraan.
2: Ditambahkan dengan bimbingan tersebut, ia berharap para siswa bisa berperan aktif dalam menjaga keamanan sekolah sekaligus menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas serta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam aktivitas sekolah sehari-hari.
1: Asprof PSSI Sulsel belum menerima permintaan rekomendasi dari pihak penyelenggara turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulsel. Berikut laporan Zainal Abidin.
15: Rencana penyelenggaraan turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 mendapat perhatian dari Asprof PSSI Sulsel. Pasalnya, hingga saat ini, pihak Asprof PSSI Sulsel mengaku belum menerima surat permohonan atau koordinasi resmi dari pihak penyelenggara terkait rekomendasi dan penggunaan perangkat pertandingan. Sekretaris Umum Asprof PSSI Sulsel, Ahmad Jafri, saat dihubungi pada Senin sore kemarin mengatakan, pihaknya masih menunggu surat resmi dari pihak penyelenggara. Menurutnya, jika permohonan tersebut telah diterima, Asprof PSSI Sulsel siap memberikan dukungan, terutama dalam penyediaan perangkat pertandingan.
16: Untuk sampai sekarang, itu kan belum ada minta rekomendasi ke kami. Tapi biasanya mungkin itu, mungkin dia ke Kota Makassar. Nanti Kota Makassar yang tembusi ke PSSI Sulsel. Seharusnya kan menyampaikan ke PSSI Sulsel tentang hal itu. Sampai sekarang belum ada. Karena perangkat pertandingannya itu kan pasti PSSI Sulsel punya. Tapi kalau memang ada sudah ada suratnya, pasti akan kami bantu.
15: Ahmad juga menegaskan, pihaknya mengapresiasi upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menggelar kompetisi sepak bola. Ia berharap kompetisi serupa baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dapat semakin sering diadakan untuk semakin mendorong dunia persepak bolaan di Sulawesi Selatan untuk semakin berkembang di masa depan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan juga App Store.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

punya bakat terpendam di dunia tarik suara, dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang

Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada di hari Selasa ini, kami akan hadirkan untuk Anda 100% berjaringan nasional yang ada bintang tamunya bersama dengan Three Composers dan hostnya Ihsan Tarore dan juga Dede Firdaus. Ini relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Jadi tetap bersama kami pada siang hari ini, kami hadirkan untuk Anda.

0: bisa nambah sendiri aja memang
1: bisa. Selamat siang mendengar, kita di 100% Indonesia
0: Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia,
1: hari bersama ini, saya Dede Firdaus.
0: Iya, hari ini Dede Firdaus bersama dengan Ihsan Tarure.
1: Betul.
0: Ya, enak ya lagunya, lagu lama dinyanyiin sama orang-orang lama gak sih? Jadi lagu lama tapi dikemas dengan segar gitu.
1: Betul.
0: Jadi tetap enak buat dinikmatin.
1: Nah, itu dia.
0: Gak salah ya.
1: Gak salah, tapi nanti kita sebelum ngobrol-ngobrolnya ya kan. Yang pasti siaran kita di siang hari ini pendengar ini di Relay Indonesia ya.
0: Iya.
1: Yes. Betul. Yang pasti juga untuk Anda nanti boleh bergabung untuk WhatsApp di 0811 7972 7912,
0: atau juga via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Betul. Kita sapa dulu ya untuk pendengar yang ada di Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
0: Cepat ya Dede ya.
1: Iya
0: kita
1: nih.
0: Kita menyapa semuanya ya.
1: Biar kita awalnya nyapa-nyapa dulu.
0: Supaya ya kan? Nanti kita ngobrolnya enak.
1: Iya gitu ya. Bener.
0: Jadi aku juga mau nyapa.
1: Jadi PR-nya udah selesai kan?
0: Iya banget lagi. Aku juga mau nyapa teman-teman yang lagi dengerin dari Jambi, yeah. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
0: Dari Sabang juga, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Oke, jadi ada siapa sih yang hari ini, San?
0: Ada, ini... Aduh, nih kalau dibacain sebenarnya panjang banget karya-karyanya ya. Ada, jadi gini, beri aku waktu untuk bangun cinta, okay. Agar diam-diam suka, perlahan menjadi cinta yang tak pernah salah. Matahari di mata hati membuat energi cintaku tetap ada. Meski pemberi harapan palsu pernah membuatku ragu, bagiku cinta mungkin jodoh. Belum tentu salah benar, tapi masih ada rasa yang tersimpan gara-gara cinta. Agak repot ya ini produser gue ya.
1: Ini emang effort banget ya.
0: Effort.
1: Tapi cukup berhasil.
2: Kreatif ya.
0: Kreatif. Iya. Belum di spill.
1: Belum, belum.
0: Sama. Oh, udah ngomong.
1: Kayaknya belum gue ngomong ya.
0: Udah ngomong aja. Ya, yang pasti hari ini bintang tamunya itu tadi adalah judul-judul lagu mereka.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus dijadiin satu kata, jadi judul lagu
1: jadi
0: baru kayaknya deh.
1: Jadi sajak ya. Apa sih bahasanya?
0: Jadi lirik lagu, lirik lagu baru nih.
1: Bener.
0: Buat mereka, karena mereka ini adalah tiga komposer.
1: Oke. Okay.
0: Dimana tiga-tiganya ini maestro di bidangnya. Hasil karyanya udahlah nggak usah perlu
1: diragukan. Nggak usah dibahas lagi, gitu ya. Kita sama saja ya langsung.
0: Langsung aja. Selamat.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Nah gitu dong.
1: Katanya baru. Tiga.
0: Iya kenapa dua? Karena aku satunya.
1: Oh gitu. Ngambil job lagi kan? Nyari job lagi.
0: Nambah-nambah ya San. Apa kabar abang-abangku yang ganteng-ganteng?
2: Baik.
3: Istimewa.
0: Kayak itu ya, ini, yang apa? Itu.
1: Mau jadi ini. Apa namanya? KDMP ya. Apa
0: sih? Itulah pokoknya MLM ya.
1: Aduh, ini beberapa lagi hari yang lalu ya kita ngobrol ya.
0: Iya.
1: Beberapa minggu yang lalu ya?
0: Iya dong.
1: Iya kan?
0: Iya. Kalian,
1: kapan datang ke sini?
0: Soalnya tiga komposer itu baru ngeluarin lagu, baru ngeluarin album baru gitu. Jadi kapan ya diundang ke sini? Dan ternyata hari ini tiga komposer.
2: Hadir dong.
0: Tapi satu lagi mana?
2: On the way.
0: Oke.
4: Mungkin sekitar dalam menit lagi dia akan sampai.
0: Sampai mana?
2: Sampai depan.
4: Sampai. Jauh kayaknya.
0: Yang masih sekarang ada Bang Tengku Safik dan hadir juga Bang Mario Kaca.
1: Hadir. Ya. Lagu barunya gara-gara ya?
0: Gara-gara.
2: Iya, karena banyak banget orang-orang mencari gara-gara sama kita.
0: Kenapa sih? Kemarin kan ada gara-gara cinta juga ya.
2: Ya itu dia. Oh ya, Ihsan dengerin ya.
0: Iya, iya.
2: Waktu di label ya.
0: Waktu itu aku sempat dengerin spoilnya sedikit. Waktu mereka lagi recording.
1: Okay.
0: Dan itu memang aku bilang, enak banget. Harus cepat rilis. Dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah rilis.
2: Sudah rilis single
0: Gara-gara Cinta.
2: Gara-gara judulnya.
1: Gara-gara aja.
0: Oke, okay. Gara-gara. Kenapa gara-gara?
2: Kenapa Kak MK?
4: Kan kalau dinyanyiinnya kan pas dinyanyiin gara-gara cinta kan. Pas judulnya cuma gara-gara.
0: Kenapa?
4: Ini biarin ya, ada obrolan aja.
0: Oh,
1: ya bebas sih dia ngitain juga kan sebenarnya. Kenapa kita pakai tanya?
0: Ya kalau gak nanya kita gak ngobrol.
2: Iya benar.
0: Aduh.
4: Itu Bambi sih. Bambi keke maunya gara-gara.
1: Gara-gara cukup.
4: Saya waktu itu gara-gara cinta. Karena kan dinyanyiin gitu. Jadi Bambi gara-gara aja kan. Jangan ada cintanya gitu. Tahu enggak?
1: Okay.
4: Dia belum datang kan kita tanya dia.
1: Ya udah bebas.
4: Sambil itu
0: mungkin cari wangsit kali dia ya.
1: Bebas.
4: Kita tapi ngobrolin yang lain aja apa
0: kayak. Berarti seperti biasa, gara-gara cinta ini kalian yang kompos bertiga atau ciptaan siapa?
4: Bertiga.
0: Gara-gara bertiga. Kadang-kadang kan ada salah satunya tapi betul, dinyanyiin tiga-tiganya. Tapi kalau yang ini benar-benar bertiga. Tiga-tiganya ada andil di sini.
4: Betul. Tiga. Di album ini ada 10 lagu kan? 7 lagu itu bertiga.
0: 7 lagu bertiga. Satu lagu
4: yang Sira itu satu. Saya sendiri.
0: Adil ya?
1: Benar. Ya,
0: kalau enggak adil enggak jadi
1: iya, tiga makanya harus tiga-tiganya ikut semua.
2: Betul.
1: Walaupun sekarang satu enggak ada dia.
0: Belum. Karena dia memang selalu
1: apa tuh?
0: Hadirnya itu kayak surprise
1: gitu. Oh gitu.
0: Udah enggak hal yang aneh lagi.
1: Karena kan bintang tamu itu biasa terakhir datang ya.
0: Mana? Ini juga iya, bintang kan? Tamu.
1: Soalnya itu bintang tamu dari bintang tamu soalnya.
0: Kayaknya dia berbintang-bintang ya.
1: Bintang lama-lama. Tamu dari bintang tamu. Kayaknya tamu udah gak sabar ini dari tadi ya. Produser kita udah nunggu-nungguin.
0: Ini ada penelpon kita.
1: Albert, yang udah halo Albert.
2: Bang Albert, bau-bau nih.
0: Hafal ya, Bang Safik.
3: Indonesia.
0: Mantap. Pak Albert, mau tanya apa nih, Pak Albert?
3: Ya, luar biasa. Bangun cinta daripada jatuh cinta lebih baik. Bangun cinta.
0: Itu lirik lagunya itu.
3: Gara-gara apa kira-kira?
0: Gara-gara apa ini? Emang? Kira-kira gara-gara
1: apa coba?
3: Itu lagu gara-gara. Jangan sampai.
0: Memang
3: ya, begitu jam tidak mau atau gara-gara tidak mau kan begitu. Ya artinya gara-gara apa?
1: Oke. Itu aja berarti ya.
0: Gara-gara apa ya?
1: Makasih ya Bang Albert ya.
0: Oke. Siap.
1: Terima kasih. Satu lagi kita sapa ya. Bung Benny, selamat siang dari Banado.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Persen Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak
0: bangsa. Cakep tuh.
1: Silakan Bang Benny.
5: Iksan bersama Dede Firdaus ya.
1: Betul.
0: Baik. Kita alhamdulillah.
1: Sama tiga komposer yang hari ini Bang Benny, silakan.
0: Monggo.
5: Oke, ke bintang tamu ini dua yang hadir ini yang Alpha satu nih yang nggak hadir.
0: Belum hadir lebih tepatnya, lagi di jalan dia terjebak macet dia. Tiga-tiganya ada kok.
5: Berarti yang sudah di studio siapa? Tengku Safik bareng Mario Kacang ya?
0: Betul.
5: Nah, kita langsung ke kedua bintang-bintang ganteng dan legend ini. Pertanyaan pertama ini kan ada lagu single terbaru gara-gara ya itu. Itu jangan dulu ini pertanyaannya ya. Sebelum terbentuk tiga komposer, apakah ketiga legend ini pernah berkarir solo? Maksudnya berkarir solo ya.
1: Sebelum
5: tiga komposer. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di antara personil tiga komposer agar maksudnya agar tetap eksis terus? Bagaimana trik-triknya itu menjaga ya? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap Bang Benny, terima kasih.
0: Siap.
5: Kita menyapa dulu ya yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, yang pasti ada Ibu Ika dari Sono Mamuaya. Salam sehat ya Ibu Ika, tetap semangat. Ada Uncle Gazi di Sumatera Barat, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Peride Palu di Kuria Jakarta, Ibu Ana di Sorong, terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Ica di Bone. Itu aja.
1: Oke Bang Benny, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon.
2: Nah, ada lagi. Tadi yang disalami nih Ica.
1: Ica.
0: Iya.
1: Kok tahu sih?
2: Tahu dong.
0: Kok baca di yang ngintip barusan.
1: Ngintip ya.
2: Dan kita tampilkan bintang tamu kita.
0: Ya udah deh, siaran sendiri, wawancara sendiri.
1: Boleh deh. Halo Ica, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Indonesia Expression Korea banggakan Indonesia. Indonesia bangannya.
1: Oke.
0: Okay. Indonesia bangannya.
1: Ditambahin Indonesia banget ya.
6: Iya kan ada juga tuh. Katanya Indonesia banget.
1: Oke. Okay. Silakan Ca dengan tiga komposer Ca.
6: Mau nanyain. Kalau boleh tahu tadi kan ada itunya ada lagunya. Aku diam-diam suka kamu.
0: Iya. Oke. Itu ciptaan salah satu dari mereka.
6: Oh, abis itu aku mau nanyain siapa itu?
1: Siapa?
6: Yang ada kacang-kacangnya di belakang namanya.
0: Mario.
6: Aku mau nanya, kenapa sih bisa dikasih nama
4: kacang
6: gitu.
0: Mario Pinat.
6: Ada aknanya gitu namanya dan ibunya gitu kok namanya terus kacang.
1: Oke. Okay.
6: Itu aja. Aku mau salam buat semuanya aja ya, sama tadi Pak Benijo, makasih banyak, sama semua penyiar kalau saya di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ucapannya selamat tugas, semoga sehat selalu. Makasih semuanya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Ica.
1: Langsung kita jawab?
0: Monggo. Dari yang Ica aja dulu deh, terakhir deh. Pasti udah sering banget kan?
1: Iya.
0: Sering banget ditanya kenapa kacang?
4: Kacang ya.
0: Kenapa?
4: Jadi itu julukan sih sebetulnya. Jadi nama asli saya Mario Ricardo. Nah, tahun 2005 saya dulu jauh sebelum menjadi komposer ya, menjadi backing vokal grup band Elemen.
0: Betul.
4: Nah, saat itu vokalisnya sekarang sudah almarhum Lucky Wijal, waktu itu keluar kan. Nah, saya waktu ikut itu kan masih kuliah, rambut saya gondrong. Nah, di era itu musik kita tuh tur, nggak pulang sebulan gitu. Jadi kita waktu itu lagi tur Sulawesi. Setelah ikut Elemen beberapa bulan, saya ngerasa gerah panas karena gondrong. Saya pelontos karena udah 2 tahun gondrong tuh gitu. Saya pelontos. Nah, karena lagi tour, mereka bingung, tiba-tiba lagi makan breakfast di hotel, ini siapa yang botak ya gitu. Oh, si Mario gitu. Padahal kayak kacang ya gitu. Namanya itu jadi kayak awalnya ejekan kan, kayak cang cang cang, enggak mau manggil Mar lagi. Cang cang cang cang gitu. Nah, itu kebawa sampai 2007 waktu saya ngerjain albumnya Afgan. Kebetulan kan yang ngaransemen musiknya Fajarnya Elemen, jadi kan masih circle itu gitu.
0: Yeah.
4: Nah, pas ditulis di kredit title, saya lagi liburan ke Eropa waktu itu, jadi nggak nyala tuh nomor. Tahun itu nggak segampang sekarang provider ya, jadi nggak beli nomor sana. Nah, dia lagi bikin kredit title-nya. Terus? Aduh, si Mario namun ditulisnya nama Mario apa ya gitu. Tapi orang Batak kan harus marganya harus ada, jadi Ricardo-nya hilang, Tobing-nya tetap ada, Mario Kacang Tobing. Yeah, nah, kalau dititik kan kepanjangan tuh, sering dipotong jadi Mario Kacang, Mario Kacang, Mario Kacang doang. Nah, tapi karena membawa hoki, maksudnya waktu itu orang jadi gampang inget pesan lagu terus, ya udah sampai sekarang diaminin aja namanya jadi Mario Kacang.
1: Mario Kacang.
0: Jadi okay. Mario Pinat itu karena itu. Iya. Aku juga baru tahu. Nah, tuh ada yang nyaut sekarang personilnya dong, kami ini tiga.
1: Ternyata pada baru tahu ya.
4: Ya Allah. Grup ini baru terbentuk seminggu yang lalu ya. Kita belum sampai situ bahasan itu. Baru jadi, yang permukaan-permukaan aja.
0: Iya, jadi belum terlalu deep ya. Oke.
1: Tadi siapa yang nanya kompakan kalian itu? Ternyata enggak kompak ya. Iya.
0: Jadi tadi pertanyaan dari Bung Benijo sebenarnya, gimana jaga kekompakan? Kalian kan sebenarnya udah berapa tahun sekarang total berkarir?
4: 14. Kalau bermusik bareng 14, kalau berkenalan berteman 16 tahun.
0: Oke, bermusik bareng 14 tahun, kenalnya udah 16 tahun. Jadi 2 tahun ada jeda, akhirnya memutuskanlah untuk bertiga. Begitu, ada pertanyaan lagi. Terus sebelum bertiga solo-solo enggak sih?
4: Kalau maksudnya kalau tampil ya, maksudnya sebagai
0: perform solo atau pencipta
1: sebelum
0: solo,
1: tiga komposer
4: solo pasti, solo pasti, karena kan salah satu terbentuknya tiga komposer tuh karena kita waktu itu mash up lagu-lagu ciptaan kita yang pasti eranya sebelum ada tiga komposer kan gitu. Itu sendiri-sendiri, saya bikin lagu sendiri, Bambi sendiri, Syafiq sendiri. Nah, kalau perform, jadi sebagai performer saya pernah solo waktu itu di apa soundtrack film, kebetulan lagunya ciptain berdua sama KBMB juga. Tengku Syafiq pernah bikin pop Melayu trendy album. Penyanyi juga. Kalau KBMB dulu punya grup band, dia sebagai gitaris, bandnya Fast. Ada malah ada satu band lagi malah gitu ya. Cuman yang waktu itu saya berkenalan sama dia lagi jadi gitaris band Fast. Makanya belum langsung punya ide bikin grup tiga komposer, belum, karena tahu masing-masing juga sibuk gitu. 2010 itu baru terjadi kan tiga komposer 2012 kan.
0: Jadi sudah 14 tahun
1: bersama. Kayaknya Kak Bimbi juga harus ngomong gak sih gimana?
0: Iya ini, sekarang. Ini nyambung.
4: Bahasa Indonesia belum terlalu lancar gak apa ya?
0: Nyambung sama Kak Bimbi. Tadi kan pertanyaan A adalah, kenapa sih gara-gara, kan tadi kata yang berdua ini, Mario Kacang dan juga Tengku Syafiq, gara-gara itu yang kekeh banget bikin nama gara-gara itu, judul gara-gara itu kan Kak Bimbi. Makanya mau tanya nih sekarang, kenapa gara-gara?
7: Ya karena kan waktu itu kan saya kebagian part ref kan. Nah, waktu kebagian part ref itu saya kan nyambungin dari partnya Mario Kartel itu ya waktu itu ya, ya kan dari Dikol dulu kan. Nah terus biasanya kita kalau lagi bikin lagu masing-masing tuh menyerahkan atau mempercayakan partnya masing-masing gitu. Jadi kayak abis Mario bikin partnya dia atau Shafiq bikin partnya dia, terus nanti dia yang ngelanjutin terserah deh lo mau lanjutin apa gitu.
0: Nah, mau dibawa ke mana terserah deh gitu. Ya.
7: Terus akhirnya gue nyari hook-nya aja sih apa ya pas lagi kayaknya nih pas lah tentang ya orang yang udah berantem terus apa hubungannya kayak orang bucin tuh ya kan. Pokoknya setiap kali ada masalah tapi berdamai terus gara-gara cinta dia gitu. Nah gara-garanya itulah yang kayaknya
0: korelate ya. Oke terus
7: nih, ini gara-gara gue cinta sih biasanya gitu kan. Maksudnya gue coba cari hook kalimat yang kayaknya orang tuh bakal nyebutin gitu. Kayak gini gue gara-gara cinta nih, gara-gara gue sayang kan gitu. Nah gara-garanya itulah yang kira kayak gue pakai deh. Gara-garanya kayak bakal kalimat yang selalu terulang-ulang atau yang terbersit kalau misalnya orang mau ada dalam situasi kayak gitu. Udah kan kita kalau bikin lagu kan harus mewakili perasaan orang kan.
0: Betul.
7: Udah kayak gara-gara nih kayak mewakili kata hati mereka nih gitu.
0: Tapi hanya gara-garanya. Kenapa nggak gara-gara cinta?
1: Gara-garanya, iya.
7: Nah kita sempat survei dulu tuh. Ya kan, survei ada nggak sih di Spotify judul lagu gara-gara cinta gitu?
0: Memang dia suka cari gara-gara ya, terus. Jadi
7: ternyata gara-gara nih nggak ada yang punya gitu.
0: Jadi, tapi kalau gara-gara cinta
7: ada? Gara-gara cinta ada nggak kayak? Nah itu dia kayaknya nggak tahu juga tuh. Cuman langsung gara-gara lu biar simpel.
0: Ternyata itu. Gara-gara yang membuat huru-hara.
4: Akhirnya terjawab.
1: Kamu mau tahu jawabannya dulu? Allah udah selesai berarti.
0: Dia mau tahu jawabannya.
4: Oh nyanyi tapi nggak tahu alasannya apa nyanyi nih ternyata.
1: Tapi dengan gara-gara akhirnya banyak pertanyaan kan ya.
2: Semenjak si gara-gara lahir ya ini. Baik banget nyari gara-gara emang dalam hidup saya ini.
4: Nanti off the record aja.
0: Boleh. Kebetulan kita mau break dulu.
1: Nah curhatnya itu nanti boleh kita obrolin gitu ya. Gimana? Curhatnya nanti gitu.
0: Gimana?
1: Kita dengerin dulu ya lagunya ya. Ini dia dengan gara-gara, kita nanti akan segera kembali lagi di tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih barengan sama Ihsan Tarare dan juga
0: Dede Firdaus, tentunya juga bersama 3 komposer siang hari ini ya.
1: Rame memang.
0: Rame nih.
1: Kalau bertiga gini, I like it.
0: Kenapa?
1: Karena enak gitu, yang ditanya itu bukan cuma satu orang.
0: Banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: 3 kepala gitu. Jadi seru. Sama kayak penelpon kita, sebenarnya banyak sekali penelpon yang udah bergabung.
0: Halo, Mas Yogi.
1: Halo.
0: Dari Semarang.
1: Yosi.
0: Oh, Yosi.
1: Mas Yosi. Ya. Halo.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Iya.
0: Iya, kabar baik ya, Mas Yosi ya.
2: Juga. Baik, baik, baik.
0: Mm-mm. Iya. Silakan bersama 3 komposer, Mas Yosi.
1: Monggo, Mas Yosi.
2: Yang pertama, kan tadi kan bilang kalau 7 lagu dibikin ketiga-tiganya.
1: Betul.
2: Nah, pernah enggak, atau yang nyiptain sendiri-sendiri itu pernah enggak sih kalian dapat bantuan dari AI?
1: Oke, terus?
2: Misalkan untuk hanya meng-cross-check aja atau gimana lah. Terus, kemudian yang kedua, di waktu-waktu dekat ini ada apa, manggung di mana gitu kah?
1: Oke. Ada lagi?
2: Terus, maybe yang ketiga yang ini lagunya gara-gara ternyata trilogi ya?
1: Gara-gara ternyata trilogi?
2: Iya kan?
0: Gimana tuh?
1: Ah, nanti kita tanyakan deh, ini trilogi atau bagaimana? Okay.
2: Maksudnya kan kayak, maksudnya kan dari awal itu kan Bangun Cinta gara-gara salah benar.
1: Bangun Cinta gara-gara salah nyambung. Benar.

0: gitu maksudnya.
1: Bisa juga, benar ya.
2: Oke. Ini sih tadi yang kepikiran. Oke. Mereka sih tadinya enggak kepikiran jadi ide.
0: Kita mau ngerapiin ide-nya. Tunggu, tunggu, tunggu.
1: Saking sukanya.
0: Tunggu, tunggu dulu. Maju sih, udah.
3: Sama satu lagi, baru keinget ini apa? Kalian tertarik nggak kalau misalkan collab dengan yang beda genre, misalkan santri kotak kayak gitu.
2: Oke.
3: Oke, itu aja.
0: Oke, siap. Okay. Terima kasih.
2: Oke, thank you Mas Yosi.
0: Kita sambung ya. Ada Ari sama Rinda. Selamat siang, Ri.
4: Selamat siang.
0: Halo, Ri.
2: Siang, Mas ya. Ari.
0: Langsung Ri bersama 3 komposer, Ri. Halo?
2: Halo? Ya. Mas Ari mau tanya apa nih sama 3 komposer?
4: Kapan-kapan
0: sama Rinda. Oke, okay. Terima kasih Ri.
2: Oke, okay, Mas Ari itu pertanyaannya jelas, padat, boleh. Ini di WhatsApp juga ada telepon dari Mas Faris yang ada di Batu Malang. Mas Faris, halo.
5: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap, iya, Mas Faris. Silakan, Mas Faris.
2: Monggo, bintang tamunya 3 komposer.
5: Gimana kabarnya Kak Dede sebelum nanya? Kak Dede sama Kak Iksan ya?
0: Baik, sehat, alhamdulillah.
5: Suaranya merdu-merdu semua. Saya jadi ketawa, jadi langsung ya.
0: Oke.
2: Oke, mau tanya apa Mas Faris?
5: Iya, tiga komposer ya ini ya. Iya, selamat siang buat teman-teman 3 komposer. Wah, ini sepertinya sudah lama tidak berjumpa. Dan ini tadi saya nelpon sambil ketawa-ketawa nih ceritanya Kak Iksan, Kak Dede ceritanya. Aku mau nanya seperti ini. Kok masih penasaran dengan lagunya 3 komposer yang disambung itu loh, yang sedang apa dan di mana dia itu kan aslinya semi yang sedang apa dan di mana, terus sama dia-dianya Afgan.
0: Nah, iya, betul.
5: Disambung itu ceritanya seperti apa gitu aja. Singkat aja.
2: Oke.
5: Boleh kirim salam ya?
2: Yeah. Boleh Mas Faris.
5: Iya, salamnya yang pertama untuk bestiku, yang ada di Malang, ada Pak Suranto, selamat siang Pak. Juga ada Mas Wendra yang lagi bertugas. Juga yang terakhir Mas Samsul Jauhari. Thank you Mas Dede.
2: Sama-sama Mas Faris.
0: Terima kasih.
2: Thank you. Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya banyak. Dari Mas Yosi dulu ya? Atau mau telepon lagi nih? Satu lagi nih.
0: Boleh telepon lagi ya. Kita biar nggak nunggu ya.
2: Yes.
0: Halo Rahma.
2: Halo Rahma.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Rama di mana ini?
6: Di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
2: Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kenapa?
0: Tambocie.
2: Tambocie, oke.
0: Iya, kenapa?
6: Dengan Sumatera Barat kok panjang nyebutinnya.
2: Iya.
0: Iya, benar kan, Sumatera Barat kan?
6: Iya, betul. Iya.
0: Oke. Okay. Lanjut.
6: Salam ya buat Isan sama Dede ya.
2: Sama-sama, Kak Rahma. Kak Rahma mau tanya apa ini sama 3 komposer?
6: Aduh, ini penasaran nih lagu ini nih.
2: Lagu mana?
6: Apa ini lagunya?
2: Gara-gara.
6: Bukan ini. Biar mantan tahu cintaku kini lebih berharga.
2: Kini jauh biar lebih bahagia mantan, bukan berharga. Oke.
6: Mantanku lebih rata pada dirinya. Itu selamat deh buat lagu buat 3 komposer.
2: Oke, okay, terima kasih Kak Rahma. Penasaran aja sama itu.
0: Penasaran doang.
6: Enggak, masanya lagunya nih kisah nyata atau
0: kisahnya siapa gitu ya, kisahnya siapa. Oke. Itu aja ya, Karama.
6: Nah, kedua pertanyaannya gini, ini 3 komposer ini berarti kan pintar-pintar bikin lagu nih, termasuk lagu yang barusan ya. Yang dinyanyiin lagu-lagu sendiri daripada mengcover, mana yang lebih nyaman gitu?
2: Ada lagi
6: ya, pokoknya salam sehat dan sukses ya buat 3 komposer nih ya. Boleh salam-salam nih?
0: Iya, boleh.
6: Salam-salamnya buat grup Ketawa Kitiwi dan Pasar, selalu beserta penyiar nyawan di
2: Ketawa Kitiwi kan? Terus.
6: Iya, grupnya di Denpasar tuh.
0: Iya,
6: oke. Buat di RRI Padang, Adrian Santo Yasman, buat RRI Bukit Tinggi, buat buat dia, salam sehat juga buat semua-semua yang lagi monitor di RRI seluruh Indonesia. Salam sehat selalu, semoga selalu bahagia.
0: Amin. Ben, terima kasih.
6: Spesialnya buat Rama Sister Cencana Kita bisa selalu. Terima kasih.
2: Thank you, Rama. Okay, terima kasih. Di Batu Sangkar. Bukan main. Panjang.
0: Panjang ya.
2: Panjang betul.
0: Ini mau dijawab tapi produser minta suruh angkat telepon katanya.
2: Iya. WhatsApp. Angkat lagi.
0: Angkat satu lagi. Satu lagi. Teh Dinda, ya. Teh Dinda. Ini tiga komentar. Sabar sebentar ini ya.
2: Oh, hafal ya.
0: Tahu
2: udah ya.
0: Tahu dia ya.
2: Sering gantiin gue soalnya.
0: Iya bener.
2: Kalau gue sering-sering kerja nih hafal dia semua pendengar sini. Terus-terus Teh Dinda, halo.
0: Teh Dinda, halo.
7: Halo, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
2: Iya, Teh Dinda.
0: Hebohnya. Enggak kalah heboh.
7: Enggak, soalnya Teteh dengar seru banget. Teh Dinda Bogor, Teh Dinda Bogor gitu.
0: Iya, bahkan sebelum telepon udah tahu Teh Dinda.
2: Ditunggu kue unyilnya. Ditunggu kue unyilnya kata Bang Safik.
7: Iya benar, benar Safik, ya Allah.
0: Mau tanya apa nih Teh Dinda nih?
7: Sangat talas ya, gitu ya. Mm-mm. Pejantan semua jadi siang ini ya.
2: Bukan main. Cuman tim-tim kita tuh banyak yang cantik-cantik tuh yang di belakang kamera tuh.
7: Iya, sudah. Oke, pastinya Dede Firdaus.
0: Yo, hadir.
2: Iya, Teteh.
7: Dan tiga komposer, antaranya Safik. Itu Safik, ada Mario Kacang, satu lagi siapa?
2: Dan yang telat datang.
0: Yang dinotis itu ya, yang dinotis telat datang.
7: Yang selalu surprise gitu
2: ya. Iya,
0: iya, iya, iya.
2: Selalu surprise.
7: Ya, ini yang penasaran ini ya.
0: Apa tuh?
7: Kalau gara-gara tadi udah dibahaskan ya, mm-mm, ada beberapa yang tanya. Mm-mm. Kalau Teteh mau pertanyaannya gini buat tiga komposer.
2: Apa Teteh?
7: Jangan deg-degan ya, ada yang deg-degan soalnya nih.
2: Aku yang deg-degan, terus?
7: Pura-pura cinta.
2: Lagu gue. Itu, lagu gue. Ya. Terus? Ya.
7: Itu pura-pura cinta kan karya tiga komposer ya.
2: Tengku Safik.
7: Tengku Safik, ya. Yeah. Tengku Safik. Nah khusus nih untuk Tengku Safik pertanyaannya. Lagu itu tercipta apa karena relate dengan kehidupan sang penyanyi?
0: Kenapa harus sang penyanyi?
2: Jatuhnya kepo deh, Teh Dinda. Terus. Iya.
0: Pakai pertanyaan.
7: Itu lagu ngeblend banget sama vokalnya, sama relate.
0: Cocok gitu ya.
7: Begitu, Tengku Safik.
2: Oke.
7: Untuk Binti Nur dan Mario Kacang terus berkarya juga Tengku Safik.
2: Terima kasih. Oke, Tetehku yang cantik.
7: Dede Firdaus.
2: Siap.
7: Dilanjut,
2: thank you,
7: selamat siang,
2: bye-bye. Bye-bye,
0: Teteh. Dijawab dulu kayaknya ya.
2: Yang tadi terakhir dari Teh Dinda gak usah dijawab ya. Okay.
0: Biar waktu yang menjawab ya.
2: Oke, okay, pertanyaan.
8: Dijawab ya.
2: Jangan dong, udahlah. Nanti aja, oke. Okay. Yang pertanyaan pertama dari Yosi di Semarang. Ini kan tiga komposer, tiga-tiganya pencipta lagu yang handal. Tapi pernah gak sih kalian dapat support dari AI? Kan sekarang kan udah gampang. Kalian memanfaatkan itu enggak? Memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang enggak? Atau memang ya kadang-kadang ya ngecek-ngecek doang? Iya. Atau enggak? Ya kadang-kadang memang dapat bantuan gitu. Pernah enggak?
8: Kalau tiga komposer sama sekali enggak pernah ya. Kalau kita sendiri-sendiri pakai.
2: Kalau tiga komposernya enggak pernah. Tapi kalau sendiri-sendiri iya, pernah. Bisa
8: buat pancingan, buat ide apa. Tapi kalau tiga komposer yang kemarin kita kerjain ini sama sekali enggak ada.
2: Pure. Jadi memang pure memang dibuat sedemikian rupa karena jujur ya, Mas Yosi, aku nungguin album ini lama banget. Mereka itu gontok-gontokannya lama banget untuk album ini.
8: Setahun.
2: Tuh, ya kan? Setahun ya, kan? Ya, setahun. Itu enggak biasanya tiga komposer sampai setahun. Biasanya cepat banget kan ya, ya produksi
8: itu,
2: album.
8: Itu pun mau kita 2 tahun tadinya. Cuma terakhir Bumi enggak diundang. Tiba-tiba jadi albumnya.
2: Boleh 5 tahun aja enggak sekalian?
8: Atau,
2: ya. Atau 4 tahun sekali, heeh.
0: Udah kayak piala dunia 4 tahun sekali.
2: Kayak gitu. Oh, jadi kayak gitu. Jadi di album ini enggak ada sama sekali bantuannya tapi
0: pernah menggunakan ya,
8: kalau di luar dari tiga komposer nggak nutup kemungkinan
2: ya. Nggak nutup kemungkinan karena kan memang teknologi penting ya.
8: Kadang-kadang jadi buat panjingan aransemen sih
0: iya, inspirasi kadang gitu ya,
8: masukin lagunya, nanti dia pikirin mau promnya gini gitu. Kadang-kadang kayak, oh iya, kenapa stringnya gak diginiin ya. Kadang-kadang ide-ide yang kayak gitu-gitunya tuh. Jadi bukan untuk nadanya sih sebenarnya, untuk
2: main instrumen. Tapi tetap menggunakan kreativitas kita sendiri kan, kembangin lagi gitu. Oke, ada rencana show di mana katanya, tiga komposer?
8: Kita akhir bulan ini ada di Jakarta masih. Kalau awal bulan depan
0: Sukabumi,
8: di Sukabumi ada. Sama, kalau jadi mau ke Medan ya. Eh bukan Medan sih. Bukan Medan nih, apa kak?
0: Mana? Di Danau Toba ya?
8: Danau Toba ini.
2: Nah ikut lah, boleh lah jadi opening act.
0: Cepat dia langsung. Pulang
2: kampung ya. Pulang kampung aku, pengen marah makan nasi. Ya
0: lontong ya.
2: Pengen makan roti ganda. Oke, okay, terus ada pernah rencana tertarik collab gak sih sama penyanyi-penyanyi yang beda genre,
9: beda
2: ya
9: gender
2: sama kalian? Beda genre.
0: Genre. Apa pernah? Ya pernah, pengen sih. Cuman yang pernah kita berbeda itu kan waktu kita collab sama Kevin Aprilio ya.
8: Mm-mm. Tapi masih pop kan?
0: Iya.
2: Cuman sentuhannya beda.
0: Kalau ada yang ngajak collab sih kayaknya asik juga.
2: Tapi tidak menutup kemungkinan. Kalau tiba-tiba ada penyanyi dangdut gitu collab sama kalian, mungkin gak?
0: Mungkin.
8: Kita pernah, tapi hanya off air ya. Kalau di masternya belum. Di off air kita pernah sama Aira Milanti kan. Di konsernya Tiga Composers kan gitu. Kita bawain lagu Ayu Ting Ting juga pernah. Karena ciptaan yang Kak Syafiq. Cuman tidak jadi master gitu.
2: Tapi di record ya.
8: Kalau yang jadi master tuh sejauh ini masih di pop sih. Kita pernah sama Kevin Aprilio, pernah sama IDP, lagu Religi, pernah sama Feli, pernah sama Rizky Billar, Niki Tirta, Duo Jeremy. Banyakan sih masih di pop.
0: Jangan gitu ngeliat ya. Tapi sebenernya kalau ada yang kayak apa sih sekarang disco tanah tuh ya?
10: No.
0: Itu apa? Yang dandut-dandut R&B gitu
10: tuh. Apa sih itu namanya? Tensi-tensi itu apa namanya?
2: Yang mana?
8: Dut-dut, apa dut gitu ya?
9: Hip-dut. Oh, hip-hop dangdut gitu ya.
10: Ya kan itu kan
8: 3C, X, Iksan Tarore.
2: Ah!
8: Jadi hip-dut.
2: Agak horor ya. Jangan. Udah lanjut pertanyaan berikutnya aja ya. Rahma nanya, biar mantan tahu ini sebenarnya kisah siapa?
0: Judulnya hip-dut gitu.
8: Enggak, judulnya Ulur Kadut.
2: Oh, karena yang nyanyi laki-laki semua. Biar udah nanya pertanyaan Rahma aja, pertanyaan Rahma.
9: Biar mantan tahu.
8: Biar mantan tahu itu enggak, bukan kisah siapa-siapa. Jadi kita bertiga waktu itu pulang dari Bandung, habis off air. Nah, tiba-tiba kita udah jadwalnya harus punya single baru. Waktu itu eranya baru selesai promo-promo Bangun Cinta. Lagi siapin single berikutnya biar mantan tahu. Nah, Kak Bendy punya ide. Biasanya kan kita kalau bikin lagu dari lirik dulu atau notasi dulu. Kalau kali ini dia bikin dari beat dulu. Jadi justru udah ada beatnya tuh. Beatnya si... Nah, bikinnya dari situ ya. Gitu. Jadi temanya baru kita pikirin gini aja tentang... itu biar mantan tahu, maksudnya tentang kita udah bahagia nih, semoga viral ceritanya supaya mantan tahu kita sekarang ini udah lebih oke. Jadi itu nggak dari cerita kita memang create aja hari itu ngumpul
2: gitu. Nah, san paham. Halah, padahal karena udah pada punya pasangan masing-masing aja sih. Kalau nggak pasti ngomongnya pasti
8: kalau lagu ini gitu. Kalau ada kisah nyata gue pasti ngaku. Ya kayak di album ketiga ini ada beberapa kisah nyata ada.
2: Nah kalo itu
8: di album terakhir album kedua kan, di album kedua hampir nggak ada sih
0: banyak. Mana kak kisah nyata yang album tiga?
8: Mana?
2: Oh iya, coba.
8: Apa aku yang ngomong 41 itu kisah nyata.
2: Oh iya. Nah ini kan lagunya tadi kan ngomongnya 7 lagu ciptaan bertiga. Satu lagu itu apakah curhatan sendiri atau bagaimana?
8: Yang gue iya.
2: Oke, judulnya apa?
8: 41.
9: 41.
2: Kenapa 41?
0: Nah, itu. Ya. makanya ya jangan repot.
9: Gak mau cerita aja. Nah,
8: ini ada versi yang proper ya. Nah. Versi proper adalah gini. Jadi lagu ini di album ini lagu yang dikerjakan ke lagu ke-8. Ya, jadi dari 10 lagu ke-8 kita kerjain lagu ini. Nah, gue tuh memang lagi bikin katalog lagu-lagu Tiga Composers yang pernah jadi master, yang album maupun non album, karena kita pernah kerja sama dengan ada album apa Santa Claus waktu itu, ada album Christmas, ada apa. Itu gue masukin. Nah, lagu ini kebetulan lagu ke-41-nya Tiga Composers gitu.
2: Oh, oke.
8: Okay. Karya ke-41 kita gitu.
2: Di album ini. Oh, jadi karena itu.
11: Enggak percaya.
8: Enggak, itu nggak. Yang propernya.
2: Oh, itu yang propernya.
9: Tapi sisi ini sisi ceritanya gimana?
11: Jadi pengalamannya gitu ya. Pengalamannya karena ngumpulin lagu ya. Ngitungin lagu. Belok ya, Kak
2: ya. Kalau yang tidak proper.
8: Oke, salah benar kan lagu pertama tuh. Pemberi harapan palsu lagu kedua. Lanjut sama IDP tuh lagu ketiga. Terus Santa Claus is Coming to Town lagu keempat. Lanjut tuh. Nah, 41 itu lagu yang lagi kita mau buat hari itu, lagu ke-8
11: dia. Saya. Itu memang benar, itu memang benar.
2: Iya, itu lagu
8: kenapa 41 kan?
2: Iya, itu secara propernya, ya, secara ya. Tidak propernya.
8: Ya. Propernya apa? Gue menceritakan apa yang terjadi di hubungan gue dengan mantan gue yang ke 41 gitu.
2: Banyak.
11: Saya suka bagian ini. Saya suka.
8: Gue bingung ngasih judul apa ya, Pak?
2: Coba nanti kita kulik ya mantannya Mario Kaceng yang ke 41 itu siapa.
9: Baru usia gak nyampe 41 ya padahal ya. ada yang double-double berarti ya. Aduh, yang lain juga gimana?
2: Masih banyak sih pertanyaannya. Kalau yang lain gimana?
9: Gimana?
2: Apa itu? Lagu-lagu sendirinya cerita
9: ada sendiri, cerita gak? Sendiri gak?
11: Oh enggak, kebetulan kalau saya pribadi tuh lagu yang pernah udah rilis.
2: Apa?
11: Judul ya? Di album kan?
2: Iya.
11: Mengapa dengan kita?
2: Mengapa dengan kita? Kenapa?
11: Nah itu dia.
9: Ya, ceritanya apa tuh?
8: Syafiq tuh dulu kan waktu masih cewek itu. Awalnya seru. Setelah berapa lama kok kita jadi gak asik lagi?
9: Jadi hambar. Mengapa dengan kita?
8: Itu bukan yang dulu awal kita ketemu.
2: Itu sebenarnya asal bukan pasangannya juga tau.
8: Dia?
2: Dianya juga.
8: Iya. Ya kan? Makan kita diam aja. Kita kan temennya.
2: Kita temennya.
8: Kita pasti support dia.
2: Karena dia support. Oh iya.
8: Masih kasihan banget. Nah,
11: tapi saya suka. Ngomongin aja di depan saya.
2: Oke, kalau itu kan tadi mengapa dengan kita. Kalau Bang Bambi berarti?
9: Gimana?
11: Nah, kalau gue kan pengarang lagu.
2: Jadi,
11: nah ini ngeles aku
2: gak nih? Aku gak percaya kalau itu.
11: Suka mengarang.
2: Oke, oke, oke. Terus. Iya, judulnya?
11: Judulnya Tanpamu.
8: Tahu dia.
2: Pas udah denger kemarin. Iya, pas record. Aduh, enak itu. Itu enak. Sabar, belum dirilis.
11: Iya, karena pengarang lagu kan kita harus pintar-pintar mengarang suasana hati kan. Jadi gimana kita harus mewakili perasaan orang lain, mengarang suasana hatinya orang lain ke dalam hati kita, ya kan? Ya udah, kayaknya banyak orang yang ngalamin kisah. Dia tuh sebenarnya hubungannya tuh apa ya? Hubungannya tuh dia berhubungan sama orang yang banyak aturan. Banyak ya, mungkin dia terlalu protektif misalnya, terlalu posesif. Jadi akhirnya sebenarnya dia cinta sih. Kan banyak kan orang kayak gitu. Dia suka, cuman hal-hal yang kayak gitu bikin dia gerah gitu. Akhirnya sebenarnya gue sayang, tapi kayaknya gue lebih baik tanpamu deh gitu.
8: Udah lama lo pacaran ya kan?
2: Ini
9: alasannya juga ngarang ini ya. Alasannya juga ngarang.
2: Oke.
11: Lama bersama itu. Ini mengarang suasana hati.
2: Tapi keren loh.
9: Kenapa?
2: Ngarangnya detail loh.
9: Iya.
2: Oh ya.
9: Kayak beneran curhat ya?
2: Kayak cerita pribadi gitu sebenarnya.
11: Masa Ihsan sekarang udah ngarang lagu, Kak? Iya.
2: Aduh. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya. Aku mau join soalnya jadi 4 komposer. Ya, oke, okay, thank boleh. You.
11: Latihan dulu ya.
9: Oke lah kalau gitu mendengar ya, yang sudah mendengar saya hari ini, nanti kita gabung lagi, ngomongin lagi tentang 3 komposer ya.
2: Iya, dan juga single terbarunya,
9: Gara-gara.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ya, siang hari ini juga masih bersama dengan tiga komposer ya.
1: Betul. Enak ya.
0: Kenapa?
1: Ngobrol-ngobrol off the record-nya tuh seru sebenarnya.
0: Untung gak di-onerin gitu ya.
1: Ya kalau di-onerin sih lebih seru lagi. Rame nanti. Aduh, ini banyak loh pertanyaannya lagi. Masih ada loh tadi.
0: Belum dijawab ya.
1: Tadi kalau biar mantan tau tadi kan udah dijawab. Sekarang pertanyaan ke Bang Safik dari Teh Dinda.
2: Apa tuh?
1: Lagu Pura-Pura Cinta tadi.
2: Tadi gak usah dijawab.
1: Gak apa-apa, jawab aja.
2: Pura-Pura Cinta bukan kisah pribadi. Gak usah ngeliat.
1: Aku gak ngeliat.
2: Oke, terus. Tapi mungkin kisah pribadi penyanyi bisa jadi.
0: Atau penyanyi yang harus jawab.
2: Sesuai gitu.
1: Oke.
3: Liriknya gitu.
1: Iya.
3: Sesuai penyanyi.
2: Kan dibawain Isan kan. Lu kan Febrian.
3: Iya, maksudnya
1: relate.
3: Berarti Isan merasakan itu. Merasakan apa kurangku dari itu merasakan ya. Hebat ya, San.
2: Makanya kan Teh Dinda tadi dengerinnya kayak katanya
1: dalam banget.
3: Iya. Gak enak lah kayak gitu kan.
2: Dia lebih waktu rekaman tuh, waktu rekaman tuh emang lagi mau katanya lagi
1: mau bubar.
3: Oh iya. Akhirnya
2: tuh. Ah, bukan. Oh, bukan.
1: Bahaya tau kalau ngobrol sama
0: yang benar-benar.
1: Bahaya dapur gua kebuka.
0: Atau bisa mau menambahkan curhatnya?
1: Enggak, udah cukup dari penciptanya ya? Aja. Enggak, karena memang sebenarnya kalau aku rekaman itu selalu itu. Selalu, apa namanya, pengennya tuh sesuai sama apa yang aku rasakan.
0: Oh.
1: Iya kan? Makanya jadi aku, karena mereka ini sebenarnya jago-jago banget, aku punya ini.
0: Ini dia.
1: Ini dia si jali-jali.
4: Sirina, udah tahu dong. Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Ya, ini dia waktunya kita challenge ya untuk bintang tamu kita di siang hari ini. Gampang. Bersama dengan tiga komposer.
1: Gampang. WhatsApp nyala kan? Aku kirim materinya by WhatsApp ke Bang Safik.
0: Kok pakai dikasih tahu lagi?
1: Oke. Karena challenge-nya tuh gampang.
0: Challenge-nya
1: tuh gampang.
2: Gampang-gampang aja.
1: Nah, itu dari kata-kata itu, tolong dibikin lagunya.
0: Nah,
3: apa tuh?
0: Apa tuh kata? Oh, makin bingung jadi kan.
1: Tolong dibikin lagunya. Oke.
0: Jadi untuk dibuatkan lagu dari judul-judul lagu yang sudah diciptain,
1: yes,
0: gitu ya, kurang lebihnya ya.
1: Yes. Gampang dong. Kalian kan sebagai komposer-komposer handal, pasti dalam waktu tring gitu langsung jadi tuh lagu.
0: Yeah.
1: Bisa kan? Langsung dapat.
0: Judul-judul lagunya.
1: Mereka langsung dapat.
0: Langsung dapat.
1: Ini definisi kayak
0: apa?
1: Hening sesaat.
0: Mikir dikit jadi.
1: nyontek nggak boleh nyontek. Oke, okay. Kau nyontek.
2: Gimana bagi tiga? Satu.
3: Dako okay. Sama
2: gue
3: ya.
2: Dako.
1: Oke.
2: Nomor satu siapa?
3: Dako.
1: Terserah. Nomor satu siapa?
3: Terserah.
0: Kabari kalau sudah siap.
1: Ayo, pilihannya nomor satu antara Kak Bembi atau Bang Safik.
2: Terserah.
1: Kan ada tiga paragraf tuh.
3: Yang dikirim pertama Syafik.
1: Oh ya.
3: Jangan dingin-dingin aja, Kak.
1: Jangan dingin-dingin.
3: Gue refnya mati.
2: Sing voice mana?
3: Belet aja. Mau beat?
2: Ya.
3: Boleh.
1: Mati kita.
0: Ayo.

0: Makin bahagia gitu rasanya ngerjain. Bang Yudi luar biasa, terima kasih ya Bang Yudi.
1: Ih, memang gak salah ya pendengar ya.
2: Benar-benar.
1: Memang gak salah kalau mereka ini adalah tiga komposer handal, ya. Tuh langsung jadi tuh lagu tuh, langsung nyambung itu nada tuh.
2: Oh, betul.
1: Ya kan. Keren loh, keren loh. Salut. Salut, amin. Salut, benar-benar salut, luar biasa. Aku yakin pendengar kita di rumah juga pasti pada salut banget.
3: Gimana sih, Wah?
1: Jujur aku juga penasaran. Kalian kan nyiptain lagu secepat itu. Apakah kalau bernyanyi juga secepat itu?
3: Nah.
1: Gimana kalau kita buktikan? Gimana kalau kita buktikan?
2: Karena udah terlanjur nanggung gitu ya kayaknya. Kayak dipuasin sekalian deh nyanyi sekarang gitu.
1: Iya kan? Boleh enggak?
3: Lagu apa?
1: Ya gara-gara dong.
3: Oh, aduh.
1: Iya, boleh enggak?
3: Boleh.
1: Boleh ya?
0: Hafal kan?
1: Hafal kan? Hafal kan?
0: Hafal.
1: Siap ya? Oke. Mau nyanyi lagu sekarang gara-gara.
2: Bentar kita mulai.
1: Ya. Oke. Aman. Kita play minus one-nya.
2: Ini dia gara-gara
1: versi live.

0: Ada yang kurang, ada yang kurang gak gitu ya.
1: Aduh, keri banget. Beda kalau suhu-suhu gue nyanyi nih. Aduh, mereka ini memang tiga-tiganya panutan gue,
0: iya,
1: sih.
0: Oh, oke, okay.
1: Karena mereka masih muda, berbakat.
0: Minta lagu,
1: minta lagu murah. Tabungan sendiri nih.
2: Yes.
1: Bukan, iya, Pak Hendy. Tapi keren loh kalian.
2: Bukan Pak Hendy.
1: Ah, Pak Hendy, halo. Album kita ya. Oke, terima kasih. Ngomong-ngomong, lagi nyanyi tiba-tiba Ibu Negara masuk gitu.
2: Iya.
1: Ibu Negara. Tiba-tiba.
2: Oh, iya. Saya kirain siapa tadi?
1: Ya Allah Akbar.
2: Saya suka lupaan orang ya.
1: Oh. Ibu Feli langsung gitu. Aduh.
0: Ya sudah. Kalau gitu kita puterin lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Betul. Okay. Nanti abis ini kita gabung lagi. Ada lagu yang kita putarkan 3 komposer dengan Bangun Cinta.

0: Bangun Cinta.
1: Gini nih.
0: Kenapa?
1: Siarannya berasa di rumah sendiri ya kayak gini.
0: Ya, jadi ngobrol aja udah.
1: Tapi memang iya, karena memang tiga komposer ini nggak berhenti berkarya ya.
0: Amin.
1: Jadi memang karya-karyanya itu memang selalu ditunggu sama para nada.
2: Benar.
1: Iya kan.
0: Aku
1: sebagai para nada.
2: Juara Indonesian Idol.
0: Season 3.
1: Aduh, aku tuh suka banget tahu sama tiga komposer. Makanya aku selalu bangun, menunggu sama
2: cinta daripada dari. Para Indonesian Idol.
1: Aduh, improv ceplos doang.
3: Tapi benar. Maksudnya Kaisan tuh enggak peres. Iya. Karena waktu kita satu dekade beliau ada.
1: Benar. Iya.
3: Acara kita satu dekade.
1: Iya. Karena
3: tuh,
1: memang
3: enggak terasa udah berarti udah
2: berapa tahun yang lalu?
3: 3 tahun yang lalu tuh.
1: Ya. Iya. Berarti bikin lagi dong. Aku mau nonton. Siap. Beneran. Karena aku suka sekali ngelihat mereka perform.
3: Desember.
1: Mereka ini bertiga kan?
0: Iya.
1: Tiga-tiganya tuh punya karakter masing-masing. Itu yang ngebuat tiga komposer itu menurut aku unik.
0: Unik.
1: Iya kan? Kalau Bang Bembe itu kan dia namanya dia paling tua ya. Jadi memang siapa
2: udah gantikan kenapa tata saya?
3: Enggak
1: usah ditutup-tutup. 19 loh.
0: 19 ya. 19-8 sekian.
1: Itu kan. Jadi itu karakternya gitu. Sedangkan Kak Mario tuh yang lucu-lucu anak muda.
0: Oke.
1: Kalau yang ini lebih kayak ya udah dewasa-dewasa tapi
2: lucu juga.
3: Tapi rapuh.
1: Iya.
2: Tulangnya rapuh juga.
1: Mulai keropos.
0: Tulangnya rapuh.
1: Pemuda-pemuda jompo.
3: Iya. Jadi tulangnya.
1: Berarti dalam waktu dekat mungkin dikasih tahu buat pendengar kalian akan show di mana
0: atau ada project apa gitu misalnya.
1: Yes.
2: Tapi kalau bulan ini tuh yang akhir bulan private gitu kan?
3: Iya itu acara private.
1: Oke. Okay. Nah,
3: kalau jadi di September ada di Sukabumi.
2: Itu pensi ya?
3: Pensi.
1: September pensi di Sukabumi. Tanggal berapa?
3: Kalau nggak salah 5 ya, 5 September.
1: Oh 5, awal bulan ya. Oke, awal bulan September.
3: Minggu keduanya kalau jadi ada di daerah
1: Blok M. Oh belum Blok M.
3: Blok M.
1: Nonton pasti.
3: Baru minggu ketiganya kalau jadi ke Danau Toba.
1: Minggu kedua tanggal?
3: 11 berapa? Dia kasih pilihan 2 tanggal yang kita bisa.
1: Oh, antara tanggal berapa?
3: Berapa belas-belas lah. Kenapa emang Kak Isen nggak?
1: Aku kalau tanggal belasan aku pergi.
2: September? Mana Brunei?
1: Ada deh.
2: Saya suka itu kalau Anda pergi. Kita menggantikan siaran.
0: Oh, ada job lagi.
3: Dapat job. Apa? Enggak kalau dia enggak sempat datang ke Blok M, masih ada blok yang lain. Blok Ambalang.
2: Tapi yang pasti tanggal 20 ini ya, Sakti Maranggi ya.
1: Oh iya dong.
2: Datang ya.
1: Ulang tahun
2: Isan Tarori.
1: Ya. Oke, harus ya tiga komposer ya. Ada karaokeannya sekarang.
2: Benar. Okay. Nah, kita nyanyi lagi. Gara-gara biar mantan tahu.
0: Katanya bocoran ini kalau jadi Freedom Jazz juga harus tampil di RRI.
1: Yes.
0: Ya kan? Jangan lupa itu.
1: Ini kayaknya merayakan ulang tahun aku ya?
0: Iya, sekalian. Iya,
1: Agustus ya.
2: Oh, benar banget.
1: Iya. Oke,
0: berarti ditunggu nanti 19 Agustus ya.
1: Berarti paling dekat 19 Agustus.
0: Oh, minggu depan.
1: 19 Agustus. Ya kan? Belum kan 19 Agustus.
0: Masih ntar.
1: Oke. Kok dia mau langsung artinya ini produser kita belum. Udah giling-gilingan sama
0: berarti udah deal ya. Berarti udah deal, 100% deal ya.
1: Langsung ya.
0: Oke, okay, kalau gitu terima kasih tiga komposer.
2: Ya. Terima kasih, jangan lupa tungguin album kita nanti segera rilis ya.
0: Siap.
1: Ini berarti baru gara-gara aja.
3: Oke, masih single.
2: Kita datang lagi kan?
1: Iya. Ya udah 9 lagu lagi, datang lagi aja enggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri.
0: Kalau gitu juga terima kasih ya atas kebersamaannya pendengar di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan 100% Indonesia siang hari ini.
1: Iya, terima kasih juga buat tiga komposer pastinya. Sama-sama. Kita tahu kita yang luar biasa. Mudah-mudahan menginspirasi semua pendengar-pendengar kita. Thank you so much juga buat Bang Dede dan juga rekan-rekan yang bertugas. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.
0: Saya Dede Firdaus.
1: Saya Isan Tarori, pamit undur diri. Bye-bye.
4: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang. Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz. Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus melonjak.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Saatnya kita ikuti program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
5: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Makassar sore ini. Program acara Kentongan kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan topik kita, Makassar dikepung kebakaran. Kita ketahui pendengar, beberapa waktu terakhir ya, kota Makassar ini hampir dikatakan setiap hari terjadi kebakaran di beberapa titik. Tentunya tidak hanya di tempat-tempat yang padat penduduk, tetapi juga kemarin sempat juga nih di salah satu pusat perbelanjaan di kota Makassar. Lantas seperti apa pendengar yang harus kita lakukan begitu ya untuk mencegah dan juga menangani ketika kebakaran telah terjadi? Kami akan hadirkan di ruang dengar Anda sesaat lagi. Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda persembahan berikut ini.
6: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
7: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
6: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
7: Oh, begitu, Dang?
6: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
7: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?
5: Baik, pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita dalam Makassar sore ini. Dialog Kentongan, Makassar di kepung kebakaran. Bersama dengan narasumber kita, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kota Makassar, ada Pak Fadli Wulang AP, MAP. Assalamualaikum, selamat sore Pak Fadli.
8: Ya, selamat sore Mbak.
5: Baik, Pak Fadli.
8: Dan seluruh pendengar RRI.
5: Baik, bersama dengan Dwi di Pro 1 RRI Makassar, Pak.

0: Pak Fadli, kita membahas terkait dengan topik kita Makassar dikepung kebakaran. Nah, kita melihat beberapa hari terakhir ini sering sekali beredar ya video kebakaran di Kota Makassar. Kalau boleh sebagai mengawali kebersamaan kita nih Pak Fadli, diinformasikan mungkin terkait dengan kondisi kebakaran mungkin yang telah terjadi di Kota Makassar dalam seminggu terakhir nih Pak Fadli.
1: Ya, jadi selamat sore Mbak Widi dan seluruh pendengar RRI Pro 1 FM. Saya laporkan untuk kondisi sampai hari ini per Januari itu telah terjadi 177 kasus kebakaran, dan tentunya ini sedikit menjadi ekstrim karena kita memasuki musim kemarau yang cukup panjang. Dan menurut BMKG untuk tahun ini agak lebih panjang mungkin dari sebelumnya. Nah, oleh itu beberapa kasus yang baru-baru terjadi berentetan sampai baru hari tadi ini, sore ini, ada kebakaran 6 unit rumah di daerah Tod 26. Satu hal yang sangat perlu kita ketahui bahwa memang kondisi panas ini mengakibatkan banyak tumbuhan yang kemudian mengalami kekeringan, kemudian juga bahan-bahan rumah yang semi permanen ini menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Sehingga bila mana ada terpicu oleh api kecil saja, termasuk dari sumber listrik mungkin korsleting, ataukah dari tabung gas, atau dari penyebab lain seperti obat nyamuk, ini akan mempercepat terjadinya kebakaran. Nah, olehnya itu seperti di musim normal ya, bukan seperti musim seperti ini, listrik itu mendominasi penyebab terjadinya kebakaran. Nah, ketika kita memasuki musim kering seperti ini, memang kasus kebakaran itu semakin meningkat adalah kebakaran sampah dan alang-alang. Dan ini juga tidak bisa kita anggap enteng karena ada beberapa kasus yang kebakaran ini yang disebabkan karena terbakarnya sampah yang kemudian dan alang-alang yang kemudian merembet ke rumah. Bahkan ada kasus yang satu bengkel yang kemudian membakar mobil yang ada di dalam bengkel tersebut. Saya kira demikian, Mbak Widi.
0: Baik.
1: Sementara.
0: Baik, Pak Fadli, kalau melihat nih ya, di Kota Makassar sendiri, apakah ada titik-titik rawan begitu yang mungkin masuk dalam zona merah rentan begitu terjadi kebakaran yang sudah dipetakan oleh teman-teman dari Damkar sendiri?
1: Ya Mbak Widi, jadi untuk titik-titik rawan sebenarnya yang kita ketahui memang ada beberapa wilayah padat penduduk ya, berada di wilayah utara dan selatan kota, dan sebagian juga berada di timur kota. Ini menjadi tantangan memang yang cukup berat untuk damkar. Karena kita mengetahui bahwa kondisi perumahan yang padat ini biasanya diikuti juga dengan jalanan yang sempit, sehingga terkadang sulit untuk mengakses dengan lebih cepat untuk tiba di lokasi. Belum lagi di pemukiman padat penduduk ini juga banyak sekali warga yang kemudian menjadikan kebakaran ini menjadi tontonan, sehingga jalur menuju akses kebakaran ini kadang juga mengalami hambatan dalam perjalanan petugas sampai ke titik lokasi. Demikian, Mbak.
0: Baik. Nah, kalau melihat nih Pak Fadli, saat ini kan kondisi mungkin di beberapa titik Kota Makassar juga sedang kesulitan air begitu ya. Nah, ini apakah ini juga menjadi salah satu kendala begitu kalau misalnya di rumah-rumah padat penduduk kemudian terjadi kebakaran dan supply air mungkin yang minim, itu bagaimana tuh mengantisipasinya Pak Fadli?
1: Jadi memang kita ketahui bahwa sumber air yang kami pergunakan saat ini memang menggunakan air baku dari PDAM juga. Namun di beberapa kasus kami memakai juga air yang berada di kantung-kantung air seperti sungai, ya, Sungai Talo, dan beberapa titik danau yang memungkinkan untuk dipergunakan untuk menjadikan tempat pengambilan suplai air. Karena jarak dari markas sendiri yang berada di Jalan Dr. Ratulang itu cukup jauh. Seperti kasus yang terjadi di kawasan pergudangan, itu kami menggunakan sebagian suplai air itu dari
0: baik, Pak Fadli. Halo. Baik. Pendengar masih bersama.
1: Ya,
0: baik, bisa diulang Pak Fadli, tadi sempat terputus perbincangan kita. Pada di lokasi kawasan pergudangan ini seperti apa nih teman-teman damkar menginisiatif untuk mengambil sumber-sumber air atau suplai air nih Pak Fadli?
1: Ya, jadi di kawasan pergudangan itu kita mempergunakan air dari anak Sungai Talo. Kemudian beberapa waduk atau mungkin danau buatan ini juga merupakan titik salah satu titik jika memang air kami dan jarak ini cukup jauh untuk mengisi suplai air. Mudah-mudahan saja nih Mbak Widin, kita berharap danau-danau ini tidak kekeringan juga, ikut kekeringan juga. Karena kita ketahui bahwa Sungai Leko Pancing juga ini sekarang ini juga yang menjadi salah satu sumber mata air yang dipergunakan oleh PDAM ini juga sudah mengalami kekeringan.
0: Baik.
1: Demikian, Mbak Widi.
0: Nah, Pak Fadli, ini kan kalau kita lihat nih di beberapa waktu terakhir rentetan kejadian kebakaran gitu ya. Nah, ini kesiapan dari personilnya Pak Widi, Pak Fadli sendiri, kemudian bagaimana nih pembagian mungkin tim-tim operasional yang bertugas di lapangan nih untuk menjaga begitu Kota Makassar dari kepungan kebakaran ini, Pak Fadli?
1: Jadi kita ada 7 stasiun, 7 posko yang pertama itu ada di Jalan Ratulangi sendiri sebagai markas utama, dan kemudian ada 6 posko yang tersebar di sekota Makassar, ya. 6 ini itu di sana kita standby-kan 4 sampai 5 unit kendaraan pemadam. Berikut juga ada rescue yang berada di posko timur Jalan Pengayoman. Jadi untuk menangani laporan dan respon pertama, tentu kita harus mengutamakan, memprioritaskan wilayah-wilayah terdekat dari posko Budimana ini yang berada di wilayah di luar wilayah Mako sendiri. Jadi kita upayakan meluncurkan armada di mana lokasi terdekat dari posko yang 6 posko yang berada di luar Mako sendiri. Demikian Mbak Widi.
0: Kalau untuk alat-alat perlindungan dan perlengkapan pada saat mengamankan api itu seperti apa, Pak?
1: Jadi memang kita sudah sampaikan kepada seluruh, perintahkan kepada seluruh anggota pemadam, tentu apapun itu yang dikerjakan, ingat selalu bahwa safety first, keselamatan yang harus diutamakan, karena menggunakan APD kemudian melakukan hal-hal yang berisiko itu bisa membuat jiwa ikut terancam. Jadi kami sudah sampaikan untuk betul-betul memperhatikan sejauh mana standar penggunaan alat yang benar, kemudian menggunakan peralatan sesuai dengan kondisi kebakaran yang terjadi.
0: Baik.
1: Demikian Mbak Widi.
0: Baik. Pak Fadli, kalau melihat beberapa kasus kebakaran beberapa hari terakhir ini kan ada yang disebabkan juga nih oleh korsleting listrik. Nah, kalau Damkar sendiri melihat evaluasi dari mungkin pengawasan instalasi listrik terutama di pemukiman padat penduduk itu seperti apa? Apakah sudah ada koordinasi juga mungkin teman-teman Damkar dan juga PLN untuk memberikan edukasi begitu terkait dengan instalasi-instalasi listrik yang juga ini rawan memicu terjadi kebakaran nih Pak Fadli?
1: Ya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin Mbak, ya, bagus sekali ini menjadi catatan juga buat kami. Kami sendiri sering melakukan sosialisasi edukasi ke 15 kecamatan, ataukah kita juga masuk ke lokasi-lokasi penduduk di lingkungan di tingkat di RW, kemudian beberapa dari rekan-rekan dari anggota Damkar sendiri melakukan pembelajaran singkat lah, tutorial bagaimana memadamkan api secara sederhana. Dan untuk himbauan mengenai listrik, kami juga menyampaikan baik itu melalui sosial media dan secara langsung, secara lisan melalui pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan di baik itu di tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan. Nah, ini saya mungkin menggarisbawahi tentang apakah ada nanti kerjasama dengan PLN. Ini merupakan sebuah ide, mungkin kita akan coba seperti itu, bagaimana kita bisa merangkul semua stakeholder terutama PLN ya sebagai pemilik dari listrik itu sendiri, sehingga dari masing-masing petugas dari kami maupun dari PLN ini bisa membantu bila mana kegiatan-kegiatan sosialisasi ini kita laksanakan. Karena ini situasi ya, kita menganggap bahwa 65% penyebab kebakaran sendiri itu berasal dari korsleting atau arus pendek. Demikian Mbak Widi.
0: Baik. Nah, Pak Fadli, himbauan kepada masyarakat ini dalam mencegah mungkin secara mandiri nih yang harus dilakukan warga Kota Makassar, apalagi sekarang melihat kondisi dari segi cuaca juga ya masih sangat mudah untuk terjadi kebakaran, dan juga mungkin penggunaan elektronik ini juga masih sangat rentan begitu ya. Nah, apa nih yang mungkin langkah-langkah pencegahan secara mandiri yang bisa dilakukan di rumah oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya kebakaran nih Pak?
1: Jadi langkah yang penting adalah bagaimana kepada masyarakat ini yang bisa menggunakan listrik dengan bijak, yaitu dengan menggunakan peralatan-peralatan elektronik, baik itu kabel itu sesuai dengan fungsinya ya, sesuai dengan aturan daya yang dimungkinkan. Jadi kemudian menumpuk ya colokan ya, tidak menumpuk di colokan di satu sambungan saja, sehingga ini bisa mengganggu atau timbulnya panas yang berlebih. Kemudian tidak mempergunakan peralatan yang sudah usang ya, biasanya kabel itu menjadi mudah terbakar, menjadi mudah terkelupas, sehingga bila terjadi korsleting itu lebih cepat akan menimbulkan api. Kemudian juga tidak membakar sampah ya, tidak membakar sampah. Kemudian ini berkaitan dengan dinas kebersihan, sebenarnya ada perda kebersihan yang di sana sudah dimuat sanksi dan lain sebagainya. Dan selanjutnya mungkin fenomena di musim kemarau itu alang-alang, jadi alang-alang yang kering, kemudian ada mungkin oknum yang tidak bertanggung jawab kah, atau mungkin terjadi dengan tingkat suhu memang yang cukup tinggi sehingga menimbulkan kebakaran lahan yang biasanya ketika sudah meluas itu banyak sekali media yang harus dipergunakan untuk bisa memadamkan api tersebut. Demikian Mbak Widi.
0: Baik, Pak Fadli, terakhir nih, ada mungkin nomor darurat yang bisa dihubungi ketika masyarakat di lingkungan yang terjadi kebakaran agar bisa cepat tanggap nih teman-teman dari Damkar?
1: Kami ada call center damkar di ini, nomornya langsung ke markas komando di operator sehingga bisa langsung ditanggapi. Namun saya sampaikan bahwa sangat
0: baik. Bisa baik pendengar ya, kami akan mencoba kembali untuk terhubung dengan Pak Fadli Welang, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar, terkait dengan topik kita Makassar dikepung kebakaran. Baik, Pak Fadli, mohon maaf terputus tadi.
1: Ya, mohon maaf. Jadi saya sampaikan ya, bahwa nomor yang bisa dihubungi adalah 0811 410113.
0: 0811 410113.
1: Ya, ini nomor call center yang langsung ke Mekar. Bisa juga melalui nomor 112 ya.
0: Baik. Call center. Baik. Pak Fadli, terima kasih kebersamaannya dengan Pro 1 RRI Makassar. Kita harapkan ya, tidak ada lagi kebakaran begitu ya. Baik itu faktor cuaca maupun faktor korsleting listrik, apalagi human error gitu ya, Pak Fadli ya. Baik, terima kasih kebersamaannya ya, Pak Fadli. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, mendengar itulah tadi kebersamaan kita dengan Pak Fadli Welang, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar, terkait dengan topik kita Makassar dikepung kebakaran. Untuk Anda yang mungkin menemukan titik-titik api di seputaran Anda, dapat menghubungi call center 112 atau di 0811 410113 untuk menginformasikan kondisi kebakaran ataupun titik api yang Anda temui. Kami masih akan hadir di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, kami cukupkan kebersamaan kita dalam dialog kentongan Makassar di Kebung Kebakaran bersama dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar, Pak Fadli Welang, APMAP. Selanjutnya pendengar, kami akan mengupdate informasi Anda dari RRI Skorwil 4 dalam Gema Saripati pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan beberapa persembahan di ruang dengar Anda.

0: Tas siaga bencana, tas yang berisi barang-barang kebutuhan penting yang telah dipersiapkan untuk mengantisipasi ketika bencana terjadi. Lalu, apa saja sih yang perlu kita masukkan ke dalam tas siaga bencana? Yang pertama, hal yang paling utama dan harus Anda bawa, yaitu surat berharga seperti akta kelahiran, kartu keluarga, surat tanah, ijazah, surat kendaraan, surat asuransi, dan lain sebagainya. Yang kedua, pastikan ada kotak obat-obatan di dalam tas yang berisi obat sakit kepala, pembalut, minyak kayu putih, dan sebagainya. Yang ketiga, siapkan pakaian bersih agar setidaknya Anda masih bisa mengganti pakaian bersih agar kesehatan tetap terjaga. Keempat, perlengkapan mandi seperti sabun, handuk, sampo, sikat gigi, odol, dan pembalut untuk wanita. Selanjutnya, siapkan makanan ringan dan air minum kemasan di dalam tas siaga darurat. Hal ini bisa menjadi sumber tenaga dan menghindari dehidrasi saat sedang evakuasi. Walau di tengah bencana, setidaknya Anda harus menyediakan uang tunai untuk berjaga-jaga. Siapkan juga senter dan power bank di dalam tas darurat. Ketika bencana terjadi, mungkin saja berdampak pada pasokan listrik untuk penerangan di malam hari. Sedangkan power bank akan sangat membantu Anda untuk tetap memiliki alat komunikasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Makassar sore ini.

0: kentongan, atau yang dalam bahasa lainnya disebut jidor, adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Kegunaan kentongan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, penanda azan, maupun tanda bahaya dan mitigasi bencana. Benda ini masih dipelihara lantaran dinilai efektif untuk memberi peringatan dini bencana kepada masyarakat setempat. Alat mitigasi bencana dari kearifan lokal ini dibunyikan ketika ada satu bencana yang terjadi di sebuah lokasi. Kentongan hingga kini masih menjadi sistem peringatan dini, menjadi bagian penting dari mekanisme kesiapsiagaan masyarakat, karena peringatan dapat menjadi faktor kunci penting yang menghubungkan antara tahap kesiapsiagaan dan tanggap darurat.
1: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
2: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
1: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
2: Wah, iya juga ya.
1: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
2: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
1: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
2: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.

0: satunya kentongan.
1: Korsleting listrik sering disebut sebagai faktor penyebab terjadinya musibah kebakaran di banyak tempat. Instalasi listrik harus dijaga agar terhindar dari korsleting yang menyebabkan kebakaran. Untuk menjaga instalasi listrik tetap aman dan mencegah kebakaran akibat korsleting listrik, ada baiknya memperhatikan beberapa hal berikut. Di antaranya, tidak mengubah kondisi alat KWH atau MCB sendiri. Karena mengubah piranti ini selain membahayakan, juga akan diancam denda pelanggaran. Periksa instalasi setiap 5 tahun sekali ke instalator terakreditasi. Apabila ada kabel rusak karena panas atau digigit tikus, segera diganti kabel baru dengan standar SNI. Pastikan instalasi listrik di rumah memiliki sertifikat laik operasi atau SLO, yakni bukti pengakuan bahwa instalasi tenaga listrik berfungsi sesuai dengan ketetapan standar laik operasi. Cek colokan listrik. Apabila sudah berwarna hitam di sekitarnya, segera ganti. Jangan menumpuk staker, karena akan menimbulkan panas berlebihan dan mendatangkan potensi kebakaran. Jauhkan peralatan listrik dari benda mudah terbakar, seperti gas dan kertas. Dan jangan biarkan peralatan elektronik seperti televisi dan charger ponsel maupun laptop menancap terlalu lama.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sayang, handphone kamu mana?
3: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
2: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
3: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
2: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
3: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
2: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
3: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
2: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
3: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
2: Ih, kali ikan nol semua.

punya bakat terpendam di dunia tarik suara, dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9:16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju edisi Selasa 11 Agustus 2026. Informasi pertama kami hadirkan dari RRI Baubau. Ada rekan siapa di RRI Baubau? Baik, RRI Baubau.
2: Baik, selamat sore rekan Dwi Kartika Sari.
1: Baik, silakan informasi Anda.
2: Baik, dari Kota Baubau kami menurunkan informasi Gerak Jalan Indah tingkat Kota Baubau dalam rangka HUT ke-81 RI dimulai dengan menampilkan 135 barisan pramuka dan karang taruna. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Baubau, POD Nurliani.
3: Hari pertama pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Indah GJI dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Baubau berlangsung meriah. Lebih dari 100 barisan pramuka dan karang taruna ambil bagian dalam perhelatan tahunan menyambut hari kemerdekaan tersebut. Meski jumlah peserta tahun ini tidak sebanyak tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 200 barisan pramuka, antusias masyarakat tetap tinggi. Warga terlihat menanti penampilan putra-putri mereka yang tampil dalam barisan gerak jalan dengan berbagai kreasi dan sepanjang rute yang telah ditentukan panitia. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau, Asrin, mengatakan pada hari pertama terdapat 135 barisan yang mengikuti Lomba Gerak Jalan Indah. Dari jumlah tersebut sebanyak 51 barisan merupakan karang taruna yang mewakili setiap kelurahan di Kota Baubau.
4: Berharap kegiatan hari ini bisa berjalan aman, ya. Semua peserta kami harapkan supaya bisa mematuhi kesepakatan di technical meeting dan ya, semua yang sudah dituangkan dalam juknis, ya, sehingga pelaksanaan ini bisa damai, aman, dan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Bayangkan. Besok diperkirakan ada 196 barisan, hari ketiga sekitar 142 barisan.
5: Baik, besok berharap aja, Pak.
4: Besok barisan pakaian seragam sekolah, semua tingkatan, akan jalan serentak besok.
3: Asril menjelaskan, seluruh barisan Karang Taruna dijadwalkan tampil pada hari pertama pelaksanaan Gerak Jalan Indah. Sementara itu, untuk hari kedua, peserta yang akan mengikuti lomba merupakan barisan berseragam sekolah dari seluruh jenjang pendidikan. Jumlahnya mencapai 196 barisan. Sedangkan pada hari ketiga, peserta akan menampilkan barisan dengan kategori aksesoris yang diikuti sebanyak 140 barisan. Untuk rute pelaksanaan, Asril menyebut

0: Porteri Bau-Bau melaporkan.
1: Demikian informasi dari RRI Bau-Bau, dan kita kembali ke RRI Makassar bersama Dwi Kartika Sari.
2: Terima kasih dari RRI Bau-Bau. Mendengar kita ke RRI Bone bersama dengan Eni Adnan. Eni.
3: Ya, selamat sore rekan Dwi.
2: Baik, silakan informasi Anda rekan Eni.
3: Ya, dari Kabupaten Bone, pendengar dan pemirsa, terkait dengan bendera merah putih sepanjang 81 meter di arah keliling Sinjai dalam pawai HUT ke-81 kemerdekaan RI yang digelar Kemenag Sinjai, selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
4: Bendera merah putih sepanjang 81 meter dibentangkan dan diarak keliling Kabupaten Sinjai dalam pawai menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar Kementerian Agama Kabupaten Sinjai pada Selasa 11 Agustus 2026. Bentangan bendera tersebut menjadi daya tarik utama pawai yang diikuti jajaran Kementerian Agama Kabupaten Sinjai. Bendera dibuat secara langsung oleh siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Sinjai sebagai bentuk keterlibatan generasi muda dalam menumbuhkan semangat kebangsaan. Bupati Sinjai, Hajar Ratnawati Arif, mengatakan pawai merah putih bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus menanamkan nilai nasionalisme kepada generasi muda.
5: Membentangkan persatuan dan kita membentangkan cinta kepada Indonesia yang kita cintai. Sama-sama ki! Cinta Indonesia. Pawai merah putih sebenarnya bukan sekedar prosesi seremonial semata, tapi adalah bentuk pengakuan dan penghormatan kita terhadap jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
4: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Haji Ali Yafid, mengapresiasi kreativitas Kemenag Sinjai yang menghadirkan bentangan merah putih sepanjang 81 meter. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bentuk kecintaan terhadap NKRI sekaligus melibatkan siswa madrasah secara langsung dalam perayaan kemerdekaan.
6: Di Kabupaten Sinjai ini ada kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman di Kantor Kementerian Agama sebagai apresiasi tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda cintanya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga berinisiatif untuk membuat bendera sepanjang 81 meter ya, sebagai bukti sesuatu hal yang unik untuk menyambut hari kemerdekaan. Ya, untuk sementara baru informasi dari Kabupaten Sinjai yang melakukan hal yang seperti.
4: Pawai merah putih ini menjadi salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sinjai. Selain memeriahkan kemerdekaan, kegiatan tersebut diharapkan memperkuat persatuan dan semangat kebersamaan masyarakat.
3: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Dwi.
2: Terima kasih rekan N, informasi Anda dari Kota Makassar. Kami hadirkan informasi terkait dengan penurunan harga jual telur di pasaran, akan diulas dalam wawancara Pandu Alpianus Baka.
7: Assalamualaikum Bapak Dr. Sutarjo Tui.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI tetap jaya.
7: Baik, Pak Sutarjo, saat ini salah satu komoditi yang mendapat sorotan tajam adalah harga telur yang kemarin itu para peternak melakukan demo karena harga jual di tingkat peternak itu jauh di bawah harga acuan pasar begitu, atau HAP 500. Bagaimana mungkin Bapak melihat siklus dari harga telur ini, Pak Sutarjo?
8: Kalau telur itu kan bagian dari pangan ya, yeah. Artinya itu ada beras, minyak goreng, telur, daging, semua itu. Yeah. Itu kalau toh turun harganya, berarti permintaan kan itu kurang. Yeah. Itu rumusannya ya. Tetapi kalau permintaannya apakah dipengaruhi oleh makan bertinggi gratis, saya juga tidak begitu puas. Tapi di Sulsel ini kan makan bertinggi gratis kan tetap jalan.
7: Yeah, betul.
8: Berarti kan tetap harganya tetap normal. Tapi kenapa sampai di produsen telur itu turun? Yeah. Yang pertama adalah, kemungkinannya adalah permintaan telur itu untuk daerah Sulawesi Selatan ya, dia mengecil atau turun ya. Yeah. Itu akibat dari mungkin, akibat dari daya beli masyarakat untuk komponen telur itu, itu berkurang. Yeah. Dia lebih mengutamakan mungkin ada musim anak sekolah ya, dia beli sepatu apa semua, dia bilang, jangan dulu beli telur deh, yeah. Sehingga permintaan

0: berkurang, artinya apa? Berarti harganya akan turun. Tetapi kalau itu hanya disusul saja, seharusnya pemerintah setempat ya, pemerintah setempat itu harus turun tangan, ikut di situ. Kenapa kok disusul turun? Kalau misalnya disusul turun, kan belum tentu di Manado turun, belum tentu Jakarta turun. Itulah fungsinya pemerintah sebagai stabilisator, ya, dia bikin stabil harga. Ketika rakyatnya mengalami kasihan pendapatannya turun, dia mesti kontak, kan ada himpunan asosiasi bupati seluruh Indonesia, itu dicek dulu, atau lewat Kadin, atau lewat HIPMI, itu semuanya dicek dulu. Kemungkinannya daerah lain kan tidak turun harganya, mungkin Gorontalo juga tidak. Oleh sebab itu, selalu setiap ada begini-begini kejadiannya yang berakibat pada menurunnya pendapatan masyarakat, harusnya pemerintah lebih peka. Dan setiap saatnya, kan sekarang dinas koperasi, dinas UMKM, segala macam itu ada semua. Baik. Kok. Artinya apa? Kejadian satu hari saja, pasti mereka tahu, dan action dong. Ya, karena begini, kalau dia punya petelur itu, pendapatannya berkurang, artinya apa? PAD pasti berkurang itu kok. Pajak untuk PHD itu, retribusi itu pasti kurang, karena menderita rakyatnya. Itu akan berputar, daya beli turun, produsen turun, jadi dia juga akan berkurang di beras, berkurang di ikan, di tekan, itu berputar itu. Oleh sebab itu pemerintah harus peka dan harus turun tangan yang soal begini.
1: Baik,
0: jangan cuma sibuk kalau pajak kalau diambil.
1: Pak Sutarjo, sekedar info saja Pak Sutarjo bahwa untuk harga telur ini yang mengalami penurunan bukan hanya terjadi di Sulawesi Selatan, tapi hampir di seluruh Indonesia Pak, di berbagai daerah juga mengalami kondisi yang serupa. Begitu.
0: Nah Pak, berarti kan dua kemungkinan ya, karena seluruh Indonesia itu turun harganya, yeah. Artinya apa? Yang pertama adalah overproduksi. Yeah. Kemudian kan mungkin karena ada orang punya uang banyak dengan gaji dengan makanan biji gratis, dia bikin produksi banyak, ternyata didatang ketentuan baru, aturan main baru, tunggu dulu dia di MBG, ini kurang. Kan gitu kan banyak juga yang ditutup dia punya MBG-nya kan. Yang kedua adalah daya beli masyarakat itu dalam waktu-waktu tertentu ada kebutuhan yang berpindah. Artinya dapat, jangan dulu beli telur saja tadi itu. Nah seharusnya pemerintah juga harus turun tangan, ada apa ini. Kalau misalnya permintaannya kurang, kan pemerintah boleh menciptakan pasar baru misalnya untuk pegawainya dia tiap pagi makan telur. Kan mau begitu itu. Banyak upaya-upaya pemerintah, dia harus menjaga. Dia sadar tadi, stabilisator harga itu pemerintah. Dia harus jaga itu karena berdampak pada dia punya PAD juga. Masyarakat ini kan nggak punya pendapatan berkurang, daya beli masyarakat kurang, dan pajak juga susah. Yang problem itu adalah, biasanya kalau di situasi begini pemerintah nggak mau tahu, pas nih harganya untung banyak petani telur, atau pungut pajak, kan tidak adil, tidak ada keadilan begitu. Tidak adil pemerintah. Pada saat susah, dikasih biar-biar, pendapatan naik, minta pajak. Jadi menurut saya hati-hati pemerintah.
1: Pak Sutarjo, yang menjadi dilematis bagi para peternak saat ini ketika harga telur lagi anjlok, namun kemudian harga pakan ternak begitu, terutama untuk ayam yang ayam petelur itu, harganya juga cukup tinggi begitu. Bagaimana mau dialami oleh para peternak ini, Pak?
0: Kan begini, biasanya ini kan saya pernah ingat 5 tahun lalu Bapak tuh memang harga telur itu anjlok karena overproduksi. Semua banyak sekali produksi dibuka oleh produsen telur itu, utamanya petani. Nah, pakan ternak itu kan ada ketergantungan dengan barang-barang pangannya, jagung misalnya, ikan keris, itu kan semua naik juga. Oleh sebab itu saya bilang tadi, pemerintah harus minimal kasih dong subsidinya pakannya itu, masa nggak bisa? Masa pakannya, masa cuma subsidinya untuk orang kaya-kaya dikasih subsidi? Pakan kan boleh, pakan ternak boleh subsidi, kan sama statusnya dengan pupuk itu, di bulog, sama itu kok. Kalau pingin rakyatnya juga tidak tertekan, kesian. Kalau pemerintah maunya rakyatnya tidak tertekan, masa bisa bikin koperasi 23 miliar per koperasi, 240 triliun, makan gratis, satu hari 1 triliun, masa hanya untuk pakan nggak bisa? Tetapi semuanya kembali ke pengambil keputusan, biasanya hanya pengamat hanya mengatakan, kasihan rakyat menguji pemerintah, bupati, DPR, yang kan cuma senang-senang di situ. Semuanya disediakan oleh rakyat, dari uang pajak, sementara rakyat menderita, kamu juga cuma diam-diam saja, pura-pura tidak tahu.
1: Jadi intinya Pak, pemerintah berhak jadi stabilisator begitu Pak ya?
0: Iya, pemerintah setiap saat itu kalau perekonomian apapun yeah. harus pemerintah kan itu gunanya ada pemerintah. Kalau kasih biar ini kan sama dengan tidak ada pemerintah.
1: Baik. Pak Setarja, terima kasih banyak ulasannya Pak bersama RRI Pak.
0: Oke, terima kasih banyak lagi.
2: Baik, dari RRI Makassar kita ke RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum.
3: Terima kasih, dan kami mengantarkan informasi dari RRI Palu. Sebanyak 47 anggota Pramuka Penggalang Terbaik di Kota Palu resmi dilepas untuk berpartisipasi pada Jambore Nasional 12 tahun 2026. Laporan selengkapnya Miftahul Janah.
4: Wali Kota Palu Hadianto Rashid resmi melepas kontingen kuartir cabang gerakan Pramuka Kota Palu yang akan berpartisipasi di Jambore Nasional 12 tahun 2026 pada 13 hingga 21 Agustus mendatang. Kontingen Kota Palu diwakili 47 peserta dari berbagai satuan pendidikan tingkat SMP. Dalam kesempatan tersebut, Hadianto Rashid menegaskan gerakan Pramuka mengajarkan banyak hal seperti kepemimpinan, solidaritas, tenggang rasa, dan kerjasama tim. Untuk itu, ia berpesan agar seluruh anggota Pramuka dapat mengikuti rangkaian kegiatan dengan sepenuh hati, serta menyerap pelajaran dan pengalaman berharga selama di Cibubur.
5: Saya berharap bahwa anak-anak ini bisa mengikuti Jambore Nasional ini sepenuh hati dengan sebaik-baiknya, karena ini sebuah pengalaman yang tidak semua bisa didapatkan, karena memang kan untuk mengikuti Jambore Nasional ini seleksi peserta sangat ketat dan memang anak-anak pilihan gitu. Oleh karena itu ya saya berharap bahwa mereka bisa mengikuti dengan baik, bisa mengambil pengalaman yang baik dan mengambil pelajaran yang baik ya.
4: Sementara itu, Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Palu, Haji Nanang menegaskan, kesiapan fisik dan mental peserta telah dimatangkan melalui latihan intensif selama 3 bulan terakhir dengan melibatkan sekolah dan orang tua murid. Selain persiapan teknis dan akademik, pihaknya juga memastikan kesehatan seluruh kontingen akan terawasi dengan ketat dengan menerjunkan tim medis khusus ke lokasi perkemahan.
6: Kita sudah menyiapkan dua dokter kontingen dan akan bergabung dengan para dokter yang disiapkan oleh panitia di sana. Jadi ada juga aplikasi tersendiri untuk melaporkan tentang kesehatan peserta Jambore Nasional. Sangat rapi semua baik aplikasi melaksanakan kegiatan ini. Kesehatannya, ada kejadian-kejadian tertentu yang terjadi di perkemahan, semua baik aplikasi Ayo Pramuka. Jadi responnya agak cepat.
4: Jambore Nasional 12 tahun 2026 akan digelar di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata atau Buperta Cibubur, Jakarta, dan diperkirakan akan diikuti lebih dari 24.000 peserta dari dalam dan luar negeri. Kuarcap Gerakan Kota Palu meminta para orang tua siswa tidak khawatir terkait kondisi putra-putrinya di lapangan karena adanya pendampingan dan pengawasan secara langsung dari pihak Kuarcap selama kegiatan berlangsung. Kontingen Pramuka Kota Palu juga diharapkan mampu mengukir prestasi sekaligus mengharumkan nama Sulawesi Tengah di kancah nasional.
3: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu, dan kami kembali ke rekan Dewi di RRI Makassar. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum dari RRI Palu. Tetaplah bersama kami pendengar di Gema Sari Pati Maju. Selanjutnya kita ke RRI Ampana, ada rekan Nurhaya. Rekan Nurhaya, silakan informasi Anda.
7: Baik, terima kasih rekan Dwi di RRI Makassar. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, setelah sekian lama menunggu, gaji ke-13 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Tonjo Una-Una segera dibayarkan. Selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
8: Setelah sekian lama menunggu, kabar baik akhirnya datang bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Tonjo Una-Una. Sebelumnya gaji ke-13 P3K belum dapat dibayarkan karena keterbatasan anggaran. Kepastian pembayaran disampaikan Bupati Tonjo Una-Una Irham Lawidu saat memimpin apel bersama ASN lingkup pemerintah Kabupaten Tonjo Una-Una. Bupati mengatakan pemerintah daerah telah menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang sebelumnya mengalami kurang salur. Dengan masuknya anggaran tersebut, Bupati langsung memerintahkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk segera memproses pembayaran gaji ke-13 bagi P3K. Ia meminta proses administrasi dilakukan secepat mungkin agar hak P3K dapat segera diterima. Selain gaji ke-13 P3K, Bupati juga menyampaikan kabar terkait pembayaran tunjangan penghasilan pegawai atau TPP bagi pegawai negeri sipil. Bupati menyatakan TPP diharapkan kembali dapat dibayarkan pada bulan berikutnya, namun tetap berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kedisiplinan ASN.
9: Kita hari ini mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat. Alhamdulillah, bagi hasil pusat untuk daerah atau yang sering kita tahu kurang salur, alhamdulillah sudah dibayarkan oleh pemerintah pusat. Sehingga hari ini saya perintahkan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk membayarkan gaji 13 P3K. Saya tanya lagi kepada PNS, mau bulan depan dibayar lagi TPP-nya? Saya mau tanya dulu Kepala Keuangan, kira-kira makan waktu berapa hari ini untuk bisa dibayarkan?
8: Bupati kemudian menegaskan bahwa ASN harus menunjukkan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya pembayaran gaji ke-13 P3K dan rencana pembayaran kembali TPP, pemerintah daerah berharap dapat memberikan kepastian terhadap hak keuangan ASN sekaligus menjaga kinerja dan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Tujuh Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
7: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Dwi di RRI Makassar.
2: Terima kasih rekan Nurhaya dari RRI Ampana. Kita ke rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
10: Di Kartika.
2: Baik, silakan informasi Anda.
10: Baik, untuk informasi dari RRI Mamuju, sebanyak 591 warga binaan di Sulbar akan terima remisi kemerdekaan. Informasi ini disampaikan Ahyan Irsyada selengkapnya.
11: Sebanyak 591 warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat diusulkan menerima remisi umum atau RU dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, satu warga binaan di lapas kelas 2B Polewali Mandar diusulkan menerima RU 2 sehingga langsung bebas setelah resmi menerima remisi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, mengatakan jumlah warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat saat ini mencapai 1.201 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 591 warga binaan telah diusulkan dan akan menerima remisi pada 17 Agustus mendatang. Sementara itu, terdapat warga binaan lainnya yang belum dapat diusulkan karena masih belum memenuhi persyaratan. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi yakni telah menjalani masa pidana minimal selama 6 bulan.
12: Dan remisi sesulbar ini 591. Kalau isi hari ini warga binaan pemasyarakatan 1.201 orang. Sedangkan yang mendapatkan remisi 591 orang. Yang sisa itu yang belum mendapatkan syarat-syaratnya. Ada yang juga masih menjalankan pidana itu tahanannya baru 2 bulan, baru 3 bulan. Karena apabila tahanan telah menjalani dia sampai 6 bulan sudah wajib diusulkan. Itu yang telah diusulkan itu telah menjalani pidananya, tahanannya sampai 6 bulan. Sehingga diusulkan. Kalau yang belum mendapatkan syarat, kita tidak bisa mengusulkan.
11: Melalui pemberian remisi tersebut, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Barat berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan dan berperilaku baik selama menjalani masa tahanan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Sada melaporkan.
10: Demikian informasi dari RRI Mamuju, kita kembali ke rekan Dwi Kartika di RRI Makassar.
2: Terima kasih rekan Mega Pika, dan selanjutnya kita ke RRI Toli-Toli bersama dengan Mariani.
13: Ya baik, terima kasih rekan Dwi. Saudara, apel gelar pasukan yang dilaksanakan dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan Karhutlah merupakan bentuk kesiapan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan layan dan lahan di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah, termasuk di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukhtar.
14: Saudara, kebakaran hutan dan lahan karhutlah bukan sekedar musibah alam biasa, melainkan bencana ekologis yang sebagian besar dipicu oleh cuaca ekstrim ataupun faktor manusia, baik secara sengaja maupun tidak, di mana dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa, di antaranya kerusakan lingkungan dan ekosistem, hilangnya habitat flora dan fauna, serta rusaknya keseimbangan alam yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih. Hal itu diungkapkan Kapolda Sulawesi Tengah Inspektur Jenderal Polisi Nasri MH dalam amanah tertulisnya yang dibacakan Kapolres Toli-Toli AKBP Raden Rial Mahendra pada apel gelar pasukan dalam rangka antisipasi karhutla di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah yang berlangsung di halaman Mapolres Toli-Toli. Menurut Kapolda Sulteng, apel gelar pasukan yang dilaksanakan dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla merupakan bentuk kesiapan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah termasuk di wilayah Kabupaten Toli-Toli, di mana dari kebakaran hutan dan lahan karhutla juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial, yaitu lumpuhnya aktivitas masyarakat, terganggunya jalur transportasi darat, laut, dan udara, serta kerugian finansial yang sangat besar bagi negara dan daerah.
15: Agar kejadian tersebut tidak terulang, maka kita harus terus bersiaga dan waspada. Kita harus berupaya mengantisipasi berbagai kemungkinan sedini mungkin, sehingga peristiwa kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi lagi di seluruh wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah, atau setidaknya meminimalisir luasan dan dampaknya.
14: Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Toli-Toli Zulkifli saliwawancara RRI mengungkapkan, pihaknya terus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan perkebunan dengan metode pembakaran lahan. Selain itu, petani atau pekebun agar lebih waspada dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan, karena sekecil apapun potensi api dengan kondisi kemarau yang melanda Toli-Toli saat ini sangat besar menimbulkan potensi kebakaran, di mana sejak awal Januari hingga Agustus 2026 ini jumlah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Toli-Toli sebanyak 6 kali dan mayoritas terjadi di perkebunan warga.
16: Yang terakhir kemarin Pak di Bukit Panasakan, itu di, tepatnya di belakang kantor BPBD, itu terjadi juga kebakaran lahan di mana masyarakat melakukan tumbukan lahan untuk perkebunan. Iya Pak, 99% kebakaran hutan lahan itu dari manusia. Jadi di alam itu hanya bahan bakarnya saja, pemicunya atau pemantiknya itu dari manusia Pak rata-rata.
14: Untuk itu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Toli-Toli berharap serta menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan perkebunan dengan cara membakar di tengah kondisi cuaca panas ekstrim yang melanda Toli-Toli saat ini guna menghindari timbulnya kebakaran hutan dan lahan karhutla.
13: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli, kami kembali ke rekan Dwi di Makassar. Silakan rekan Dwi.
2: Terima kasih rekan Mariani dari RRI Toli-Toli. Selanjutnya saya ke RRI Kendari bersama rekan Jihan. Silakan informasi Anda.
17: Ya, dengan rekan Ilham di sini sore ini.
2: Baik, silakan rekan Ilham.
17: Baik, untuk informasi di perjumpaan kita sore ini di Gemas Saripati Maju, kita ikuti paket feature yang mengangkat judul Ayam Parende Khas Laude Kodam Dongkrak Kehidupan Keluarga bersama rekan kami Yuliana Linda.
11: Sebanyak 591 warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat diusulkan menerima remisi umum atau RU dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, satu warga binaan di lapas kelas 2B Polewali Mandar diusulkan menerima RU 2 sehingga langsung bebas setelah resmi menerima remisi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, mengatakan jumlah warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat saat ini mencapai 1.201 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 591 warga binaan telah diusulkan dan akan menerima remisi pada 17 Agustus mendatang. Sementara itu, terdapat warga binaan lainnya yang belum dapat diusulkan karena masih belum memenuhi persyaratan. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi, yakni telah menjalani masa pidana minimal selama 6 bulan.
18: Dan remisi sesulbar ini 591. Kalau isi hari ini, warga binaan pemasyarakatan 1.201 orang. Sedangkan yang mendapatkan remisi 591 orang. Yang sisa itu yang belum mendapatkan syarat-syaratnya. Ada yang juga masih menjalankan pidana itu tahanannya baru 2 bulan, baru 3 bulan. Karena apabila tahanan telah menjalani dia sampai 6 bulan, sudah wajib diusulkan.
12: itu yang telah diusulkan itu telah menjalani pidananya, tahanannya sampai 6 bulan. Sehingga diusulkan. Kalau yang belum menempatkan syarat, kita tidak bisa mengusulkan.
11: Melalui pemberian remisi tersebut, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Barat berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan dan berperilaku baik selama menjalani masa tahanan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Sada melaporkan.
2: Baik, untuk rekan Ilham ya di RRI Kendari, tadi ada kesalahan informasi yang kami hadirkan dari RRI Makassar. Selanjutnya, kami akan menghadirkan informasi dari RRI Makassar. PWI Sulsel dan juga RRI Makassar perkuat sinergi dorong pemberitaan sehat dan edukatif bagi masyarakat. Bersama rekan kami ada Edwin Masud, silakan informasi Anda.
19: Iya, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Sulawesi Selatan memperkuat silaturahim dan sinergi dengan LPP RRI Makassar dalam upaya mendorong terwujudnya pemberitaan yang tentunya sehat, edukatif dan mampu menjaga situasi di tengah masyarakat tetap kondusif. Pertemuan Ketua PWI terpilih Suwardi Tahir bersama Kepala RRI Makassar Anom Andadarib serta jajaran juga menjadi ruang untuk mempererat komunikasi sekaligus membuka peluang kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pemberitaan dan literasi media. Dalam pertemuan tersebut, Ketua PWI Sulsel Suwardi Tahir mengatakan, sinergi antara organisasi profesi kewartawanan dan lembaga penyiaran publik dinilai penting dilakukan untuk mengawal penyampaian informasi kepada masyarakat tentunya agar semakin berkualitas. Dan menurutnya perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat di era digital saat ini membutuhkan peran media yang tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga memberikan edukasi kepada publik. Senada hal tersebut juga disampaikan Kepala RRI Makassar Anom Andadari yang menyambut baik upaya PWI Sulsel dalam membangun kolaborasi dan sinergitas dengan RRI untuk bersama-sama menjaga situasi yang kondusif melalui pemberitaan yang tentunya mendidik dan mengedukasi masyarakat atau publik setempat. Demikian rekan Dwi yang dapat kami laporkan.
2: Baik, terima kasih rekan Edwin, informasi Anda dan pendengar. Mohon maaf untuk berita dari RRI Kendari tidak dapat kami hadirkan di sore hari ini, terkendala teknis di ruang siaran kami. Kami cukupkan Gema Saripati Maju edisi 11 Agustus 2026. Saya Dikartika dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
20: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Makassar sore ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya enggak

0: Pernah nggak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara, aman sampai tujuan.
1: Makassar sore ini.
2: Pendengar masih bersama kami di Prong 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita. Kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda beberapa persembahan sebelum kami hadirkan risalah maghrib dan juga kumandang azan maghrib pendengar untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Hari ini 11 Agustus 2026 kami akan menghadirkan risalah maghrib bersama dengan Suryana dan Muhammad Ardian, surah Al-Qadar 1 hingga 5 diikuti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia selektif.
3: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
2: Ya ibu, kok banyak banget sih?
3: Jangan malas, mumpung libur tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
1: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
2: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
4: Makassar sore ini.
5: Relax time. Perusahaan.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda Kipra Sulsel terkait dengan pengembangan tanaman buah di Sulawesi Selatan. Kami akan menghadirkan infonya sesaat lagi pendengar di pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Kepada Sang Merah Putih, hormat perang!
1: Upacara bendera bukan hanya sekadar rutinitas, melainkan sebuah tradisi yang menyimpan sejarah panjang dan penuh makna bagi bangsa Indonesia. Sejak zaman kerajaan di abad ke-13, tepatnya tahun 1292, tentara kerajaan Jayakatwang pernah mengibarkan bendera merah putih ketika berperang melawan kerajaan lain. Sebelum dikibarkan secara resmi, pada 17 Agustus 1945, bendera merah putih juga pernah dikibarkan pada Kongres Pemuda II, tepatnya 28 Oktober 1928. Bendera inilah yang kini kita hormati sebagai simbol kedaulatan dan persatuan bangsa. Pelaksanaan upacara bendera ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud RI nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman upacara bendera yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, persatuan, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Selain itu, makna upacara bendera merupakan wujud pelaksanaan sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Kini, upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintahan dan pendidikan di Indonesia. Mari bersama menjaga semangat nasionalisme dan cinta tanah air melalui upacara bendera.
2: Punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak

0: mendengarkan inspirasi kebersamaan kita dalam Kiprah Sulsel pendengar malam hari ini di 11 Agustus 2026. Kita akan membahas terkait dengan pengembangan tanaman buah di Sulawesi Selatan bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Sarijuddin SPMSI dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Sarijuddin.
1: Ya, waalaikumsalam, selamat malam Bu.
0: Kembali lagi bertemu.
1: Semoga sehat.
0: Alhamdulillah, sehat ya Pak Sarijuddin ya.
1: Tidak kedengar ya.
0: Bagaimana suara saya terdengar jelas Pak Sarijuddin?
1: Ya boleh, sedengar, sangat bagus.
0: Baik.
1: Walaupun saya ini melaksanakan tugas negara di Kabupaten Sopeng.
0: Wah, jauh nih. Siap, baik. Baik, Pak Sarijuddin, ini terkait dengan pengembangan tanaman buah di Sulawesi Selatan. Bisa dijelaskan dulu nih terkait dengan untuk di Sulawesi Selatan sendiri, ini pengembangan tanaman buah apa saja nih yang telah dilaksanakan program-program dari pemerintah provinsi, Pak?
1: Bisa disaring dulu materinya?
0: Kenapa Pak?
1: Bisa disaring materinya dulu?
0: Boleh.
1: Supaya lebih jelas. Ya. Bisa ditampilkan materinya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Bisa ditampilkan. Tapi tidak muncul semua nantinya nih Pak Sarijuddin ya?
1: Iya. Nggak apa-apa.
0: Baik. Kita coba untuk tampilkan terlebih dahulu. Baik, ini terkait dengan pengembangan tanaman buah di Sulawesi Selatan gitu ya.
1: Iya Bu.
0: Baik, oke, di setting dulu nih.
1: Karena bukunya tidak banyak kan.
0: Baik. Baik, Pak Sarijuddin, kalau begitu sambil kami coba untuk setting ulang dulu ini untuk tampilannya. Ya. Kami hadirkan dulu persembahan ya Pak Sarijuddin ya. Kita jeda dulu ya.
1: Ya.
0: Baik, pendengar tetaplah bersama kami di Persatu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Makassar sore ini.
1: Baik, mendengar masuk bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Pak Sarijudin.
2: Ya, halo.
1: Baik, ini sudah kami tampilkan layarnya, Pak Sarijudin sudah terlihat?
2: Ya, sudah terlihat. Baik. Ini judulnya.
1: Baik.
2: Yaitu pengembangan tanaman buah di Sulawesi Selatan.
1: Ya. Baik, silakan dipaparkan sebagai pendahuluan kita nih, Pak Sarijudin.
2: Ya, ya. Tolong slide-nya diganti dulu.
1: Baik.
2: Ditukar. Ya, Bapak Ibu sekalian saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita jumpa lagi dengan materi tentang pengembangan buah di Sulawesi Selatan. Perlu kita ketahui bahwa wilayah Sulawesi Selatan memiliki topografi datar, berbukit dan bergunung, serta dalam yang mendukung menjadikan daerah ini menjadi salah satu daerah sentra pengembangan hortikultura di Indonesia. Komoditas hortikultura terdiri dari buah-buahan, sayur-sayuran, biofarmaka dan tanaman luas, merupakan komoditas yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi untuk dikembangkan di Sulawesi Selatan. Mengingat komoditas hortikultura terdiri dari ratusan jenis, maka perlu menetapkan prioritas sebagai komoditas unggulan di Sulawesi Selatan. Komoditas hortikultura merupakan komoditas potensial yang mempunyai nilai ekonomi yang dan permintaan pasar yang tinggi. Ya, lanjut. Ya, sasaran harapan kami ke depan adalah peningkatan produktivitas produksi dan mutu hasil komoditas unggulan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, peningkatan pendapatan petani atau masyarakat. Kemudian berikutnya penyediaan lapangan kerja, kemudian mendorong kemitraan usaha antara petani, kelompok petani dengan pengusaha investasi. Ya, lanjut. Ya, kita lihat program pengembangan buah-buahan di Sulawesi Selatan, yaitu pertama pemantapan kawasan sentra produksi dan penyumbang kawasan sentra produksi baru. Kemudian berikutnya pengembangan perbenihan, kemudian pengamanan produksi, kemudian pembinaan kelembagaan kelompok tani, kemudian kemitraan dan modal usaha, kemudian promosi. Itu adalah bagian dari program pengembangan buah-buahan Selatan. Ya, lanjut. Ya, kita lihat upaya pencapaian program buah-buahan. Inilah ada 6 buah yang selama ini menjadi produk buah sentra di Sulawesi Selatan, yaitu buah durian, jeruk keprok, jeruk besar, manggis, dan pisang. Ini komoditi ini hampir tiap tahun juga menjadi komoditas unggulan dan bantuan pemerintah, baik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun bantuan dari pemerintah pusat, terutama dari Kementerian Pertanian, khususnya dari Dirjen Hortikultura. Kita lihat durian hampir tiap tahun ada durian, bantuan durian ke masyarakat. Begitu juga jeruk kepok, jeruk besar, manggis, pisang. Ya, pisang itu bukan hanya pisang merangan, tapi ada namanya pisang kapendis. Ini yang kemarin pernah kita mau rancang membangun di Selatan, namun terkendala dengan paritas yang ada di sana karena belum terregistrasi. Ya, lanjut. Ya, inilah pengembangan perbenihan. Kita butuh fasilitas benih yang perbenihan, kemudian ada perbanyakan benih, kemudian pembinaan penangkar, kemudian pengawasan dan sertifikasi benih. Saya kira ini ada beberapa poin berkaitan dengan pengembangan perbenihan. Kemudian berkaitan dengan pengamanan produksi, kita butuh pengembangan penerapan PAT, kemudian kita butuh pengembangan agroklinik, kemudian kita butuh pengembangan musuh alami dan agro hayati. Kemudian berikutnya pembinaan kelembagaan kelompok tani atau ada bimbingan dan pemberian kelembagaan usaha bagi kelompok tani yang selama ini kami berikan bantuan. Kemudian berkaitan dengan kemitraan modal, saya kira memang penguatan kemitraan itu penting dibangun di Sulawesi Selatan. Kemudian promosi, ya display, harus ada display, harus ada kegiatan-kegiatan lain, media cetak dan elektronik, itu yang penting dalam hal pengembangan pembuahan di Sulawesi Selatan. Lanjut. Ya, upaya-upaya dalam pencapaian program pengembangan buah-buahan di Sulawesi Selatan, yaitu pertama, penetapan kawasan sentra produksi dengan penumbuhan kawasan sentra produksi. Kemudian berikutnya, pengembangan perbenihan. Ini yang penting juga, karena untuk mendapatkan hasil produksi yang bagus, itu arah benihnya harus bagus. Nah, ini yang perlu semua dimenahi di Sulawesi Selatan. Kemudian ada namanya penanaman sesing sebagai apa substitusi buah-buahan melalui komunitas lain. Ya, lanjut. Ya, ada pengamanan produksi, kemudian ada pembinaan kelembagaan kelompok tani, kemudian ada kemitraan dan modal usaha, promosi. Ya, ini yang bagian daripada upaya pengembangan Sulawesi Selatan. Ya, lanjut. Ya, ini proses pengembangannya. Potensi pasar, kita lihat di Sulawesi Selatan ya, memiliki peluang pasar yang cukup cerah, baik pasar lokal, luar kabupaten, bahkan luar provinsi. Kemudian potensi sumber daya manusia, tersedianya tenaga penyuluh dan pengamat hama yang handal. Kemudian potensi sumber daya alam, potensi wilayah yang cukup mendukung, pengembangan memiliki iklim jenis tanah yang sesuai dengan syarat tumbuhnya tanaman buah. Ya, lanjut. Ya, ini permasalahan yang selama ini kita jumpai di Sulawesi Selatan, yaitu dari aspek budidaya. Kita belum menerapkan budidaya yang baik, itu yang selama ini menjadi kendala, sehingga kadang kita punya produksi tapi tidak bisa dijual di luar negeri karena terkait dengan masalah GAP atau stok budidaya yang baik. Kemudian berikutnya, penggunaan bibit berkualitas belum sepenuhnya. Nah, ini juga menjadi masalah. Karena kadang-kadang dalam membuat produksi yang bagus tentu ya berkaitan dengan penggunaan bibit yang unggul. Nah, ini yang kita di Selatan penangkan itu cuma beberapa komoditi yang ada di Selatan, termasuk mungkin hanya cuma penangkar apa namanya durian, kemudian yang anggur apa semua di luar provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian berikutnya aspek penanganan pasca panen. Ini juga belum semua petani menerapkan teknologi pasca panen yang baik, belum menerapkan GAP, good standing practice, cara pasca panen yang baik. Saya kira itu permasalahan yang kami tampilkan. Coba lanjut, Pak Agung. Ya. Lanjut. Ya, inilah data produksi buah berdasarkan angka tetap tahun 2005. Ini sebagian besar hampir beberapa komoditi yang menjadi sentra kawasan hortikultura di Selatan kami kembangkan, dan kita lihat ada beberapa produksi buah di Selatan. Saya pikir hampir semua kabupaten punya potensi masing-masing, karena memang kita punya sumber daya alam yang melimpah. Cuma yang selama ini yang belum jalan adalah bagaimana meningkatkan pembibitan yang berkualitas sehingga mendapatkan produk yang bagus. Ya, saya kira itu yang terakhir di produksi. Ya, lanjut. Ya, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan diskusi.
1: Baik. Nah, Pak Sarojudi tadi dikatakan bahwa ada beberapa program begitu ya yang sudah diberikan dilakukan pemerintah seperti pemantapan kawasan sentra, kemudian pengembangan perbenihan ya, produksi sampai pada kemitraan dan juga promosi. Dari beberapa program ini yang menjadi prioritas dari Provinsi Sulawesi Selatan itu yang mana nih, Pak Sarojudin?
2: Ya, selama ini yang selalu menjadi kendala di Selatan adalah kualitas benih, dan itu yang tidak ada di Selatan. Makanya di Balai Benih Tanaman Hortikultura di Bonto-Bonto salah satu apa namanya unit kerja Dinas TPH Bung di sana membuat satu benih yang sudah berkualitas, termasuk membuat bibit pisang dalam bentuk jaringan hortikultura, jaringan hortikultur, kemudian beberapa tanaman buah lagi yang lain yang di sana sudah mulai dikembangkan, termasuk benih kentang G1, G2, G3 itu juga sudah dikembangkan di Balai Benih Tanaman Hortikultura Sulsel Atak. Ya, salah satu tupoksinya adalah membuat bibit atau benih yang berkualitas. Saya kira itu.
1: Baik. Nah, untuk kemitraan dan juga modal usaha nih, Pak Sariyudin, Pemprov Sulsel sendiri ini sudah bermitra dengan siapa saja nih? Apakah hanya instansi ataupun OPD daerah atau sudah merambah ke swasta dan juga NGO-NGO lain?
2: Saya kira kalau berkaitan dengan promosi atau kemitraan, kita belum bisa bersaing dengan produk luar negeri karena kita punya kualitas belum memadai untuk berinvestasi apalagi mau mengekspor ke luar Sulawesi Selatan. Kita lihat kalau di Jalan Petrani itu sampai Jalan Periti itu hampir semua buah-buah dijual itu buah-buah dari luar negeri, bukan buahnya Sulawesi Selatan, bukan buahnya Malino, bukan buahnya mereka. Kenapa? Karena kualitas produknya orang lain atau dari Cina lebih bagus dibanding kualitas produk kita di Sulawesi Selatan. Sehingga bermitra dengan pengusaha lokal untuk membangun jaringan agribisnis, saya pikir belum sampai ke sana. Masih butuh waktu.
1: Oke, jadi masih harus memperbaiki dari kualitas pembenihannya dulu ya, Pak Sariyudin lah. Ya, sampai kepada hasilnya begitu. Baik, Pak Sariyudin. Ya. Tadi dikatakan ada beberapa permasalahan-permasalahan juga nih yang ditemukan begitu di dalam pengembangan dalam pengembangan buah-buahan ini. Dari permasalahan ini apakah sudah ada yang ditemukan solusinya, Pak?
2: Ya, memang kita masih butuh pengembangan budidaya, kemudian kita masih butuh bimbingan teknis karena umumnya petani masih kurang maksimal melakukan budidaya tanaman buah di Sulawesi Selatan. Ini terbukti setelah beberapa tahun kami selalu memberikan bantuan buah-buahan, terutama seperti durian, anggur, ananas, jeruk nipis. Itu petani kalau diberi bantuan itu tidak terlalu bagus cara memeliharanya. Sepertinya menganggap bantuan itu adalah hadiah daripada pemerintah, sehingga cara pengolahannya itu belum terlalu maksimal. Olehnya itu kemungkinan petani di Selatan masih butuh bimbingan teknis sehingga bisa memproduksi sebuah produk yang berkualitas. Itu yang kekurangan kita, Bu. SDM baik. Masih kurang.
1: SDM-nya ya, Pak Sariyudin.
2: Bimbingan teknis dulu.
1: Oke, ya. Baik. Nah, ini tadi dalam pemantapan kawasan sentra produksi ada beberapa komoditas buah-buahan nih, Pak Sariyudin. Ada durian, jeruk, keprok, jeruk besar, manggis, dan juga pisang. Dari kelima buah-buahan ini, apakah ada yang menjadi komoditi unggulan begitu yang bisa dikatakan dari proses pembenihannya sampai kualitas produksinya ini sudah bisalah bersaing begitu dengan kualitas-kualitas buah lainnya nih?
2: Ya, kita lihat selama ini, Bu, memang produksi buah di Sulawesi Selatan melalui petani sudah banyak. Cuma memang kita belum bisa bersaing dengan produk dari Cina misalnya. Kita lihat penjual-penjual buah di supermarket, di jalan pinggir jalan Petrani, di jalan Perintis Kemerdekaan, sampai di jalan Maros ke sana, hampir semua buah yang dijual itu buah-buah luar negeri karena masyarakat sangat mencintai produk luar sehingga dia pemasarannya cukup bagus. Itu sebenarnya pemerintah harus punya kebijakan bahwa mari kita mencintai penduduk Indonesia supaya penduduk kita bisa lebih berkembang. Kita hindari produk dari Cina karena produk luar negeri itu banyak masalah yang menimbulkan masalah karena mutunya dan keamanan pangannya kurang bagus. Saya pernah menjadi pejabat keamanan pangan di ketahanan pangan, pernah menelusuri hampir semua buah-buah di supermarket, Alfamart, di pinggir jalan, bahwa kelihatannya sering terjadi kontaminasi, bahwa produk buah yang dijual di supermarket dan dijual di pinggir jalan itu kurang bagus dari segi konsumsi. Karena kami menggunakan peralatan yang sangat memungkinkan mengatakan bahwa produk itu mengandung masalah yang sangat serius. Olehnya itu, pada kesempatan ini saya mengajak masyarakat Sulawesi Selatan, mari kita mengkonsumsi buah lokal, terutama buah dari selatan yang produksinya mungkin ada dari Endrekan, dari Goa, dari Bantaeng, dari Sidrap, dan lain sebagainya, supaya ada rangsangan petani untuk memperbaiki kualitas produknya. Jangan lagi selalu masyarakat selatan lebih mencintai produk luar negeri dibanding produknya sendiri. Saya kira itu, Bu.
1: Baik. Nah, kalau melihat kondisi komoditas buah kita sekarang nih, Pak Sarijuddin, kira-kira butuh waktu berapa lama nih agar komoditas buah-buahan Sulawesi Selatan bisa menembus pasar retail modern atau mungkin bahkan bisa untuk pasar ekspor?
2: Ya, perlu kami sampaikan sama Ibu bahwa pada tahun 2025 ya, 2025 kita ingin membangun produk buah pisang Cavendish. Di situ sudah ada optekernya, sudah ada timnya dari Unhas, sudah ada mitranya, sudah ada pokok macam-macam. Tapi tidak lama setelah kami melakukan pemeriksaan bibit benih di Lampung melalui sertifikasi, ternyata produk itu belum bersertifikat. Akhirnya kegiatan pengembangan pisang Cavendish waktu itu dihentikan. Karena itu tadi sepertinya belum mampu membawa gairah masyarakat Sulawesi Selatan, karena itu tadi ya masalahnya sumber daya kita juga belum siap. Mm-mm. Kemudian kualitas juga belum siap, sehingga kita butuh waktu lama lagi. Mungkin 5 tahun ke depan sudah bisa.
1: Kurang lebih 5 tahun ya, Pak Sarijuddin ya.
2: Iya, iya.
1: Baik, terakhir nih Pak Sarijuddin, yang ingin disampaikan mungkin kepada pendengar kita di malam hari ini yang mungkin juga tergabung dalam kelompok tani atau ada investor begitu ya, yang ingin juga bergabung dalam pengembangan buah-buahan, program pengembangan buah-buahan di Sulawesi Selatan. Apa nih yang ingin disampaikan Pak Sarijuddin? Silakan Pak.
2: Ya, kami hanya mengatakan bahwa marilah mencintai produk dalam negeri supaya kita bisa berkembang maju seperti negara lain. Masa di Sulawesi Selatan adalah kawasan hortikultura. Hampir semua masyarakatnya, hampir semua petaninya mengembangkan budidaya seperti durian, manggis, jeruk nipis. Tapi yang lucunya, kenapa kok bisa di pinggir jalan aja kok di peterani, di perintis, kok dijual produk impor? Jadi harapan kami ke depan, marilah masyarakat Indonesia mencintai produk dalam negeri supaya kita bisa bersaing dengan bebas oleh bangsa lain. Nah, sepertinya di hari kemerdekaan kita yang sudah dalam 50 tahun, mari kita merdeka, jangan selalu dijajah oleh bangsa lain. Itu harapan kami, Bu.
1: Baik, terima kasih Pak Sarijuddin kebersamaannya dengan Prosatu RRI Makassar. Kita harapkan masyarakat lebih mencintai produksi buah-buahan lokal begitu ya, dibanding impor. Ini juga salah satu bentuk dukungan begitu untuk petani-petani lokal kita yang ada di Sulawesi Selatan.
2: Ya.
1: Baik. Harus. Terima kasih Pak Sarijudin kebersamaannya dengan Persatuan RRI Makassar di Kipra Sulsel malam hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar itulah tadi kebersamaan kita dengan Pak Sarijudin dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan juga Perkebunan Sulawesi Selatan terkait dengan pengembangan tanaman buah di Sulawesi Selatan. Kita bertemu di Kipra Sulsel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
4: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
3: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
5: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
3: Iya.
5: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
3: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
4: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
3: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
4: Astaga, Lia. Jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank nggak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
3: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
6: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

Menurut kalian momen dadakan apa sih yang paling bikin deg-degan? Kalau gue pas kuota internet tiba-tiba habis, relate kan? Bayangin deh, lagi janjian sama orang, terus mau kirim lokasi, kuotanya habis. Atau lagi nunggu flash sale, tinggal klik check out, malah internet putus. Belum lagi pas listrik mati dan harus buru-buru beli token, tapi nggak bisa akses aplikasi. Duh, panik banget. Untungnya, sejak pakai smartfriend kuota nonstop, hal-hal kayak gitu udah nggak bikin khawatir lagi. Soalnya, meski kuota utama habis, aplikasi-aplikasi penting tetap bisa dipakai. Mau chat, bayar tagihan, sampai transfer tetap jalan. Jadi, nggak ada lagi drama deg-degan gara-gara kuota habis mendadak. Yuk pakai smartfriend kuota nonstop, mulai dari 20 ribuan aja. Internetan tetap nyaman, aktivitas pun tetap lancar. Dapatkan kartu perdana smartfriend di outlet terdekat dan jadi jagoan bareng smartfriend. Smartfriend, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, baik Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Baik, mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita malam hari ini. Saya Dwi Kartika menuntaskan di Makassar Malam. Kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Nasional dari Pro 3 RRI pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $1.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622.090.207.166 rupiah dan 41 sen atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin

0: memperkaya orang lain, yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah $5,233,800 dan $330 juta. Rizky Fisa Abadi sejumlah $475,000 dan $50 juta. Abdul Muhi sejumlah $308,500.
1: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar $271,000 tidak ada bukti dan dasar.
2: 271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi, ya, padahal di dalam KUHAP yang baru asumsi itu sangat dilarang, harus ada bukti-bukti material.
1: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
4: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
5: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
4: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
6: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi. Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi, Pak.
4: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
7: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembuka.

0: pagi hari ini 50 ribu orang yang pertama.
1: Menteri Ketenagakerjaan Yasirli resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasirli mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasirli, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
0: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama, dan tadi sudah ada kegiatan bersama interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang, dan 500 orang tadi hadir offline di sini. Kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
1: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
2: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
1: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah-Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
5: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
4: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
6: Nah, ini peringkat 19. Dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
4: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
7: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
8: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
7: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
9: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
7: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
10: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
11: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
10: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. model seperti ini, kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, kesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
11: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
12: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
11: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya.
13: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan
14: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud.

punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk...

0: tapi
1: kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior dan terus

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Saputra kembali menemani Anda. Setelah kami hadirkan warta berita dari Pro 3 RRI, berikut kembali dari Jalan Ribu Rakne nomor 3 Makassar. Saatnya saya Irsan Saputra yang menemani Anda. Dan seperti biasa pendengar, di setiap Selasa malam kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Buddha. Di Mimbar Agama Buddha untuk edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026, kami hadirkan dengan topik kemerdekaan sejati bersama dengan narasumber kami, Bapak Pandita Madya Romo Hema Joyotio yang saat ini menemani kami. Dan tentunya akan dipandu oleh Upasika Heni Tunggeleng SI yang sama-sama telah hadir dan juga meluangkan waktu bersama kita semua pendengar. Untuk waktunya, kami persilahkan kepada Heni Tunggeleng SI untuk memandu rangkaian perjumpaan kita dalam Mimbar Agama Buddha. Silahkan.
1: Suki Hotu Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar RI Pro 1 Makassar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Heni Tunggeleng dapat menemani Anda 30 menit ke depan dalam acara Mimbar Agama Buddha. Mari kita awali acara ini dengan bersama-sama memanjatkan wandana sebagai bentuk penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha. Namo

0: Esa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Bulan Agustus merupakan bulan yang penuh makna bagi bangsa Indonesia. Kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai wujud rasa syukur atas perjuangan para pahlawan dalam merebut kebebasan dan membangun bangsa yang merdeka. Namun, selain kemerdekaan sebagai sebuah bangsa, agama Buddha juga mengajarkan tentang kemerdekaan sejati, yaitu kemerdekaan batin. Kemerdekaan yang membebaskan manusia dari belenggu keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin, sehingga mampu menjalani kehidupan dengan penuh kedamaian, kebijaksanaan, dan cinta kasih. Lalu, bagaimana kita memahami makna kemerdekaan sejati menurut ajaran Buddha? Dan bagaimana kita dapat mengisinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia? Untuk membahas tema tersebut, telah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Makassar, narasumber yang tidak asing lagi, Panditia Madya Romo Hemajayo Tio. Beliau merupakan tokoh pemuka agama Buddha dan aktivis moderasi beragama di Sulawesi Selatan. Saat ini, beliau berkiprah di Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia Magga Buddhi, Sulawesi Selatan, serta pengurus bidang organisasi dan kemitraan perwakilan umat Buddha Indonesia Permabudi Sulawesi Selatan. Beliau juga aktif mengembangkan nilai-nilai toleransi, welas asih, dan keharmonisan antar umat beragama melalui dialog lintas iman, kegiatan sosial, serta pembinaan spiritual. Di samping itu, beliau turut mendampingi mahasiswa dan masyarakat dalam berbagai kegiatan edukasi dan pengembangan spiritual. Mari kita sambut dengan hangat dan penuh sukacita Pandita Madya Romo Hemajayo Tio. Selamat datang, Romo.
1: Selamat datang. Ya, terima kasih.
0: Terima kasih telah berkenan hadir di mimbar Agama Buddha Radio Republik Indonesia Pro 1. Romo, setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut ajaran Buddha, apa makna kemerdekaan sejati?
1: Baik, terima kasih Ibu Heni. Jadi kemerdekaan bangsa kita ini lahir dari perjuangan persatuan dan pengorbanan para pahlawan bangsa. Kita patut bersyukur dapat hidup di negara yang telah merdeka, di mana kita ketahui bahwa kita itu dijajah dalam kurun waktu yang cukup panjang, kurang lebih 3,5 abad. Jadi kemerdekaan itu adalah sebuah perjuangan. Dalam ajaran Sang Buddha, Sang Buddha mengajak kita melihat lebih jauh bahwa kita ini apakah betul-betul merdeka lahir dan batin. Nah, kita bisa amati bagaimana kita dalam mengisi kehidupan kita sehari-hari. Merdeka dalam pengertian Buddhis bukan berarti bebas melakukan sesuatu. Tapi seseorang itu akan merdeka kalau dia tidak mengikuti semua nafsu keinginannya. Maka kita di samping memperoleh kemerdekaan lahir, kita jangan lupa untuk mengembangkan kemerdekaan batin itu sendiri.
0: Kalau kemerdekaan negara membebaskan kita dari penjajahan, lalu menurut Romo, belenggu apa yang perlu dilepaskan agar batin kita benar-benar merdeka?
1: Ya, kita perlu ketahui bahwa penderitaan itu terutama bukan lahir dari luar diri kita, tapi kita sebenarnya masih terbelenggu oleh sebuah pandangan, sebuah konsep, di mana konsep itu kita tidak bisa bebas dari tiga hal, yaitu loba atau keserakahan, dosa atau kebencian, moha atau kebodohan batin. Nah, loba atau keserakahan membuat kita merasa tidak pernah cukup. Ini sebuah bentuk penjajahan, ya. Jadi kita terbelenggu oleh keserakahan. Demikian pula dosa itu dalam arti kebencian. Nah, kebencian ini membuat seseorang tidak pernah merasa damai. Kemudian moha atau kebodohan batin adalah sesuatu yang tidak memberikan pemahaman terhadap bagaimana kehidupan itu sendiri. Jadi kita diperbodohi oleh pandangan-pandangan yang kita pegang, padahal itu menjauhkan kita dari kebijaksanaan.
0: Dalam kehidupan sehari-hari, apa saja bentuk penjajahan batin yang sering kita alami tanpa kita sadari, Rom?
1: Ya, jadi kita sering tanpa sadar diperbudak oleh loba itu sendiri. Kita melihat banyak orang melakukan sesuatu secara rutinitas dari pagi sampai malam, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Mereka itu tidak pernah meluangkan waktu mereka sejenak pun untuk bagaimana mentransformasi batin mereka. Jadi mereka ini terbelenggu oleh keserakahan, di mana semua mereka lakukan itu rutinitas, padahal kehidupan ini kan tidak kekal. Nah, itu salah satu bentuk salah satu kita tidak sadari telah membelenggu batin kita. Kemudian dosa. Kita begitu mudah terpancing oleh kemarahan. Kita begitu mudah merasa iri hati, dendam. Nah, ini semua bentuk perbudakan. Siapa yang memperbudak? Kita sendiri. Maka ketika kita punya batin tidak lagi dipenuhi oleh kebodohan, kita mampu merefleksikan diri untuk sejenak mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita untuk keluar dari perbudakan oleh ketiga hal ini.
0: Baik, Romo. Terus bagaimana ajaran Buddha mengajarkan kita untuk mulai membebaskan diri dari kemarahan, kebencian, atau keinginan yang berlebihan?
1: Ya, jadi Sang Buddha mengatakan bahwa penderitaan itu tidak berasal dari luar diri kita. Tapi penderitaan itu sesungguhnya bersumber dari tiga hal yang dalam bahasa Pali disebut akusala mula, atau tiga akar keburukan. Yang pertama, yang tadi kita sudah lihat, yaitu adalah loba, dosa, moha. Nah, sepanjang kita masih dipenuhi oleh ketiga hal ini, maka kita sesungguhnya secara lahir mungkin kita bebas, tetapi secara batin kita diperbudak oleh tiga hal ini. Maka Sang Buddha mengajarkan bahwa untuk mengatasi ketiga hal ini, kita perlu mengembangkan yang disebut sila atau moralitas. Kemudian yang kedua adalah samadhi atau keteguhan batin, dan ketiga atau disebut panya atau kebijaksanaan. Nah, tiga hal ini akan menjadi landasan bagi kita untuk bagaimana keluar dari belenggu batin, yaitu kita tidak lagi terikat oleh keinginan-keinginan yang sesungguhnya akan membelenggu kehidupan kita ini. Jadi dengan mengembangkan sila atau moralitas, seseorang tentu akan menjaga semua pikiran, ucapan, dan tindakan jasmani. Dengan mengembangkan yang disebut samadhi, samadhi itu dia bisa fokus, konsentrasi dengan satu objek, ataupun dia selalu mengamati apa yang muncul dalam pikirannya atau muncul dalam batinnya. Maka dengan demikian, maka akan tumbuh muncul yang disebut dengan kebijaksanaan. Nah, inilah cara umat Buddha dalam menghalau semua belenggu-belenggu, semua keterikatan, semua yang dapat memperbudak batin kita itu sendiri.
0: Seberapa penting peran sila, meditasi, dan kebijaksanaan dalam membimbing seseorang menuju kemerdekaan sejati?
1: Ya, jadi salah satu hal yang bisa mendamaikan dunia ini, Sang Buddha katakan adalah loka pala dhamma, atau sesuatu yang melindungi dunia. Ada dua hal. Orang yang mengembangkan moralitas atau sila, kemudian orang yang dapat mengembangkan samadhi atau meditasi dan menumbuhkan panya itu, dia perlu memiliki dua hal, yaitu hiri dan otapa, yang disebut dengan loka pala dhamma. Apa itu hiri? Hiri adalah malu untuk melakukan sesuatu. Biasanya kita dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin malu melakukan keburukan kalau diketahui oleh orang lain. Nah, hiri di sini adalah kita malu karena melakukan perbuatan buruk, bukan karena dari sudut pandang orang lain. Nah, itu disebut hiri. Kemudian otapa adalah ketika seseorang sudah memiliki rasa takut akan akibat perbuatan jahat itu. Jadi dengan mengembangkan sila samadhi panya akan mengarahkan seseorang itu mempunyai rasa malu untuk melakukan kejahatan, dan akan menimbulkan rasa takut akan akibat perbuatan yang dilakukan itu.
0: Wah, luar biasa sekali penjelasan dari Romo ya. Terus di era sekarang, banyak orang muda terpengaruh media sosial, emosi, bahkan tekanan hidup. bagaimana ajaran Buddha membantu kita agar tetap merdeka di tengah berbagai pengaruh tersebut, Romo?
1: Baik, jadi ada salah satu hal yang harus kita kembangkan yang disebut dengan Brahma Wihara, yaitu sebuah kediaman luhur. Di mana kediaman luhur ini ada empat. Yang pertama disebut metta atau cinta kasih. Jadi seseorang yang mengembangkan metta, cinta kasih, dia tidak akan melakukan sesuatu yang menghadirkan penderitaan bagi orang lain. Kemudian yang kedua adalah karuna atau belas kasihan. Jadi orang yang memiliki belas kasihan akan tergerak hatinya ketika melihat orang lain menderita. Kemudian yang ketiga disebut mudita atau simpatik. Banyak, umumnya orang yang tidak memiliki mudita ini, ketika ada orang lain yang sukses, maka akan muncul rasa iri hati. Nah, orang yang mengembangkan mudita ini justru sebaliknya, dia ikut merasakan kebahagiaan yang dinikmati keberhasilan seseorang, kesuksesan seseorang. Nah, yang keempat itu adalah UPK atau batin yang seimbang. Nah, kita tidak bisa pungkiri di zaman medsos ini jentikan tangan itu begitu cepat, luar biasa. Begitu mudah kita menyebarkan sesuatu melalui medsos, ya. Tapi kita tidak pernah berpikir atau meluangkan sejenak untuk bagaimana melihat efek dari apa yang kita sebarkan di medsos itu. Maka banyak kita temukan, ya, berita-berita bohong, hoaks dan lain sebagainya. Itu meresahkan orang lain. Tapi kita sendiri senang dengan melakukan itu, ya. Padahal itu adalah sesuatu yang membuat orang lain resah. Nah, ketika kita mengembangkan yang disebut meta, maka kita akan membandingkan bagaimana kalau kita yang dalam posisi mereka. Ketika kita mengembangkan karuna, tentu kita akan punya belas kasihan melihat orang lain dalam kegelisahan. Dan tentu kalau hal itu memang sesuatu kesuksesan, kita akan dukung karena kita ikut bahagia. Jadi hendaknya medsos atau media sosial itu kita gunakan secara arif. Nah, ketika kita bisa menggunakan secara arif, kita sudah berada dalam yang disebut batin yang seimbang. Nah, inilah keluhuran yang patut kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Baik, Romo. Terus sebagai warga negara Indonesia, bagaimana umat Buddha dapat mengisi kemerdekaan Indonesia dengan tindakan nyata yang sesuai dengan nilai-nilai Dhamma dalam kehidupan bermasyarakat?
1: Jadi kita sering memperingati kemerdekaan itu sebagai peristiwa, sebuah sejarah di mana kita berhasil keluar dari penjajahan, ya. Tentu kita bisa lakukan seperti perlombaan, ya, untuk memotivasi bagaimana kita mengejar prestasi. Kita bisa menyambut perayaan kemerdekaan ini penuh dengan sukacita. Tetapi kita jangan lupa, kita sebagai bangsa Indonesia bagaimana ikut berjuang untuk meraih cita-cita pendiri bangsa kita, ya. Nah, untuk itu mari kita hidup dalam bingkai kebinekaan, dalam falsafah negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Nah, Karena kita, negara kita ini terdiri dari ribuan pulau, suku, ya, bahasa, kemudian ada 6 agama paling tidak. Nah, bagaimana kita mengisi hidup ini dengan menjaga agar kita tetap bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia? Kita bagaimana ikut menciptakan suasana yang kondusif, suasana yang penuh dinamika namun harmonis, ya. Kita punya kepekaan terhadap lingkungan kita. Jadi terutama ini masalah, saya ingin mengangkat ini masalah sampah.
0: Ya, Romo.
1: Wali kota kita ini, saya barusan ketemu beliau itu sudah bulan Agustus mulai itu, meminta warga masyarakat Makassar itu memilah sampahnya. Ada sampah basah, ada sampah kering, atau sampah organik dan anorganik. Nah, kalau kita ikut berkontribusi untuk punya kepekaan terhadap keberlangsungan tempat kita berpijak ini, mari kita mendukung, ya, agar bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah sampah ini, ya, dengan dari rumah kita sendiri kita sudah mulai memilah ini sampah organik, ini sampah anorganik. Nah, sampah organik itu bisa menjadi bermanfaat, bisa menjadi pupuk, bisa kita gunakan untuk menyuburkan tanaman dan lain-lain segalanya. Itu mungkin bisa menjadi kompos. Nah, sementara sampah kering itu menjadi sebuah yang memiliki nilai jual karena bisa diolah kembali. Nah, maka nanti pengambil sampah itu akan membawa sampah-sampah yang kita buang ini menjadi sebuah yang mempunyai nilai jual. Maka sebagai masyarakat Makassar, saya juga mengimbau, ya, kalau tidak kita mulai dari diri sendiri, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari kita bersama-sama menjaga kebersihan untuk kota yang kita cintai ini, ya.
0: Ya, bagus sekali ya anjuran dari Romo tadi. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sesuai dengan pemerintah anjurkan. Ya. Khusus bagi generasi muda, nilai apa yang paling penting untuk ditanamkan agar mereka tidak hanya merdeka secara lahiriah, tetapi juga merdeka secara batin, Romo?
1: Iya, jadi pertama mereka harus menjadi generasi pelanjut, ya, yang untuk bagaimana merealisasi apa yang menjadi cita-cita bangsa tanpa diperbudak oleh yang disebut keserakahan, tanpa diperbudak oleh yang disebut kebencian, dan tanpa diperbudak oleh kebodohan batin. Nah, caranya adalah bagaimana mereka menimba ilmu, ya, kemudian ilmu itu bisa bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk bangsa dan negara kita, dengan selalu berpegang pada integritas, ya, bagaimana kita bisa hidup jujur, bagaimana kita bisa hidup rukun, damai, bagaimana kita punya kepekaan terhadap lingkungan, terhadap sosial masyarakat, dan tentu dengan ikut berpartisipasi dengan melaksanakan apa menjadi program dari pemerintah baik daerah maupun pemerintahan pusat. Dengan demikian, mereka telah menjaga dan mewarisi apa yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa, para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan itu sendiri melalui pengorbanan, melalui cinta kasih. Nah, ini mungkin akan dilanjutkan kepada generasi-generasi berikutnya.
0: Ya Romo, terus banyak orang ingin hidup bahagia dan bebas dari penderitaan. Menurut ajaran Buddha, langkah sederhana apa yang bisa mulai dilakukan untuk mencapai kemerdekaan batin itu?
1: Ya, jadi kita sering menerjemahkan merdeka berarti bebas melakukan sesuatu. Nah, sebagai umat Buddha, justru kalau kita ingin bebas, maka kita tidak bisa menuruti semua nafsu-nafsu keinginan. Tetapi kita justru harus dapat mengendalikan diri kita. Ketika kita bisa mengendalikan diri kita, kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan-keinginan yang bersifat menjauhkan kita dari sebuah keseimbangan batin atau yang disebut UPK, maka kita sesungguhnya sudah memperoleh kemerdekaan sejati itu sendiri.
0: Sebagai penutup perbincangan kita, apa pesan Romo kepada seluruh pendengar RRI Pro 1 Makassar agar semangat Hari Kemerdekaan tidak hanya dirayakan setiap tahun, tetapi juga menjadi semangat untuk terus membangun kemerdekaan dalam diri kita?
1: Iya. Menyadari bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya, maka dalam mengisi kemerdekaan ini kita tentu harus mengingat, mengenang perjuangan-perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan segala sesuatu dengan cara bagaimana kita mengisi kehidupan kita sehingga kita dapat ikut berkontribusi untuk merealisasi apa yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa kita. Dengan demikian, maka kita sudah betul-betul merasa merdeka dan juga memperjuangkan apa yang sudah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa, para pahlawan. Maka mari kita tetap dalam kebersamaan walaupun dalam keberagaman.
0: Terima kasih Romo atas penjelasan dan inspirasi Dhamma yang telah disampaikan. Pendengar setia RRI Pro 1 Makassar, kemerdekaan sejati bukan hanya terbebas dari penjajahan, tetapi juga membebaskan kita dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Mari kita isi kemerdekaan Indonesia dengan kebajikan, cinta kasih, dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Heni Tunggeleng bersama narasumber Pandita Madya Romo Hemajayo Tio mohon pamit. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Semoga Indonesia semakin maju, damai, dan sejahtera. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Pendengar Posatu dimanapun Anda berada, perjumpaan kita di Mimbar Agama Buddha baru saja kita cukupkan sampai di sini. Bersama dengan narasumber kami dengan topik kemerdekaan sejati bersama dengan Romo Hemajayoteo. Terima kasih banyak Romo sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih banyak buat Cihen yang sangat luar biasa memandu acara kita di

Kegiatan posyandu rutin digelar di kampung sederhana ini. Tempat ini menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak, sekaligus bagian penting dari upaya membangun generasi sehat dan berkualitas. Namun, tidak semua warga menyadari manfaatnya.

0: Pagi Bu Rina. Jangan lupa ya, hari ini kita posyandu.
1: Siap Bu. Dava sudah saya siapkan. Sekalian mau tanya soal gizinya.
0: Bagus itu Bu Rina. Semakin rutin ke posyandu, semakin mudah kita pantau kesehatan anak. Permisi Bu Rina.
2: Iya, ada apa ya?
0: Hari ini ada posyandu ya, Bu. Dinda jangan lupa diajak, biar ditimbang dan diimunisasi.
2: Ah, nggak usah, Bu. Anak saya sehat kok. Ribet juga harus ke sana.
0: Tapi, Bu, posyandu kan penting untuk pencegahan, bukan hanya untuk orang yang sakit.
2: Sudah ya, Bu. Saya sibuk.

0: badan Dapa bagus ya, naik. Untuk bulan ini pertumbuhannya sesuai dengan usianya.
1: Alhamdulillah Bu, terima kasih ya.
2: Ini contoh kalau kita rutin ke posyandu, kita bisa deteksi dini kalau ada masalah dan perkembangan anak juga bisa kita pantau.
0: Benar itu Bu Sari. Posyandu ini memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
3: Dinda, kenapa panasnya tinggi sekali, Nak? Ya Allah, aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain?

0: Demamnya tinggi ya, Bu? Harus segera ditangani nih, Bu. Untung ibu ini cepat bawa anaknya ke sini.
1: Iya, Bu Bidan. Saya bingung harus bagaimana ngelihat anak saya demam, lemas begini.
0: Tenang, Ibu Lina. Yang terpenting, sekarang kan kita sudah tangani anak ibu. Ibu nggak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak kita demam. Bu Lina, apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap?
1: Belum, Bu. Saya jarang ke posyandu. Harusnya dari dulu rutin ke posyandu sih.

0: Apa Bu, tenang, tidak ada kata terlambat. Tapi kedepannya Bu Lina rutin ya bawa Dinda ke posyandu, karena di posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini.
1: Ibu-ibu, mari kita terus aktif ke posyandu ya. Ini bukan hanya untuk anak kita, tapi juga masa depan bangsa.
2: Betul tuh ibu-ibu. Dari sini kita belajar banyak. Saya sendiri merasakan manfaatnya. Dulu saya nggak peduli bawa anak saya ke posyandu. Anak saya sakit, sayanya nggak tahu harus ngapain. Kemudian imunisasi anak saya juga nggak lengkap. Jadi menyesal saya.
3: Setuju, Bu. Jangan sampai kita menyesal karena kurang peduli.
4: Langkah kecil dari posyandu lahir perubahan besar. Kesadaran, kepedulian, dan kebersamaan menjadi kunci menuju masa depan yang sehat. Posyandu wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan kuat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi pondasi penting menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Anak sehat, anak bahagia, anak cerdas, anak Indonesia.

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan

0: Mungkin hari ini ada masih bersama kami dan teman saya Arman dalam Mungkin Indonesia di sesi ngobrol bareng komunitas ya. Saya bersama narasumber kita yaitu dari satuan penulis ya, Satu Pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar serta pemirsanya Pro 1 RRI Makassar yang masih setia bersama kami di edisi malam hari ini. Di sana ditemani saya Arfan, mengudara untuk Indonesia. Dan kami sapa Anda dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Hadirkan komunitas-komunitas yang penuh inspirasi dan bisa memotivasi kita semua dengan kegiatan-kegiatan mereka nih ya, yang berdampak tentunya kepada masyarakat luas di luar sana. Dan tidak kalah menariknya malam hari ini atau di edisi malam ini, saya hadirkan dua perempuan hebat ya, dari satu komunitas yang disebut dengan ECPC ya. ECPC ini ternyata cukup luas ya. Baik, kita akan tanya-tanya di kesempatan malam hari ini ya, bersama siapa nih yang sudah hadir ini, ada Fitri Ratu Balkis dan juga Nanda Hidayat ya, dari ECPC Language Center atau APLC ya. Saya menyapa si Nanda dulu deh. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam Kak, selamat malam.
2: Hey, Nanda Hidayat.
3: Yap.
2: Chief. Yes. Executive of ECPC English Community ya.
3: Yap.
2: Apa kareba?
3: Baji-baji.
2: How do you do? Yeah.
3: I'm very good. I'm fine.
2: Okay. Boy, I can feel your smile.
3: Okay.
2: And the power of your healthy tonight.
3: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Saya bukan bahasa Inggris yang pasti. Okay, thank you. Okay. Kemudian saya ke Fitri Ratu Balkis atau Bulkis?
3: Bulkis.
2: Bulkis ya. Member of Human Relation and Resource dari ECPC.
3: Yes.
2: Welcome to Ngobras Pro 1 RRI Makassar ya.
3: Yeah.
2: I hope you enjoyed our talking tonight.
3: Of course.
2: Of course. Yeah. I can learn, you can learn. Okay. Nah, untuk Anda juga bisa nonton melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan juga di fanpage Facebooknya Pro 1 RRI Makassar. Selain itu juga ada aplikasi RRI Digital di smartphone Anda ya. Dan bagaimana keseruannya malam hari ini, saya langsung saja korek-korek ya ke Nanda dulu deh ya.
3: Yaps.
2: Oke, bisa cerita dulu nih ECPC ini apa sih sebenarnya nih? Oke.
3: Oke Kak, apa ya? Jawab enggak ya? Oke.
2: Jawab dong. Oke. Ada tidak enggak? Ada tidak. Okay. Ayo apa nih?
3: Oke, okay, easy peasy English community mungkin.
2: Easy peasy.
3: Iya.
2: Oh iya, z-nya banyak ya?
3: Iya, yeah, easy peasy.
2: Bukan gizi. Oke, okay, no. Easy peasy. Oke. Okay.
3: Iya, yep, easy peasy English community sepertinya di kalangan mahasiswa, siswa-siswa SMA mungkin sudah tidak asing lagi dengan yep. Kita, mm-hmm. Apalagi sudah melekat hari Minggu di Benteng Rotterdam gitu. Oke. Okay. Mm-hmm. Jadi kami adalah komunitas bahasa Inggris, salah satu komunitas di Makassar mm-hmm. ini, Kak. Nah, jadi di ECPC sendiri kami fokus ke bahasa Inggris, di mana kami menyediakan ruang bagi masyarakat yang mau belajar bahasa Inggris secara gratis. Nah, biasanya Kak, banyak kan yang mau belajar bahasa Inggris tapi tiada biaya. Nah, jadi kami hadir. Nah, untuk teman-teman masyarakat, ayo yang mau belajar bahasa Inggris gratis, kami ada. Dan tentu saja fun, karena diadakan di Benteng, yang mana posisinya outdoor, kelasnya outdoor, terus tentu saja kami selingi dengan games.
2: Oke, okay. Okay. Jadi ECPC ini kelompok komunitas belajar bahasa Inggris.
3: Iya, betul sekali Kak.
2: Free. Dilakukan setiap hari?
3: Minggu, besok.
2: Setiap hari Minggu di
3: Benteng Rotterdam, Gedung M ya teman-teman.
2: Sudah berapa lama?
3: Sudah dari 2023, Kak.
4: Ya, ya, 2023.
3: 23 Maret 2023.
2: Maret 2023 berarti jalan 2 tahun ya?
3: Iya.
2: Ih, baru saja kemarin berarti.
3: Iya, 2 tahun lewat gitu. Baru menjelang 3 tahun.
2: Anniversary kemarin berarti.
3: Iya.
2: Wow, apa eventnya tuh?
3: Event kami bertepatan dengan bulan puasa ya waktu itu. Jadi kami biasanya dalam
2: sikir aja.
3: Nah, berbagi, Kak. Oh, ya.
2: Hal positifnya kalau
3: ya. Iya, berbagi, meminta doa teman-teman sekalian, doakan kami terus berjalan, terus bisa berdampak ke masyarakat, gitu, Kak.
2: Siapa yang diriin EZPC?
3: Oke, kalau untuk founder sendiri, pendirinya kami Kak Muhammad Sadli Putra BSC. Yes.
2: Dia dari kenapa? Maksudnya mungkin tahu deh ceritanya.
3: Ya jadi
2: kenapa gelisah, resah, pengen bentuk EZPC gitu?
3: Ya jadi Kak Sadli, we call him Kak Sadli.
2: Kak Sadli.
3: Iya, jadi Kak Sadli itu Kak, ya seperti dengan tujuannya organisasi kami, beliau ingin menghadirkan komunitas bahasa Inggris di masyarakat yang secara gratis, Kak. Jadi masyarakat yang biasanya sulit menjangkau kursus-kursus bahasa Inggris, nah boleh datang ke kursusannya kami, kelas gratis kami, Kak.
2: Dan kenapa memilihnya itu untuk gratis? Ada keresahan apa?
3: Gratis.
2: Biasanya kita kan melangkah itu, oh harusnya ini bisa didapatin oleh seluruh lapisan gitu ya, biar mereka juga tahu, makanya itu tergerak untuk menggratiskan. Apakah itu hanya metode salah satu trik marketing?
3: Who knows? Oke. Kalau untuk tujuan sendiri, kayak awalnya memang kami ingin menghadirkan untuk masyarakat gitu ya, Kak. But at the end of the day, we have EPLC here dan juga menjadi salah satu tempat marketingnya kami. Tapi tetap fokusnya ke kelas bahasa Inggris yang gratis. Gitu, Kak.
2: Bahasa Inggris yang gratis.
3: Yes.
2: Terus yang mentorin mereka tuh, yang ngajar di lapangan itu berapa banyak?
3: Oke, jadi yang mentoring di lapangan.
2: Sabar ya. Ini borong semua sama Anda.
3: Kirain cuma saya bicara gitu.
2: Oke,
3: jadi yang kalau yang mentoring di lapangan itu, Kak, kami dari pengurusnya kami. Jadi kami kayak komunitas-komunitas lain yang mengadakan oprek. Nah, jadi pengurus kami yang kami datangkan dari oprek tersebut, kami juga belajar setiap hari Minggu sebelum siap mengajar di hari kami belajar setiap Senin sampai Jumat sebelum siap untuk mengajar pada hari Minggu, Kak. Jadi untuk pengajar sekitar 7 sampai 10 orang, Kak, yang hadir setiap minggu.
2: Itu dari pengurus EZPC memang.
3: Iya, dari pengurusnya kami.
2: Oke. Saya ke Fitri dulu deh,
3: iya,
2: biar napas dulu nih sih.
3: Iya.
2: Take a breath. Deep breath ya. Oke, bisa melanjutkan mungkin. Apa-apa saja sih metode yang diajarkan di komunitas EZPC ini?
3: Nah, jadi di EZPC itu, kalau misalnya kan di hari Minggu itu kami ada dua sesi belajar. Nah, yang pertama itu speaking dan yang kedua itu grammar.
2: Speaking dan grammar.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Kenapa itu dipilih?
3: Karena dua hal itu adalah dua skill sangat penting dalam menguasai bahasa Inggris.
2: Very important.
3: Yes, it's very important.
2: Basically or?
3: No, actually we have three. Jadi kayak ada tiga level. Ada basic, pre-intermediate, and intermediate. Jadi teman-teman yang datang ke Benteng Rotterdam kalau mau belajar, mereka akan memilih level sesuai dengan levelnya. Kalau basic itu level yang dasar, printer itu yang di tengah-tengah, dan intermediate itu udah fluency.
2: Siapa saja yang ikutan di komunitas EZPC ini?
3: Semua kalangan. Iya, karena di kami di setiap hari Minggu itu ada teman-teman dari SD, bahkan yang sudah lanjut usia ada yang datang bergabung untuk belajar bahasa Inggris gratis setiap hari Minggu.
2: Itu per gelombang, per angkatan kah? Atau gimana sih? Maksudnya belajarnya itu sebulan, 6 bulan atau gimana?
3: No, actually we do it every week. Jadi
2: every week.
3: Yes. Setiap minggu di hari, setiap minggu. Nah,
2: every week selama?
3: Selama-lamanya tak ditentukan.
2: Oh, gitu.
3: Ya, kami berharap divisi ini sampai ya sampai waktu yang tak ditentukan. Sampai nanti-nanti.
2: Oh, tapi mereka tetap dievaluate. Artinya ya kamu udah bisa naik next step gitu ya?
3: Of course, jadi yang pilih level itu teman-teman sendiri. Yang datang kan, yang datang itu nggak menentu orangnya.
5: Ya, berganti gitu kan.
3: Iya, berganti terus. Jadi kalau teman-teman datang ke Fort Rotterdam, terus belajar bahasa Inggris bersama kami, mereka bisa pilih levelnya. Mungkin dia merasa basic dulu, yang dasar dulu. Terus mungkin sebulan atau dua bulan mereka di sana, terus kalau mereka mau ke pre-inter itu juga bisa. Terus nanti mereka mau coba di intermediate itu juga bisa.
2: Gitu.
3: Iya.
2: Bebas.
3: Iya, bebas. Iya. Bahkan yang di intermediate itu bukan hanya misalnya orang-orang mahasiswa aja tuh, enggak. Di kelas intermediate itu bahkan ada yang dari SMA, ada dari SMP. Kalau mereka they think they're fluent in English, they can join in that class. Jadi mereka bisa join di kelas itu kalau misalnya mereka pikir mereka itu lancar bahasa Inggrisnya. Itu.
2: Oke. Tentunya kan mungkin saat mereka datang gitu ya, mendaftar atau pengen gabung, pengen ikut di ECBC. Tanpa tadi melihat gitu ya levelnya mereka, tinggal pilih saya mau ini. Tidak perlu ada tes-tes sebelumnya,
3: no.
2: Gitu ya.
3: Enggak.
2: Tapi kan mungkin dicatat tuh. Apa?
3: Siapa aja gitu?
2: Ya, maksudnya apa? Apa ya? Apa kebutuhannya ya untuk gabung ini? Misalnya saya pengen English saya lebih ini gitu. Saya masih kurang di ini gitu kan. Pasti ada.
3: Iya, jadi sebenarnya kami telah menyediakan materi setiap pekannya. Jadi materinya itu bisa diakses oleh semua orang karena materinya selalu kami upload di Instagram.
2: Instagram.
3: Iya.
2: Dan juga di kelompoknya mungkin.
3: Iya. Jadi kalau hari Minggu itu kami juga ada yang print, kami print materinya terus disebarkan kepada teman-teman.
2: Gitu. Okay.
3: Ya, jadi teman-teman ketika datang di ECPC itu di setiap hari Minggu mereka hanya mengikuti materi yang telah kami sediakan.
2: Terus ada tugas?
3: Ada tutornya yang menjelaskan.
2: Enggak, maksudnya selepas itu mungkin mereka praktis atau apa?
3: Of course.
2: Nanti dinilai pekan depan lagi.
3: Iya, mereka praktis. Kalau misalnya kelas grammar, mereka akan dijelaskan ini nih grammarnya, gini nih. Setelah itu mereka akan dites seberapa paham mereka dengan materi ini. Nah, kalau di speaking, kami menggunakan sistem, jadi gini, kami dalam satu kelompok ada sekitar 8 orang, dan 8 orang itu akan speaking selama 5 menit. Jadi
5: bercakap.
3: Iya, mereka akan bercakap selama 5 menit. Jadi misalnya 5 menit pertama saya sama Kananda. Nah, 5 menit selanjutnya saya sama kakak.
2: Gitu.
3: Iya.
2: Talking anything?
3: Yes. No, actually.
5: We have
3: the material.
2: Oh, the material. Topic.
3: Yeah, topic.
2: Oh, okay. Menarik ya, jadi membiasakan.
3: Iya, yes. Tapi membiasakan. Topiknya itu kami hanya menentukan topik, ada pertanyaannya.
2: Kan topiknya pasti yang ringan-ringan juga, pasti yang
3: depends
2: angle-angle-nya.
3: Iya, depends on their level.
2: Their level ya.
3: Yes. Jadi kalau levelnya tinggi, pasti ya materinya juga agak-agak
5: berat gitu.
3: Ya, berat.
2: Luar biasa ini ya, 2 tahun sudah. Berapa banyak nih?
3: Berapa banyak?
2: Wow.
3: Banyak sekali karena
2: sudah terdata gitu, maksudnya pernah ikut atau mungkin dari awal sampai sekarang atau mungkin di masa kalian nih.
3: Bagaimana ya, kalau misalnya terdata itu bahkan bisa kami bilang sekali kegiatan fest itu bahkan bisa ratusan.
5: Yes.
3: Ratusan peserta.
5: Ya, kadang kami kewalahan juga. Ya,
2: 8 orang menghandle ratusan itu not easy.
5: Yes, kadang pengurusnya kami juga banyak yang datang, tapi yang lebih seringnya itu 8 kak gitu. Yes, it's not that easy for us. Kadang kewalahan banget siapa ini yang handle gitu.
3: Ya, karena kadang banyak sekali. Dalam kadang satu kelas itu yang biasanya kami cukupkan kayak 15, cukup 15 orang atau 12 kan?
5: Yes.
3: Tapi kadang lebih.
5: Kadang lebih.
3: Jadi kalau misalnya mau didata berapa sebanyak itu sudah sangat banyak karena karena bisa juga dilihat kalau misalnya di akun Instagram kami itu followersnya juga sudah sangat banyak.
5: Sudah berapa ya? 17 berapa? Ya, 16.000 berapa gitu.
2: Luar biasa ini ya. Wah, Jadi kalian juga, kalian ini aktivitasnya apa sih sebenarnya?
5: Aktivitas ya? Di Easy PC atau?
2: Enggak, di luar Easy PC.
5: Mahasiswa kak.
2: Dari Unhas?
5: Kalau saya dari Unhas.
2: Unhas, jurusan?
5: Sastra Inggris.
2: Sastra Inggris memang?
5: Yeah.
2: Oh, anak buahnya Pak Dirk berarti nih. Pak Dirk, pernah dapat Pak Dirk?
5: Enggak.
2: Oh, gitu. Kemudian?
5: Kalau saya dari UIN Alauddin Makassar.
2: Lintas ya?
5: Iya. Jadi pengurus dari kami tuh banyak pada Unhas, UIN, UNEM.
2: Kolaborasi banget itu.
5: Iya.
2: Luar biasa. Kalian memang juga memang tertarik.
5: Iya. Tertarik mengisi waktu kosong.
3: Iya.
5: Mencari teman baru kayak gitu.
3: Iya.
5: Bergabung di
2: istilahnya mungkin ini ya. Apa sih itu hari libur gitu?
5: Iya, betul. Jadi ada hari libur.
3: Iya, kalau teman-teman itu bisa.
2: Capek kuliah, bete. Rebahan seharian. Ini malah semangat kalian ini hari. Belum lagi cuaca akhir-akhir ini kan panas, hujan. Dan keinginannya kalian sendiri gitu ya.
5: Iya, betul. Kadang teman-teman bilang kalau kalau hari weekend itu bukan weekend, soalnya weekend itu kita harus ke Benteng, harus ikut komunitas, harus berkegiatan.
2: Itu berapa kalau di weekend itu spend time with Easy BC berapa lama sih?
5: 10 pagi sampai jam 2 siang.
2: Iya. Oh, 4 jam aja.
5: Iya, 2 sampai 3, kadang sampai jam 3 sih.
2: Why? Kenapa cuma segitu? Apakah mungkin melihat apa ya? Biar nggak terlalu jenuh.
5: Iya juga kak. Di 4 jam itu juga kami bagi yang tadi yang disebutkan sama Ratu yang grammar dan basic di 4 jam itu kita bagi kan. Nggak mungkin kan belajar grammar 4 jam ya?
2: Iya, betul.
5: Itu. Jadi
2: apa
5: tidak.
2: Deh, sekalian pokoknya hari ini.
5: No, of course not.
2: Otaknya jadi. Yes. Kan? Kita belajar matematika aja 1 jam 2 jam kan sudah
5: udah mual gitu.
2: Tapi diupayakan dengan fun ya.
5: Iya, betul. Jadi biasanya kami buka dulu dengan games. Nah, setelah games 20 menitan, terus kami mulai dengan grammar.
3: Ya, grammar.
5: Jadi grammarnya itu sampai jam 12.
3: Iya, 12.
5: Setelah itu istirahat sampai jam 1. Dan jam 1 lagi lanjut untuk speaking sampai jam 2.
2: Nanti ketemu lagi pekan depan.
5: Of course.
3: Best work.
2: Enggak, maksudnya kalau habis itu ketemu, kita ketemu lagi ya.
5: Boleh.
2: Tapi bagi yang mereka yang misalnya... apa bolong-bolong datangnya gimana dong? Ada punishment?
5: No.
3: Of course.
5: Yes. Yeah. Out to them kayak terserah mereka gitu.
3: Yeah.
5: Kan yang rugi mereka.
3: Yeah.
5: Kami cuma menyediakan tempat, memfasilitasi teman-teman yang mau join boleh gratis. Dan kalau misalnya tidak join itu tidak akan berdampak sama komunitas sebenarnya.
3: Tapi kami berharap kalian join.
5: Iya, berharap. Iya. Karena kami sudah menyiapkan, udah susah payah nih nyiapkan tempat, nyiapkan wadah, tapi nggak ada yang datang kan rugi juga sih. Mubasir ya bisa dibilang mubasir sih.
2: In English in mubasir.
5: Wasting time.
2: Wasting our time ya. Yeah.
5: Yes.
2: Wasting our knowledge for you.
5: Iya. Kayak ada wadah tapi kenapa nggak dimanfaatin?
2: Sama yang ngobras ini. Kita memberikan wadah bagi para semua komunitas untuk kegiatan, memperkenalkan ke masyarakat yang kita pengen tahu apa dampaknya. Soalnya masih banyak belum memanfaatkan kan kita jemput bola. Terima kasih. Kita mau korek-korek lagi lebih jauh ya katanya. Yes. Ini ZPC ini bagian daripada rumah besar. Komunitasnya. Ternyata ada lagi gitu di atasnya ya.
5: Iya dong.
2: Nah, kita mau spill sebentar ya. Jangan kemana-mana pendengar. Yang mau kepo-kepo juga malam hari ini boleh di chat kanal YouTube atau di fanpage Facebooknya atau di aplikasi RRI Digital, di situ ada kolom chatnya, bisa dimanfaatkan ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada serta pemirsa khususnya yang suka dengan program Ngobras nih ya, kita masih bersama teman-teman dari Easy PC ya, dan Nanda Hidayat dan juga Fitri Ratu Bulkis ya. Kalau tadi off air kita ngomong soal mereka ini ternyata pengurus ECPC ini multi kampus ya, lintas kampus istilahnya.
5: Yeah.
2: Satu dari jas merah, satu dari jas hijau.
5: Iya. Yeah.
2: Oh, kita sama mater tapi beda fakulti. Saya ekonomi. Anda jurusan?
4: Sester Inggris.
2: Sester Inggris ya. UNAS ya. Ya. Dan masuknya rupanya beasiswa ya.
4: Iya.
2: Ah, berarti Anda ini orang terpilih ya.
4: Masya Allah.
2: Ya, saya ya. Oke, kalau si Nanda di UIN.
4: Iya. Hmm. Yes.
2: Yes.
4: Yes.
2: Ya. Aslinya Maros.
4: Iya.
2: Maros bagian mananya itu di Inggris? Oke. Basicnya saya mau tanya dulu deh. Kanada dulu. Ya. Basicnya berbahasa Inggris sejak kapan sih? Maksudnya kenal bahasa Inggris itu asyik sejak kapan, Kanada?
4: Sejak SMA, Kak.
2: Oh, memang suka.
4: Iya, yes, memang suka. And pernah dengar tidak kalau kita suka gurunya pasti langsung suka materinya gitu. Pasti yeah. Suka mata pelajarannya.
2: Begitu. Nah,
4: ya di sana saya suka banget nih sama gurunya pas SMA, tertarik nih sama bahasa Inggris, mulai bergelut dengan.
2: Bukan modus.
4: No, para cewek dong.
2: Iya, maksudnya modus untuk deketin gurunya gitu.
4: Oh, bukan dong.
2: Oh, kena cara penyampaiannya kena.
4: Iya, betul.
2: Bisa kan gitu sih memang. Jadinya jatuh-jatuh terus.
4: Iya.
2: Terus ikut kursus atau apa nih di luar?
4: Tidak ada. Saya tidak ikut kursus manapun, otodidak.
2: How to learn?
4: I learn in easy peasy. Easy peasy. No. I mean, pas SMA saya belajar cuma di SMA, terus kuliah ambil jurusan sastra Inggris
2: ketemu,
4: juga. Terus ketemu easy peasy ini di informasi lewat-lewat. Oh, ada komunitas nih boleh ikut gitu. Sambil belajar mengisi waktu kekosongan gitu, Kak.
2: Bukan mau ngetes kemampuan.
4: No.
2: Ya, maksudnya saya mengukur kemampuan saya gitu misalnya kan gitu ya. Seberapa jelek sih Inggrisnya saya sekarang gitu kan, biasanya orang gitu. Saya merasa mampu tapi saya mau tahu nih seberapa jelek bahasa Inggris
4: seberapa
2: saya.
4: Seberapa jelek
2: gitu. Iya kan biasanya gitu.
4: Oke, biasa.
2: Kita sok fasih tapi ternyata masih ada salah.
4: Iya
2: gitu.
4: Ya pas pertama kali belajar itu saya bilang pas SMA kayak oh aku tahu semua Mi deh, pintar mak. Pas ternyata belajar, oh my god, ternyata sebanyak ini loh yang tidak saya tahu gitu.
2: Oke. Okay. Kalau si Fitri, how you learn English?
6: Since elementary school.
2: Elementary?
6: But actually, actually it's not. You know that it's fun fact for me because before this, I really hate English.
4: Oh.
2: Sebelumnya sangat benci.
6: Iya. Jadi saya masih ingat waktu SD. Teman saya kan di situ ada kursus bahasa Inggris. Nah, namanya masih SD kan, kelas 6 kalau nggak salah. Terus masih ikut-ikutan sama teman-teman. Ngapain sih ikut bahasa Inggris? Bahasa Inggris tuh nggak ditanyain nanti di kuburan.
4: Oh, gitu. Oh iya. Ada teman saya pernah bilang gitu tuh. Kenapa kamu belajar bahasa Inggris sih? Bukan bahasa Inggris yang pakai orang di kuburan.
6: Iya.
4: Sorry lagi kasarnya keluar.
6: Di akhirat tuh nggak butuh bahasa Inggris. Butuhnya bahasa Arab. Dan percayanya saya dan teman saya satu yang bilang begitu sekarang adalah mahasiswa sastra Inggris. It's so funny though.
2: Nah, dari situ kamu kursus.
6: Iya, tapi yang namanya masih ikut-ikutan kan. Terus nanti lagi itu belajar lagi pas MTS. Just for a while. And then I will
2: di MTS kan enggak?
6: Iya, bentar.
2: Inggris cuman gitu.
6: Iya,
2: kurikulumnya.
6: Terus ya, terus I don't know why I come in here. I don't know why I
2: choose English. Dapat PC. Yes.
6: Yes. Because karena ini I need a place where I can increase my English. Really, I need environment where I can learn English. Kayak Easy PC itu udah tempat yang paling baik gitu loh. Udah paling keren guys.
4: Marketing guys. Marketing.
2: Marketingnya
6: nih. Di Makassar tuh Easy PC udah paling keren.
2: Okay. Nah, Nanda mungkin bisa jelasin tadi. Easy PC ini ternyata kan bagian dari
4: EPLC.
2: EPLC itu apa? Dan kenapa dia bisa bagian dari Easy PC itu bisa merumahi lah.
4: Oke. Nah, jadi Easy PC Easy Peasy English Community. Kemudian IPLC, Easy Peasy Language Center. Nah, kelihatan kan bedanya? Satunya English Community, yang satunya Language Center. Nah, jadi doakan Kak, kami berencana untuk mengembangkan sayap lagi. Jadi bukan cuman fokus ke bahasa Inggris, tapi kami insya Allah akan fokus ke bahasa lain juga, seperti Jepang, Mandarin, and Arabic also. Nah, terus di untuk sekarang sambil berproses, kami juga membuka course yang mana kami sekarang lebih fokus ke bahasa Inggrisnya dulu, Kak. Nah, jadi yang mau gratis kan setiap minggu, takutnya tidak sempat, kurang efektif mungkin. Nah, ada yang berbayar, yang mau belajar intensif setiap Senin sampai Jumat gitu, Kak.
2: Intensif dan private.
4: Ada yang private, ada yang kelas, Kak.
2: Kalau kelasnya itu gimana?
4: Kelasnya kami bagi lagi ke ada yang kalau mau belajar basic, kami ada intensive basic course, ada juga TOEFL, ada IELTS, ada speaking. Nah, jadi sesuai kebutuhan teman-teman nih, mau yang mana. Kalau mau sendiri aja boleh private juga, Kak.
2: Jadi pengurus ECPC ini juga bagian dari PDIPLC juga?
4: Tidak semuanya.
2: Tidak semuanya.
4: Iya.
2: Tapi Nanda masuk?
4: Masuk dong.
2: Fitri masuk?
4: Iya.
2: Iya.
4: Biar cepat gitu.
2: Gitu ya. Jadi bertempat di mana sekarang?
4: Kami sekarang bertempat di Minasa Upaka Blok C5.
2: C5?
4: Iya.
2: RT
4: berapa ya?
2: 10. Lagu ya. Oh, Minasa Upaka. Iya. Itu kantornya dan juga kainya.
4: Kelasnya
2: di situ.
4: Iya, di situ, Kak.
2: Rumahnya Nanda, bukan?
4: Bukan, rumahnya Easy Peasy.
2: Easy Peasy dan PLC ya.
4: Iya.
2: Jadi ramai terus dong sana.
4: Iya, ramai terus, Kak. Senin sampai Jumat.
2: Nah, tadi pengennya apa sementara ini lembaga kursusnya ya, PLC. Khusus di konsen di Inggris dulu.
4: Iya.
2: Tapi nanti next ada next
4: Japanese
2: language.
4: Iya.
2: Ya. Kenapa mau dikembangin ke situ?
4: Kenapa?
2: Apakah itu sebuah kebutuhan sekarang ini? Ya, kan melihat sekarang kan multidimensi, atau memang generasi sekarang memang kayak gitu ya, haus ya?
4: Haus.
2: Ya, nggak pernah mau cukup nih.
4: Iya.
2: Kok Inggris terus? Apalagi mungkin kan mungkin kita lihat ya sekarang banyak sekali konten kreator yang menguasai bukan hanya satu bahasa Inggris, ya. Ada bahasa Rusia, gitu kan? Bahasa Jerman, dan itu penting untuk masa depan mereka. Kenapa? Dari di sisi kalian lah, secara global ya, melihatnya itu kenapa perlu mengkombinasikan dengan bahasa atau any language, other language in the world?
4: Oke, jadi kembali lagi ya, Kak, kebutuhan. Gitu. Ya, bukan cuma bahasa Inggris kan, bahasa dunia ini, apalagi sekarang banyak banget nih yang ke luar negeri gitu. Nah, jadi bukan cuma bahasa Inggris, siapa tahu mungkin yang mau ke Jepang mau bahasa Jepang juga. Nah, kami ada gitu, Kak. Nah, selain dari kebutuhan tentu juga inovasi dong, Kak. Bukan masa bahasa Inggris terus gitu. Jadi kami juga menghadirkan inovasi, mengembangkan ke bahasa-bahasa lainnya, Kak, sambil memenuhi kebutuhan tersebut. Dan sekarang pun meskipun yang masih jalan baru bahasa Inggris, lumayan loh yang sering bertanya-tanya gitu, Kak, ke Jepangnya mana, Mandarinnya mana gitu.
2: Ya, gitu, berarti Kak. Memang mereka apa ya, butuh.
4: Iya,
2: ya?
4: Memang iya, butuh iya. Gitu.
2: Dan bagaimana kalian siap untuk mengajarkan itu?
4: No, bukan kami dong. Jadi ada ya, kami belajar juga gitu.
7: Memang ada ahlinya nanti.
2: Ada ahlinya.
4: Iya.
2: Oh, jadi terbuka juga untuk berkolaborasi dengan yang
4: proper, yang ahlinya
2: gitu ya. Wah, luar biasa. Tapi kalau dari sudut pandang kalian melihat Inggris itu ya, beberapa kali memang ada beberapa dari teman-teman dari Unhas ya, kemudian dari Universitas
7: UIN Alauddin
2: enggak sebelumnya yang pernah datang di sini soal Inggris di mata mereka gitu ya. Seberapa butuh bahasa Inggris kan, ternyata kalau untuk bagian misalnya pariwisata, untuk terjun di dunia pariwisata, Inggris is the first language yang harus dikuasai gitu. Nah, kalau kalian sendiri melihatnya ke depan ini, atau mungkin dari sekarang deh, itu Inggris bermanfaat nggak?
7: Of course, ya sangat bermanfaat, Kak. Karena kan sekarang semuanya bahkan udah di era di mana orang itu bahasa Inggris jadi bahasa the second language.
2: Second.
7: Iya.
2: Not first.
7: I mean
5: untuk kita sebagai orang Indonesia
7: untuk
5: gitu.
7: Untuk kita sebagai orang Indonesia, bahkan juga di negara-negara lain, banyak negara bahkan sudah mengajarkan di kampus-kampus itu kelasnya udah pakai full English. Iya. Kalau kita melihat jurnal-jurnal atau kalau kita bisa menguasai bahasa Inggris, kita bisa baca jurnal-jurnal dari berbagai negara begitu. Karena kan bahasa Inggris itu bahasa internasional.
5: Iya, terus di berbagai tempat biasa petunjuknya itu pasti bahasa Inggris kan.
7: Iya.
5: Parking area, motorbike parking gitu.
7: Yeah, assembly point.
8: English invasion bukan ya?
5: Iya. Iya, jadi sekarang kalau
8: English is global language.
7: Iya, it's global language. So, guys, yeah, English is really mau, important.
8: Enggak mau ketinggalan, harus belajar.
5: Iya, yeah, betul sekali, Kak.
7: Karena itu adalah salah satu bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan dunia luar.
5: Yes. Gitu. Istilah sudah banyak yang menggunakan bahasa Inggris.
8: Jadi yang mau kepo-kepo soal kegiatannya EasyPC atau ingin gabung di EasyPC, kemana nih mereka nyari tahu selain ke Minasa Opa RT 5 tadi itu? Keponya kemana?
5: Instagram.
8: Di Instagram.
5: Ya.
8: Apa nama Instagram?
5: @EasyPeasy tidak disingkat ya, tulisannya Easy Peasy gitu. Easy Language Center. Nah, kami ada juga di TikTok EasyPeasy @EncomM23. Kemudian ada WA admin juga. WA adminnya tertera di Instagram,
8: oh, teman-teman.
5: Iya.
8: Jadi intinya ke Instagram dulu deh.
5: Iya, ke Instagram dulu.
8: Ada Mbak Mimin atau Mas Mimin yang akan jawab ya.
7: Iya. Iya. Jadi di-follow dulu teman-teman biar bisa tahu info selanjutnya dari EasyPeasy ini. Oh, iya.
8: Biar nambah terus follower.
7: Biar makin meluas manfaatnya.
8: Luar biasa. Yeah.
5: Oke, ralat ya, ralat TikTok EasyPeasy Language Academy. Sudah berubah
8: Language
5: nama.
8: Academy sekarang.
5: Awalnya EasyPeasy Encom, EasyPeasy English Community kan. Nah, kami gantinya jadi ke
8: Academy.
5: Oke. Kita pakai sayap besarnya gitu, sayap lebarnya.
8: Amin deh, mudah-mudahan sukses terus.
5: Amin.
8: Ya. Jadi yang mau gabung di setiap hari Minggu, pengen belajar gratis, boleh masuk.
5: Boleh.
8: Tapi lewat admin di grup dulu ya.
7: No, you
5: yang
7: can
5: gratis langsung? Bisa langsung
7: ya, bisa,
5: datang.
7: Yang bisa.
8: Ke benteng.
5: Iya. Yeah.
8: Ke mas-mas yang di pintu gerbang ya.
7: No.
5: Ke gedung M, ke gedung M. Iya.
8: Atau bilang aja ya.
5: Iya, bilang aja busy. Dari jam 10 pagi sampai dengan 2 siang.
8: Membawa apa nih mereka persyaratan?
5: Membawa diri.
7: Bawa diri.
5: Alat tulis dong, alat tulis.
7: Ya, alat tulis pastinya.
8: Free for all.
7: Yes,
8: free for all.
5: Usia kids sampai tua, kids sampai ya boleh seluruh kalangan.
7: Iya, jadi ini apa ya? Semuanya bisa.
8: Nah, kemudian yang mau secara private atau mungkin lebih intens masuk di EPLC.
7: Iya, join the course.
5: Boleh tanya-tanya admin.
8: Iya. Harganya? Relate enggak dengan yang di luar sana?
5: Relate dong, Kak.
8: Atau lebih?
5: Tergantung murah sih Kak, tergolong murah gitu. Kami juga punya weekend kelas Kak, intensif setiap Sabtu Minggu itu cuman 199.000 Kak, di mana? Iya, murah banget kan Kak, dan itu betul-betul diajar dari nol gitu. Yang mau belajar bahasa Inggris nol dan tidak punya waktu Senin sampai Jumat gitu, cuma punya waktu weekend, boleh banget join.
8: Jadi bisa konsul dulu ya.
5: Bisa, betul
8: saya
5: Kak.
8: Saya butuhnya ini.
5: Iya, betul.
8: Gabung di sini. Wah, luar biasa. Ini mudah-mudahan sukses terus ya.
5: Amin.
8: Dan gimana kuliahnya si Mbak Fitri?
7: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
7: Sudah mau final ya.
5: Iya, dikit lagi ya.
7: Bismillah.
8: Ya, biar sarjana. Yang beri beasiswa juga bangga tuh.
5: Amin.
8: Ini. Biar ada Fitri-Fitri berikutnya lagi.
5: Iya.
8: Gimana cara dapat beasiswanya tuh?
7: Tentunya beasiswanya melalui seleksi. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman tidak tahu beasiswa saya apa.
8: Iya, boleh kasih tahu.
7: Nah, ya. Jadi saya adalah awardee Bright Scholarship.
8: Wow. Ternyata gitu. Dari mana? Tuh?
7: Dari YBM Brilian, Yayasan Baitul Mal Brilian. Nah, ya jadi ini adalah zakat dari pegawai BRI.
8: Dan itu terbuka untuk yang lainnya juga ya?
7: Iya, tapi kalau
8: dengan
7: di
8: syarat?
7: Sebelumnya Kak, kalau di Unhas itu di Sulawesi sendiri itu cuman mahasiswa dari Unhas saja.
8: Untuk soal ini ya.
7: Iya, tapi kalau di Indonesia ada beberapa sih, ada beberapa universitas. Jadi tidak semua universitas universitas yang bisa mendaftar.
8: Gimana kalau mereka tertarik cari infonya juga gimana?
7: Bisa follow akun Instagram Bright Scholarship RO Makassar. atau untuk teman-teman di daerah Makassar.
8: Bukan Instagramnya Fitri.
7: Boleh juga.
8: Boleh ya. Bismillah dong, siapa tahu ada yang pengen nyari scholarship juga.
7: Iya, boleh. Nanti ini akan buka di bulan bulan depan.
8: Bulan depan.
7: Iya, ya, untuk mahasiswa semester 1.
8: Ya boleh nanti Fitri dan teman-teman ya dari YBM bisa nanti kita
7: undang. Iya, boleh. Ya.
8: Kalau si Nanda gimana? Scholarship juga?
5: Enggak. Beasiswa orang tua.
8: Beasiswa. Wah. Why?
5: Why? Why? Enggak juga.
8: Enggak pernah kepikiran modal beasiswa.
5: Iya, masih bisa lah kami jangkau, Pak. Jadi ya.
8: Dari sekian banyaknya kegiatan di EZPC, di EPLC juga terlibat. Gimana dengan bagi waktunya nih?
5: Bagi waktu
8: di kuliahnya. Jangan sampai itu di sana terbengkalai. Atau ditunda-tunda.
5: Sejauh ini masih aman sih, Pak.
8: Masih aman.
5: Iya, alhamdulillah kemarin juga sudah ujian. Jadi ya, ya,
8: ujian.
5: Tutup.
8: Wah.
5: Yes.
8: Selamat, congratulations. Yeah,
5: thank you. Cara bagi waktu.
8: Berarti next step. Next step, wah gini ke depan.
5: Iya, restart gitu. Start baru gitu.
8: Wah, harus buka new level ini dong. Book ya, yeah, new book lagi nih. Tapi jangan keenakan juga sampai di sini. Biasanya orang larut ya. Oh, bebas saya kuliah. Sekarang mau konsen di JPC, nggak lama lewat. Berbagai kesempatan lewat nih. 3, 5, 10 tahun udah. Gak kerasa itu. Ya, mudah-mudahan sehat dan sukses.
5: Amin.
8: Bagi CPC dan APLC-nya.
5: Oke. Okay.
8: Boleh nanti kita spill-spill ya kegiatan lainnya dari APLC.
5: Iya, boleh.
8: Yang jelas, Nanda dulu berikan ini deh. Closing statement deh kepada teman-teman di luar sana, siapapun itu yang pengen gabung di EZPC.
5: Oke, untuk teman-teman di luar sana yang mau gabung bersama kami boleh banget. Yang mau lihat-lihat dulu gitu, cek-cek lokasi boleh datang ke Benteng Rotterdam karena gratis teman-teman. Nah, terus yang tertarik untuk belajar lebih serius boleh tanya-tanya juga ke kami. Jadi, enggak usah malu. Nah, biasanya banyak sekali yang bilang, Kak, malu pergi enggak ada teman gitu. Nah, di sana akan ketemu kita teman baru, oke? Okay? So, tidak usah malu untuk memulai, hayo datang ke kami, ke Easy Peasy.
8: Kalau Fitri, apa nih?
7: Okay, so I just wanna say that, guys.
8: In English.
7: Okay. Okay, so I just wanna say, if you never try, you will never know. Jadi kalau kalian tidak pernah coba, bagaimana kalian bisa tahu? Kalau misalnya kalian masih takut untuk belajar karena merasa, saya tidak tahu nih, ngapain ikut, saya enggak tahu, saya takut. No, guys. Kalau kalian takut, kalian akan semakin takut. Jadi, coba dulu. Kalau misalnya teman-teman gak coba, gimana kalian bisa tahu? Dan kalau misalnya, kalau misalnya kalian gak coba, kan kalian gak tahu. Kalau kalian coba, pasti udah tahu nih. Oh, gini ya rasanya. Oh, gini ya. Tapi percayalah, teman-teman. Satu kali ke Easy PC akan ketagihan.
5: Wow, ayo ke Easy PC.
8: Dan besok ada.
7: Iya, besok ada.
8: Ya, malam ini lagi monitor atau ini gak ada waktu, apa banyak waktu luang besok, bisa aja.
7: Iya, of course.
8: Gabung di Easy PC. Yeah. Okay, punya ini gak tagline?
7: Oh, of course.
5: Oke.
8: Okay.
5: Yeah.
8: Okay. Bisa kompakan?
5: Bisa dong.
8: Oke, tapi saya closing dulu ya.
7: Iya.
8: Oke. Baik, pendengar serta pemirsa, kita bisa nonton balik ya di kanal YouTube Prosatria Dari Makassar atau di fanpage Facebooknya Prosatria Dari Makassar. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dulu untuk ECPC atau EPLC juga. Ada Fitri Ratu Bulkis dan juga Nanda Hidayat. Sukses kalau kuliah ya.
5: Oke, terima kasih, Kak.
8: Dan teman-teman di luar sana, komunitas-komunitas lain sana yang mau juga kita undang di sini ya, spill di kanal di Instagramnya Prosatria Dari Makassar. Saya Arfan dan juga ada rekan saya Surahmat di OBS. Kita pamit, selamat berakhir pekan. Dan ada tagline nih dari Easy PC. 1, 2, 3
5: Easy English. Easy.

punya bakat terpendam di dunia tarik suara, dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu,
1: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang

0: jaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
1: ...94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Irsan balik menemani Anda di hari Selasa malam kali ini. Tepatnya jam 10.08 waktu Indonesia Tengah. Irsan hadir untuk memutarkan rangkaian lagu yang Anda pilih lewat line telepon. Baik kita telepon biasa atau mungkin WhatsApp di 0821-3333-9440. Ada siapa ya kali ini ya? Saya coba angkat telepon biasanya dulu ya Puang Datu ya, sabar ya. Halo, assalamualaikum, dengan siapa ini di mana?
2: Istrinya Pak Hakim.
1: Halo Pak, Ibu Andi Anisa.
2: Iya betul. Alhamdulillah
1: sehat. Kita bagaimana Karebata? Sehat-sehat Jiki?
2: Alhamdulillah sehat iya sama Pak Hakimnya.
1: Alhamdulillah.
2: Dingin-dingin
1: emput di sana.
2: Iya.
1: Pokoknya hati-hati Kidi, perhatikan itu. Karena kalau musim kemarau begini dingin malamnya, tapi itu juga rawan kebakaran. Jadi perhatikan listrik-listrik tak semua, Di.
2: Iya.
1: Ibu Andi Anisa.
2: Iya.
1: Kali ini Irsan punya beberapa rangkaian lagu ini. Saya coba bacakan Ki dulu.
2: Bacakan dulu.
1: Ada lagunya Elemen dengan Cinta Sejati, Dewi Lestari dengan Malaikat Juga Tahu, ST12 Jangan Pernah Berubah, Seventeen dengan Menemukanmu, Aku Cuma Punya Hati dari Mita Lestari, ada The Massive dengan Moki yang mana?
2: Rindu kamu.
1: Merindukanmu. Menemukanmu dari Seventeen ya. Oke. Sudah Irsan siapkan. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
2: Buat Pak Bobby, Pak Yusuf, Akbar, Sarayar,
1: siapa lagi?
2: Nina Sarayar, Sul, siapa lagi ya? Tantri, Usti, siapa lagi ya? Semuanya paling deh.
1: Semuanya mau di?
2: Ya.
1: Oke deh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Selamat ulang tahunku. Waalaikumsalam.
1: Ibu Andi Anisa tadi. Berikutnya kita geser ke Pinrang dulu pendengar. Assalamualaikum.
3: Iya, waalaikumsalam. Ruarindu, ruaba bagi rindu. Error mori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
3: Iya, memori lewat lagu.
1: Bagaimana karya ini Puan Datuk?
3: Alhamdulillah baik-baik. Mudah-mudahan baik Sarsa Putra juga semakin membaik. Amin.
1: Alhamdulillah. Amin. Sehat-sehat ke Puan Datuk di.
3: Wassyukurillah wala kota labil. Iya.
1: Iya. Apa?
3: Lagunya Elemen.
1: Yang mana mau diputarkan?
3: Elemen.
1: Sejati. Saya siapkan Ki kalau begitu.
3: Iya. Apa kita tabi dan tadi apa?
1: Apa itu?
3: Ada, tadi kita bilang apa tapi terputus karena saya langsung.
1: Oh, enggak, Irsan ingin mengingatkan ini kan musim kemarau. Jadi diperhatikan baik-baik di kayak jangki bakar sampah. Terus perhatikan juga colokan-colokan listrik tak. Karena lagi tinggi kasus kebakaran ini.
3: Iya, kalau colokan kuping enggak apa-apa Ji.
1: Enggak apa-apa Ji kalau itu. Yang penting colokan kupingnya jangan dibakar, bahaya.
3: Bahaya.
1: Iya, di
3: gendang telinganya.
1: Iya, terbakar gendang telinga. Nanti
3: jadi Pak Bolo.
1: Bunda tuh menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
3: Iya, saya menyapa buat tadi Bu Andi Anisa bersama Pak Akinya, ada Pak Siwang, ada Bobby, Uki, Bahar Caming, ada juga Iwan Putra Bima, Amah. Siapa lagi? Pak Gapur Tawa, Arpa di Selayar, Rama SD Nompo, Dimas kemana suaranya Dimas? Pak Jaitan Patikawa, Uki Sakir di Bone, Asri Wotu semuanya. Salam dari Puan Datu.

0: Pinran. Terima kasih Bang Isa Saputra, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar Kedi, yang menelpon tadi ada Kak Uki dan juga Pak Ahmad Yani. Saya angkat telepon biasanya dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dese Wang. Bagaimana Kak Reba?
2: Ya, baik-baik saya tolak ya.
1: Alhamdulillah.
2: Aman dan sentosa.
1: Iya, aman-aman di kompleks rumah ini Pak Dese Wang.
2: Aman ya, aman di.
1: Aman-aman jadi. Iya, karena lagi tinggi nih kasus kebakaran, jadi hati-hati. Ini diperhatikan baik-baik listrik tak apa.
2: Sudah dua berdekatan itu.
1: Mm-mm.
2: Berdekatan itu di Jalan Abdullah Samaan sama ini Kandea.
1: Iya, kemarin ada di Kandea itu.
2: Iya.
1: Jadi harap hati-hati semua di. Diperhatikan baik-baik itu listrik-listrik tak, terus jangkit membakar sampah.
2: Iya.
1: Iya. Desa Wang.
2: Iya.
1: Lagunya siapa mau kayak diputarkan?
2: Apa itu tadi lagu pertama itu?
1: Yang lagu pertama tadi ada lagunya Elemen dengan Cinta Sejati.
2: Iya, Cinta Sejati
1: mau. Cinta Sejati mau di. Oke, Ersan siapkan. Menyapa ki untuk siapa ini?
2: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Pak Dik, Anissa Hakim, di Bantai, Anwar, Kumala, Puan Datuk, di Pindrang, Indah Ica, Sopin sama Bone, Bunda Sopin, di Papau, Tantri, di Pare, Sigma, di Maros, Hendra Yusuf, Pak Bobi, semuanya di Polman, Asri di Wotu, Junaidi, Zika di Sabang, Arpainya di Silayar, Ismail, Yuda, Aljabar, Sumarni di Kota Pasar Bantai, Mustahan, Samsung Hibar, di Bantai, Ibu Dewi di Burukunyi, Nurintan di Takalar, Mbak Tio, Pak Fadil di Palopo, Sidang, sama Sumi dan Lumo, sama Abu Nursia, sama sama suaminya.
1: Iya, oke deh cukup nih di.
2: Iya, semua semuanya tanpa kecuali buat Irsan Saputra.
1: Iya.
2: Terima
1: kasih.
2: Selamat menjalankan tugasnya. Merdeka.
1: Merdeka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deng Sewang baru gabung. Aduh, langsung Mbak Tantri masuk lewat WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
3: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
1: Mbak Tantri di Pare-Pare bagaimana karebanya?
3: Alhamdulillah, baik-baik aja.
1: Masya Allah. Mbak Tantri, ingat untuk mengamankan daerah lingkungan rumah tak di?
3: Iya.
1: Untuk waspada kebakaran.
3: Pernah terjadi kebakaran di sana, di Soreang. Gara-gara listrik juga.
1: Iya, jadi diperhatikan itu.
3: Iya, karena
1: itu
3: terlalu panas itu colokannya.
1: Iya, makanya jangkit tumpuk-tumpuk colokan. Ya?
3: Iya, okay, saya kalau malamnya saya colokannya yang di cas itu ya. Saya buka memang nanti ketiduran.
1: Betul, jadi diperhatikan baik-baik. Iya. Oke, Mbak Tantri, lagunya siapa? Ersan angkatkan ki, ini putarkan ki.
3: Jangan pernah berubah. Apa itu?
1: Jangan pernah kau coba untuk berubah.
3: Berubah. Ya itu.
1: Ya gitu ya. Tak relakan yang indah hilanglah sudah. Oke, Irsan siapkan lagunya.
3: Itu. Oke, lagunya.
1: Menyapa buat siapa
3: dulu? Ada tadi saya mau tanyakan ke tapi saya lupa.
1: Apa itu, Ayi? Dilupa Mi.
3: Langsung hilang.
1: Nanti pilih lagi di WA. Iya, WA Amin nanti di sini biar Irsan baca kalau kita ingat.
3: Iya. Oke, oke. Menyapa dulu. Tadi ada. Ini bagus nih siarannya. Enggak seperti ini biasanya.
1: Alhamdulillah.
3: Iya. Itu seneng kak monitor kalau yang tidak terlalu kudengar.
1: Iya.
3: Ada kayak bunyi ser ser ser. Males kak monitor.
1: Sekarang bagus Mi.
3: Iya, bagus nih sekarang, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Tadi ada Pak Abdullah Sewang, terus lagunya buat Pak Afridi Wotu, ada Sri Sinta, ada Bunda Sophie, ada Uki Bidaya, ada Pak Ahmad Yani Tasmu, sama Ibu Nurmina, Pak Afridi Wotu, terus ada Tika di Sabang, ada Bu Ros, ada siapa ini? Ada Bi Uti. Bi Uti.
1: Ada siapa lagi?
3: Ada Tika, ada Hesti, nggak dilupa Cik Ji, Hesti. Iya, soalnya biasa tantri lupa saya. Ya, pokoknya buat semuanya deh, tanpa terkecuali. Oke
1: deh.
3: Silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ke telepon biasa dulu pendengar ya. Yah, mati. Mana nih? Nah, ini dia. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Selamat malam.
4: Halo. Selamat malam, Bung Irsan.
1: Orang selamat malam.
4: Memori lewat lagu.
1: Bang Bobby. Di Polewali Mandar.
4: Alhamdulillah.
1: Bagaimana kabar hari ini?
4: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Polman aman-aman, Ji?
4: Alhamdulillah, aman. Terkendali.
1: Nggak ada, Ji, ini ada laporan-laporan kebakaran mungkin yang kita dapat di Polman?
4: Alhamdulillah tidak ada.
1: Alhamdulillah kalau begitu. Jadi berarti paling tidak lingkungan aman lah insya Allah ya.
4: Iya.
1: Oke, kalau gitu. Bang Bobby, lagunya siapa nih Irsan putarkan?
4: Ikut di Jangan Pernah Berubah.
1: Jangan Pernah Berubah. Irsan siapkan kalau begitu. Menyapa buat siapa kali ini?
4: Oke, menyapa buat Anissa Hakim.
1: Iya.
4: Kemudian Pak Abdullah Sewang, Pak Gapur, Pak Anwar, Ica, Indah, Tika, ada Yuda, Ina, Erpa, kemudian Tantri, Ma Utari, Hesti, Opading, Layasari, ada Maya di Gorontalo, Auki, Wandatu, Nur Alam, siapa lagi ya, ada Bang Ted, siapa lagi? Semuanya saja tanpa dan terkecuali Bung Irsan.
1: Oke deh.
4: Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bobby di Polewali Mandar tadi gabung mendengar ya. Untuk yang gabung tadi lewat line telepon Pak Ahmad Yani Tasmun, terus ada Kak Hesti, terus ada siapa lagi nih yang gabung? Ada Kak Uki ya. Nanti teleponnya diangkat, Di, sabar, Ki. Saya putar dulu dua lagu. Nanti setelah putar dua lagu, balik angkat teleponnya.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
0: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
3: Makassar.

0: Karena tadi di awal telepon biasanya udah Irsan angkat, berikutnya kita pindah ke telepon WhatsApp dulu pendengar ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu?
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan Pak Ahmad Yani.
1: Iya, di shopping.
0: Bagaimana Kareba?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat Bu Mirsang.
0: Alhamdulillah, aman-aman di shopping ini Pak Yani?
1: Aman-aman.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Pak Yani?
1: Iya.
0: Lagunya siapa Irsan putarkan Ki?
1: ST12.
0: ST12? Yang Irsan punya es teh manis ini.
1: Oh iya iya, itu
0: mau bercanda ya Pak Yani ya.
1: Iya iya iya.
0: Sudah Irsan siapkan menyapa Ki dulu buat siapa ini?
1: Yang baru lewat ada Tantri sama Esti.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Tika, ada Asar, ada Bunda Dewi, ada Dimas, ada Pak Dapur, ada Rusdani Yasir, ada Pak Arjuna, Pak Radi, Yang Indrawan, Maimunah Ganing, Waida Martawati, Ina Kristalara, ada Nuri Marus, ada Ama, ada Arpa di Selayar, ada Uki, ada Putri Pandatu, Asri Diwotu, Laya Sari, Aldi Daya, dan semua-semuanya Bu Risang. Makasih.
0: Sama-sama. Ada Pak Yani tadi baru gabung, kita pindah ke telepon biasa dulu. Ih, baru Irsan mau angkat telepon biasa, tak? Nah, ini dia. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini, di mana? Dengan siapa?
2: Dari Asri.
0: Oh, Bang Asri, agak kecil suara tak Irsan dengar.
2: Iya, di sini juga di suara tadi telepon ini kecil.
0: Oh, suara Irsan di telepon juga kecil kedengarannya.
2: Iya, agak mendingan nih.
0: Oh, agak mendingan nih. Oh, iya. Bang Asri.
2: Iya.
0: Bagaimana Wotu hari ini, aman-aman, Ci?
2: Alhamdulillah, aman sentosa.
0: Alhamdulillah. Tidak ada jini laporan-laporan terjadi kebakaran di lingkungan tak karena musim kemarau ini cukup rawan terjadi kebakaran.
2: Alhamdulillah enggak ada, Ci.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
2: Iya.
0: Baik. Pak Asri, lagunya siapa Irsan putarkan?
2: Lagunya apa di situ? Soalnya baru ini.
0: Oke, Irsan coba bacakan ya. Ada lagunya Kris Pati dengan kesalahan yang sama, ada Maudy Ayunda Perahu Kertas, Jikustik Setia. Ada Raisa Biarkanlah, Apa Salahku dari The Massive. Ada Mita Lestari dengan Aku Cuma Punya Hati, ada Dewi Lestari dengan Malaikat Juga Tahu, dan lagunya ST12 Jangan Pernah Berubah.
2: Malaikat juga tahu.
0: Oke, Irsan siapkan. Iya. Sapaannya untuk siapa ini?
2: Ya, kirim salamnya ada Pak Lasewa.
0: Iya.
2: Ada Martin Tasmun bersama Nurmina M. Nur. Ada Purat bersama Nur Alam. Ada Opading. Ada Anto Dian Rekang Duri.
0: Iya.
2: Siapa lagi buat Bunda Sopi di Popao, ada Samsha Maisar, ada Rusdana Yasir, ada Pak Arjuna di Malengkeri, Tantri di Pare bersama Hesti, ada di mana itu, Arga di mana itu ya?
0: Bang Arga di ini, Selayar kalau nggak salah?
2: Sinjai.
0: Oh di Sinjai, oke.
2: Iya, di Gorontalo, Tika di Tambang bersama Yuda, Pak Lufus di Mari-Mari, buat Lurintan di Takalar, buat
0: semuanya saja di Bang Asri, oke deh.
2: Buat Bung Irsan, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya pindah ke WhatsApp yuk. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ada Kak Uki.
3: Iya.
0: Di mana ini,
3: lagi
0: Kak?
3: Di shop. Peng.
0: Aduh, barusan saya tulis ini di Makassar, ternyata di Sopeng. Apa dibikin?
3: Ya, mau apa lagi namanya?
0: Ada acara kah?
3: Pulang kampung.
0: Oh, kukira.
3: Enggak ada, cuma 17 Agustusan di sini.
0: Oh, Irsan pikir lagi ada acara pengantin keluarga. kayak ini, kayak Mbak Tantri kan lagi banyak undangan-undangannya.
3: Iya sih, banyak undangan juga.
0: Tapi enggak jadi, Moji datang berlibur lah di sana ya.
3: Iya, okay. Berlibur di sini.
0: Iya, aman-aman di rumah ditinggal di Dayak.
3: Ada Ji orang di rumah.
0: Oh, ada Ji.
3: Ada kakak.
0: Oh iya, alhamdulillah kalau begitu. Karena lagi ini musim kemarau rawan terjadi kebakaran, jadi harus perhatikan baik-baik, Di.
3: Iya, kemarau banyak kebakaran.
0: Betul, jadi harus memang lebih aware lagi. Baik deh Kak Uki, lagunya siapa Irsan putarkan, Ki?
3: Lagunya apa tadi? Malaikat juga tahu.
0: Malaikat juga tahu. Oke, Irsan siapkan. Sapaannya untuk siapa kali ini?
3: Ya, buat Kak Yanita semua bareng Kak Nurmina, ada Inda, ada Maya, Mama Harita, ada Ibu Sumi, ada Pak Pajar, ada Pak Set, Zul, Andi Anissa, bareng Pak Hakim, ada Arga, ada Arfa, Bobby, ada Pak Astri, Abdul Salam, Mina Kristalara, ada Bunda Sopi, ada Rosdiana Yati, Samsya Meisha, Rian Hendrawan.
0: Dan yang terakhir buat siapa?
3: Wahida Martawati, ada Sri Cinta, dan semuanya, Mia.
0: Dan semuanya,
3: monitor
0: ya.
3: Malam ini.
0: Oke, Dek Auki.
3: Buat Ade Ikan, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah di telepon biasa nih, pendengar. Assalamualaikum. Ya, dimatikan ya. Tadi sengaja Irsan angkat dulu biar tertahan. Silakan telepon kembali buat Anda yang ingin gabung di telepon biasanya kita ya. Assalamualaikum. Halo. Ih, dicoba kembali. Kenapa ini teleponnya tidak bisa Irsan angkat? Untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0821-3333-9440.
4: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Zakir di Bone.
0: Pak Zakir di Bone?
4: Iya.
0: Bagaimana Kak Reba?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Kak Irsa, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Kita mendengarkan via apa ini Pak Zakir?
4: Iya.
0: Di mana Ki mendengarkan?
4: Bone.
0: Oh, dari RRI Bone?
4: Iya, dari RRI Bone.
0: Oh, iya, iya. Pak Zakir?
4: Iya.
0: Bagaimana Bone, aman-aman, Ji?
4: Alhamdulillah, aman.
0: Alhamdulillah, Ji. Enggak ada, Ji, informasi-informasi terjadi kebakaran atau bagaimana di sana?
4: Alhamdulillah, tidak ada.
0: Alhamdulillah, berarti alhamdulillah di lingkungan tak aman, insya Allah, Di?
4: Iya, alhamdulillah, aman-aman.
0: Alhamdulillah. Iya, kalau begitu lagunya siapa Irsan putarkan Pak Zakir?
4: Lagunya Raisa.
0: Raisa dengan Biarkanlah ya.
4: Iya, iya.
0: Oke, disiapkan kalau begitu. Menyapa buat siapa?
4: Ya, kirim salam buat Pak Datu. Datang Tri.
0: Iya.
4: Terlihat tadi di waktu kemudian ada Pak Yanitasmo.
0: Iya.
4: Kemudian ada Abdul Dewa.
0: Iya.
4: Kemudian ada Bobby. Ada Laya Sari, ada Viola, kemudian ada Maya, semua-semuanya.
0: Semua-semuanya ya? Oke deh.
4: Semuanya. Semoga Irsan, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Oke, iya.
4: Ya, terima kasih banyak Irsan.
0: Sama-sama.
4: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah ke WhatsApp lagi nih pendengar. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Memori lewat lagu.
0: Ruang rindu. Ruang.
5: Ruang rindu.
0: Ruang.
5: Ruang buat bagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Nah ini buru-buru sekali. Iya, tiba-tiba halo, memori lewat lagu, ha? Kaget Irsan. Kak Sinta bagaimana Karebata? Sehat-sehat Jiki?
5: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Bagaimana Minasau Pak Kak Sinta? Aman-aman Ji?
5: aman-aman, rame dengan lumba-lumba.
0: Ih, Masya Allah, alhamdulillah kalau begitu. Diperhatikan juga di anu kayak listrik dan juga kompor yang ada di rumah, karena musim kemarau ini rawan terjadi kebakaran.
5: Tanya kita kalau pagi kan sendiri, jadi ada itu semua mati semua.
0: Oh begitu. Iya, jadi memang harus Ki. Harus mantan diperhatikan sekarang di Kasinta.
5: Iya. Teraman-aman
0: sekarang. Alhamdulillah kalau begitu. Iya. Kasinta, lagunya siapa diputarkan kita Abe?
5: Tadi Perahu Kertas.
0: Perahu Kertas mau di Ayunda ya. Oke, Ersan siapkan. Iya, menyapa Ki dulu buat siapa ini?
5: Ama Mbak Dewi, Mbak, terus ada Setan, ada Janaya, Sam Samaya,
0: Pak
5: Radin, paginya di Pagapur, Mbak Jola, Pak Yani, Mbak Dila, Mbak Tantri, ada tadi Pak Asri, terus ada lagi Bima, Pak Juna.
0: Iya.
5: Benda kopi dan kainnya itu dan semua-semuanya yang lagi monitor.
0: Oke deh.
5: Malam, salam sehat.
0: Iya. Terima kasih banyak Kak Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang gabung lewat line telepon ada juga Ibu Nurmina, terus juga ada Kak Hesti tadi. Sabar di, nanti Irsan angkat teleponnya karena sudah 10 nih total penelpon. Jadi sudah kelipatan 5, Irsan putar lagu dulu lagi ya.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil di tanah Jepara. Mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Lengkap semua requestannya pendengar, Irsan udah putarkan pendengar ya. Tinggal perahu kertas nih yang akan menutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih untuk yang sudah gabung. Mohon maaf buat Kak Hesti, Ibu Nurmina M. Nur, terus juga yang gabung lewat telepon Tabe. Minta maaf Irsan gak bisa miangkat karena pas sudah jam 11 waktu Indonesia Tengah. Irsan sudah harus pamit undur diri. Berikutnya selama 60 menit ke depan ada rangkaian lagu dan juga kisah inspiratif yang akan kami hadirkan untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.

Hidup adalah kesempatan, dan ia kesempatan yang tidak akan terulang. Betul akan ada kehidupan di akhirat, namun itu adalah tempat perhitungan dan pembalasan. Karena itulah Abu Bakar pernah berkata, hari ini adalah amal tanpa hisab, dan besok adalah hisab tanpa amal. Jika kita kembali sedikit ke belakang, maka kita akan menemukan bahwa masa kecil adalah masa permulaan dan periode pengembangan pemikiran serta periode untuk memfokuskan hafalan. Berbagai penelitian membuktikan bahwa ketika seseorang yang masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka ia telah mempelajari sekitar 70% dari apa yang dapat dipelajarinya dalam usia tersebut. Dan ciri-ciri dasar dari kepribadiannya juga telah terbentuk. Sebenarnya masa muda adalah periode yang sangat penting. Ia adalah kesempatan yang tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah terulang. Kesempatan ini merupakan periode untuk pembentukan otak, tubuh, perasaan, perilaku, dan ilmu. Apakah kita sudah memanfaatkan kesempatan itu? Apakah kita telah memberikan perhatian lebih untuk membaca? Apakah kita sudah mengembangkan kepribadian kita? Apakah kita sudah menelurkan sebuah karya dan membekali diri kita dengan pengalaman dari berbagai potensi? Masalahnya adalah bahwa sebagian anak muda pada periode ini tidak menyadari kesempatan ini. Mereka hanya melihatnya sebagai kesempatan untuk bersenang-senang dan bergembira serta berfoya-foya ataupun yang sejenisnya. Namun ketika periode itu telah berlalu dan tanda-tanda ketuaan mulai tampak pada dirinya, ia pun menoleh kembali melihat masa mudanya dan akan menyesalinya. Yang kemudian, ia pun akan teringat akan ucapan seorang penyair. Masa muda telah berlalu dan ia tidak akan kembali. Masa tua telah tiba, namun kemanakah dapat melarikan diri? Andaikan masa muda kembali suatu hari kelak, maka aku akan memberitahunya tentang apa yang dilakukan oleh masa tua.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu. Sebelum aku mengenal Dani, aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
1: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
0: Teman,
1: yang enggak lah.
0: Jangan sampai salah kamu salah tuh, jalan seperti
1: siapa ku. Suruh mau.
0: Kini kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Jika sebuah sumur ditimba airnya setiap hari, maka airnya akan jernih dan tidak akan pernah kering. Mata air akan selalu muncul di dalamnya. Namun anehnya, kalau dalam satu hari saja airnya tidak ditimba, maka ketinggian air yang ada di dalam sumur itu tidak akan pernah meningkat. Sama seperti semula, sumur yang tak pernah lagi diambil airnya, bahkan akan cenderung memiliki air yang kotor dan beracun, tak layak untuk diminum. Inilah hukum alam. Ada misteri pada alam ini yang bertujuan untuk selalu menjaga keseimbangannya. Sesungguhnya kehidupan kita juga sama dan serupa dengan sumur tadi. Orang berpikir bahwa jika kita memberi apa yang kita miliki, pasti akan berkurang dari apa yang dimiliki semula. Tapi kalau kita mau belajar dari sumur ini, semakin banyak dan semakin sering kita memberi, maka akan semakin banyak air yang mengalir kepadanya. Dalam hal memberi, tidak harus dalam bentuk uang atau materi. Kita bisa saja memberi dalam bentuk apa yang kita miliki saat ini. Kita bisa mengajarkan dan memberi ilmu, dan dengan sendirinya, maka kemampuan kita akan semakin meningkat. Yang perlu menjadi perhatian adalah, jangan memberi karena terpaksa. Jangan memberi karena ingin dipuji. Jangan memberi untuk menunjukkan bahwa kita kaya. Dan jangan memberi karena kebiasaan. Kita memberi karena menginginkan orang lain bisa lebih bahagia, bisa hidup lebih baik, dan bisa hidup lebih layak. Kebahagiaan sejati yang sebenarnya adalah ketika kita bisa merasakan manfaat langsung dari pemberian kita kepada orang lain. Semakin sering kita memberi, maka akan semakin sering pula kita menerima.

Dengar Pulse Waktu dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan rangkaian perjumpaan kami di Makassar malam ini. Terima kasih untuk Anda pendengar yang telah mendengarkan dari jam 5 pagi hingga menjelang pukul 12 malam di hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Saya Irsan Saputra pamit undur diri dari ruang dengar Anda, kembali mengingatkan sebelum Anda beristirahat, perhatikan kembali colokan listrik yang ada di lingkungan rumah, harap dicabut jika memang tidak digunakan. Terus jika ada colokan yang menumpuk, itu jangan dibiarkan karena dapat menyebabkan panas dan berpotensi terjadinya kebakaran. Mari kita saling jaga, salam kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Selasa, 11 Agustus 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa Anda melalui FM 94 di edisi siar hari ini Rabu 12 Agustus 2026 dengan rangkaian program-program acara yang telah kami siapkan di ruang dengar Anda sepanjang hari ini. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Makassar pagi ini.
2: Dari kawasan liburan nomor 3 Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Menyapa ruang dengar Anda bersama saya Arfan mengudara untuk Indonesia edisi ini Rabu 12 Agustus 2026 akan hadir dengan rangkaian program-program acara di sepanjang kebersamaan kita di rangkaian acara Makassar pagi. Dan selamat menjalankan ibadah sholat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Mengawali jumpa kita di Sonar Religi, satu jam kebersamaan kita, kita awali dengan pengajian dan terjemahan Quran yang akan diantarkan oleh Hajah Hasna SAG dan Andi Rini Watenri Ulanga, membacakan surah Al-Maidah ayat 90 hingga ayat 92.

0: صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasulnya, dan berhati-hatilah jika kamu berpaling. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Wassalamualaikum.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
4: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersambi berzikir setelah selesai itu.
5: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, menyapa ruang dengar Anda kembali pagi hari ini di edisi Rabu 12 Agustus 2026 ini bersama saya Arfan Yusri dalam program Dialog Mutiara Pagi. Di mana sepekan ini kita ada perubahan jadwal ya, di edisi Rabu kembali kita alihkan program spesial kita yaitu Tafsir Quran bersama narasumber kita yaitu Bapak Dr. Ilham Mukhtar LC/MA di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Langsung saja saya menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arfan.
6: Gimana? Apa kabar ini, Pak?
7: Alhamdulillah
6: sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik, untuk pagi hari ini edisi kali ini melanjutkan tafsir edisi yang mana nih, Pak Ustaz? Saya belum konfirmasi.
7: Insyaallah kita mulai dari surat Al-Insan untuk hari ini.
6: Surah Al-Insan, ya baik. Nah pendengar, dimanapun berada Anda bisa menyimak dulu pembahasan surah Al-Insan di kesempatan pagi hari ini. Sebelum nanti Anda bisa bergabung di line interaktif di saluran telepon ya, langsung telepon interaktif ya, karena kita terhubung dengan Pak Dr. Ilham Mukhtar LC/MA ini melalui WhatsApp. Jadi Anda beralih ke line telepon ya untuk Anda yang ingin bergabung nanti, atau mengirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp ya, ketikan nanti kami akan bacakan. Baik, pada Pak Ustaz Tabadal silakan.
7: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita insyaallah bisa melanjutkan pembahasan kita pada kajian tafsir ya. Dan pagi ini kita akan mulai pembahasan dari surat Al-Insan ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ya sampai akhir ayat di surat Al-Qiyamah. Iya. Bapak Ibu para pendengar yang saya hormati, saya muliakan, surat Al-Insan ini termasuk dalam kategori surat Madaniyah ya, atau surat yang diturunkan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ya, Al-Insan artinya adalah manusia. Dari nama surat ini kita bisa memahami atau mengetahui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan menyampaikan atau menjelaskan kepada kita beberapa hal terkait dengan jati diri manusia ya. Dari mana asal kita, apa yang harus kita lakukan, dan akan kemana kita. Itulah yang akan kita lihat pada ayat di surat Al-Insan ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madzkura." Hal ata 'alal insan. Apakah sudah pernah datang kepada manusia

0: لم يكن شيئا مذكورا yang ketika itu manusia itu belum menjadi sesuatu yang dapat disebut. Ya, ayat ini Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk menggunakan akal pikiran kita bahwa kita ini ya, dengan kalimat pertanyaan ya, hal ata alal insan, apakah sudah pernah datang? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan bertanya karena tidak tahu, tapi justru ingin mengajak kita ya, menggunakan akal pikiran ya, supaya kita menggali informasi. Dan ketika jawaban dari informasi itu kita dapatkan dari hasil usaha kita melakukan penalaran, maka insya Allah hasilnya itu, jawaban itu akan lebih kita pahami dengan baik ya. Maka Allah mengatakan, hal ata alal insan, sudah pernahkah datang pada manusia ya, apa itu waktu ya, di mana manusia itu tahu kapan dia dilahirkan ya. Kita ini manusia lahir tidak pernah tahu kapan kita akan hadir di permukaan bumi ini ya kan? Ya, nah tahu-taunya ya setelah kita lahir ya, dan kemudian orang tua mencatat tanggal kelahiran kita, tapi sebelum itu di mana kita berada ya, sebelum kita berada di alam rahim ya, di kandungan ibu kita, kita berada di mana ya, tidak pernah kita tahu ya. Yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan satu momen ya, di mana ketika manusia sudah lahir ya, maka pada saat itulah kita baru tahu ya, kita sendiri juga tidak tahu, tapi maksudnya belum sadar, tapi orang-orang di sekitar kita sudah tahu keberadaan kita. Nah, disitulah baru dihitung awal kehidupan kita. Padahal sesungguhnya kalau kita melihat secara hakiki, kita manusia sudah ada sebelum itu, tapi kita tidak pernah tahu, ya kan? Tidak pernah tahu di mana posisi, di mana tempat kita. Dan itulah yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, bahwa kita ini, Anda ini manusia ya. Jangan pernah menyombongkan diri dengan apa yang Anda alami, apa yang Anda dapatkan sesudah lahir. Ya. Karena sebelum itu Anda tidak punya apa-apa, bahkan tidak tahu di mana. Maka ketika sudah mendapatkan sesuatu sesudah Anda lahir ya, itu tidak ada yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mengatakan lam yakun syai'an madzkura, kamu itu belum apa ya, pada titik yang bisa disebut apa ya. Ya, kita disebut anak ya setelah lahir ya, tapi sebelum itu ya janin ya, disebut apa gitu ya, dan sebelum itu juga kita tidak tahu berada pada posisi yang mana. Jadi sekali lagi, langsung pada ayat pertama Allah ingin mengajak kita menggunakan akal pikiran kita supaya kita bisa tahu dari mana asal usul kita ya. Dan Allah secara tidak langsung mengatakan bahwa Anda tidak sama sekali ya, tidak pernah tahu sebelumnya, kecuali bahwa setelah kita ada di rahim, lalu kemudian kita dilahirkan ya. Maka kita ini, Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan melalui ayat pertama kita sudah bisa langsung ya, di surat Al-Insan ini memberikan apa, menghadirkan kesadaran dalam diri kita bahwa manusia pada dasarnya tidak memiliki keistimewaan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita lahir tidak membawa apa-apa dan kita tidak tahu akan bagaimana seterusnya kehidupan kita ini ya. Maka mudah-mudahan kita terus bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesadaran bahwa kitalah yang membutuhkan pertolongan Allah, kitalah yang membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah kita lari jauh ya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini dulu ya, supaya ada kesempatan untuk kita semua untuk bisa dialog ya terkait dengan surat Al-Insan ini. Ya, kita masih berada di ayat pertama. Silakan Pak.
1: Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Kita langsung ke line telepon. Sudah ada yang bergabung ya. Halo, assalamualaikum.
2: Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusri.
1: Iya, Pak Bahar.
2: Ya, di Bahar, Bahar Bone Camii ini.
1: Oke, okay. Pak Bahar di Bone.
2: Iya, iya,
1: iya. Ya, Pak Bahar, kita bahas soal ya, ya, baru ayat pertama ya, di surah Al-Insan. Ada yang ingin ya, ditanyakan?
2: Ya. Ya, terima kasih. Ya, begini Pak Ustaz. Pak Ustaz kemarin ya, tadi, kalau dilahirkan anak kan ibunya mencatat. Pertanyaan pertama Pak Ustaz, waktunya jasadnya tidak ada arusnya, arusnya itu Pak Ustaz tidak di mana, tinggal di mana?
1: Apa itu?
2: Di dalam kandungan kan jasadnya tidak ada arusnya, sudah belum ditukar.
1: Oh, roh ya, manusia sebelum dilahirkan itu di mana?
2: Ya, tidak ada arusnya dari jasadnya. Rohnya itu tidak tinggal di mana ya, alamnya di mana
1: ya? Alamnya ya, oke. Okay.
2: Ya, saya kira itu.
1: Baik, terima kasih Pak Bahar.
2: Merdeka.
1: Merdeka. Semangat sekali nih Pak Bahar ya. Baik. Ya, ya, ya. Pak Bahar di Bone Caming Pak Ustadz. Baik. Tadi ya, ya, disinggung soal asal usul manusia. Nah, saat manusia dalam kandungan ibu begitu ya katanya, itu kan belum digabungkan dengan rohnya nih Pak Ustaz. Ya, itu di alam mana sebelum ditiupkan itu? Itu roh itu disimpan di mana oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ditiupkan ke jasad?
0: Iya. Iya.
1: Iya. Iya, padahal.
0: Jadi seperti yang sudah kita jelaskan ya, bahwa kan kita ini manusia, kalau melihat ayat Al-Qur'an bagaimana fase kejadian ya atau pembentukan manusia itu kan kita mulai dari mohon maaf dari sperma, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian dibentuk tulang, lalu kemudian menjadi sebuah bentuk manusia ya, dan seterusnya ya, dan perkembangan-perkembangan yang insya Allah dalam dunia medis itu banyak dijelaskan oleh pakar-pakar. Nah, kapan kemudian manusia itu ditiupkan ruh ya, disebutkan dalam ayat bahwa ketika manusia pada usia 40 hari itu mulai di situ ada ditiupkan ruh kehidupan, dan sedikit demi sedikit kemudian dia semakin berkembang. Nah, persoalannya tadi adalah di mana itu ya. Secara hakikatnya tentu kita manusia tidak bisa tahu tempatnya di mana, tapi yang jelas ada namanya alam ruh ya. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menempatkan semua cikal bakal manusia ya. Kan kita sudah disampaikan oleh guru-guru kita bahwa manusia itu sebelum lahirnya, kemudian bagaimana kehidupannya dan kapan dia itu sudah ada semua tercatat di Lauhul Mahfuz ya. Artinya semua itu sudah ada, tinggal Allah Subhanahu wa taala menetapkan kapan kejadian itu. Nah, dan kita manusia ya tinggal menerima dan kemudian diberikan akal untuk kita pilih mana yang baik, mana yang buruk dalam kehidupan dunia ini, nanti dipertanggungjawabkan. Jadi seperti itu yang saya pahami Pak Bahar. Wallahu a'lam bishawab.
1: Iya, baik, terima kasih Pak Bahar di Bone Caming ya. Kita ya memberikan juga kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya nih. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Sali ini di Jeneponto nih Pak Ustadz ya. Saya ingin bertanya sedikit soal menyerempet ke niat sholat ini Pak Ustadz ya. Oke. Mungkin sedikit ya. Niat sholat rawatib Jumat yang mana sebenarnya yang benar nih Pak Ustadz? Oke. Yeah. Baik, itu saja mungkin singkat pertanyaannya ini. Niat sholat rawatib Jumat. Oke, dari Pak Sali di Jeneponto. Ya, ya, yang benarnya itu seperti apa katanya Pak Ustaz? Aduh, mungkin bisa dibocorkan.
0: Iya. Iya, jadi begini Pak Salih, salat rawatib kan maksudnya adalah salat sunat rawatib Jumat itu ya. Yeah. Jadi iya. Apa ya? Begini yang saya pahami, yang namanya niat itu kan pekerjaan hati, ya. Jadi sebenarnya ketika kita berdiri untuk sholat dan kita sudah memantapkan hati melakukan satu perbuatan, khususnya sholat misalnya, sholat sunnah itu, maka itu sudah cukup, ya. Adapun kita at-talaffuz bil niyyah, kita melafazkan niat kita dengan bahasa Arab misalnya, itu hanya untuk memantapkan hati kita, ya. Tapi sebenarnya walaupun tidak dilafazkan dalam bahasa Arab, tapi kita sudah berwudu, sudah apa, siap menghadap kiblat, berarti sudah ada niat sebenarnya. Tinggal dilafazkan atau tidak, itu adalah perbedaan pendapat di kalangan ulama, boleh atau tidaknya, ya. Tapi sebenarnya sudah ada niat. Nah, tapi kalau seseorang ingin memantapkan hatinya dengan melafazkan, ya silahkan. Nah, jadi saya tidak bisa mengatakan yang mana niatnya, yang mana yang paling dan. Tapi tadi itu ya, jangan menjadi ragu hanya karena misalnya lafaznya tidak dihafalkan, ya. Jadi silakan Pak Sali sholat. Yang jelas begini misalnya, dalam hatinya saya mau sholat 2 rakaat, ya, sunat qabliyah misalnya, ya, atau ba'diyah, ya, sebelum atau sesudahnya, ya silakan, itu sudah cukup walaupun tidak menggunakan bahasa Arabnya. Itu yang saya pahami Pak Sali, wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Pak Sali yang ada di Jeneponto, mudah-mudahan sudah tercerahkan, ya. Baik, kita berikan kesempatan lagi mungkin pendengar kita yang baru bergabung di Prosatari Makassar. Boleh langsung menggunakan line teleponnya ya di 082133339440. Terima kasih tadi Pak Sali di Jeneponto dan juga Pak Bahar di Bone, ya. Oke, okay. Kali ini oke, okay, ini Pak Daeng Nompo. Oh, oke, okay. Sebelum ke Daeng Nompo, langsung ada yang gabung melalui telepon, kita terima dulu nih. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam,
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Pak, di mana?
3: Dari Arfa di Selayar.
1: Pak Arfa di Selayar, oke. Pak Arfa, silakan.
0: Waalaikumsalam, silakan Pak.
3: Iya. Ini pertanyaan saya Pak, mungkin di luar tema ini.
1: Oh, di luar tema juga. Baik, silakan sedikit.
3: Pertama saya tanyakan Pak, ini ada orang mengatakan dirinya beriman, tapi baginya tidak ada keimanan bagi dirinya. Karena apa? Dia tidak tahu membedakan mana yang buruk, mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar. Dan juga kedua, ada orang suka memberi pertolongan kepada orang lain, namun dia pakai kata seandainya. Maksud saya, seandainya bukan saya membantu, mungkin dia tidak bisa berkembang atau bagaimana. Ini kalau pertanyaan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik ini, soal keimanan seseorang. Mengaku beriman, tapi tidak tahu nih aplikasinya, yeah, mana baik dan buruk, ya. Yeah. Kemudian tadi sering membantu, tapi selalu ibaratnya mengingatkan bahwa seandainya bukan saya gitu ya, kamu tidak begini-begini. Oke, seperti apa menanggapinya nih Pak Ustaz?
0: Iya, makasih Pak Fuad Selayar. Jadi keimanan yang baik ya, atau bisa teman-teman, keimanan yang ideal adalah keimanan yang tadi itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Tentu berdasarkan ukuran Al-Quran dan Sunnah, ya, tentang benar dan salah, ya, bukan berdasarkan ukuran hati, ukuran akal, bukan itu, tapi berdasarkan ukuran Quran dan Sunnah. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa pengakuan dia mengaku beriman, tapi tidak tahu, itu berarti ciri bahwa imannya belum aktif, imannya belum sebagaimana yang seharusnya, ya, belum ideal. Nah, maka kita perlu selalu mengingatkan. Makanya setiap Jumat itu kan khatib selalu mewasiatkan untuk kita meningkatkan iman dan takwa. Kenapa? Karena itulah yang menjadi modal. Ya, seseorang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang hak, mana yang batil kalau dia tidak mengaktifkan itu. Dan cara mengaktifkan iman itu adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah yang disyariatkan. Ya, sulit itu kalau kita mengatakan saya beriman tapi jauh dari Allah, bagaimana? Ya, ibaratnya strumnya itu ya semakin jauh dia semakin tidak ada hubungan. Ya. Nah itu yang tadi. Ya. Jadi kalau kita ingin mengaktifkan iman kita, maka dekatkan diri kepada Allah. Nah contoh iman yang aktif yang ideal adalah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Kemudian fenomena tentang banyak orang yang suka menolong tapi tetap juga mengungkit-ungkit, ya seandainya dan seterusnya, itu contoh bahwa kita belum ikhlas. Ya, seseorang itu belum ikhlas. Ya jadi yang namanya menolong, ya sudah menolong saja, ya, dan biarkan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi balasan. Tidak usah kita artinya kalau kita mengatakan seandainya bukan saya, berarti kan kita tidak ikhlas. Berarti kita mengharapkan sesuatu dari siapa yang kita tolong. Ya, ya. Kuncinya kalau kita mau mendapatkan balasan dari apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, ya kalau dalam pandangan saya ada 3L. Ya, yang pertama adalah lakukan, lupakan, dan lanjutkan. Itu saja. Lakukan kebaikan itu, ya lupakan, maksudnya lupakan, ya sudahlah, biarlah Allah Subhanahu Wa Taala yang membalas. Setelah itu lanjutkan kebaikan selama kita yakin itu kebaikan, lanjutkan lagi. Nah setelah itu ya kembali lagi, lakukan, lupakan, dan lanjutkan. Ya Allah tidak akan pernah salah memberi balasan terhadap kebaikan yang kita lakukan. Dan tidak perlu mengungkit, ya tidak perlu mengungkit. Ya. Kenapa? Karena itu akan menghilangkan nilai pahala yang sudah kita lakukan. Iya seperti itu, wallahualam.
1: Baik. Terima kasih juga nih Pak Arfa di Selayar ya sudah bergabung. Namun tidak terasa ini Pak Ustaz, kita berbincang kurang lebih 25 menit ya. Baik, sebagai kesimpulan dulu untuk jumpa kita atau edisi hari ini terkait surah Al-Insan baru ayat 1 nih ya. Nah, seperti apa nih Pak Ustaz yang bisa dipesankan sebelum kita menutup dialog kita?
0: Ya, baik Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, sebagai kesimpulan dari pembahasan kita di ayat pertama di surat Al-Insan, bahwa sekali lagi Allah Subhanahu wa Taala mengajak kita ya untuk menggunakan akal pikiran kita ya untuk menghadirkan kesadaran di ya, dalam diri kita bahwa kita ini manusia pada dasarnya tidak punya apa-apa, tidak memiliki siapa-siapa, dan karena itu kita sangat memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa Taala. Dan jika kesadaran itu hadir, maka insya Allah kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Taala melalui berbagai macam bentuk ibadah dan pengabdian kepadanya. Ya, mudah-mudahan. Ya, insya Allah nanti kita akan lebih luas lagi membahas pada ayat-ayat berikutnya. Dan mari kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ajalil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ajalil mauta rahatan lana min kulli syar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu dan ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan kepada Bapak Ustaz Dr. Haji Ilham Muhtar LCMA dari UNISMU Makassar dan juga Balai Kota Makassar, kita sudah hadir mengisi program spesial Tafsir Quran edisi Rabu ini. Sampai jumpa di Rabu mendatang pendengar dengan kelanjutan pembahasan surah Al-Insan. Saya Arvan yang bertugas dan rekan saya Idam pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah. Saat lagi rangkaian informasi yang berhasil dihimpun oleh rekan-rekan reporter RRI Makassar akan kami sajikan dalam Warta Berita, yang juga bisa Anda tonton melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
2: Ya, dugaan kami memang seperti itu. Jadi habis panen mereka, terus...
3: Dan memang pengalaman saya di Iran, pengalaman ini banyak berbeda di kilat-kilatnya.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Sari Berita. Masyarakat Parepare dihimbau waspada kebakaran hutan dan lahan oleh pemerintah. Bank Indonesia dan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Botasupal Sulsel musnahkan 4.144 lembar uang palsu. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. Masyarakat Parepare dihimbau waspada kebakaran hutan dan lahan oleh pemerintah. Hermila Rusmala menurunkan laporannya.
4: Guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Parepare, Polres Parepare bersama instansi terkait mengikuti apel gelar pasukan dalam rangka menghadapi kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kota Parepare, diikuti Kapolres dan pejabat utama Polres Parepare beserta Forkopimda dan stakeholder terkait. Dengan melibatkan personel gabungan dari TNI Polri, Satpol PP, Damkar, dan BPBD Kota Parepare, Kepala Pelaksana Kalak BPBD Kota Parepare M. Rastigeri Runtu saat dihubungi mengatakan upaya pemantauan secara berkala terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran terus dilakukan, sebab apabila ditemukan titik api atau indikasi kebakaran dilakukan tindakan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi sehingga api tidak berkembang dan meluas. Dikatakan Rastigeri, pemerintah selalu mengingatkan untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan dan tidak membuang benda yang dapat memicu api.
2: Ya, dugaan kami memang seperti itu. Jadi habis panen mereka, terus limbahnya itu dibiarkan bertumpuk, kemudian mereka satukan, lalu dilakukan pembakaran. Nah, ini kan sudah ada ancaman juga bagi yang melakukan pembakaran secara sengaja, itu bisa kena sanksi administrasi sampai sanksi pidana sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada indikasi mereka melakukan pembakaran sendiri. Ya, sudah kita lakukan investigasi dan ya. Sayangnya kita sampai detik ini kita belum temukan pelaku-pelaku pembakaran itu.
4: Rastigeri berharap agar pemerintah Kota Parepare, TNI Polri serta seluruh stakeholder diminta untuk terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam menghadapi setiap potensi bencana yang terjadi di Kota Parepare. Rasdi mengimbau masyarakat untuk menjaga hutan Kota Parepare dan menjaga wisata lokal. Emi Bafadda, RRI Makassar melaporkan.
0: Potensi bencana di musim kemarau akan diulas oleh Kalaksa BPBD Pinrang, Dr. Romi Manule, dalam wawancara sorotan berita dipandu Alpianus Baka.
5: Selamat pagi, salam tangguh Bapak Dr. Romi Manule.
6: Ya, selamat pagi, salam tangguh, salam kemanusiaan ya.
5: Baik.
6: Terima kasih atas dasar konfirmasi.
5: Baik.
6: Kepada warga, ulangi pada pendengar RRI dimanapun berada, khususnya di Sulawesi Selatan yang saya.
5: Baik.
6: Karena langsung dari BPBD Kabupaten Pinrang bahwa pada saat ini kami sudah menetapkan status perpanjangan status siaga darurat kekeringan bencana hidrometeorologi kering per 31 Juli sampai tanggal 27 Oktober.
5: Iya.
6: Berdasarkan tindak lanjut yang kami sudah lakukan sejak keluarnya surat edaran, surat keputusan Bupati terkait dengan status siaga darurat per bulan Mei sampai Juli. Sesuai dengan hasil keputusan Forkopimda, Bupati bersama dengan Kapolres dan Dandim dengan Kajari bahwa status kekeringan kita sekarang, bencana kekeringan untuk saat ini sudah mulai kita lanjutkan di dalam rangka untuk menyikapi penetapan status siaga darurat bencana hidrometeorologi kering di Kabupaten Pinrang.
5: Baik.
6: Untuk posisi kondisi yang sekarang yang terjadi bahwa kami saat ini sudah masuk kepada bencana kekeringan, termasuk juga bencana kebakaran hutan dan lahan.
5: Yeah.
6: Langkah-langkah yang sudah kami lakukan, yang pertama untuk tindakan mitigasi, sudah dilakukan rapat tingkat Forkopimda, Bupati, Dandim, Kapolres, dan Kejaksaan Kejari bersama dengan aparat kecamatan dan aparat Polsek dan aparat Koramil.
5: Baik, Pak.
6: Langkah yang kedua yang kami lakukan sekarang adalah melakukan upaya sosialisasi mitigasi semasif mungkin untuk melakukan pencegahan dini terkait dengan potensi kebakaran, bencana kebakaran dan bencana kekeringan yang ada.
5: Baik, Pak.
6: Terkait dengan hal itu, langkah-langkah yang sudah dilakukan pertama adalah untuk bencana kekeringan sekarang dinas yang terkait yaitu Dinas Pengairan dan Dinas Pertanian sudah memetakan keluarnya potensi wilayah kecamatan yang mengalami kekeringan sumber daya air irigasi dan terkait dengan bencana kekeringan yang ada di plot-plot sawah.
5: Baik.
6: Di 12 kecamatan.
5: Baik.
6: Kemudian posko yang kita langkah mitigasi berikutnya adalah mitigasi kesiapsiagaan membuat posko di 12 kecamatan yang terkait dengan potensi bencana kekeringan dan bencana kebakaran hutan.
5: Oke.
6: Kemudian yang hal-hal yang kami sudah lakukan saat ini bersama dengan unit damkar yang terkait BPBD melakukan upaya operasi darat terkait dengan potensi atau mengatasi kebakaran lahan yang pada umumnya kami laporkan bahwa semua disebabkan oleh faktor-faktor alam dan selain itu adalah faktor-faktor juga oleh kelalaian manusia.
5: Baik.
6: Itu yang kami laporkan untuk saat ini.
5: Rom, sejauh ini apakah sudah ada kejadian begitu yang terjadi di Kabupaten Pinrang, baik itu mungkin Karkutla atau mungkin kebakaran perumahan begitu yang menurut kau ini?
6: Ya, untuk saat ini untuk kebakaran berdasarkan data Pusdakop kami untuk saat ini sudah tercatat kurang lebih di luasan 16 hektar itu terkait dengan bencana kebakaran lahan. Tidak ada kebakaran hutan, tapi luasan itu terjadi di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Supa, Kecamatan Lembang, Kecamatan Patampanua, dan sebagian di Kecamatan Matrubulu, yang sering kali terjadi di tahun 2026 ini dengan jumlah kisaran 16 hektar untuk kebakaran lahan. Tapi semua teratasi dan kita bekerja sama sinergitas aparat TNI Polri di lapangan dan BPBD sekaligus juga unit damkar. Di sini kita maksimalkan semua potensi yang ada terkait dengan mengatasi dan menuntaskan upaya kita menanggulangi kebakaran lahan supaya tidak beredar luas di lahan yang lainnya. Sambil tadi pagi kami laporkan juga, tadi pagi kami juga melaksanakan upaya apel siaga kesiapsiagaan bencana kekeringan dan kebakaran hutan lahan itu di Polres yang dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Pinrang Haji Andi Irwan Hamid dan Bapak Kapolres Bapak AKBP Andi Bangabarani. Itu yang tadi kami sudah lakukan bersama. Itu terkait dengan atensi dari Polri, Satuan Polri dan atensi dari Polda yang mengingatkan bahwa dalam kerangka untuk menegaskan salah satu poin upayanya adalah menegaskan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, kita lakukan dengan upaya melakukan sosialisasi semasif mungkin, mencegah dini dan sekaligus juga upaya penegakan hukumnya. Semoga tidak terjadi upaya-upaya manusia melakukan kesengajaan membakar lahan. Apalagi dalam kondisi sekarang, keterbatasan personil, keterbatasan juga sumber daya air ketika memadamkan api, itulah yang kita sampaikan sosialisasi semasif mungkin melalui posko yang ada di 12 kecamatan, posko siaga darurat bencana hidrometeorologi kering. Untuk saat ini kami tetap melakukan posko siaga di Kabupaten Pinrang melalui posko induknya bencana itu di Kabupaten Pinrang.
5: Berapa besar pemahaman warga masyarakat begitu terutama di Pinrang ini terkait mengenai potensi ancaman yang ada, ancaman bencana yang ada di musim kering ini, Pak?
6: Berdasarkan data dari tahun 2023, memang tidak semasif di tahun 2023. Berdasarkan data kami, alhamdulillah pada tahun ini 2026 kebakaran lahan terkendali. Karena sudah upaya dari masyarakat dan kesadaran masyarakat dan upaya pencegahan dini dari aparat TNI Polri, Babinsa, Babinkam Timas bersama dengan aparat desa dan kelurahan melakukan sosialisasi dan patroli. Kita usahakan patroli yang sudah ditindaklanjuti dari hasil rapat yang dipimpin oleh Bapak Bupati Andi Irwan Hamid. Berkaitan dengan hal itu, berdasarkan data Pusdalop, memang untuk kejadian bencana kebakaran lahan ini tidak semasif yang terjadi di tahun 2023 dengan kemarau kering El Nino itu di Kabupaten Pindrang. Alhamdulillah tahun ini teratasi dan terkendali, sehingga tidak sampai meluas sampai di data yang ada yang sebaran misalnya di media, di medsos dan segala macam, bahwa itu data hoax. Data kami bahwa potensi kebakaran dengan data pusdalop yang kami samakan dengan data TNI Polri berbeda dengan banyaknya kejadian kebakaran lahan yang terjadi di tahun 2023.
5: Pak Romi Manula, terima kasih banyak ulasannya, pemaparannya Pak, terkait dengan bagaimana antisipasi bencana kebakaran ya, bencana di musim kering ini. Terima kasih Pak Romi, selamat pagi, salam tangguh, salam kemanusiaan.
6: Selamat pagi, salam tangguh, salam kemanusiaan.
0: Bank Indonesia dan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Botasupal Sulsel memusnahkan 4.144 lembar uang palsu. Laporan Edwin Masud.
7: Bank Indonesia bersama Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Botasupal Sulawesi Selatan memusnahkan 4.144 lembar uang rupiah palsu yang merupakan hasil temuan dari laporan masyarakat dan perbankan di Sulawesi Selatan selama periode Januari 2025 hingga Mei 2026. Seluruh uang palsu yang dimusnahkan telah mendapatkan penetapan pemusnahan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar. PLH Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Bayu Martanto mengatakan, pemusnahan ini bukan sekedar menghilangkan uang palsu dari peredaran, tetapi juga menjadi bentuk komitmen bersama menjaga kepercayaan masyarakat terhadap rupiah. Bayu menegaskan, rupiah bukan sekedar alat pembayaran, tetapi juga simbol kedaulatan negara.
8: Sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 dalam uang rupiah, bank Indonesia merupakan lembaga yang berwenang untuk merencanakan, mencetak, mengeluarkan, mengedarkan, mencabut kembali dan memusnahkan uang rupiah. Jadi dalam ini juga bank Indonesia berwenang menentukan kepastian uang rupiah. Terkait wajib itu tadi kami sudah jawab tidak bisa berdiri di bank Indonesia melawan di kami harus bersihnya dari ini mengalami sinergi pasukan ya dari penting karena penggunaan sistem pemasukan ya membutuhkan koordinasi lintas lembaga badan koordinasi penanggulangan barang bukti palsu. Ya, dari pelanggaran

0: pengalaman-pengalaman saya di Iran, pengalaman ini banyak juga berbeda di tingkat-tingkat Iran. Kaitan dengan penggunaan sumpah palsu ini, tidak ada kata lain, kita harus sama-sama. Tetapi kata-katanya adalah memperkuat sendiri dalam menjaga kebenaran dunia. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat agar penting? Kebanyakan masyarakat yang ada, yang pengalaman ini sebulan saya sampai 10 kali di daerah Ulu Timur dan Merauke, banyak kebanyakan masyarakat tidak paham terkait dengan bagaimana pos tekstur, bentuk, ataupun yang ada dalam rupiah palsu dan uang rupiah yang asli.
1: Bank Indonesia bersama Botasupal, perbankan, dan aparat penegak hukum berkomitmen terus memperkuat sinergi dalam mencegah dan memberantas peredaran rupiah palsu di Sulawesi Selatan. Selama periode Januari 2025 hingga Mei 2026.
2: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, BBPOM Makassar, melibatkan 10 UMKM pada kegiatan gerak pangan murah dalam semangat Semarak, kami ulangi, dalam rangka Semarak HUT RI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
3: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM dalam rangka Semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di halaman kantor BBPOM Makassar kemarin. Nampak pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Makassar dan masyarakat sekitar terus berdatangan ke lokasi kegiatan untuk membeli bahan pangan. Kepala BBPOM Makassar Yosef Dwi Irwan mengatakan kegiatan Gerakan Pangan Murah ini dihadirkan selain memberikan ruang ke UMKM dan masyarakat, kegiatan ini juga menjadi wadah edukasi ke masyarakat tentang pangan aman. Dikatakan sekitar 10 UMKM turut berpartisipasi dalam kegiatan ini.
4: Ya tentunya sekali lagi salah satu peran penting dari Badan Pom bukan hanya melakukan pengawasan saja, tapi bagaimana kita juga turut serta menggerakkan perekonomian. UMKM ini sangat penting dan strategis. Kenapa? Karena ini merupakan penggerak ekonomi kerakyatan. Sudah tentu pemerintah dalam ini Badan Pom harus mendukung terkait dengan tumbuh kembangnya UMKM ini.
3: Sementara itu, seorang penjual bahan pangan yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut, Muli, mengaku terbantu dengan adanya gerakan pangan murah. Menurutnya, meski tidak mendapat untung yang banyak, namun dengan kegiatan seperti ini, relasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, bisa semakin luas. Selain itu, ia memastikan harga yang dihadirkan dalam kegiatan GPM lebih murah dibandingkan harga pasaran.
5: Agak murah sih memang, karena beda di pasar, beda harga pasar.
6: Berapa perbedaannya, Kak?
5: Karena 5 ribu, yang biasa di pasar 10, ini dijual 5 ribu, tomat. Ini 20, beda 3 ribu kalau kentang. Begitu, ubi di pasar 15, beda 5 ribu per kilo. Kalau di sini, sama di pasar.
3: Adapun sejumlah bahan pangan yang diperjualbelikan diantaranya beras SPHP, minyak kita, telur, daging ayam, bawang merah, bawang putih, sayuran, makanan cepat saji, dan minuman.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyebutkan beberapa penyebab sehingga realisasi belanja Pemda di Sulsel masih rendah. Laporan Iin Nur Fahreni.
8: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menyebutkan beberapa penyebab sehingga realisasi belanja Pemda di Sulsel masih rendah. Hal ini diungkapkan Jufri Rahman menyikapi sejumlah daerah yang realisasi belanjanya belum optimal. Seperti diketahui, belanja pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Sulawesi Selatan belum optimal. Bahkan nilai serapan belanja rata-rata nasional berada di angka 36,15%. Data dari Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, ada 10 daerah dengan belanja rendah diantaranya Kota Palopo, Kota Makassar, Kabupaten Sopeng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Khusus Pemprov Sulsel, belanja daerah berada di angka 31,69%. Jufri Rahman menyebutkan sejumlah faktor yang akhirnya mempengaruhi belanja daerah minim di semester 1 tahun anggaran 2026. Di antaranya dana transfer daerah yang turun tahun ini. Selain tentunya Pemda juga menunggu kebijakan dari pemerintah pusat mengenai adanya tambahan dana transfer. Selain tentunya Pemda juga menunggu kebijakan dari pemerintah pusat mengenai adanya tambahan dana transfer selain serapan pendapatan daerah.
9: Ini tidak pernah putus serapan, mudah-mudahan dia tidak itu ditambah. Sehingga kegiatan-kegiatan itu dia keep dulu. Jangan dulu sama tak bertambah, mungkin seperti itu ya. Ya, seperti itu. Yang kedua kan itu realisasi pendapatan di setiap daerah itu kan bertahap. Jadi kalau umpamanya suatu daerah menetapkan target kami itu di

0: Selatan dalam satu tahun, umpamanya 6 triliun umpamanya. Tidak serta-merta itu masuk 6 triliun. Itu dikumpul sedikit-sedikit satu hari dikumpul. Ya. Karena dia hitung kalau 6 triliun berarti sekitar 500 miliar per bulan. Itu maksudnya ya pelan-pelan. Jadi kegiatannya itu disesuaikan dengan berapa uang yang tersedia. Makanya pelan-pelan. Ya pengaruh tentu, realisasi tuh.
1: Selain itu, Jufri Rahman menyatakan kegiatan menyesuaikan juga dengan berapa uang yang tersedia, sehingga ini juga mempengaruhi masalah realisasi. Walaupun masih ada beberapa pemerintah daerah yang serapan belanja masih rendah, ada juga pemerintah yang serapan belanja tinggi. Di antaranya Kabupaten Sinjai, Kabupaten Sidenreng Rapang, Kabupaten Luwu, serta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Kota Parepare.
2: Bumdes Tenri Gangkai Maros, kembangkan budidaya ikan. Target panen 12 ton. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
3: Badan usaha milik desa Bumdes Tenri Gangkai Kecamatan Mandai di Kabupaten Maros terus mengembangkan usaha budidaya ikan sebagai sumber ekonomi baru bagi masyarakat. Menurut Kades Tenri Gangkai Wahyu Febri, memasuki panen kedua, jumlah ikan yang dibudidayakan meningkat dari 30 ribu menjadi 45 ribu ekor. Produksi panen diperkirakan mencapai 8 hingga 12 ton. Hasil panen tersebut dipasarkan hingga ke luar daerah. Bahkan pembeli dari luar kota datang langsung mengambil ikan dari lokasi budidaya. Pengelola Bumdes juga berencana menambah kolam dan membuka kolam pemancingan untuk meningkatkan keterlibatan serta pendapatan masyarakat.
4: Di Bumdes ini, selama berjalan kurang lebih 2 kali panen, alhamdulillah ini rencana panen kedua. Jumlah Bumdes awalnya itu cuma 30 ribu ekor dari dua lubang. Sekarang sudah bertambah menjadi 45 ribu. Jadi tadinya 15 jadi 30. Tadinya 10 jadi 15.
5: Menghasilkan berapa ton itu, Pak?
4: Kemungkinan insya Allah ketika normal seperti biasa yang 45 ribu ini kita memberi target 8 sampai 12 ton.
3: Lanjut Wahyu Febri, ke depan selain menjual ikan segar, Bumdes mulai mengembangkan produk olahan berupa keripik berbahan daging ikan. Tak hanya sektor perikanan, Bumdes juga mengembangkan layanan air bersih. Program ini mendapat dukungan anggaran desa sekitar 170 juta rupiah dan bantuan swadaya pengembang sekitar 360 juta rupiah. Pengelola berharap berbagai unit usaha tersebut dapat memperkuat ekonomi desa sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
2: Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan menangkap pengedar narkoba cairan. Dilaporkan Syarifuddin.
6: Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan mengungkap peredaran narkotika jenis cairan sintetis beserta tersangka 3 orang masing-masing inisial MA, JB, dan ZZ bersama barang bukti cairan sintetis sebanyak 5.665 ml. Penangkapan pengedar narkotika jenis cairan sintetis dilakukan personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan di 3 tempat berbeda, yakni di Jalan Perintis Kemerdekaan, di Hotel Dalton, Kamar 302, Kota Makassar, dan Perumahan Gria Putri Abdullah Permai, Kabupaten Goa. Wakil Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan AKBP Yudi Prianto kemarin menjelaskan pengungkapan 3 orang pengedar narkotika jenis cairan sintetis yang ditangkap merupakan jaringan peredaran narkoba yang pengirimnya masih dalam pendalaman asal-usulnya. Jaringan pengedar narkoba yang ditangkap memanfaatkan media sosial dalam peredarannya, kemudian untuk bertransaksi melakukan sistem tempel atau transaksi terputus.
7: Di Perintis dan Perdekaan, dan TKP 2 di Hotel Dalton, tapi yang didapatkan satu unit HP, dan TKP ketiga kami dapatkan di Perumahan Gria sekitar 4.000 mm.
8: Korupsi pengiriman
7: masih kami dalami, bisa di pack, bisa di tempat kok, tapi kebanyakan bila mana untuk pakai tempat biasanya disemprotkan di beberapa tembak kok.
6: Menurut AKBP Yudi Prianto, ketiga pengedar narkoba cairan sintetis yang ditangkap, yakni MA, JB, dan ZZ, telah ditetapkan sebagai tersangka dan sedang ditahan atas pelanggaran pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana.
2: Berikut feature dengan judul Di Balik Peluit Menjaga Keamanan dan Keselamatan Wasit dalam Sepak Bola bersama Zainal.
8: Satu peluru terdengar di tengah riuhnya suara penonton. Satu keputusan diambil dan dalam hitungan detik, suasana pertandingan sepak bola bisa berubah. Suara penonton, protes pemain, hingga tekanan dari luar lapangan menjadi bagian dari dinamika yang harus dihadapi seorang wasit. Di tengah panasnya persaingan, wasit dituntut tetap tenang, tegas, dan profesional. Namun, di balik slogan dan peluitnya, mereka juga manusia yang bisa melakukan kesalahan. Dan ketika sebuah keputusan dianggap keliru, tidak jarang protes penggugat menjadi tekanan, intimidasi, bahkan kekerasan. Lalu, apa yang sebenarnya membuat seorang wasit begitu mudah menjadi sasaran ketika keputusannya dianggap merugikan salah satu pihak? Sekretaris Umum ASPOF PSSI Sulawesi Selatan, Ahmad Jafri menilai, salah satu hal yang perlu dibenahi adalah cara pandang terhadap wasit. Menurutnya, wasit tidak bisa ditempatkan sebagai sosok yang selalu sempurna dalam setiap keputusan. Sebab, mereka juga terus belajar, mencari pengalaman, dan proses meningkatkan kemampuannya.
9: Jadi gini, mindset daripada kita itu menganggap wasit itu adalah sempurna. Padahal mereka juga itu dalam ajang pembelajaran. Tentu manusia biasa, keliru lah Pak, itu biasa. Tapi jangan dia dibawa, dia kerana bahwa dia seorang pengadil yang sempurna. Coba kita bayangkan, di tingkat FIFA saja yang sudah menggunakan VAR, masih ada yang keliru. Apalagi wasit yang notabene masih dalam pembelajaran dan mencari pengalaman. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang berani saja memimpin dengan pengamanan yang kurang. Kemudian dia ingin mencari pengalaman bertanding, pengalaman memimpin. Jadi kalau dia melakukan satu kekeliruan, wajar itu Pak. Dia manusia biasa juga. Makanya teman-teman supporter sama-sama menjaga pertandingan itu, memelihara pertandingan itu. Kalau setiap tindakan perangkat pertandingan yang selalu harus mau dikoreksi dan sebagainya, itu sulit untuk kita bisa berkembang kalau hal seperti itu.
8: Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kesalahan keputusan wasit seharusnya tidak serta-merta berujung pada intimidasi. Namun, persoalannya ternyata tidak hanya berada pada keputusan wasit. Ada persoalan lain yang lebih dalam, yaitu rendahnya kepercayaan terhadap wasit di tengah masyarakat. Pengamat sepak bola nasional, Kuslaini, menilai stigma negatif terhadap wasit menjadi salah satu pemicu munculnya konflik di lapangan.
10: Iya, memang di tengah masyarakat itu ada stigma yang kurang baik ya tentang wasit ya. Ini yang saya pikir harus pelan-pelan kita benahi. Jadi ada semacam trust yang sangat rendah terhadap wasit. Lalu ada kecurigaan bahwa wasit ini berpihak, ada kecurigaan bahwa wasit itu sudah diatur supaya mengkondisikan tim ini atau tim itu. Padahal sebetulnya seringkali tidak seperti itu kejadiannya. Yeah. Nah, karena stigmanya itu sudah cenderung seperti itu, makanya tim itu mudah sekali tidak bisa menerima keputusan wasit kalau tidak sesuai dengan ekspektasinya. Jadi seringkali permasalahan itu muncul dari stigma yang negatif itu. Kemudian yang kedua, memang yang jadi persoalan juga biasanya penyelenggara pertandingan itu juga kurang mampu menjaga kredibilitas gitu ya. Karena kalau kejuaraan yang sifatnya non formal seperti tarkam gitu ya, itu kan yurisdiksi PSSI di situ kan lemah ya. Dalam pengertian itu tidak di bawah kendali PSSI. Itu wasitnya bisa siapa saja, itu pesertanya bisa siapa saja gitu ya. Nah, dimulai dari pelanggaran-pelanggaran aturan itu, kemudian akhirnya keinginan untuk menjadi yang terbaik, menjadi pemenang itu terlalu besar gitu loh. Sehingga akhirnya ketika hasilnya ternyata tidak berpihak dengan apa yang mereka harapkan, ujungnya itu menjadi semacam peluapan emosi. Nah, ini sebenarnya yang sering terjadi di pertandingan tarkam itu kurang lebih seperti itu.
8: Stigma, tekanan, dan keinginan untuk memenangkan pertandingan dapat menjadi kombinasi yang memicu konflik. Namun, dari sisi pemain, protes terhadap keputusan wasit sebenarnya tetap memiliki ruang. Asalkan dilakukan dengan secara wajar dan tidak berujung pada tindakan fisik. Mantan pesepak bola profesional, Umar Ridwan, menilai wasit memang bisa melakukan kesalahan. Namun, pemain juga harus menyikapi keputusan tersebut dengan bijak.
11: Halo, saya memang Kalau saya pribadi memang salahnya si wasit, tapi kan wasit juga kan manusia juga, toh paling tidak dia tidak luput dari kesalahan juga, paling tidak kita protesnya yang wajar lah, jangan sampai ada pakai penentuan wasit segala macam kayak dia sundul apa, karena pas saya nonton situ memang ada ya wasit yang begitu, dikasih begitu, yang waktu itu harusnya kartu merah. Tetapi ini yang wasit ini takut mengambil keputusan karena diintervensi dari pemain, entah itu atau siapa namanya yang bersangkutan, pemainnya harus juga salah peraturan, salah tidak salahnya wasit, tetapi dia mengambil keputusan dan memiliki juga lalu intervensi wasit. Kalau memang keputusannya ya harus dari wasit memang, ya mau tidak mau. Ya wasit juga ini juga dimasukkan sama instruksi pertandingan juga.
8: Pernyataan tersebut menegaskan bahwa menjaga keamanan wasit bukan berarti menutup ruang untuk kritik. Keputusan wasit tetap harus diperdebatkan, dievaluasi, dan dikoreksi sesuai mekanisme pertandingan. Namun, protes harus berhenti pada batas yang wajar. Sebab, ketika protes berubah menjadi sentuhan fisik, intimidasi, atau kekerasan, maka nilai sportivitas dalam sepak bola ikut terluka. Di sisi lain, wasit juga dituntut memiliki ketegasan dalam mengambil keputusan, serta terbuka terhadap komunikasi dan masukan dari perangkat pertandingan lainnya. Penyelenggara memiliki tanggung jawab menyiapkan pengamanan, pemain dan ofisial harus mampu mengendalikan emosi. Sementara supporter perlu memahami bahwa ketidakpuasan terhadap wasit bukan alasan untuk melakukan kekerasan. Pada akhirnya, keamanan wasit adalah bagian dari upaya menjaga kualitas pertandingan, karena wasit bisa salah, pemain bisa salah, dan penyelenggara pun bisa melakukan kekurangan. Yang membedakan adalah bagaimana semua pihak menyikapi kesalahan tersebut tanpa kehilangan rasa hormat. Menit akhir menandai akhirnya semua pertandingan. Namun, tanggung jawab menjaga sepak bola tidak berakhir bersama peluit tersebut, karena sepak bola yang sehat bukanlah sepak bola tanpa perdebatan, melainkan sepak bola yang mampu menjaga perbedaan, memberikan ruang untuk koreksi, dan tetap menjunjung keamanan, keselamatan, serta sportivitas. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Zainal Abidin, RRI Makassar terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan juga App Store.

0: Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi cuaca. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di Makassar pagi ini kita lanjutkan dengan updatean dulu informasi pantauan perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Kita sudah terhubung dengan BBMKG Wilayah 4 Makassar, ada Mbak Astri yang bertugas pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Astri.
2: Waalaikumsalam ya, selamat pagi.
1: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Nah, seperti apa nih pantauan BBMKG Wilayah 4 Makassar untuk cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada? Silakan Mbak Astri.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini tanggal 12 Agustus 2026. Untuk pagi hari cuaca umumnya cerah berawan, siang sore hari cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur, Luwu Utara dan Sigrap. Untuk malam hari cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Sedangkan untuk dini hari cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 36 derajat Celcius, kelembaban udara 50 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 13 sampai 37 km per jam. Peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan, bagian barat dan selatan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Saya Asrani Idrus melaporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Astri untuk informasi cuaca pagi hari ini bersama BBMKG Wilayah 4 Makassar.
3: Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya. Waspada, bahaya kebakaran. Makassar pagi ini.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Baik, mendengar di mana pun Anda berada, kebersamaan kita pagi ini kita lanjut dengan beberapa informasi dari media portal berita online kami rri.co.id dalam info media pagi ini. Dari kabar dunia internasional, kami hadirkan informasinya terkait Indonesia dan Iran bersiap memperluas kerjasama kebudayaan setelah Cultural Exchange Program 2023-2026 berakhir. Perfilman, sastra, museum, pendidikan dan warisan budaya menjadi sejumlah bidang yang akan didorong. Rencana ini dibahas oleh Menteri Kebudayaan Fadlison bersama Wakil Menteri Kebudayaan Iran Mohsen Javadi di sela 11 BRICS, di mana pertemuan berlangsung dalam Culture Ministers Meeting di Bhopal, Madhya Pradesh, India, Sabtu 8 Agustus 2026 lalu. Indonesia dan Iran punya hubungan yang telah terjalin lama khususnya di bidang kebudayaan. Kita perlu memperbarui dan memperkuat hubungan tersebut melalui kerjasama yang semakin konkret. Ini diungkapkannya dalam keterangan pers yang diterima RRI 11 Agustus 2026. Kedua pihak sepakat menyiapkan program pertukaran budaya baru setelah kerjasama periode 2023-2026 berakhir. Cakupannya meliputi warisan budaya, museum, sastra dan penerjemahan, perfilman, industri kreatif, pendidikan, serta pertukaran antar lembaga dan pelaku budaya. Sementara itu, pendengar, dari dalam negeri kami hadirkan informasinya.

0: di mana dari BMKG memprediksi puncak musim kemarau Agustus terjadi di 369 zona musim yang mencakup 48,84% daratan di Indonesia. Prediksi tersebut mencakup wilayah Indonesia yang mengalami puncak kemarau pada Agustus tahun ini secara meluas. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardasena Sopalewuka menyebutkan bahwa wilayah sangat panjang mayoritas berada di Nusa Tenggara, di mana wilayah tersebut mengalami hari tanpa hujan selama 30 hingga 60 hari berturut-turut selama musim kemarau. Ardasena juga menjelaskan bahwa puncak kemarau dan El Nino menekan peluang pembentukan hujan di sejumlah daerah di Indonesia. BMKG memperkirakan fenomena El Nino masih bertahan hingga awal 2027 berdasarkan kondisi iklim terkini. Untuk daerah yang berkategori sangat panjang antara 30 hingga 60 hari itu mayoritas ada di Nusa Tenggara. Ini diungkapkannya dalam dialog bersama Pro3 RRI pada Selasa 11 Agustus 2026. Ia juga menyampaikan informasi tersebut ketika kondisi kekeringan berkembang ke sejumlah wilayah Indonesia saat kemarau. Ia menilai El Nino memperkuat kondisi kering selama musim kemarau yang sedang berlangsung. Kekeringan meteorologis juga berkembang menjadi kekeringan hidrologis terutama di wilayah selatan Katulistiwa Indonesia. Hadirnya El Nino belakangan ini ikut memperkuat efek kering dari musim kemarau yang sudah terjadi. Demikian informasi media dari media portal berita rri.co.id.
1: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
2: Makassar pagi ini.

0: informasi lalu lintas.
1: Kita pantau-pantau dulu kondisi arus lalu lintas pagi hari ini dari beberapa titik pantauan CCTV Diskominfo Makassar ya, dari kawasan Bundaran Simpang 5 Bandara Maros Makassar ini terpantau cenderung lancar. Kemudian di kawasan Jalan Sunu ke arah Tukumar dan juga Galangan Kapal ini terpantau cenderung lengang pagi ini. Di seputaran Urip Sumaharjo dari arah Masjid Raya di depan kantor gabungan dinas-dinas pemerintah kota Makassar ini terpantau lancar namun agak sedikit tersendat begitu dari arah Urip Sumaharjo ke arah Gunung Bawakaraeng dikarenakan masih cukup panjangnya ini antrian bus untuk mengantri solar ya di SPBU Pasar Terong sana. Ya, ini mengular cukup panjang ini tanpa bus-bus dari angkutan antar provinsi dan kabupaten. Kemudian kita berpindah ke arah berikutnya di kawasan PLTU Telo. Ya, ini terpantau ramai lancar. Begitupun juga di depan gerbang BTP juga terpantau cenderung padat pagi hari ini. Dari arah Bawakaraeng ke arah Era Kartini, ke arah Jenderal Sudirman dan Karibosi ini terpantau ramai lancar. Tetap berhati-hati saat Anda berkendara, gunakan safety belt Anda dan juga gunakan helm standar SNI. Patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas di jalan, semoga selamat sampai di tujuan.
2: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di kesempatan pagi hari ini, edisi Rabu 12 Agustus 2026 ya. Selamat bergabung semuanya yang mendengarkan siaran kami melalui FM 94,4, melalui 99 MHz FM di Bantaing dan sekitarnya, melalui 88,8 di Sinjai dan sekitarnya, kemudian 98,7 Sidrap dan sekitarnya, kemudian di Kota Palopo Anda bisa mendengarkan kami juga melalui FM 101,2 dan di Toraja Utara 90,6, serta yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Mudah-mudahan kabarnya pagi ini semuanya sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan sudah menjalani segala aktivitas dan rutinitasnya ya, sudah berangkat mungkin ke tempat kerja masing-masing ataupun juga ke bidangnya masing-masing ya pagi hari ini. Dan pendengar, rangkaian acara Makassar Menyapa Pagi masih akan terus kami lanjutkan, di mana saat lagi nanti akan ada program opini publik ya, yang akan hadir menyapa Anda di edisi pagi hari ini.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
4: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Informasi dan inspirasi. Makassar pagi ini. Makassar menyapa pagi ini.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kami menyapa ruang dengar Anda di Makassar menyapa pagi ini untuk edisi Rabu 12 Agustus 2026. Ditemani saya Arfan Yusri, hingga pukul 8 kita akan membahas topik El Nino dan potensi ancaman bencana ini ya. Dengan opininya, kemarau panjang, sudahkah warga sadar akan potensi bencana? Nah, Anda bisa bergabung nanti di 0821-3333-9440 dan juga Anda bisa tonton siaran kami juga ini melalui live TikTok kami di RRI_Pro1RRI Makassar. Nah, seperti apa komentar, opini Anda boleh juga sampaikan melalui WhatsApp ya di nomor yang sama 0821-3333-9440. Baik, tapi sebelum Anda bergabung, kita hadirkan dulu informasinya terkait kemarau panjang, sudahkah warga sadar potensi bencana? Ada rekan Emi Bafadal ini.
8: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional.
9: Angka menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kegiatan tersebut dipimpin Wali Kota Parepare, diikuti Kapolres dan pejabat utama Polres Parepare, berserta Forkopimda dan stakeholder terkait. Dengan melibatkan personel gabungan dari TNI Polri, Satpol PP, Damkar, dan BPBD Kota Parepare, Kepala Pelaksana Kalak BPBD Kota Parepare, M. Rastigeri, runtuh saat dihubungi.

0: Dan sudah ada ancaman juga bagi yang melakukan pembakaran secara sengaja, itu bisa kena sanksi administrasi sampai sanksi pidana sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada indikasi mereka melakukan pembakaran sendiri. Ya, sudah kita lakukan investigasi, dan ya sayangnya kita sampai detik ini kita belum temukan pelaku-pelaku pembakaran itu.
1: Rastigere berharap agar pemerintah kota Parepare, TNI, Polri, serta seluruh stakeholder diminta untuk terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam menghadapi setiap potensi bencana yang terjadi di kota Parepare. Rasti mengimbau masyarakat untuk menjaga hutan kota Parepare dan menjaga wisata lokal. Emi Bafadda, RRI Makassar, melaporkan.
2: Baik, itu dia informasinya bersama rekan Emi Bafadal ya. Kemarau panjang, sudahkah warga sadar potensi bencana? Silakan Anda bergabung sekarang di 0821-3333-9440. Begitupun juga melalui WhatsApp, boleh Anda gunakan ya. Baik, kita sudah ada penelpon yang pertama. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Kak Arpak.
2: Iya, yeah, dengan siapa nih Pak, di mana?
3: Junedi, Kak Arpak.
2: Oh, oke, okay. Pak Junedi di Nuri Baru.
3: Iya.
2: Baik, Pak Junedi.
3: Iya.
2: Apa tanggapan tak soal kemarau panjang ini? Sudahkah warga sadar potensi bencana? Kan di Makassar sendiri ini dikepung dengan peristiwa kebakaran di setiap sudut kota nih ya.
3: Iya. Ini harus berhati-hati kepada, apalagi sekarang ini. Pada sini sudah lebih barangkali berapa rada kini berapa sini. Jadi mudah-mudahan ini masyarakat patuh menjaga namanya kebakaran. Harus berhati-hati lah pada seluruh. Biasa juga ada kebakaran rumahnya, ada kebakaran panjang-panjang. Itu tergantung dari penjaga rumahnya itu. Pasti ada kebakaran-kebakaran apa. Jadi harus hati-hati lah. Dan tolong kalau misalnya ada ada misalnya kencang angin, dia biasa juga alat juga anak biasa bermain api-api di depan rumah sebentar. Itu harus diawasi itu anak. Apalagi kalau sore-sore itu kencang sekali angin, perlu panas sampai malam itu panas itu. Jadi harus berhati-hati lah begitu kan Pak.
2: Ini
3: pemerintah juga harus memperhatikan itu. Begitu kan Pak.
2: Baik. Jadi masih belum terlalu sadar ya bahwa potensi kebakaran ini di musim kemarau ini sangat rentan.
3: Iya, sangat-sangat rentan. Apalagi seperti ini, banyak di kapuk-kapuk karpang itu.
2: Iya.
3: Pak itu lempaknya yang sudah disiapin Pak Ina, tak kasih kupluk itu sampahnya baru nabakar ke di sawah itu. Itu juga tidak bisa bersama-sama caranya dibakar.
2: Iya.
3: Harus ditembus saja, jangan dibakar. Kalau dibakar itu pasti kebakarnya ke tempat lain. Begitu ke depan.
2: Baik.
3: Ya, makasih.
2: Terima kasih kembali Pak Junedi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junedi di Nuri Baru. Saya masih kurang sadar nih, masih ada yang sering membakar sampah atau apa gitu ya, tapi tidak dipantau dengan baik atau tidak dijaga nih, itu bisa menyebabkan kebakaran. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Aldi.
4: Iya, masih di Pengapara, Lembang, Pindrang.
2: Oke. Tadi ini daerah Pengaparang, Lembang ini disebut juga ini beberapa potensi dari kekeringan ini, waspada juga akan peristiwa kebakaran ya. Nah, bagaimana menurut Anda nih Pak, kemarau panjang sudahkah?
4: Suaranya kecil di telepon.
2: Ya, sudahkah warga sadar potensi bencana nih Pak?
4: Iya, sadar ya, sadar sekali. Kenapa? Karena ini

0: dampak musim kemarau apa namanya Godzilla apa El Nino apa
1: El Nino
0: El Nino
1: Godzilla El Nino ya El Nino Godzilla
0: iya Godzilla nama yang bagus tapi penting menurut saya. Jadi dampak itu musim kemarau ini kan kekeringan pada area persawahan dan juga rawan kebakaran. Sudah menyadari bahwa ini betul-betul kemarau ya, karena sawahan yang kering, kemungkinan gagal panen. Bukan kemungkinan, mungkin sudah mungkin sekali ya gagal panen. Ya kondisinya sudah masyarakat apa warga tanah sudah pas ya terima saja, bukan kemauan kita yang begitu kan. Dan di sini dibandingkan tahun 2023 lalu sepertinya itu lebih parah dari yang sekarang. Terus itu kan saya masih ingat ada pemadaman bergilir dan setiap bukit-bukit yang ada di tiga desa ini semuanya berwarna merah kuning ya, ya rawan kebakaran. Dan ini belum terjadi ya, di bukit-bukit itu masih hijau saya lihat. Walaupun ada beberapa tempat yang sudah kebakaran beberapa hari yang lalu di desa Bangparang, ada juga di atas bukit itu, ada juga di desa Bangparu, dan alhamdulillah sudah dipadamkan semua. Maka masyarakat ya kalau ada sedikit-sedikit tembu apa namanya itu, yang kalau ada dari mana lagi ini, yang beberapa waktu yang lalu sebelah sungai ini ada asap, ada warga itu ada asap di mana ini. Warga sudah ada yang mengeluh, siapa yang bakar lagi? Karena kita tidak tahu apakah itu puntung rokok, apakah itu karena saking panasnya sehingga terjadi kebakaran batu, apakah yang panas itu, banyak duga-dugaan itu ya.
1: Iya.
0: Karena berpikir juga kalau sen-sen begini misalnya jam 2 jam 3 kan jam 1
1: kencang angin
0: daerah perbukitan itu siapa juga mau ke sana ya kan. Ada juga yang bilang mungkin ada yang cari madu hutan, itu banyak-banyak
1: ya, ya, bekas puntung rokok dan sebagainya,
0: puntung rokok apa. Jadi masyarakat menurut saya di sini sadar sekali dengan kondisi yang ada ini. Belum lagi pompa-pompa air di setiap rumah tangga itu sudah ada yang tidak bisa mengisap air banyak karena sudah kering.
1: Apa yang mau diisap ya?
0: Iya. Nah, ini juga kemarin saya bincang-bincang dengan Pak Dewannya yang ada dua di sini, katanya bantuan dari provinsi untuk mengairi kalau kita pompa dari Sungai Galang itu. Saya bilang ya diambil saja ya dipakai, tapi kalau untuk menanggulangi secara keseluruhan itu sudah tidak mungkin lagi ya, karena kita sudah terlanjur kering dan tanahnya sudah retak-retak ya begitu kan. Ya isi saja, kalau memang sudah ada bantuan ya pakai saja, tapi kalau untuk menanggulangi semua yang kalau kering itu sudah tidak mungkin lagi secara 100%. Jadi kalau menurut saya terima saja ya, di air saja ya, siapa tahu si ada bisa tertolong.
1: Baik.
0: Nah, tapi kan ya kondisinya memang sudah sangat parah ya. Jadi kembali saya katakan bahwa masyarakat di sini sangat menyadari kondisi yang sangat kritis ini, kondisi cuaca yang sangat panas ini.
1: Iya.
0: Kalau di siang hari.
1: Ya, ya. Baik.
0: Tadi ada saya dengar juga ketua apa dari Pindrang itu wawancara khusus
1: ya.
0: BPBD kemarin ya. Ada radio lokal memberitahu bahwa apel siaga bencana
1: ya.
0: Lintas
1: dibentuk
0: ke instansi ya, memang sudah diberitakan tadi di radio lokal ya, sebut merek radionya ya. Itu sudah disampaikan kepada instansi terkait dan untuk seluruh kecamatan-kecamatan desa-desa bersiap siaga ya, melihat kondisi sudah kalau panas ya upaya supaya jangan menuju rawan kebakaran, karena memang di daerah Matir Sumpah kemarin itu ya, kecamatan Matir Sumpah ada 4 rumah terbakar di situ ya. Dan alhamdulillah pemerintah daerah, menurut saya lihat, saya dengar beritanya di radio lokal itu, kita berkunjung ke sana melihat kondisinya seperti apa.
1: Baik.
0: Jadi menurut saya, kalau saya, warga di sini sadar sadarnya, karena sudah nyata ya bagaimana dampak dari para kekeringan ini musim kemarau.
1: Baik.
0: Ya saya kira itu saja.
1: Terima kasih Pak Aldi. Waalaikumsalam. Saya ke WhatsApp dulu. Halo. Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Safar.
2: Iya, betul.
1: Kasih kecil monitor radio. Monitor radio tadi kasih kecil dulu Pak Safar. Atau menjauh sedikit. Ini feedback nih kembali suaranya.
2: Oke, sudah bagus.
1: Baik, Pak Safar, di mana nih Pak Safar?
2: Di Bone.
1: Bone, tepatnya di mana di Bone?
2: Iya. Di daerah Palatai.
1: Palatai, baik.
2: Iya.
1: Baik, Palatai.
2: Ada topik.
1: Kemarau panjang, sudahkah warga sadar akan potensi bencana ini?
2: Oh, iya.
1: Potensinya kan kekeringan, kebakaran yang lagi marak ini. Masyarakat ini sadar gak potensi ini?
2: Oh iya, Bang. Nah, kalau di sini itu biasanya yang perlu hati-hati di masyarakat, karena biasanya kalau kemarin biasa ada kebakaran hutan, termasuk di sini kan biasanya banyak tebu. Nah itu biasa kebakaran, daunnya kering,
1: mudah kebakar ya.
2: Iya, kebakaran gitu berusak. Nah, di sini biasanya kalau bulan-bulan ini mulai bulan 8 sampai bulan 11 itu. Nah, itu biasa ada kebakaran hutan. Termasuk juga tebu itu mau ditebang. Iya, begitu. Biasanya menyebabkan.
1: Tapi maksudnya sudah ada rajin dia ada himbauan dari pemerintah setempat kah?
2: Biasanya, tapi saya belum mendengar masalah itu. Himbauan dari pemerintah masalah itu ya.
1: Tapi artinya walaupun ada atau tidak himbauan ini masyarakat sama-sama menjaga begitu Pak?
2: Iya begitu, sama-sama menjaga dan semua juga yang punya lokasi ya itu dia jaga.
1: Iya. Mudah-mudahan lancar ini dan aman begitu ya kampungnya Pak Safar. Sama-sama sadar antisipasi kemarau ini. Banyak potensi bencana, kebakaran, kekeringan, atau penyakit lainnya ya. Baik, terima kasih Pak Safar untuk komentarnya pagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Safar di Palatai Bone ya. Terima kasih Pak Safar. Kita undang Anda lagi, silakan di 0821-33-339-440 ya. Untuk pendengar-pendengar kita dimanapun berada, silakan Anda bisa bergabung kembali di 0821-33-33-9440. Ya, silakan. Oke, belum ada lagi ya. Tadi ada Pak Safar, kemudian Pak Junedi dan Pak Aldi ya. Tadi sempat miss call nih, tapi belum keputus lagi ya. Boleh gabung di 0821-33-33-9440. Untuk Pak Jono sudah bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Jono.
3: Oke.
1: Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah, karena pada cemua.
1: Alhamdulillah,
3: bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, pada cemua. Baik, menanggapi topik kita kemarau panjang, sudahkah warga sadar potensi bencana nih Pak Jono?
3: Iya, sebenarnya bisa jadi, tapi memang seharusnya pemerintah selalu mewanti-wanti ya. Turun ke lapangan mengingatkan bahwa waspada adalah ketika kemarau begini itu gampang terjadi dan banyak kebakaran. Maka perlu waspada menjaga segala kemungkinan yang akan terjadi. Kalau meninggalkan rumah misalnya, kalau perlu itu listriknya dipadamkan saja. Atau apa namanya, kompor yang ada di rumah itu dilepas dari anunya, regulator dilepas dari tabung gas itu.
1: Gas.
3: Ini kan yang perlu diingatkan, selalu diingatkan kepada masyarakat akan hal itu. Tapi apakah pemerintah sudah melaksanakan itu, lakukan itu? Jadi memang perlu ketika kita menghadapi musim kemarau misalnya, apa-apa saja kemungkinan besar terjadi, maka itu pemerintah perlu mensosialisasikan ke bawah itu, selalu mengingatkan kepada masyarakat
1: hati-hati. Melihat potensi wilayahnya apa saja yang tiap tahun bisa diperhatikan situ ya.
3: Betul, kita selalu mengingatkan kepada masyarakat hati-hati ketika musim kemarau, kan ini bisa saja terjadi seperti ini. Maka waspada ki, begitu. Jadi yang kedua, minimal itu pemadam-pemadam itu mungkin sudah disiagakan lah di setiap kelurahan lah atau tempat-tempat strategis supaya ketika terjadi seperti ini gampang dijangkau. Saya ada pengalaman di kampung saya.
1: Gimana itu? Masih ingat kampungnya, Pak?
3: Iya, masih ingat karena kemarin ketemu ke halamannya di
1: rata tercecer. Iya, kenapa? Potensi di kampung ada apa nih?
3: Di kampung saya itu dalam 2 bulan tidak akan terjadi kebakaran. Angus habis merata sementara tanah baru kebakaran datang. Dan ini jauh. Seharusnya kan di ibu kota dibuat di anunya, sedangkan ini yang kebakaran di pelosok, kecamatan di desa-desa. Seharusnya itu pemadam kebakaran itu mobil kebakaran itu disiagakan minimal di kantor kecamatan lah, ya kan? Setiap kantor kecamatan diadakan di situ. Tapi ini kan tidak, jauh dari mana sudah dihubungi, dan sampai sudah habis ludes. Ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah juga lah. Dalam ini artinya memberikan pertolongan kepada masyarakat lah. Tapi yang lebih penting tadi sosialisasi, dengan bosan-bosan memberikan sosialisasi mengingatkan kepada masyarakat ketika terjadi apa namanya ada musim kemarau, selalu mengingatkan bahwa ini apa-apa sudah terbakar dan sebagainya, hati-hati ki, jangan bakar sampah apa dan sebagainya. Itu bisa memudahkan, itu memicu namanya kebakaran. Karena kita tidak minta-minta yang namanya ya. Kalau segala sesuatu waspadai, dan terjadi bahwa itu adalah sebuah takdir, itu adalah sebuah musibah, itu kan. Jadi memang perlu ini kerja keras lah. Jadi jangan terjadi baru kita saling tunjuk, saling menyalahkan apa dan sebagainya. Jadi saya mungkin itu mencegah itu ya. Gunanya itu apa namanya yang lurah, camat, suruh turun ke bawah lah. Sekali-sekali mengingatkan kepada masyarakatnya, buat tolong masyarakat, kita persibu semua listrik yang di rumah kita. Kalau yang perlu ada mau diperbaiki, hubungi ini supaya. Tapi harus gratis dong, ya kan? Ini kan biasa memicu koslet di rumah. Jadi selama mungkin ini, mungkin masyarakat bisa menurunkan tim dari PLN untuk memeriksa itu secara berkala kepada rumah-rumah masyarakat, iya kan? Untuk memeriksa bagaimana sambungan kabel panjang sebagai kalau perlu ada yang diganti, ya ganti. Kalau diperbaiki, ya diperbaiki. Itu. Dan jangan bosan-bosan mengingatkanlah kepada masyarakat akan bahaya semua itu. Jadi supaya masyarakat juga sadar dengan sendirinya. Ingat akan saya, iya tahu lah. Waktu yang dikatakan, jadi selalu hati-hati, selalu mengingatkan keluarganya. Kalau masak, ya jangan tinggalkan, sementara masak jangan tinggalkan. Itu bahaya, karena ini banyak terjadi sementara menggoreng ikan, dia pergi gosip di depan atau main FB, main apa dan sebagainya, main media sosial, akhirnya dia lupa masakannya. Ini jangan itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah, setiap mengingatkan kepada masyarakatnya akan timbulnya bahaya-bahaya kalau kita ingin begini itu. Harus dilakukan, kan bosan-bosan lah. Lebih baik mencegah daripada mengobatilah, seperti itu kira-kira empat orang lama. Iya kan, seperti itu. Saya kira seperti itu, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Jono, tetap waspada ya, juga nih. Mudah-mudahan ya, tetap antisipasi ya
3: bencana-bencana yang bisa terjadi. Kalau tidak perlu matikan saja semua lampu apa sebagainya.
1: Matikan lampu ya. Ya kalau perlu gelap-gelapan saja nih Pak Jono.
3: Regulator di cabut dari gas apa sebagainya, itu menghindari lah.
1: Jangan dimatikan lampunya Pak Jono, sebentar nanti salah lihat uang kembaliannya konsumen gitu. Uang
3: yang tidak
1: Nanti uang 20.000 dikira uang 2.000-an gitu ya. Rugi.
3: Bisa-bisa sebenarnya.
1: Baik, terima kasih Pak Juno.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita break sejenak ya. Untuk beberapa informasi akan lewat selanjutnya, nanti kita akan lanjut di Makassar Menyapa Pagi ini.

0: bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya. Waspada, bahaya kebakaran.
1: Waktunya kentongan.
2: Kebakaran termasuk bencana yang umumnya lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia atau human error. Kebakaran dapat berdampak berupa kerugian harta benda, stagnasi atau terhentinya usaha, terhambatnya perekonomian dan pemerintahan, bahkan kemungkinan timbulnya korban jiwa. Kebakaran yang menimpa bangunan perumahan atau pemukiman pada umumnya terbakar habis karena menggunakan bahan atau elemen yang mudah terbakar. Sedangkan pada bangunan gedung dengan rangka beton masih meninggalkan sisa rangka fisik. Kebakaran juga termasuk dalam salah satu kategori kondisi darurat di lingkungan perusahaan, baik dari luar maupun dalam lokasi kerja.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Bendera merah putih pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi, tahukah Anda, sejarahnya jauh lebih lama dari itu. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman kerajaan. Salah satunya oleh kerajaan Majapahit yang memakai panji-panji merah putih dalam pertempuran. Bukan sekedar warna, tetapi memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna itu dipilih oleh para pendiri bangsa sebagai simbol resmi Indonesia. Sederhana, kuat, dan penuh makna. Lalu, siapa yang pertama kali menjahit benderanya? Bendera pusaka itu dijahit oleh Fatmawati, istri dari Insinyur Soekarno. Dengan mesin jahit sederhana, ia merangkai dua kain polos menjadi simbol perjuangan. Dan dari tangannya, lahirlah bendera yang berkibar di detik-detik pertama kemerdekaan. Sampai hari ini, merah putih tetap menjadi lambang resmi negara. Dan setiap kali dikibarkan, kita seakan diingatkan bahwa bendera ini bukan sekedar kain, tetapi juga hasil dari perjuangan, semangat, dan harapan untuk masa depan Indonesia.

0: punya bakat terpendam di dunia tarik suara, dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.
1: Makassar pagi ini.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Makassar menyapa pagi ini, kita lanjut ya. Kemarau panjang, sudahkah warga sadar potensi bencana? Anda juga bisa tonton melalui live TikTok kami di RRI_Pro1Makassar ya. Komentarnya boleh Anda sampaikan di sana, nanti kita akan bacakan ya seperti apa ini. Ada Nur Inayah ya, juga ada siapa lagi nih yang memantau siaran kita juga. Kita buka kembali line telepon untuk Anda bergabung di 08213333 9440 ya. Kemudian tadi Pak Jono, kemudian Pak Aldi ya, ada juga pendengar kita ini tadi Pak Junedi dan Pak Safar di Pune. Sekarang ada Pak Fajar di Palopo sudah bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Fajar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irfan. Apa Pak Irfan sih?
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Fajar juga dalam keadaan sehat walafiat di sana ya.
3: Ya, dengan ucapan yang sama ya.
2: Baik, baik. Pak Fajar, kemarau panjang, sudahkah warga sadar akan potensi bencana?
3: Oh,
2: iya, ini kan kemarau panjang, banyak peristiwa kebakaran nih, Pak. Ya, baik itu rumah maupun lahan ataupun mungkin kebun begitu ya. Di potensi tingginya ancaman kekeringan ini, tentunya peristiwa kebakaran sangat meningkat. Nah, kesadaran masyarakat ini atau warga setempat ini sadar nggak dengan potensi-potensi bencana ini?
3: Saya ini hanya masukan saja, Pak Irfan ya. Dalam musim kemarau ini, seharusnya masyarakat itu penuh kesadaran tentang hal kebakaran, utamanya dalam rumah tangga. Jangan juga selalu disalahkan pemerintah kan. Utamanya itu daerah-daerah kumuh yang ada di Sulawesi Selatan, yang perumahan-perumahan itu yang dekat-dekatan semuanya atapnya, itu mereka juga tidak menyadari ya bahwa sumber api itu bukan hanya membakar sampah, tetapi biasanya melalui listrik,
2: Korsleting listrik.
3: Ya, kenapa saya katakan masyarakat itu menyadari sekaligus mengawasi itu di rumah, di rumah-rumah penduduk atau di mana saja berada ya, secara umum ini tabahat. Setelah tidak digunakan itu listrik, umpama sudah dia pergi kerja kantoran, mau kerja buruh atau apa saja, utamakan padamkan itu anunya, saklar. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi di dalam kan merambat. Nah, kemudian kompor kan juga bahaya kan. Biasa orang sudah gegabah dan tidak periksa selang regulatornya itu kan ya sudah bocor kan. Nah, itu sumber dari segala sumber api. Mereka sudah panik, nggak bisa, ya akhirnya terbakar. Ini baru-baru jalankan dia, kan ada juga baru-baru.
2: Iya, cukup banyak kalau di Kota Makassar ya. Ini hampir setiap hari nih.
3: Iya, hampir setiap hari.
2: Bahkan
3: Pak.
2: Terakhir nah, di Pekuburan Sudiang ya, itu lahan
3: iya.
2: Lahan kering itu terbakar.
3: Saya ini Pak Arfan, satu kali 24 jam saya monitor RRI Makassar. Iya, mulai dari, pokoknya saya mendengarkan, jadi ini sebenarnya kesadaran masyarakat. Karena kapan ada terjadi kebakaran, akhirnya pemerintah juga pusing mengeluarkan anggaran. Anggarannya apa? Membantu membelikan atap seng, apa, kayu dan lain-lain untuk membangun kembali itu rumahnya. Ada juga mungkin di dalamnya ya, ini kita tidak menuduh, mungkin juga ada itu sengaja bilang agar rumah gubuk-gubuk dikena kebakaran dapat bantuan. Sebenarnya pemikiran-pemikiran begitu, pemikiran jahat ya. Jadi kalau kemarau juga ini panjang, nah itu efeknya ada ke sawah. Kenapa saya katakan begitu? Karena para petani itu mengharapkan juga air. Nah, pihak dinas pengairan atau yang terkait di dalamnya itu harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Di mana ada titik air atau ada sawahnya dekat sungai, maka bisa dibangunkan pengairan di situ untuk mengairi sawah-sawah masyarakat. Tapi saya tidak sekarang,
2: Baik.
3: Tidak ada yang mau nanti kalau dibilang ada SPPD-nya, surat perintah perjalanan dinas, baru mau dikerjakan. Nah itu hasilnya, kasihan petani. Padahal kita makan orang kota itu hasilnya dari petani. Bagaimana nih kalau beras tidak, padi petani tidak jadi? Akhirnya kita kekurangan stok beras. Iya, begitu barangkali saja Pak Irfan.
2: Baik, terima kasih.
3: Sehat.
2: Ya, tetap waspada juga nih Pak Fajar ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fajar di Palupu ya. Baik, Anda yang ada di seputaran Makassar juga boleh bergabung, atau mungkin yang baru monitor kita juga lagi di jalan mungkin, tetap berhati-hati ini ya. Sebari bisa memonitor siaran kami juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga di live TikTok kita di RRI underscore Pro 1 Makassar yang saat ini live begitu ya. Anda bisa komen-komen juga di sana. Seperti apa komentar Anda, boleh nanti kami bacakan juga nih ya. Sudah ada yang bergabung melalui line telepon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Agak kareba tu.
2: Kareba baji-baji ji.
1: Oh iya, alhamdulillah, nama aku lagi dipakai.
2: Oke, seperti apa komentarnya nih Bu Indah di Sopeng?
1: Terkait apa ini Kak? Baru menikor.
2: Kemarau panjang, sudahkah warga sadar potensi bencana yang mengintai? Baik itu kebakaran, kemarau panjang, dan sebagainya.
1: Kalau saya sih menurut saya, pendapat saya sendiri itu masalah kurang kurang paham sebenarnya. Karena buktinya kan terutama di Kota Makassar itu ada beberapa lokasi, titik lokasi yang kebakaran, Kak Toh.
2: Yeah.
1: Dari kuliah di grup atau di medsos itu 2 minggu yang lalu itu ada di daerah utara sana, Kak Toh, kebakaran. Terus berikutnya ada di apa tempat ini Mall Nipah ya?
2: Iya.
1: Kebakaran juga. Terus berselang sehari itu ada di daerah Cina Kota kayaknya itu. Coba jelas. Oh, Kecamatan Bontoala ya?
2: Iya.
1: Iya, berselang di sana. Terus tadi malam saya lihat juga di grup ini ada di daerah Todopuli sana kebakaran.
2: Todopuli ya. Kemarin.
1: Iya. Jadi kalau di dikaitkan dengan tema itu kesadaran masyarakat untuk bisa atau belum sepenuhnya Kak, karena mungkin dia lalai atau apa, karena apalagi ini kan musim kemarau dan sembarang buah buntun rokok, terus buka sampah sembarangan juga, terus keluar rumah itu periksa listrik apakah tidak ini cabut, kalau bisa atau yang tidak perlu jangan sampai lupa cabut ini, saya cas ini itu, Kak tahu kan bisa juga terlalu penuh, panas, meletus kan. Itu jadi itu perlu semua diwaspadai. Jadi kalau dibilang kesadaran masyarakat itu belum sepenuhnya terpenuhi, Kak, dan butuh mungkin bimbingan dari pihak-pihak terkait atau namanya itu memberitahu ya Kak, tahu supaya ini sadar mereka kalau keluar rumah sih lihat sih dulu anu tak ini tak kompor tak tidak menyala ji apa takkah supaya hal-hal seperti itu tidak akan terjadi atau jadi di sini diperlukan itu Kak kesadaran masing-masing atau SDM dan harus perlu di kerjasama antara RT RW pemerintah setempat untuk memberitahu masyarakatnya gimana caranya mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, karena kalau hal-hal tersebut tidak diberitahu atau tidak ada kerjasama Kak apapun bentuknya tidak akan mungkin terpenuhi, mungkin seperti itu Kak penjelasan saya, karena yang lebih tahu kan yang pastinya di bidangnya Kak.
2: Iya.
1: Mungkin ada narasumber Kak yang bisa memberitahu gimana cara mencegah kebakaran, bencana alam lainnya ya kan. Jadi kita sebagai masyarakat itu harus memang betul-betul tahu gimana caranya dan apa yang perlu. Oke Kak Andi.
2: Baik, terima kasih Bu Indah.
1: Dan selamat menyambut hari RI yang ke-81. Semoga kita terus dan semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Merdeka. Baik, terima kasih nih. Kemudian langsung ke WhatsApp ada Pak Iwan di Parepare. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iwan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Iwan merdeka.
2: Merdeka. Dengan Arfan pagi ini, Bung Iwan.
4: Bung Arfan ya.
2: Iya.
4: Iya.
2: Bagaimana tanggapannya?
4: Parepare cerah.
2: Iya. Kemarau panjang, sudahkah warga sadar potensi bencana nih Pak Iwan?
4: Iya. Saya kira kalau kesadaran warga, kadang warga itu lupa-lupa ingat.
2: Oh, lupa-lupa ingat. Oke.
4: Okay. Iya. Nanti ada kejadian, ingat. Kemarau, bahaya, apa. Jadi, sebenarnya harapan kita, walaupun memang Pemkot Parepare ya, karena berita tadi ini, saya dengar-dengar ini dari ya, pemerintah Kota Parepare. Walaupun kalau tingkat Purkopinda ya, sudah luar biasa ini. Bukan ini, hanya kita mau bagaimana di tingkat kalangan bawah ini sebenarnya jangan hanya memasuki kemarau baru dikasih masjid-masjid itu selembaran pengumuman. Harapan saya kalau bisa setiap Jumat di musim kemarau ini kasih selembaran atau sampaikan ke panitia masjid itu. Kalau bisa setiap Jumat Pak dibacakan ini. Hati-hati musim kemarau ini, ya terkhusus kepada dampak kebakaran ya. Saya kira itu yang sangat penting. Yang kedua Bung, kesadaran masyarakat juga ini lain, saya lihat juga ya, khususnya masyarakat perkotaan. ketika terjadi kebakaran, bukannya memberikan ruang dan membantu si korban, tetapi hanya malah menghalangi. Datang menonton, membawa motornya, menghalangi lorong, menghalangi jalan. Ini semua sebenarnya masih kurang disadari ini. Saya bisa bayangkan ini, kita bisa bayangkan kemarin ini kejadian hari Minggu yang lalu di RW Cempai, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang itu. Kalau saya lihat itu luar biasa padat penduduk dan padat pemukiman di situ, ya. Ya untung Parepare ini kota kecil, pemadam kebakarannya juga gercep, ya. Dua rumah hangus total. Ada yang satu ya di atas paru yang hancur separu masih utuh. Tapi inilah kegercapan daripada tim pemadam kebakaran Kota Parepare. Tapi ada hal yang kita membuat kita miris ini terkait dengan warga atau masyarakat itu, Bu. Bukan antusias turun dan datang membantu warga. Kan sekitar itu pasti kan masyarakat panik ya. Ke sekitar misalnya kalau pemukiman dikena kebakaran ya. Pasti di sekitarnya itu panik. Tapi ini kan yang lucu, banyak orang berdatangan nonton, menghalangi orang, menghalangi kendaraannya mau dievakuasi, menghalangi kendaraannya pemadam yang ini. Jadi ini makanya itu di radio lokal di Parepare saya bilang ada hal yang perlu diedukasi oleh warga kita ini kepada Pemkot ini, saya titip bahwa berikanlah pemahaman masyarakat bahwa ketika terjadi hal kebakaran atau apa, jangan datang berkerumun menonton, memvideo atau mengapa, apalagi mau menyerang langsung dalam hal penderitaan orang. Ini kan hal yang tidak wajar lah kalau menurut saya. Jadi saya bilang tindakan daripada penyelamatan daripada Pemkot luar biasa, tapi perlu mengedukasi tentang mencegah dan tentu
2: penanganan di
4: lapangan. Mengedukasi tentang penanganan dan tentang dengan masyarakat.
2: Masyarakat.
4: Edukasi terhadap kesadaran masyarakat, jangan datang bawa kendaraan menonton. Ini yang fatal ini, Bu, menghalangi orang.
2: Baik.
4: Jadi ini yang sangat kita sangat harapkan ya dari Pemkot. Jadi seandainya, mohon maaf ini ya, bukan bahwa saya, seandainya hal seperti ini mau dijadikan proyek atau program, Pak, lebih baik program pencegahannya yang tergelontorkan uangnya daripada program penanganannya yang digelontorkan uang. Itu yang kita harapkan, Pak. Lebih baik, makanya lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Baik.
4: Gelontorkanlah uang itu untuk mengedukasi sebelum dan sebelum kejadian.
2: Baik.
4: Daripada menggelontorkan uang setelah
2: kejadian.
4: Kira itu harapan besar bagi kita ini masyarakat dengan kebijakan anggaran kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan di Parepare. Dan pendengar, kami cukupkan dulu sampai di sini Makassar Menyapa Pagi ini dengan berbagai opini dan komentar Anda, Pak Junedi, Pak Aldi, Pak Safar, Pak Jono, Pak Fajar, dan Pak Iwan di Parepare, serta Ibu Indah tadi di Sopeng juga ini sudah bergabung ya. Sebentar pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, Anda bisa menyimak kembali dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi ini bersama narasumber kita yang akan membahas atau bagaimana penanggulangan potensi bencana ini ya, lebih lanjut nanti kami hadirkan pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Saya Arfan Isri dan rekan Surahman pamit undur diri. Selanjutnya kita akan menanti bergabung dengan Pro3 untuk menyampaikan warta berita.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini. Kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak.